0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Taukah Anda?
2: Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Siapa yang bersama Al-Qur'an pasti akan menjadi sebaik-baiknya manusia. Yang bersama Al-Qur'an akan menjadi yang terbaik. Al-Qur'an turun kepada Rasulullah, maka Rasulullah adalah Nabi Rasul terbaik. Al-Quran turun memakai bahasa Arab, maka bahasa Arab adalah bahasa terbaik. Al-Quran turun di kota Mekah dan Medina, maka kota Mekah dan kota Medina menjadi dua kota yang terbaik. Al-Quran turun kepada generasi para sahabat, maka para sahabat adalah generasi terbaik. Tuh, luar biasa. Malaikat Jibril adalah malaikat yang membawa Al-Quran, maka malaikat Jibril adalah malaikat terbaik. Al-Quran turun pada bulan Ramadan, maka bulan Ramadan adalah bulan terbaik. Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar, maka malam Lailatul Qadar adalah malam terbaik. Orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, maka dia adalah orang yang terbaik. Barang siapa yang ingin menjadi orang yang terbaik, maka bersamalah dengan Al-Quran. Itu kalau ingin menjadi yang terbaik. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus senang dengan Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan ini ya. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran pertama kali. Nah, kita harus banyak-banyak membaca Al-Quran. Nah, kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terhadap Al-Quran, manusia itu terbagi menjadi empat golongan. Seperti yang disabdakan Rasulullah dalam hadis Abi Musa Al-As'ari. Terhadap Al-Quran ada empat macam golongan. Kita perhatikan. Yang pertama, mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'ana mithlu al-utrujjah. Yang pertama adalah orang mukmin yang pandai membaca Al-Quran. Dia ini seperti buah utrujjah. Utrujjah itu buah yang harum dan manis rasanya. Rihuha thayyibun, aromanya wangi, wa ta'muha thayyib, dan rasanya manis. Ini tipe manusia yang pertama. Mukmin pandai membaca Al-Qur'an seperti buah utrujah. Aromanya wangi, rasanya manis. Tipe manusia yang nomor dua adalah tipe kurma. Wa matalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an kama thalit tamra. Perumpamaan orang mukmin yang tidak mau baca Qur'an. Mukmin tapi enggak baca Qur'an, enggak ahli baca Qur'an. Kata Nabi, kama thalit tamra, ini seperti buah kurma. La rihalahu, tidak ada aromanya. Wa ta'muha khulwun, tapi rasanya masih manis. Ini tipe yang nomor dua. Tipe yang nomor tiga adalah tipe roihana, yaitu wa mathalul munafiqi alladhi yaqra'ul Qur'an kamathalir roihana. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Qur'an. Munafik tapi pandai membaca Qur'an seperti roihana. Rihuha thayyib, aromanya wangi. Wa ta'muha mur, tapi rasanya pahit. Roihana itu kalau dicari di internet seperti daun kemangi, atau ya daun kemangi itu wangi tapi pahit. Ini perumpamaan nomor tiga, orang munafik yang pandai baca Quran. Aromanya wangi tapi rasanya pahit. Yang nomor empat adalah tipe handolah, yaitu wa mathalul munafik alladhi la yaqra'ul Quran. Orang munafik yang tidak baca Quran. Orang munafik enggak pandai baca Quran, maka perumpamaannya seperti handolah. Handolah itu seperti labu, tapi beda. Laisa halarih, seperti labu, enggak punya aroma. Watok muhamur, dan rasanya pahit. Handolah itu sejenis labu, enggak ada aromanya dan rasanya pahit luar biasa. Itu perumpamaan orang munafik yang tidak pandai baca Quran. Muttafaqun alaih. Saya simpulkan. Jadi terhadap Al-Quran ada 4 tipe manusia. Tipe manusia yang pertama adalah tipenya buah utrujah, wangi dan manis, yaitu perumpamaan orang mukmin yang pandai baca Quran. Aromanya wangi, rasanya manis. Nomor 2 adalah tipe kurma, yaitu orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, tidak pandai baca Quran. Aromanya tidak ada aromanya. Rasanya masih manis, tapi tidak ada aromanya. Yang nomor 3 adalah tipe royhana, daun kemangi. Yaitu orang yang munafik pandai baca Quran. Wangi tapi pahit rasanya. Yang ketiga atau yang keempat adalah tipe handolah, yaitu orang munafik yang tidak pandai baca Quran. Tidak ada aromanya, wanginya, dan rasanya pahit. Lah kita kaum mukmin, jadilah yang seperti utrujah. Aromanya wangi, rasanya manis. Seperti orang mukmin yang selalu dan pandai baca Quran. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Kemudian ikhwatal iman, di antara keutamaan Al-Quran, kalamullah walisa bimakhlukin, adalah riwayat dari Abdullah bin Umar. La hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad, tidak boleh iri, tidak boleh dengki kecuali pada 2 orang. Boleh. Wa rajulun atahu Allahul Quran fahuwa yakumu bihi ana al-layli wa ana an-nahar. Wa ana an-nahar. Tidak boleh hasad, iri, dengki kecuali kedua orang. Yang pertama, seorang yang diberi oleh Allah Al-Quran, diberi taufik sehingga pandai membaca Quran, dan dia selalu berdiri membaca Al-Quran di malam hari, di siang hari. Boleh kita iri sama orang yang kayak gitu itu. Bacanya bagus, suaranya enak membaca Quran, dia hafal Quran, maka boleh kita iri. Wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Dan yang nomor 2 boleh kita iri ya. Ini namanya hiptos sebenarnya, bukan iri sebenarnya. Ini artinya iri yang baik gitu loh ya. Yang nomor 2 iri kepada seorang yang diberi oleh Allah harta dan orang itu menginfakkannya di jalan Allah baik di siang hari maupun di malam hari. Boleh kita iri. 2 orang itu boleh kita iri. Ya, selain itu jangan iri, ya. Wallahu a'lam bissawab.
1: Sepuluh syarat halalnya sembelihan. Syarat halalnya sembelihan ada 10. Pertama, orang yang menyembelih haruslah orang yang mampu berniat menyembelih. Berdasarkan syarat ini, orang yang boleh menyembelih harus orang yang sudah mumayyiz dan berakal. Karena itu, tidak halal sembelian anak yang belum tamyiz atau orang gila. Karena mereka tidak paham dengan apa yang dia lakukan, sehingga bisa jadi tidak ada kesengajaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, kecuali yang sempat kalian sembelih. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Makna kalimat kalian sembelih menunjukkan harus ada kesengajaan dari si penyembelih hewan. Kedua, orang yang menyembelih harus beragama Islam atau ahli kitab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, pada hari ini aku halalkan hal yang baik untuk kalian. Sembelihan ahli kitab adalah halal bagi kalian dan sembelihan kalian halal bagi mereka, yaitu ahli kitab. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 5. Ketiga, ketika melukai hewan, punya maksud untuk menyembelih. Jika dia melukai hewan itu tidak untuk maksud menyembelih, maka tidak halal untuk dimakan. Misalnya ada kambing yang menyerang kita, kemudian kita berusaha membela diri dengan senjata tajam sampai akhirnya membunuhnya. Kambing yang mati dalam keadaan ini statusnya bangkai. Karena hewan ini mati bukan karena disembelih, tapi karena dibunuh. Keempat, apakah disyaratkan harus diniatkan untuk dimakan? Ada dua pendapat ulama dalam hal ini. Satu, tidak harus diniatkan untuk dimakan. Dua, harus diniatkan untuk dimakan. Misalnya menyembeli hewan untuk dijadikan bahan penelitian atau tujuan lainnya, tidak halal dimakan. Ini adalah pendapat Syekhul Islam. Dinyatakan dalam hadis, jika ada orang membunuh seekor burung atau yang lebih kecil dari itu tanpa alasan yang benar, maka Allah akan meminta pertanggungjawaban hal itu kepadanya. Para sahabat bertanya, apa haknya? Dia disembelih untuk dimakan, tidak mematahkan lehernya, kemudian dibuang. Hadis riwayat Nasa'i. Ibnu Aqil dalam Al-Furu' mengatakan, dalam salah satu riwayat pendapat Imam Ahmad bahwa semua yang dilarang dalam syariat tidak sah sembelihannya. Kelima, tidak untuk dipersembahkan kepada selain Allah. Misalnya, menyembelih untuk larung atau sedekah bumi, meskipun ketika menyembelih dia membaca basmalah. Karena tujuan dia menyembelih adalah untuk selain Allah. Dan itu perbuatan kesyirikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menyebutkan daftar binatang yang haram dimakan, yang artinya binatang yang disembelih karena berhala. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Keenam, tidak diikrarkan untuk selain Allah. Semacam orang yang menyembelih dengan menyebut dengan nama Sunan A atau dengan nama Nabi dan seterusnya. Ini termasuk perbuatan haram meskipun dia niatkan sembelihannya hanya untuk dimakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya diharamkan kepada kalian bangkai, darah, babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut selain Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Ketujuh, harus menyebut nama Allah atau basmalah sesaat menjelang menyembelih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, janganlah kalian makan binatang yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelih, karena adalah hewan yang haram. Quran Surat Al-An'am ayat 121. Ulama mempersyaratkan bahwa bacaan basmalah ini harus dilakukan sesaat sebelum menyembelih. Basmalah yang dibaca jauh sebelum menyembelih harus diulangi ketika hendak menyembelih. Karena makna kalimat menunjukkan bahwa basmalah itu dibaca ketika menyembelih. Kedelapan, alat untuk menyembelih harus pisau yang bisa melukai dan mengalirkan darah selain kuku dan gigi. Dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, segala yang bisa mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah ketika menyembelih, makanlah, selama bukan gigi atau kuku. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan disahihkan Al-Albani. Menyembelih dengan cara tidak mengalirkan darah, seperti disetrum, dicekik, dipukuli, dimasukkan air panas, meskipun dengan membaca basmalah, statusnya bangkai, haram dimakan. Kesembilan, harus sampai mengalirkan darah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya segala yang bisa mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah ketika menyembelih makanlah selama bukan gigi atau kuku. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Cara mengalirkan darah binatang yang disembelih ada dua keadaan. A, keadaan tidak normal. Orang yang menyembelih tidak memungkinkan untuk memotong leher hewan. Misalnya hewan masuk ke sumur sehingga hanya kelihatan bagian belakang. Dalam kondisi ini, penyembelih bisa melukai bagian manapun yang bisa mempercepat kematiannya dan selanjutnya halal dimakan. B. Keadaan normal. Dalam kondisi normal, di mana penyembelih memungkinkan untuk menyembelih dengan baik. Dalam keadaan ini, penyembelihan harus dilakukan di posisi khusus, yaitu leher. Kondisi yang paling sempurna adalah terputus tenggorokan, kerongkongan, dan dua urat leher. Jika keempat saluran ini terpotong, maka sembelihannya halal dengan sepakat ulama. Kesepuluh, orang yang menyembelih harus orang yang diizinkan untuk menyembelih secara syariat. Jika dia tidak diizinkan secara syariat, maka hukumnya ada dua kondisi. A. Terlarang karena hak Allah, seperti berburu di tanah haram atau berburu binatang ketika ihram. Kemudian dia sembelih, maka hukumnya terlarang. B. Terlarang karena hak sesama manusia. Misalnya orang menyembelih hewan milik orang lain tanpa izin. Dalam kondisi ini, ulama berbeda pendapat. Dan pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini, sembelihannya sah dan halal. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Hanya saja, orang yang menyembelih wajib memberikan ganti hewan yang dia sembelih untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Demikian, Allahu A'lam.
0: Konsultasi Syariah.

0: jawab.
1: Bismillah. Mengapa di negeri ini begitu banyak yang mengaku sebagai cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah di negeri Saudi Arabia ada yang demikian, Ustaz, mengaku sebagai cucu Nabi? Adakah hukum untuk orang-orang yang berbuat demikian? Dan mengapa hanya dengan bermodalkan pakaian bisa bicara sedikit tentang agama orang sudah dianggap sebagai ulama? Jazakallahu khairan, Ustaz.
2: Barakallahu fikum ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya ini adalah perkara yang sangat panjang, terutama mengenai cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam atau keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa poin yang harus kita sampaikan. Yang pertama, kita mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki 7 orang anak. 3 laki-laki, 4 perempuan. Yang laki-laki bernama Qasim Abdullah Ibrahim, sedangkan yang perempuan bernama Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulthum dan Fatimah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang laki-laki semuanya meninggal di waktu kecil. Semua anak laki-laki Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di waktu kecil. Tentunya Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah, dan di antara salah satu hikmah yang disebutkan oleh para ulama, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah khatimun nabiyyin, nabi adalah nabi terakhir, dikhawatirkan nanti apabila dari laki-laki ini lahir keturunan, bisa jadi ada di antara mereka yang mengaku seperti yang dilakukan oleh kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga itu merupakan di antara cara Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan kesempurnaan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan khatimun nabiyyin wal mursalin, nabi adalah penutup segala para nabi dan para rasul. Kemudian juga yang harus kita lakukan, poin yang kedua, bahwa keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ahlul bait atau ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak. Anak-anak nabi atau anak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ahlul bait. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ahlul bait. Begitu juga keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Ja'far, Abbas, Fadl dan yang lainnya, itu juga ahlul bait. Begitu juga dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama dari keturunan Fatimah radhiyallahu taala anha, itu juga ahlul bait. Jadi ahlul bait itu sangat banyak. Dan kita dianjurkan, bahkan Nabi memberikan nasihat kepada kita untuk memuliakan ahlul bait, karena itu adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di antara kekhususan untuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, poin yang ketiga, tidak boleh bagi mereka menerima sedekah. Ahlul bait atau keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh menerima sedekah. Sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama cucunya Hasan atau Husain radhiyallahu taala anhum ajma'in, kemudian dia mendapatkan kurma yang terjatuh dari rumah Baitul Mal. Ketika Hasan atau Husain ini ingin memakan kurma tersebut, seperti anak kecil, ketika mereka mendapatkan makanan langsung mereka ambil dan ingin mereka makan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memukul tangan cucunya tersebut sehingga kurmanya terjatuh. Kenapa? Wahai kamu, wahai anakku, wahai cucuku, ketahuilah, kita ahlul bait, kita keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh memakan dari harta sedekah. Itu juga di antara kekhususan mereka yang keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana poin yang selanjutnya, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak, baik dari keturunan Abbas, dan biasanya orang-orang terutama yang ada di daerah Saudi ini itu biasa-biasa saja. Ketika mereka termasuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dinamakan di akhir namanya, seperti apabila mereka keturunan Hasan, maka akhir namanya adalah Al-Hasani. Misalnya namanya Muhammad, ayahnya namanya Ahmad, berarti namanya adalah Muhammad bin Ahmad Al-Hasani. Ada nisbat di belakangnya. Kalau seandainya dia berasal dari keluarga Husain, maka disebut dengan Al-Husaini. Kalau seandainya dia disebut dengan keluarga Abbas, disebut dengan Al-Abdali. Itu merupakan di antara keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka semuanya menisbatkan ada di belakang namanya dan dijaga, karena itu merupakan kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala memilih mereka di antara keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka, yang kewajiban kita memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga memuliakan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, memuliakan tentunya tidak terlepas dari pembahasan yang kita bahas, tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Sedangkan yang ada di daerah kita juga di antara salah satu yang mungkin kita sebutkan, ketika menisbatkan kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan kaum muslimin mereka mengatakan fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin Hasan atau bin Hussein, kemudian mereka menyebutkan bin Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita bahas dan kita lihat dari segi silsilah, sebagaimana di poin pertama, yang laki-laki anak Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya sudah meninggal. Sehingga ketika ada anaknya Hasan, maka mereka mengatakan bin Hasan, tentunya bin Ali, tentunya bin Abi Talib. Walaupun itu adalah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun jalurnya jangan dibelokkan. Karena jalurnya kepada laki-laki. Dan tidak ada yang menisbatkan, maksudnya yang diabadikan di dalam Al-Quran atau Sunnah Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang wanita, kecuali satu saja, yaitu Isa bin Maryam. Isa bin Maryam, yaitu Nabi Isa bin Maryam alaihi wassalam. Sedangkan yang lainnya, ketika mereka cucu Hasan atau ketika mereka cucu Hussein, maka dinisbatkan kepada Hasan tersebut, yaitu bin Hasan bin Ali bin Abi Talib. Jangan bin Hasan bin Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun itu benar, namun kalau dari segi nasab, maka nasabnya sampai kepada Ali bin Abi Talib. Makanya orang yang ada di daerah, terutama yang ada di daerah Arab Saudi atau negara teluk, mereka menisbatkan namanya kepada Al-Hasani atau Al-Husaini. Dan itu adalah sebuah kemuliaan, dan kita harus memuliakan mereka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan masalah agama, tidak ada hubungannya antara keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dengan masalah ahli di dalam agama. Karena ahli di dalam agama, siapa saja bisa ahli di dalam agama. Kalau seandainya ada di antara keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian ahli di dalam agama, mereka mendapatkan dua kemuliaan. Kemuliaan di dalam mereka menjadi ulama, kemuliaan mereka bersambung nasabnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau seandainya tidak, maka tidak menjadi masalah. Namun tetap mereka mendapatkan kemuliaan nasabnya bersambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sedangkan kebanyakan sekarang kita lihat banyak di antara mereka yang mengatakan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun ada sebahagian mereka keluar menyimpang dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau seandainya mereka menyimpang dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hilang kemuliaan tersebut, tidak mereka dapatkan. Kalau seandainya mereka keluar dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak mendapatkan kemuliaan tersebut, yaitu kemuliaan secara nasab. Bagaimana mungkin pula mereka yang mengaku keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka melakukan sesuatu perkara-perkara yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi saja tidak suka, Allah melarang dan Nabi melarang, kemudian mereka lakukan. Banyak fenomena yang kita lihat sekarang, betapa banyak mereka yang mengaku keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan itu dijadikan seperti barang dagangan untuk melariskan sesuatu yang dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-kadzibu alayya laysa kakadzibun ala ahad. Sesungguhnya berbohong atas namaku tidak sama berbohong kepada orang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Ketika seseorang berbohong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbohong apa saja, baik itu dalam masalah agama ataupun

0: ini selawat itu. Allahu Akbar. Dari mana ini semua ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah? Intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan berbohong atas namaku tidak sama berbohong kepada yang lainnya. Dan juga dia meriwayatkan yang lain, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa ma'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam apa saja, baik itu dalam masalah agama atau dalam masalah yang lainnya, berarti seolah-olah mereka menyediakan tempat duduknya di dalam neraka. Namun bagaimanapun, ketika mereka betul-betul keluarga dan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah kemuliaan dan kita wajib memuliakan Nabi dan memuliakan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa demikian? Karena itu merupakan karunia yang Allah berikan dan Allah pilih hambanya menjadi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita memuliakan mereka sebagaimana juga kita memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Kenapa ada sebahagian kaum muslimin kaya? Kenapa sebahagian memiliki paras yang indah? Itu adalah karunia Allah. Kenapa ada sebahagian sehat, sebahagian sakit? Itu karunia Allah. Ketika ada sebahagian di antara mereka menjadi keturunan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang bisa kita sebutkan kecuali itu adalah karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kewajiban kita menghormati dan memuliakan. Namun, itu semua menjadikan barometer adalah akidah. Apabila mereka mendakwahkan akidah yang didakwahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka benar. Makarena ada juga sebahagian mereka yang mengaku keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang ada di daerah Iran sana, yang ada di daerah-daerah Iran atau Irak, atau mereka yang menganut pemahaman Syiah. Banyak di antara mereka yang menganut pemahaman Syiah dan mereka menisbatkan dirinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya tidak demikian. Walaupun mereka keturunan keluarga Nabi atau mereka yang menisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun mereka menyimpang dari akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi yang lainnya. Intinya agama adalah yang pertama. Sedangkan apabila ada bersambung dengan nasab, itu poin yang kedua. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Sebenarnya pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat panjang. Intinya kita sama-sama mendoakan. Dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama para nabi, bersama para syuhada, orang-orang saleh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: My favorite.
1: Seorang sahabat yang sangat mulia, yang memiliki keutamaan-keutamaan dan juga sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Musa Al-Asy'ari, nama beliau adalah Abdullah bin Qais. Tapi lebih terkenal dengan Abu Musa Al-Asy'ari, lebih terkenal dengan kunyahnya. Dan ini menunjukkan bahwa banyak di antara para sahabat yang menggunakan kunyah dan terkadang lebih terkenal dengan kunyahnya, seperti Abu Musa, Abu Bakar, Abu Hurairah dan yang lainnya. Jadi Abu Musa Al-Asy'ari, nama beliau Abdullah bin Qais. Beliau meninggal, ada yang mengatakan 42, ada yang mengatakan 44, ada yang mengatakan 49, ada yang mengatakan 50, ada yang mengatakan 51, ada yang mengatakan 52. Ulama berbeda pendapat kapan tepatnya beliau wafat. Berkata Ali bin al-Madini, qudatul ummati arba'ah. Hakim umat ini ada empat. Hakim umat ini ada empat, yaitu Umar, Ali, wa Abu Musa, wa Zaid bin Thabit radhiyallahu anhum ajma'in. Termasuk di dalamnya adalah Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhum, yang beliau seorang yang faqih, orang yang banyak atau dalam ilmu tentang agamanya. Cukuplah beliau dikatakan sebagai empat di antara hakim umat ini, yaitu Umar, Ali, Abu Musa Al-Asy'ari dan Zaid bin Thabit. Nabi SAW

0: SAW telah memuji Abu Musa al-Ash'ari dengan suaranya yang sangat indah. Nabi SAW bersabda, "Laqad utita mizmaran min mazamir Ali Dawud." Engkau telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suara indah seperti suaranya Nabi Dawud. Ini di antara kelebihan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ya, beliau memiliki suara yang sangat indah. Kemudian Nabi SAW pernah mendoakannya. Allahumma ighfir li Abdillah bin Qais dhanbahu wa adkhilhu yawmal qiyamati madkhalan karima. Ya Allah, ampuni dosanya Abdullah bin Qais, yaitu Abu Musa al-Ash'ari, dan masukkan nanti di hari kiamat ke tempat yang baik, yaitu ke dalam surga. Dan Nabi SAW pernah menunjuk Abdullah bin Qais, yaitu Abu Musa al-Ash'ari, sebagai penguasa di daerah Zubaid dan Aden. Kemudian di zaman Umar, beliau juga menjadi gubernur di Kufah dan Basrah. Berkata Imam Al-Dhahabi rahimahullah, "Jahada ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hamala anhu ilman kathira." Abu Musa al-Ash'ari, beliau berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau telah mengambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ilmu yang banyak. Dan beliau termasuk salah seorang sahabat yang pernah hijrah ke Habasyah. Jadi selain beliau hijrah ke Madinah, beliau juga pernah hijrah ke Habasyah. Berkata juga Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, "Qad kana Abu Musa sawwaman, qawwaman, rabbaniyan, zahidan, 'abidan, mimman jama'a bainal 'ilmi wal 'amal wal jihad wa salamatus sudur. Lam tughayyirhu al-imaratu wa la ghtarra bid-dunya." Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mengatakan Abu Musa al-Ash'ari, beliau adalah orang yang banyak puasa, orang yang banyak salat malam, rabbaniyan, sangat teguh dengan perintah-perintah Allah, zahidan, sangat zuhud, banyak ibadahnya. Beliau termasuk orang yang mengumpulkan antara ilmu dan amal, dan juga jihad, ya, wasalamatus sudur. Dan beliau juga termasuk orang yang hatinya bersih, ya, tidak ada dengki, kebencian kepada kaum muslimin. Beliau tidak berubah dengan kekuasaan, dan beliau juga tidak tertipu dengan dunia. Di antara yang menunjukkan zuhudnya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ketika beliau berhenti menjadi gubernur Basrah, beliau tidak keluar membawa harta kecuali sebanyak 600 dirham. Itu pun untuk keluarganya. Ini menunjukkan zuhudnya beliau radhiyallahu anhu. Dan begitu juga hampir semua para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in memiliki keutamaan-keutamaan yang sama. Mereka mengumpulkan antara ilmu dan amal, dan juga memiliki akhlak-akhlak yang baik. Tapi masing-masing sahabat memiliki keutamaan khusus. Seperti Abu Musa al-Ash'ari misalnya, beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suara yang indah, yaitu untuk membaca atau ketika membaca Al-Qur'an.
1: Miliaran manusia di atas muka bumi ini, masih banyak di antara mereka yang belum mendapat hidayah, tidak berada di atas Islam. Masih banyak di antara mereka yang ateis, tidak percaya terhadap Tuhan. Masih banyak di antara mereka yang menyembah makhluk. Ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah hewan, ada yang menyembah matahari, dengan berbagai macam sembahan-sembahan mereka. Hidayah diperoleh bukan karena kecerdasan. Kalau kecerdasan berbanding lurus dengan hidayah, maka sungguh orang-orang cerdas, orang-orang Eropa, orang-orang Jepang yang sangat cerdas-cerdas luar biasa, tentunya mereka lebih utama untuk dapat hidayah. Meskipun jalan-jalan hidayah sudah terbuka, kalau dia tidak diberi hidayah oleh Allah, dia tidak akan bisa memeluk Islam. Sungguhnya hidayah adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Allah beri hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah menahannya dari siapa yang Allah kehendaki.
2: فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ
1: Barang siapa yang Allah ingin beri hidayah, Allah akan mudahkan hatinya untuk menerima Islam.
2: وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ.
1: Barang siapa yang Allah inginkan kesesatan baginya, maka Allah bikin dadanya sempit, sulit untuk menerima Islam. Dari sini kita ketahui bahwa si hidayah adalah nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri. Oleh karena di antara perkataan yang pertama diucapkan oleh para penghuni surga tatkala mereka masuk surga, mereka berkata,
2: waqalu

0: Begitu mereka masuk surga, mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah bagi kami. Kalau bukan karena Allah, kami tidak akan bisa mendapatkan hidayah. Maka seorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah miliaran manusia yang hilang tidak mendapatkan hidayah, Allah masih memilih kita untuk bisa mengenal indahnya Islam.
1: Tanya jawab.
2: Kemudian datang pertanyaan, apabila Allah tidak membutuhkan ibadah yang dilakukan oleh para hamba ini, lalu kenapa Allah memerintahkan kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa kira-kira jawabannya, kawan? Lalu kenapa, untuk apa atau mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semuanya beribadah kepada Allah? Apa kira-kira jawabannya? Gimana? Yang pertama, bahwa ibadah kepada Allah itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Haknya Allah untuk diibadai. Coba sekarang apa yang dilakukan oleh orang yang beradab terhadap orang yang berbuat baik kepada dirinya? Apa yang akan dilakukan oleh orang yang mereka punya adab terhadap orang yang telah berbuat baik kepada dirinya? Apa ya, kawan? Tentu dia akan berterima kasih. Tentu dia akan berbuat baik kepada orang telah berbuat kepada dia. Lalu bagaimana seandainya kita telah tahu bahwa tidak ada satupun kenikmatan yang kita rasakan kecuali semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tidak ada satupun kenikmatan yang kita rasakan kecuali semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya yang kita rasakan dari kenikmatan yang zahir maupun yang batin itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan tidak ada satupun nikmat yang ada yang lainnya atau yang sumber lainnya yang memberikan kepada kita. Maka sungguh, apabila kita menyadari seperti ini, ibadah itu merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Mu'ad bin Jabal ketika beliau memboncengkan Mu'ad. Ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'alallah? Ya Mu'ad, apa haknya Allah bagi hamba dan apa haknya hamba dari Allah Subhanahu wa taala? Allahu wa rasuluhu a'lam, kata Mu'ad. Dan Nabi lalu mengajarkan, haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bi syai'an. Adapun haknya Allah bagi para hamba adalah Allah diibadai dan tidak disekutukan sama sekali. Sehingga beribadah kepada Allah yang pertama adalah haknya Allah SWT. Yang kedua, ibadah kepada Allah itu adalah kebutuhan manusia. Sebagaimana butuhnya mereka kepada makan dan minum untuk kehidupan jasadnya. Kebutuhan jasad kita, ikhwati fillah, adalah dengan makan dan minum. Dan perlu kita ketahui, kehidupan kita bukan hanya kehidupan jasad, akan tapi juga kehidupan hati kita. Dan kehidupan hati lebih wajib diperhatikan daripada kehidupan jasad. Dan apabila seorang terputus dari makan dan minum, apa yang terjadi, ikhwan? Dia lambat atau cepat akan mengalami kematian dan kesengsaraan hidup. Sehingga dia harus selalu mendapatkan asupan makanan dan minuman. Demikian pula sungguh ibadah ini adalah kebutuhan hati kita. Orang yang pengen badannya sehat, pengen badannya kuat, pengen badannya itu enak, nyaman, maka dia wajib memperhatikan makanan dan minuman yang dia masukkan ke dalam dirinya. Demikian pula barang siapa yang dia ingin berbahagia, jauh dari kesengsaraan hidup, hatinya betul-betul merasakan kebahagiaan, maka hendaklah dia betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kebutuhan hati manusia. Orang yang mereka hatinya tidak menghamba kepada Allah, maka dia betul-betul akan mengalami kesengsaraan dalam kehidupan mereka, bahkan di dunia sebelum di akhirat. Seorang ulama mengatakan, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga yang barang siapa tidak pernah memasuki surga dunia, maka dia tidak akan pernah memasuki surga akhirat. Apa yang dimaksudkan dengan surga dunia? Yang dimaksudkan dengan surga dunia adalah hati yang merasakan kelezatan, kenyamanan yang benar-benar dia rasakan, dan itu ada pada penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara mereka pun mengungkapkan dengan kalimat masakin ahli dunia kharaju minad dunya wa lam yadhuqu athyaba ma fiha wa ahla. Benar-benar sangat dikasihani. Benar-benar ini orang-orang yang miskin yang layak untuk dikasihani dari kalangan penduduk dunia. Yang biasanya ikhwati billah, penduduk dunia itu mereka bagaimana mencari atau bagaimana mereka bisa hidup merasakan sesuatu yang paling lezat. Kalau bisa makan yang paling lezat, dia makan yang paling lezat. Kalau dia bisa mencari istri yang paling cantik, dia mencari istri yang paling cantik. Dia kalau bisa memiliki rumah yang paling indah, paling mewah, paling nyaman, dia berusaha untuk memilikinya. Itu sudah kemauan ahlu dunia secara umum begitu. Sehingga orang-orang yang mereka gila kuliner, walaupun seandainya dia dengar ada tempat yang menyediakan malah makanan yang lezat, walaupun jaraknya sangat jauh ditempuh dalam berjam-jam, itu akan mereka cari sampai ketemu dalam rangka untuk menyenangkan jasadnya merasakan makanan yang enak dan lezat. Ketahuilah, sebagaimana kata para ulama, bahwasanya hati kita ini tidak akan merasakan kelezatan yang sebenarnya kecuali hati tersebut hati yang betul-betul mengenal Allah, hati yang mencintai Allah, hati yang punya kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ditanya apa itu yang paling lezat, yang paling nikmat, yang paling nyaman yang dirasakan seorang hamba di dunia sekarang ini, yang rata-rata manusia betul-betul sangat kasihan dalam kehidupan mereka, betul-betul mengejar kelezatan tapi sampai matinya belum pernah merasakan kelezatan hidup, kelezatan yang betul-betul lezat. Ketika ditanya apa itu yang dikatakan paling lezat, paling nikmat, yaitu ma'rifatullah wa mahabbatullah wal uns bi liqa'illah, hati yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hati yang betul-betul mencintai Allah, hati yang benar-benar dia memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati yang sepertinya akan merasakan kelezatan hidup yang hakiki. Wah sekali ya. Maka berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan demikian, ma yaf'aluna a'da'i inna jannati fi sadri. Sesungguhnya apa sih yang diinginkan oleh para musuhku? Sesungguhnya surgaku itu ada di dalam hatiku. Artinya, apapun yang akan dilakukan musuh kepada dirinya, surga itu dirasakan oleh beliau dalam hati beliau. Kemanapun beredar, surga bersama dengan beliau. Wa in qataluni faqatli syahadah. Seandainya mereka membunuhku, maka dalam keterbunuhanku adalah syahadah, adalah mati syahid, dan ini yang dicita-citakan seorang muslim. Wa in taraduni fatardi siyahah. Kalau mereka mengusirku, maka sungguh dalam keterusiranku adalah wisata. Wa in habasuni fahabsi khulwah. Seandainya mereka memenjarakanku, maka dalam keterpenjaraanku adalah berkhalwatnya aku dengan sang kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa taala. maka sungguh semua kehidupan yang beliau rasakan adalah kenyamanan dan kenikmatan. Dan inilah hati yang telah betul-betul mengenal dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati billah, maka ibadah ini adalah betul-betul kebutuhan kita. Apabila seorang betul-betul menginginkan kehidupan yang berbahagia, yang nyaman, yang lezat, yang enak di dunia ini sebelum dia mendapatkan surga di akhirat kelak. Oleh karena itulah kata Imam Ibnu Qayyim, beliau ketika mengomentari ayat Allah Subhanahu wa taala, innal abrara lafi naim, jangan kamu sangka bahwa naim itu hanya didapatkan di surga jannatu naim kelak, akan tapi naim fi dauri thalaf, naim yang dirasakan di tiga tempat, yaitu naimun fi dunya, naimun fil barzah, dan naim ketika dia di jannatu naim yaumul qiyamah kelak. Adalah kehidupan yang berentet, kehidupan yang beruntun, dan itu hanya akan bisa dirasakan oleh orang yang betul-betul mereka menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Qodibillah, ini adalah prinsip yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita sekalian. Hendaklah betul-betul kita mengetahui hakikat kehidupan kita, bahwa kita tercipta untuk menghambakan diri kepada Allah. Barang siapa yang dia lari dari menghamba kepada Allah, pasti dia akan lari kepada menghamba kepada selain Allah, dan pasti dia akan mengalami kesengsaraan.
3: Mutiara Belajar Tajwid.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita semua. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang tujuan mempelajari ilmu tajwid. Tujuan mempelajari ilmu tajwid ada dua poin penting, yaitu agar kita bisa membaca Al-Quran sebagaimana bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, yang kemudian diteruskan kepada generasi seterusnya oleh para ahli Quran. Kemudian yang poin kedua, supaya kita terbebas dari kesalahan-kesalahan dalam melafalkan bacaan Al-Quran, yang mana kesalahan ini disebut dengan al-lahn. Al-lahn itu al-lahnu, kesalahan dalam membaca Al-Quran. Ini disebut dengan al-lahn. Lahn ini ada dua macam. Kesalahan membaca ada dua macam, kesalahan yang besar dan kesalahan kecil, atau kesalahan fatal dengan kesalahan yang agak samar. Disebut dengan satu, lahnul jali. Al-lahnul jali, kesalahan besar atau kesalahan fatal. Kesalahan fatal adalah kesalahan yang bisa merubah makna, yang setiap orang itu tahu dan bisa merubah makna, ataupun tidak merubah makna kan, tetapi kesalahan itu sangat jelas sekali begitu. Contoh yaitu misalnya adalah merubah harokat. Ini sangat jelas sekali. Misalkan membaca an'amta alaihim dibaca an'amtu misalkan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ketika ia membaca salah, an'amtu alaihim. Ini adalah kesalahan yang besar, al-lahnul jali. Dan ini merubah makna. An'amta dibaca an'amtu. An'amta artinya yang engkau ya Allah memberikan nikmat kepada mereka. Kemudian ketika dia membaca an'amtu, yang mana aku memberikan nikmat kepada mereka, tentu ini adalah salah besar. Kemudian yang kedua, yaitu merubah huruf. Misalkan khalaqa dibaca halaqa. Khalaqas samawati wal ard. ya, khalaqa as-samawati wal ard. Ia baca halaqa. Ini tanpa titik jadi halaqa. Halaqa as-samawati wal ard. Ini kesalahan besar. Khalaqa artinya dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ketika ia membaca halaqa, dialah Allah yang mencukur langit dan bumi. Ini tentu adalah sangat besar kesalahannya. Kemudian contoh lagi seperti shin besar dibaca dengan shin kecil. Contoh adalah la in syakartum la azidannakum. La in syakartum la azidannakum. Kemudian ia membaca dengan la in syakartum la azidannakum. Ini salah besar. Nah, syakartum artinya apabila kalian bersyukur Allah akan menambahkan nikmat. Sedangkan sakartum apabila kalian mendem atau dia dalam keadaan mabuk, ya. Sakaro artinya mabuk, ya. Lazidannakum kan sungguh kami akan menambahinya. Itu kan sangat sangat jauh berbeda artinya. Ini bahaya sekali. Nah, oleh karena itu belajar nanti makharijul huruf istilahnya itu supaya pengeluaran huruf itu sesuai dengan apa yang dilafalkan oleh Rasulullah, ya, sesuai dengan ilmu tajwid. Kemudian menambah atau mengurangi sehingga panjang dan pendek berbeda. Yang panjang ia pendekkan, yang pendek ia panjangkan. Ini sangat bahaya. Contoh adalah hudan, ia baca hudan. Ya. Misalkan hudan, misalkan alladzi apa itu alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudallil muttaqin. Hudallil muttaqin dibaca hudallil muttaqin, begitu misalkan. Ini salah besar karena hudan artinya petunjuk. Hudan itu orang Yahudi. Nah, ini juga bahaya. Ini memanjangkan yang pendek atau yang panjang dipendekin, itu juga bisa salah, seperti la a'budu ma ta'budun, ya. La a'budu ma ta'budun, ia baca la a'budu ma ta'budun, ya. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Tapi ketika ia pendekkan jadi la a'budu ma ta'budun, maka bacaannya jadi artinya sungguh aku akan menyembah apa yang kalian sembah. Yang tadi tidak menyembah ini malah jadi menyembah, sungguh menyembah. Ini kesalahan yang fatal sekali. Maka panjang pendek kemudian huruf yang berubah menuju huruf yang lain inilah kesalahan yang fatal. Kemudian ada al-lahnul khafi. Al-lahnul khafi, al-lahnul khafi nomor 2, ya. Kesalahan yang samar atau kesalahan kecil. Khafi artinya samar. Karena apa? Yang mengetahui hanya orang-orang yang mengetahui ilmu tajwid, sedangkan mereka yang tidak mengetahui ilmu tajwid tidak mengetahui. Contohnya adalah menebalkan huruf-huruf yang harus dibaca tipis. Misalkan qul huwallahu ahad, ia baca qul huwallahu ahad. Misalkan huwa jadi huwa, huwallah jadi huwallah. Antara huwallah dengan huwallah itu beda. Yang satu ditipis, yang satu ditebalkan. Nah, ini memang tidak merubah makna kan, tetapi ini telah salah pula. Kemudian contoh lagi adalah berdengung pada tidak tempatnya. Ya, misalkan dalam surah Al-Falaq misalkan wa min syarri ghasiqin idza waqab, ya baca wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ini salah. Dia berdengung tidak pada tempatnya. Ini tidak merubah makna kan, tetapi ini kesalahan juga, lahnul khafi, kesalahan yang samar. Kemudian juga menambah panjang dengung. Harusnya dengungnya cuma 2 harokat, ia panjang jadi banyak. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Ini salah, harusnya dua harokat saja. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Begitu. Kemudian termasuk kesalahan kecil atau kesalahan samar adalah meninggalkan dengung. Nah, harusnya dengung, ya tidak baca dengung. Ya. Inna a'tainakal kautsar, misal inna a'tainakal kautsar. Kemudian ia baca inna a'tainakal kautsar. Innya itu kurang dengung. Jadi tidak membaca dengung. Ini semua adalah kesalahan khafi. Nah, menurut ulama bahwasanya kesalahan khafi, kesalahan yang samar itu adalah haram hukumnya, sebagian mengatakan makruh hukumnya. Kan tetapi mayoritas mengatakan tetap dilarang atau haram, maka seharusnya kita belajar sehingga menghindari hal-hal yang tidak dibolehkan atau tidak dibenarkan. Oleh karena itu kita berharap kita bisa membaca Al-Quran dengan benar dan menghindari kesalahan-kesalahan dalam ilmu tajwid ini. Semoga kajian ini bermanfaat. Semua bisa mendapatkan barokah Al-Quran. Hidup kita disinari oleh cahaya Al-Quran. Dan kita mendapatkan syafaat Al-Quran kelak di hari kiamat biiznillah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
5: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب.
6: Demi langit dan yang datang pada malam hari. Dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? Yaitu bintang yang bersinar tajam.
5: In kullu nafsin lamma 'alayha hafid.
6: Setiap orang pasti ada penjaganya.
5: Falyanzuril insanu mimma khuliq.
6: Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan.
5: Khuliq mimma in dafiq.
6: Dia diciptakan dari air mani yang terpancar.
5: Yakhruju min bainis sulbi wat taraib.
6: Yang keluar dari antara tulang punggung sulbi dan tulang dada.

0: ناصر.
1: Sungguh, Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati. Pada hari ditampakkan segala rahasia, maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak pula ada penolong. Demi langit yang mengandung hujan dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan.
0: Innahu laqaulun faslu wa ma huwa bil hazl.
1: Sungguh, Al-Quran itu benar-benar firman pemisah antara yang hak dan yang batil. Dan Al-Quran itu bukanlah sendal gurauan.
0: Innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida.
1: Sungguh, mereka orang kafir merencanakan tipu daya yang jahat. Dan aku pun membuat rencana tipu daya yang jitu. Karena itu, berilah penangguhan kepada orang-orang kafir. Berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu.
2: Nafidin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah merupakan satu sifatul mukminin. Sifat orang-orang mukmin. Di mana sifat ini akan membawanya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang merasa diawasi oleh Allah dalam gerak-geriknya. Maka akan timbul rasa takutnya kepada Allah. Akan timbul rasa hati-hatinya di dalam melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mempunyai sifat muraqabah ini dimanapun ia berada, di lingkungan manapun ia berada, maka dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Meskipun dia dalam keadaan sendiri, tidak ada teman, meskipun dia dalam keadaan ramai, maka tetap dia merasa diawasi oleh Allah. Banyak orang yang ketika dia beramai-ramai bersama teman-temannya yang bisa mengingatkannya, dia bisa takut kepada Allah, dia bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak pula orang yang dikala dia beramai-ramai dia bisa bertakwa kepada Allah, dia bisa mendekatkan diri kepada Allah, tetapi ketika dia sudah jauh dari teman-temannya, sudah jauh sendirian, dia kurang lagi merasa diawasi oleh Allah karena tidak ada yang mengingatkannya, karena lemahnya imannya. Oleh karena itu, seorang muslim mesti memiliki sifat muraqabah ini, baik dia ketika dalam keadaan ramai atau dalam keadaan sendiri. Maka sifat ini mesti dia tanamkan dalam dirinya.
3: Mutiara Tilawah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa ba'd. Ahibati fillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silsilatul Fawaid Adh-Dhahabiyyah, Risalah Qasirah di nomor 76, Fadlul Tauhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub, keutamaan tauhid dan apa-apa yang menghapuskan dari dosa. Saudaraku, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati Anda dan keluarga dan juga orang-orang yang tercinta. Ketika turun ayat Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, yang tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, maka mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan, dan mereka juga orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka sebagian sahabat, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, mereka merasa berat ketika turun ayat ini. Lalu mereka masing-masing mengatakan, fa'ayuna lam yadzim nafsah, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim atas dirinya. Maknanya mereka mengira bahwa ayat ini adalah semua kezaliman. Ternyata Nabi SAW kemudian menjelaskan, katanya, alam tasma' biqawli Luqman, tidakkah kalian mendengar apa yang dikatakan Luqmanul Hakim, inna syirka ladzulmun azim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Saudaraku, Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala an, suaminya Ummu Haram, pernah menuturkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, wal jannata haqqun wal nara haqqun, adkhalaha Allahul jannata ala ma kana minal amal. Siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah, tidak menyekutukan Allah dengan yang lain, dan dia menyaksikan bahwasanya Muhammad ibni Abdullah adalah abduhu wa rasuluhu, hamba dan rasul Allah, dan seorang meyakini bahwa Nabi Isa adalah hamba dan rasul Allah. Kemudian wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, dia adalah kalimat yang dilemparkan, kalimat Allah yang dilemparkan ke rahimnya Maryam, dan itu berasal dari ruh milik Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu seorang meyakini wal jannata haqqun, ay anal jannata haqqun, dia meyakini bahwa surga adalah benar dan meyakini neraka juga benar, maka Allah akan masukkan orang tersebut ke dalam surga apapun amalannya. Saudaraku, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam hadis dari Itban radhiyallahu ta'ala an, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, katanya, fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan keikhlasan dan hanya mengharapkan pahala atau mengharapkan wajah dari Allah Subhanahu wa taala saja. Maka dari itu Abu Sa'id Al-Khudri atau Abdullah ibn Sinan, beliau pernah mengatakan apa yang Nabi SAW pernah ucapkan ketika Rasulullah bersabda, qala Musa, ya Rabbi alimni syai'an adhkuruk wa ad'uka bih, faqala ya Musa, la ilaha illallah. Kata Nabi Musa AS, wahai Allah, ajarkan kepada aku sesuatu untuk mengingat engkau dan berdoa kepada engkau. Maka Allah berfirman, ucapkanlah wahai Musa, la ilaha illallah. Faqala Musa, kata Nabi Musa AS, ya Rabb, wahai Allah, katanya semua hamba engkau yaquluna hadha, mengatakan demikian. Lalu Allah mengatakan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, law anna samawati sab', sekiranya langit yang tujuh, kemudian wal ardina sab' fi kiffah, dan juga bumi yang tujuh, wa la ilaha illallah fi kiffah, dan la ilaha illallah dalam satu anak timbangan, malat bihinna la ilaha illallah, maka sesungguhnya la ilaha illallah lebih berat timbangannya. Dia akan mengalahkan timbangan dari apa yang sepenuh tujuh langit dan juga seluruh isinya dan juga dengan tujuh bumi. Saudaraku, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Ya ibn Adam, law ataitani biqarabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka biqarabiha maghfirah." Katanya, wahai anak Adam, jika engkau datang kepada aku dengan membawa dosa sepenuh bumi, lalu engkau bertemu denganku, tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, maka pasti aku akan datang kepada engkau dengan membawa ampunan sepenuh bumi. Saudaraku, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat Allah yang begitu luas. Pahala tauhid sangatlah besar. Dia akan menghapuskan dosa-dosa. Allah pencipta tujuh langit dan juga pencipta tujuh bumi, tidak boleh kita sekutukan. Yakinlah bahwa surga dan neraka sudah ada dan tak ada pilihan bagi kita kecuali memilih surga dengan segala konsekuensinya di dunia berhadapan dengan ujian-ujian keimanan. Saudaraku, Allah mengharamkan masuk neraka bagi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah tentu dengan keikhlasan, kemudian memahami isinya dan juga mengamalkan bimaktadaha, ketentuan-ketentuannya, sebagaimana dia tidak menyekutukan Allah sampai akhir hayatnya. Saudaraku, hanyalah orang beriman yang imannya benar, yang mengerti hakikat tauhid, dan merekalah orang-orang yang rugi yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin akan memahami masalah tauhid, sementara orang-orang yang banyak berbuat kesyirikan, mereka tidak mengerti hakikat tauhid. Merugilah orang-orang yang menyekutukan Allah, menyekutukan Allah, dan ingat dan juga pegang kuat-kuat ikatan akidah. Jangan dilepaskan sampai kita melepaskan ruh kita dari badan lalu diantar ke kuburan, maka hanya kepadanya kita bermohon pertolongan. Wallahu ta'ala a'lam. Nas'alullah ta'ala taufik wa sadad lana wa lakum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Soal jawab.
1: Assalamualaikum. Seperti apakah gambaran kebahagiaan berjumpa dengan Allah? Akhwati azani wa yakun. Hadha su'al adzim. Ini soal yang agung. Dan perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu kerinduan yang harus ada pada tiap seorang mukmin. Tidak ada sebuah kenikmatan yang bisa mengalahkan dari nikmat memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badri." Kelak engkau akan melihat wajah Rabbmu seperti kamu melihat bulan di malam purnama. Ini enggak bisa digambarkan. Sehingga dalam riwayat Muslim, ketika kaum muslimin idza dakhala ahlul jannatil jannata, kalau ahli surga sudah masuk surga semua, dia menikmati semua yang ada di surga. Ahli puasa melalui pintu puasa, ahli sholat melalui pintu sholat, ahli sodakoh melalui pintu sodakoh, lalu mereka masuk dalam surga. Sehingga ada seorang lelaki yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah pohon yang naungannya panjangnya 500 tahun. Lalu dia berkata, "Wahai Rabbku, bolehkah itu untukku?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Bila ini diberikan untukmu, apakah cukup bagimu?" "Hasbi, cukup ini saja ya Allah." Sudah cukup. Lalu Allah tampakkan lagi sebuah istana, sebuah rumah, batu-batanya dari emas yang tembus pandang, atapnya terbuat dari permata-permata, pasir-pasirnya terbuat dari za'faron, baunya wangi semerbak. Lalu laki itu mengatakan, "Ini rumah buat siapa? Bolehkah untukku wahai Rabbku?" Padahal tadi dia mengatakan sudah cukup. Tapi kata Allah Ta'ala, "Kalau ini diberikan untukmu, apa kamu cukup?" "Cukup wahai Rabbku." "Tahukah anda di rumah itu disediakan minimal dua orang bidadari?" Bidadari yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan betisnya terlihat sumsumnya. Maksudnya sangat amat indah sekali. Jika diturunkan ke dunia, seluruh wanita di dunia dikumpulkan kecantikannya tidak akan sanggup mengalahkan betisnya. Itu buat ahli surga. Tahukah anda di sana ada sebuah rumah, di sana ada sebuah pasar yang terjadi hanya di hari Jumat. Tiap kali dia pulang dari pasar di hari Jumat, keluarganya mengatakan, "Aku melihat wajahmu lebih indah daripada sebelumnya, makin ganteng pulang dari pasar." Akhirnya tidak ada perkataan dengki, tidak ada kebencian, ucapannya salam, tasbih, tahmid, takbir, keindahan yang luar biasa. Lalu Nabi menceritakan seorang ahli dunia yang paling sengsara dimasukkan ke surga satu kali celupan, kemudian diangkat, ditanya, ada enggak kesedihan? Maka dia mengatakan, tidak secuil pun demi kemuliaanmu wahai Rabbku. Tidak ada kesengsaraan. Dengan begitu kenikmatan yang ada, lalu Allah menampakkan wajahnya di hadapan hambanya. Seluruh ahli surga memalingkan pandangannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kenikmatan yang paling nikmat hilang seketika itu karena kalah nikmat dengan melihat wajah Allah ta'ala. Ini kerinduan ahli surga. Dan ikhwati azani Allah, kita gak tahu. Apa kita termasuk orang yang seperti ini? Kita gak tahu. Kita cuma bisa berharap. Jadi kalau Anda bertanya tentang bagaimana gambaran nikmatnya melihat wajah Allah, saya hanya bisa mengatakan Allahumma la tuharrim alaina. Ya Allah, jangan haramkan kami untuk bisa melihat dan memandang wajah-Mu wahai Rabbku. Saya hanya bisa mengatakan semoga kita tidak diharamkan oleh Allah melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dimulai dari sekarang. Amal ya ikhwan beramal. Ini cita-cita tertinggi kita, berjumpa dengan wajahnya Allah. Tabaraka wa ta'ala. Allah mengatakan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang dia menginginkan perjumpaan terhadap Rabb-nya, maka hendaklah dia beramal saleh dan jangan menyekutukan dalam ibadahnya terhadap Allah sesuatu apapun juga. Semoga kita termasuk orang yang dihalalkan melihat wajahnya Allah taala. Allahumma
3: tiga metode ulama membagi tanda kiamat. Ada tiga metode ulama dalam membagi tanda-tanda kiamat. Pertama, pembagian tanda kiamat berdasarkan proses kejadian dan waktunya. Berdasarkan metode ini, mereka membagi tanda kiamat menjadi tiga. Satu, tanda kiamat yang sudah terjadi dan sudah berlalu, sesuai yang diberitakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wafatnya beliau, ditaklukkannya Baitul Maqdis, munculnya api besar di sekitar Madinah, dan beberapa kejadian yang merupakan tanda kiamat yang sudah terjadi dan sudah berlalu. Dalam arti tidak akan terjadi lagi. Dua, tanda kiamat yang sudah terjadi dan terus-menerus terjadi. Dan ini yang paling banyak. Seperti seringnya gempa bumi, disia-siakannya amanah, menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya, masjid dijadikan jalan untuk lalu lintas orang lewat, diangkatnya ilmu, merebaknya kebodohan, dan tanda-tanda lainnya. Tiga, tanda kiamat besar yang hanya akan terjadi mendekati peristiwa kiamat. Seperti keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihi salam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, keluarnya Dabbah, atau hewan melata yang bisa bicara, terbitnya matahari dari barat, dan seterusnya. Asyratus Sa'ah Abdullah Al-Wufaili. Di antara ulama yang melakukan pembagian dengan metode ini adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menjelaskan, peristiwa yang diberitakan Nabi SAW yang akan muncul sebelum terjadinya kiamat ada tiga macam.

Orang menyangka itu sudah masuk tanggal 2, padahal baru tanggal 1. Termasuk terbitnya matahari dari barat. 2. Tanda kiamat ardiyah atau tanda bumi. Jumlahnya banyak sekali, seperti keluarnya Dajjal, Dabbah, keluarnya api besar di sekitar Madinah, termasuk angin yang akan mewafatkan semua orang beriman. Di antara ulama yang melakukan pembagian dengan metode ini adalah Al-Hafidz Ibnu Katsir. Beliau menuliskan, keluarnya Dabbah dengan bentuk yang aneh, kejadian luar biasa dan dia bisa bicara kepada manusia, serta memberi tanda iman dan kafir, maka ini kejadian di luar kondisi normal. Itulah tanda ardiyah pertama. Sebagaimana terbitnya matahari dari barat, yang di luar kondisi normal merupakan awal tanda samawiyah. An-nihayah fil fitan wal malahim. Ketiga, metode pembagian berdasarkan tingkat kedahsyatannya dan seberapa jauh dia disebut kejadian luar biasa. Berdasarkan pembagian ini, tanda kiamat dibagi dua. 1. Tanda kiamat sughra atau kecil. Itulah kejadian yang menjadi tanda kiamat dan sudah lama terjadi sejak masa silam, sehingga orang menganggapnya masih dalam taraf normal. Seperti orang berlomba-lomba meninggikan bangunan, merebaknya kebodohan, banyaknya gempa bumi, dan seterusnya. 2. Tanda kiamat kubra atau besar, yaitu kejadian luar biasa yang hanya akan terjadi ketika mendekati kiamat. Seperti keluarnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, turunnya Nabi Isa alaihi salam, termasuk terbitnya matahari dari barat. Di antara ulama yang membagi tanda kiamat dengan metode semacam ini adalah Al-Hafidz Al-Baihaqi rahimahullah. Beliau mengatakan, tanda kiamat tersebut ada yang besar dan ada yang kecil. Tanda kiamat kecil atau sughra sebagian besar telah terjadi. Sementara tanda kiamat kubra atau besar telah nampak ciri-cirinya. Al-Ba'ats wa An-Nusyur. Demikian, Allahu A'lam.

0: My favorite.
1: An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi yang mulia Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai beliau. Qal, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqiyallah la yushriku bihi syai'a dakhulal jannah. Barang siapa berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, dakhulal jannah, dia masuk surga. Wa man laqiyahu yushriku bihi dakhulan nar. Dan barang siapa berjumpa Allah, bertemu Allah dalam keadaan menyekutukan Allah, dia berbuat kesyirikan, dakhulan nar, maka dia masuk neraka. Rawahu Muslim, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi ikhwatal iman, hadis ini pendek ya, tapi sangat penting untuk dijelaskan. Barang siapa berjumpa Allah tidak melakukan kesyirikan, Allah jamin dia masuk surga. Dan barang siapa bertemu Allah dalam keadaan melakukan kesyirikan, maka Allah jamin dia masuk neraka. Allah pastikan dia masuk neraka. Jadi di sini ada dua bagian. Bagian pertama, keutamaan orang yang bertauhid dimasukkan Allah ke surga. Yang kedua, bahaya melakukan kesyirikan yang mana pelakunya diancam atau dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka adalah kita berhati-hati ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Jadi ada dua bagian. Bagian pertama keutamaan tauhid, bagian kedua ancaman dan bahaya bagi pelaku kesyirikan. Lah, kita akan mengkaji yang pertama tentang keutamaan tauhid, yang mana ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ya, dan kita ingat pesan para ulama, innamal ilmu al-muraja'ah. Sesungguhnya ilmu itu adalah muraja'ah. Harus diulang-ulang supaya yang belum tahu jadi sekarang tahu, dan yang kemarin nyadatnya kelewatan sekarang bisa dilengkapi. Jadi di sini diterangkan

0: bahwa orang yang ahli tauhid tidak menyekutukan Allah, Allah, Allah Subhanahu wa taala beri dia balasan yang luar biasa yaitu surga. Man laqiyallah la yusyriku bi syai'a dakhulal jannah. Barang siapa bertemu Allah tidak melakukan kesyirikan, Allah masukkan dia ke surga. Adakah hadiah dan pahala melebihi pahala ketika kita dimasukkan Allah ke surga? Pahala yang luar biasa. Maka hendaklah kita senantiasa menjaga tauhid kita. Dan tauhid memiliki banyak keutamaan. Pada pertemuan lalu sudah kita sebutkan, di antaranya kita ulangi, ya, silakan yang mau mencatat. Di antara keutamaan tauhid yang pertama, an-tauhid miftahu al-jannah. Bahwa tauhid adalah kuncinya surga. Tanpa tauhid, orang tidak bisa masuk surga. Ini syarat mutlak, enggak bisa ditawar. Ya, orang kalau mau masuk surga harus bertauhid. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam riwayat Imam Muslim, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa mati dalam keadaan mengimani, mengetahui bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah, maka dakhalal jannah, dia masuk surga. Ini adalah pahala bagi orang yang berpegang teguh dengan tauhid. Ini keutamaan yang pertama. Tauhid adalah kuncinya surga. Kemudian yang kedua, at-tauhid miftahul Islam. Tauhid adalah kuncinya Islam. Tauhid adalah kuncinya Islam. Selama orang belum bertauhid, belum mengucapkan syahadat, dia tidak dikatakan Islam. Makanya kemarin sudah kita jelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman. Negeri kafir, negeri ahli kitab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Mu'ad, ya Mu'ad, falyakun awwal ma tad'uhum ilaihi, ya Mu'ad innaka satati qauman min ahli kitab. Falyakun awwal ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Ai an yuwahhidullah. Kata Rasulullah, wahai Mu'ad, kamu akan berdakwah di negeri ahli kitab. Maka jadikan pertama kali yang kamu dakwakan kepada mereka, la ilaha illallah. Kenapa? Karena keutamaan yang nomor dua, at-tauhidu miftahul Islam. Tauhid adalah kuncinya Islam. Ini keutamaan yang nomor dua. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika paman beliau sakaratul maut hampir mati, Rasulullah berkata kepada pamannya, ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah yaumal qiyamah. Paman, ucapkan la ilaha illallah, paman, sebuah kalimat yang aku akan membelamu, bersaksi pada hari kiamat membelamu, paman. Karena itu kuncinya, kalau enggak punya ini belum dikatakan orang Islam. Itu keutamaan yang nomor dua.
1: Nyambut damel wonten perusahaan asuransi, nggih, asuransi ingkang kula mangertosi menika mboten dipun keparengaken sebab wonten unsur ghoror. Ghoror niku dolti niku sing mboten cetha. Ghoror niku. Asuransi niku jenengan bayar saben sasi upaminipun 100.000. Saben sasi 100.000, nembe angsal setunggal tahun. Nggih, nembe angsal sak yuta 200 celengan niku jenengan gerah mlebet rumah sakit, nggih, nelasake arta kathahipun 20 yuta. Jenengan mboten bayar babar blas. Berarti jenengan bati. Wong lagi setor sak yuta 200 kok dijoli 20 yuta, jenengan bati. Neng nek jenengan mboten gerah duwe sak yuta 200 niku muspro ilang, mboten saged dipun suwun malih. Niku dipun wastani goror, kaya dene wong main judi. Nggih, jenengan tumbas nomor napa nggih? Nek jaman kula riyen jaman tesih cilik niku enten tetembungan cap jikia. Togel nomor. Nomor niku regane 10.000. Nek nembus mungkin entuk ijol 20 yuta. Ning nek mboten nembus 20.000 niku ilang muspro, niku dipun wastani goror. Sami kalih jenengan nebas pari. Parine niku umure nembe sesasi, Kang, parimu iki sepatok iki sak sawah tak tuku kabeh. Tak tuku piro? Tak tuku 10 juta. Ning le panen sesuk ngenteni nek wis tuwa parine. Delalah sakderenge panen parine dientekke omo jenengan nyeluring duit 20 juta ilang. Mus pro mboten enten gunane. Nggih. Ning nek jenengan napa niku saged nemai panen duit 20 juta niku entuk ijol pari sepatok didol payu rong payu selawe yuta jenengan badi 5 yuta lan niku dipun wastani goror jual beli ijon menika ugi mboten dipun keparengaken sebab mengandung unsur goror sami kalian asuransi sami kalian tiang-tiang tumbas nggih nomor cap jigia utawi togel utawi petik napa-napa niku jenenge.

0: wan nasihatu li a'immatil muslimin, dan nasihat untuk imam-imam kaum muslimin. A'immatul muslimin, imam-imam kaum muslimin ada dua macam. A'immah yang merupakan umara, yaitu pemerintah dan juga penguasa kita, maka mereka juga imam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis Hudzaifah bin Yaman, ya, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Engkau berpegang dengan jamaahnya kaum muslimin dan imam mereka, maksudnya adalah penguasa mereka. Baik. Dan di antara makna a'immah di sini adalah para ulama. Ya, para ulama. Mereka juga dinamakan imam. Makanya di sana ada imam Syafi'i, ada imam Malik, ada imam Abu Hanifah. A'immah maknanya adalah umara dan juga ulama. Taib, beliau mengatakan li khulafaihim wa qadatihim, mengambil makna yang pertama, yaitu bahwasanya makna a'immah di sini adalah penguasa, yaitu nasihat untuk para khulafa dan juga para pemimpin. Bagaimana caranya? Mu'awanatuhum alal haqqi wa ta'atuhum fihi. Caranya adalah dengan menolong mereka, membantu mereka di atas kebenaran. Jadi kita sebagai seorang muslim, ya, harus memiliki nasihah li'a'immatil muslimin, harus bersih hati kita ini, lisan kita dan juga perbuatan kita kepada penguasa kita. Di antaranya adalah dengan menolong mereka di atas kebenaran. Kalau antum melihat pemerintah, masya Allah, bagus programnya, maka kita berusaha untuk mensukseskannya, menolongnya, ya, membantu mereka di atas kebenaran. Wa ta'atuhum fihi, dan mentaati mereka di dalam kebenaran tadi. Kalau yang mereka dorong adalah kebaikan, kebenaran, maka kita mentaati mereka. Dan Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin kalian, ulul amri kalian. Fihi, di atas hak. Kalau tidak di atas hak, maka tidak boleh kita mentaatinya. Ya, kita mentaati beliau di dalam kebenaran, yaitu apabila perintah beliau tidak keluar dari aturan agama. Adapun apabila perintahnya berupa kemaksiatan, maka fala sam'a wala ta'ah, tidak boleh kita mendengar dan tidak boleh kita mentaati perintah tersebut. Kemudian beliau mengatakan wa tanbihuhum wa tadhkiruhum bi rifqin wa lutfin, dan mengingatkan mereka, yaitu apabila terjadi kesalahan. Karena namanya penguasa, siapapun dia, ya, pasti dia memiliki kekhilafan, memiliki kesalahan. Apalagi yang dia urus bukan hanya keluarga kita sendiri, yang keluarga kita, keluarga kecil, punya dua anak, tiga anak, belum tentu kita baik di dalam mengurus keluarga kita, padahal kita hanya memiliki kekuasaan yang kecil. Ya, mungkin yang ini enggak keurus, yang situ tidak, ya, tidak diperhatikan dan seterusnya. Nah, ini penguasa, maka urusan mereka jauh lebih besar. Ya, berapa juta keluarga yang dia urus. Mulai dari pendidikan mereka, mulai kesehatan mereka, mulai dari, ya, tata cara ibadah mereka. Ya, mulai dari keamanan seluruh rakyat, banyak yang mereka urus. Apabila terjadi kekurangan, ya, di dalam mengurus pemerintahan, mengurus negara sebesar ini, maka itu sesuatu yang lumrah, sesuatu yang biasa. Nah, kewajiban kita tentunya adalah mengingatkan, ya, kalau memang ada kekurangan, kita memberikan masukan, memberikan nasihat. Tapi kata Syekh, kata Ibnu Shalih mengatakan birifqin wa lutfin, dengan lemah lembut, ya, bukan dengan ucapan-ucapan yang kasar. Karena tabiat manusia, siapapun dia, kita sendiri, dan kita bukan seorang yang punya jabatan, seandainya kita ditegur oleh orang lain, meskipun untuk teman kita sendiri, maka tidak senang kita apabila ditegur dengan cara yang kasar, ya, dengan ucapan-ucapan yang kasar, dipanggil dengan ucapan yang tidak baik, ya, maka kita tidak senang. Apalagi orang yang memiliki apa, kekuasaan, memiliki jabatan, tentunya tidak senang, ya, apabila ditegur dengan cara yang kasar.
1: Mutiara silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
2: Hadis 1328. Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dari jalan Ibnu Lahiyah. Ia berkata, haddatsana Zabban dari Sahal bin Mu'ad dari ayahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi SAW bersabda, idza sami'tumul munadi yuthawwibu bis shalah faqulu kama yaqul. Apabila kalian mendengar muadzin memanggil untuk salat, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh dia. Syakalbani berkata sanadnya dhaif karena di dalam sanadnya ada Abdullah bin Lahiyah. Zabban juga dhaif, akan tetapi hadis ini sahih karena mempunyai penguat-penguat yang banyak, di antaranya hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW sabda, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqulul muadzin thumma sallu alayhi fa innahu man shalla alayya sallallahu alayhi bihi asyra." Apabila kalian mendengar muadzin adzan, maka ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian berselawatlah untukku. Iya. Apa makna tathwib di situ? Kan disebutkan karena apabila kalian mendengar muadzin yuthawwib bis shalah. Tathwib adalah panggilan menuju sholat dan mencakup adzan dan qomat. Mencakup adzan dan qomat. Karena ya qomat disebut adzan tidak, Pak? Hah? Qomat disebut adzan tidak? Disebut. Rasulullah sabda, "Baina kulli adaini adzanaini shalah." Di antara dua adzan ada sholat. Berarti Nabi mengatakan di antara dua adzan. Maksudnya apa? Yaitu di antara adzan dan qomat. Di sini Nabi menyebut qomat itu adzan juga. Iya. Hadis ini akhi kita ambil faedah bahwa disyariatkan menjawab adzan. Jadi ikhtilaf para ulama, apakah menjawab adzan itu wajib ataukah hukumnya sunnah. Jumhur ulama, dan ini pendapat yang paling kuat, menjawab adzan itu hukumnya sunnah muakkadah, tidak sampai kepada wajib. Kenapa? Karena hadis ini walaupun memang perintah, akan tetapi kaidah usul fikih mengatakan apabila perintah itu ada dalil lain yang memalingkan dari wajib kepada sunnah, maka dibawa kepada hukum sunnah. Dan telah ada dalil yang menunjukkan bahwa menjawab adzan itu tidak wajib. Itu riwayat Muslim bahwa Rasulullah SAW pernah mendengar di padang pasir seseorang adzan. Ya, dia mengatakan, ya, asyhadu an la ilaha illallah. Kata Rasulullah, alal fitrah. Dia di atas fitrah. Dan Rasulullah tidak menjawab. Sehingga dijadikan dalil oleh jumhur hadis tersebut, berarti menjawab adzan itu tidak wajib. Dan inilah pendapat yang paling kuat, wallahu a'lam. Memang sebagian ulama ada yang mengatakan wajib. Kenapa? Karena Rasulullah di sini mengatakan faqulu mislama yaqul, ucapkan seperti yang dia ucapkan. Ini kan perintah. Sehingga perintah kata mereka pada asalnya wajib. Kita katakan betul, perintah pada asalnya wajib, kecuali kalau ada dalil yang memalingkan, dan telah ada dalil. Sehingga pada waktu itu, ya, yang paling kuat yang sudah saya sebutkan tadi, menjawab adzan itu hukumnya apa, Pak? sunnah. Tapi Pak ya, di media sosial itu tersebar tuh Pak hadis yang mengatakan apa, siapa yang tidak menjawab adzan nanti jenazahnya berat katanya. Iya. Jadi kalau tidak menjawab adzan itu nanti jenazahnya berat katanya. Waduh, lah kalau badannya gede ya berat, gimana lagi? Kalau badannya kurus ya tetap aja ringan. Masalah berat atau kurus enggaknya sih enggak, bukan ditentukan oleh ya amal ya. Nah, kadang ada orang kan punya keyakinan begitu. Ini kok jenazahnya berat ya? Jangan-jangan banyak dosa nih orang nih katanya. Kata para ulama ini enggak benar. Untuk memastikan seseorang itu baik atau tidaknya bukan ketika ia jenazahnya berat apa enggak. Iya. Itu hadis-hadis yang diada-adakan ya akhwal Islam azakumullah, dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kedua dari hadis ini akhi, buat tata cara menjawab adzan adalah dengan mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Iya. Apabila muadzin berkata Allahu akbar Allahu akbar, kita ucapkan apa? Allahu akbar Allahu akbar. Apabila muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, kita ucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya, Rasulullah SAW pernah menjawab untuk dua kalimat syahadat dengan mengatakan wa ana. Jadi ketika muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab wa ana. Ya, ketika muadzin mengatakan asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita ucapkan wa ana. Ada, itu dari hadis Muawiyah bahwasanya ia pernah duduk di atas mimbar kemudian muadzin adzan. Ketika muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, Muawiyah berkata wa ana. Ketika muadzin mengatakan asyhadu anna muhammadar rasulullah, Muawiyah mengatakan wa ana. Setelah selesai adzan, Muawiyah berkata wahai manusia, sesungguhnya aku mendengar dahulu Rasulullah SAW berdiri apa duduk di majlis ini dan menjawab adzan seperti yang aku ucapkan tadi. Hadisnya sahih diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya akhwal Islam. Jadi untuk dua kalimat syahadat boleh ini boleh itu. Boleh kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah atau kita ucapkan apa? Wa ana. Adapun hayya 'alas shalah, terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah hayya 'alas shalah itu dijawab dengan la haula wala quwata illa billah saja, atau juga kita ucapkan hayya 'alas shalah juga? Ya. Karena masalahnya ada dua hadis. Hadis yang pertama mengatakan ucapkan seperti yang ia ucapkan. Hadis yang kedua mengatakan apabila muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, maka dijawab la haula wala quwata illa billah. Sebagian ulama mengatakan yang kuat adalah kedua-duanya dipakai. Jadi ketika dia mengucapkan hayya 'alas shalah, kita ucapkan hayya 'alas shalah la haula wala quwata illa billah. Sehingga dengan seperti itu kita mengamalkan dua-dua hadis. Dan ini yang paling kuat wallahu alam. Iya. Lalu bagaimana kalau ucapan as-salatu khairu minan naum? Ada sebuah riwayat yang dhaif, katanya dijawab dengan ucapan aqamahallahu wa adamah. Itu qotqomati shalah ya. Yang as-salatu khairu minan naum itu apa tuh jawabannya tuh? Ada riwayat ya, tapi itu riwayatnya dhaif. Yang kuat adalah tetap kita ucapkan as-salatu khairum minan naum, karena masuk dalam keumuman hadis ya, ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Demikian pula dalam qomat tetap diasyariatkan menjawab ya. Untuk qad qamatish shalah, maka riwayat yang menyebutkan aqamahallahu wa adamaha itu hadisnya dhaif juga, mungkar kata para ulama. Jadi yang kita jawab tetap qad qamatish shalah. Ya akhi, banyak kesalahan muadzin itu setelah adzan dia ikut doa. Setelah adzan si muadzin ikut doa, Allahumma rabba hadhi da'wati tam. Kita katakan enggak benar loh, kok bisa begitu Ustaz? Iya. Karena semua hadis yang menyebutkan tentang doa setelah adzan itu untuk pendengar. Rasulullah mengatakan idza sami'tum, kalau kalian mendengar muadzin adzan. Tapi buat pendengar, muadzin enggak perlu lagi menjawab adzannya sendiri, enggak perlu. Muadzin sudah mendapatkan keutamaan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa setelah adzan itu, Pak, hanya disyariatkan untuk pendengar saja. Tidak disyariatkan untuk muadzin sama sekali. Iya.
3: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Qur'an.

0: My favorite.
1: Kemudian keutamaan yang nomor tiga, at-tauhid miftah as-syafa'ah. Tauhid adalah kuncinya syafaat. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Maka dijawab sama Rasul, "As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak cukup dengan lisan, akan tetapi khalisan min qalbihi, murni, jernih, tulus, bersih dari lubuk hatinya tanpa ada kesyirikan. Diberi syafaat oleh Nabi, syaratnya harus ahli tauhid. Ini keutamaan yang nomor tiga dari tauhid, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dia memperoleh syafaat pada hari kiamat. Kemudian keutamaan yang nomor empat, bahwa at-tauhid miftahul maghfirah. Tauhid adalah kunci ampunan. Jadi dari awal sampai akhir kunci ini ya. Yang pertama tadi dikatakan bahwa tauhid adalah kuncinya surga. Yang kedua, tauhid kuncinya Islam. Yang ketiga, tauhid kuncinya syafaat. Kemudian yang nomor empat, tauhid ini kunci ampunan. Selalu ya, kunci. Kunci itu berarti inti, harus ada ya. Jadi yang nomor empat, at-tauhidu miftahu al-maghfirah. Tauhid adalah kuncinya ampunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ibn Adam, innaka law ataitani." Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi menyampaikan apa yang diriwayatkan dari Allah dalam hadis qudsi, "Ya ibn Adam, innaka law ataitani bi kurabil ardi khataya, thumma lakitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka bi kurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku membawa sebesar bumi berupa dosa, kesalahan, kemudian engkau datang kepadaku dalam keadaan tidak menyekutukan aku, maka aku datangi dirimu pula dengan sebesar bumi berupa ampunan. Jadi, diampuni oleh Allah. Dosanya kayak apapun, selamanya orangnya bertauhid, masih ada harapan dia masuk surga. Karena ada apa? Karena dia punya miftah. Selama dia tidak menyekutukan Allah, ditolong sama Allah. Karena tauhid adalah miftah al-maghfirah, kunci ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Anda wahai wanita-wanita yang masih menebar aurat dengan cara yang murah, kapan lagi aurat itu ditutup?
3: Kenapa wanita harus berjilbab? Kenapa wanita harus menutup aurat? Karena Allah yang memerintahkannya.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar lebih mudah dikenal. Yang dengan itu mereka tidak akan diganggu. Islam menyuruh memakai busana muslim. Kalau tidak mereka memakai busana muslimah, mereka akan menjadi bangsa laki-laki.
1: Maka wanita-wanita yang seperti ini diancam dengan masuk neraka.
2: Betapa banyaknya wanita Islam sekarang ini. Alasan mereka tidak mau berhijab, panas. Katakan kepada mereka, Qul naru jahannama asyaddu harra.
3: Katakan jahannam lebih panas.
2: Katakan neraka jahannam lebih panas. Neraka jahannam lebih panas. Enggak ada apa-apanya panas berkerudung. Tidak ada apa-apanya panas berpakaian tebal di dunia. Yang panas itu neraka jahannam. Dulang pahala di setiap keringat yang mengalir itu. Pasti Anda merasakan lezatnya panas berjilbab.
4: Tanya jawab.
5: Khawatir dengan mimpi buruk apa termasuk tiaroh? Nggih. Mimpi buruk, khawatir dengan mimpi buruk niku termasuk tiaroh. Napa melih jenengan nganti manut marang isine pengipen? Nah niku tambah rekoso meneh. Nggih, tambah rekoso malih. Sebab ngipi niku nek apik asale saking Allah, nek elek niku asale saking setan. Jenengan percaya kali setan? Gara-gara ngipine napa nggih? Ngipi untune copot. Ngendikane simbah-simbah riyen nek ngimpi untune copot keluargane bakal neng sing mati. Kula niku ngipi untune copot niku pun mboten ketung. Ning alhamdulillah, aku iki jek sekolah jek enom kok untuku copot iki piye ta iki? Wah ya Allah, gek piye iki untune copot iki? Pas tangi niku, jebule jek bakoh. Ternyata hanya mimpi. Wah, jarane keluargane neng sing mati, tekan sepriki keluarga kula tesih wutuh. Alhamdulillah. Dados mboten perlu direwes niku ngipi sing elek niku. Cekap maos, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ngipi-ngipi sing elek niku. Nggih, napa melih ngipine niku nuwun sewu kathah menungso niku tersesat gara-gara ngipi. Kathah menungso niku tersesat gara-gara ngipi. Wonten kedadosan ten dusun kula niku sing jenenge ritual sesajen, pancenan genduren niku pun ical, ilang. Terus salah sewijining dinten wonten sesepuh, sesepuh niku mboten tau ten masjid. Babar blas mboten nate tindak masjid, mboten nate salat. Niku nalika kumpulan kampung sesepuh niki kondo, cah warga kampung kabeh. Aku rak pinangka sing disepuhke ning desa kene. Wingi nalika tanggal semene dina iki jam semene aku ngipi. Didawi karo sing ngesuwi ning desa kene sing mbau reksa wonten gampangane. Dheweke kandha, kok wong desa kene kok saiki ora tau genduren, ora tau sesajen, ora tau pancenan. Mula aku enehi meling nek kepengin desa kene subur makmur gemah ripah loh jinawi. Gampang kang sarwa sinandang, subur kang sarwa tinandur, seger kang sarwa tinombe. Bismillah. Ngombe sik. Kuwi kudu ngurip-uripake genduren. Kudu ngurip-uripake meneh sesajen. Kudu ngurip-uripake meneh pancenan. Nek ngantek do diteruske ninggalake telung perkara iki enten ana desa kene sesuk bakal ketaman pagebluk. Kacilakan. Lah bibar niku wong sak desa niku do percaya nguripke melih. Niku sing teko kinten-kinten sinten niku? Sing tekoni sing teko ten ngipine sesepuh niku wong. Napa Allah mboten mungkin, napa Kanjeng Nabi mboten mungkin, napa malaikat mboten mungkin. Ming kantun siji, napa niku? Jin utawi setan. Lah niku ngipi dawuh sing ngono mboten perlu direwes. Mboten perlu digatekke. Niku pengin jlomporongake menungso. Wonten melih kedadosan melih ten dusun kula. Sawijining warga niku nimba wayah surup bibar salat maghrib. Enten nggen petengan ngoten niku. Oh mereka ini gedang ya, ini petengan mereka niku wonten murup kecelap-kecelap. Terus kondo kali dukun. Niku kula dek ngene mbok bar maghrib enten murup kecelap-kecelap napa nggih. Dek aku urung iso menehi wangsulan ten ana 3 dina. Bar 3 dina niku dheweke ngipi eneng cah cilik nangis njaluk digendong. Ngipi wonten bocah cilik nangis njaluk digendong. Terus mara tenggene dukun. Niku dek wingi kula ngipi roh cah cilik bocah nangis njaluk digendong kali kula niku napa nggih Mbah Dukun? Oh ya kuwi sing kecelap-kecelap wingi kae. Kuwi berarti neng paperingan ngono kuwi eneng pusaka terpendam sing kepengin melu kowe. Gara-gara ngipi niku dipacul, digoleki pusakane niku. Ketemu niku enten keris Cundrik Badranaya. Neng ndi-ndi kok jimat kok mesti Cundrik Badranaya ngono. Kok ora neng Cundrik Togok napa Cundrik? Buta cakil ngono kok ora eneng nggih. Lan niku terus dirumati, paringi minyak wangi, diambungi ngoten niku. Gara-gara ngipi. Mula ngipi sing elek-elek niku mboten sah direwes, mboten perlu dipun penggalih. Sebab Nabi ngendika ngimpi ingkang awon menika asalipun saking syaitan. Wallahu taala alam bisawab.
4: Mutiara Tilawah.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Nasihat.
2: Kemudian yang nomor 5, At-Tauhid Miftahul Aman, Miftahul Amni. Tauhid adalah kunci keamanan. Orang itu diberi Allah rasa aman apa tidak, dilihat kalau orangnya ahli tauhid diberi rasa aman. Selama orang itu bertauhid diberi aman sama Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan imannya dengan kedzaliman, maka Allah beri rasa aman. Allah beri rasa aman. Allah beri bagi mereka rasa aman. Dan kedzaliman di sini adalah syirik. Dengan dalil surat Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladzulmun adzim. Wahai anakku, kamu jangan berbuat kesyirikan, karena kesyirikan itu kedzaliman yang besar. Jadi syirik yang dimaksud dengan jangan kau campurkan imanmu dengan kedzaliman, maksudnya zalim di sini adalah syirik. Maka orang yang bertauhid akan diberi rasa aman. Kalau orang enggak punya tauhid, gelisah hidupnya. Itu keutamaan tauhid yang kemarin sudah saya jelaskan. Ini pengulangan saja. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tauhid itu harus kita pahami bahwa tauhid yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama adalah tauhid ar-rububiyah, meyakini rububiyah Allah. Ya, meyakini rububiyah Allah, bahwa Allah itu adalah zat yang memiliki rububiyah. Rububiyah itu poinnya ada tiga, ya. Meyakini bahwa atau mengesakan Allah dalam hal rububiyah. Apa sih rububiyah itu? Poin dari rububiyah itu ada tiga. Secara global, meyakini bahwa Allah ini menciptakan alam semesta. Tidak ada yang tidak diciptakan Allah. Sealam semesta, sejagat raya ini ciptaan Allah. Yang kedua, jadi yang pertama adalah Al-Khaliq, Allah itu sang pencipta. Kemudian yang kedua, Allah itu Al-Malik, penguasa, pemilik jagat raya ini. Kemudian yang nomor tiga, Al-Mudabbir, Allah pengatur alam semesta ini. Itu poinnya. Dan itu bisa diperinci banyak, Allah menurunkan hujan, Allah memberi rezeki, Allah memberi sehat, Allah Subhanahu wa taala menahan hujan, Allah memberi rezeki, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Itu semuanya rububiyah Allah. Pencipta, pemilik, penguasa dan pengatur jagat raya ini. Itu namanya tauhid ar-rububiyah. Kemudian yang kedua, tauhid al-uluhiyah, yakni mengesakan Allah dalam hal penyembahan, tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Ya, berarti solat hanya kepada Allah, minta tolong hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Bergantung hanya kepada Allah saja. Ini tauhid al-uluhiyah. Kemudian yang nomor tiga, tauhid al-asma as-sifat, yaitu mengesakan Allah dalam asma dan sifatnya. Isbat ma athbatallahu li nafsihi wa isbat ma athbatallahu wa itsbat ma atsbathahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah berupa nama-nama dan sifatnya, dan kita menetapkan apa yang ditetapkan Rasulullah untuk Allah berupa nama dan sifat Allah. Jadi tauhid asma wa sifat itu adalah mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah sesuai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah apa adanya, tanpa membagaimanakannya, tanpa menyerupakannya, tanpa mentakwilnya, dan seterusnya. Itu ya. Nah, kemudian kalimat tauhid la ilaha illallah, la ilaha illallah itu memiliki dua rukun. Jadi tauhid itu punya dua rukun. Rukun itu harus ada. Kalau enggak ada, maka hancur. Rukunnya sholat diantaranya adalah surat, membaca surat Al-Fatihah. Kalau ada orang sholat enggak membaca Al-Fatihah, batal sholatnya. Rukun Islam ada lima. Misalnya satu syahadat. Kalau orang ngaku Islam kok enggak syahadat, berarti batal Islamnya. Begitu juga dengan tauhid. Tauhid itu punya rukun. Rukun itu tiang, pilar, penyangga. Harus ada. Kalau enggak ada, batal tauhidnya. Dan rukunnya tauhid ada dua. Yang pertama adalah an-nafyu, rukun peniadaan. Diambil dari kata la ilaha, tiada yang berhak disembah. Berarti meniadakan semuanya. Meniadakan dukun, meniadakan nyeloroh kidul, meniadakan penyembahan-penyembahan selain Allah. Ditiadakan semuanya. Ini namanya an-nafyu. Kemudian rukun yang kedua, al-ithbat. Illallah, hanya Allah saja. Itu ithbat, menetapkan hanya untuk Allah. Jadi sekali lagi, tauhid atau kalimat tauhid itu memiliki dua rukun. Rukun pertama, an-nafyu, penafian. Meniadakan semua sesembahan. La ilaha, tiada yang berhak disembah. Semuanya. Kemudian dikecualikan hanya satu. Nah, ini namanya ithbat, penetapan. Illallah, hanya Allah saja yang berhak. Hanya Allah saja yang berhak disembah dan diibadai. Itu harus ada. Kalau ada orang misalnya ya, dia ini mengakui Allah itu adalah sesembahan. Allah adalah yang kita harus sholat kepadanya. Dia melakukan sholat kepada Allah, zakat niatnya untuk Allah, dia melakukan haji niatnya untuk Allah, tapi dia masih pergi ke dukun, dia datang ke tempat keramat minta rezeki misalnya. Maka orang ini punya rukun penetapan, menetapkan Allah sebagai Tuhan, tapi dia enggak punya rukun peniadaan. Dia mengakui Allah Tuhan, tapi di sisi lain dia tidak meniadakan yang lain. Tidak meniadakan dukun, tidak meniadakan tempat keramat, tidak meniadakan akik, sabuk sakti, keris, dan seterusnya. Maka enggak dikatakan ahli tauhid. Karena yang namanya ahli tauhid harus punya dua. Yang pertama, rukun peniadaan. Meniadakan semua sesembahan. Yang kedua, rukun penetapan. Harus menetapkan Allah saja yang berhak disembah. Nah, kalau ada orang nyembah Allah, menetapkan Allah sebagai Tuhan, tapi kok masih pergi ke tempat-tempat keramat dan seterusnya, berarti dia enggak memiliki rukun peniadaan, maka batal tauhidnya. Itu harus dipahami. Makanya kemarin sudah kita jelaskan, waktu ada yang bertanya kemarin, ya kenapa kok kita artikan la ilaha illallah itu la ma'budah bihaqqin illallah, tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Kenapa? Karena kenyataan sesembahan-sesembahan selain Allah itu banyak. Kenyataan, kita akui atau tidak kita akui, banyak yang disembah selain Allah. Tetapi hanya satu yang hak, yang lain batil, gitu loh. Nah, ini kemarin sudah disampaikan dalam surat Luqman ayat 30. Ya, dzalika bi annallaha huwal haq wa annama yad'una min dunihil batil. Ya, yang demikian itu karena Allah adalah al-haq, sesungguhnya Allah itu al-haq. Wa anna ma yad'una min dunihil batil, dan apa saja selain Allah yang disembah itu batil, gugur, batal. Makanya dikatakan rukun tauhid ada dua. Satu, menetapkan Allah sebagai Tuhan, sebagai sesembahan. Yang kedua, harus meniadakan seluruh sesembahan selain Allah. Itulah rukun tauhid, menetapkan dan meniadakan. Menetapkan hanya untuk Allah dan meniadakan seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama, keutamaan tauhid.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam. Cara sholat di atas pesawat. Ketentuan sholat di atas pesawat sama dengan sholat di atas kendaraan lainnya. Meskipun ini kasus modern, namun ini sudah ditulis yang serupa sejak zaman An-Nawawi. Beliau menyebutkan dalam kitabnya Al-Majmu', sebuah permasalahan yang mirip dengan sholat di atas pesawat. Beliau mengatakan, sah sholat seseorang yang diangkat di atas kasur di udara. Mengenai cara sholat di atas pesawat, ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan. Pertama, dalam sholat wajib, berdiri merupakan rukun sholat bagi yang mampu. Dalam hadis dari Imran bin Husain, yaitu sahabat yang punya penyakit bawasir, dia menanyakan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai cara salatnya. Beliau bersabda, yang artinya, salatlah sambil berdiri. Jika tidak mampu, silakan sambil duduk. Jika tidak mampu, maka sambil berbaring miring. Hadis riwayat Bukhari. Di beberapa pesawat Saudi disediakan musala. Dalam kondisi tenang, memungkinkan bagi penumpang untuk sholat dengan posisi berdiri. Dan jika tidak memungkinkan atau dikhawatirkan terjadi turbulensi secara tiba-tiba, dibolehkan untuk sholat sambil duduk. Lajnah Daimah untuk fatwa Saudi Arabia ditanya, bolehkah sholat di pesawat sambil duduk karena malas, padahal sebenarnya mampu melakukan dengan berdiri? Jawaban para ulama di sana, tidak boleh sholat sambil duduk di pesawat, juga di kendaraan lainnya, ketika mampu untuk berdiri. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Dalam hadis dari Imran bin Husain juga disebutkan, sholatlah sambil berdiri, jika tidak mampu, maka sambil duduk. Jika tidak mampu, maka sambil berbaring ke samping. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Kemudian ditambahkan pula, jika tidak mampu, maka sholatlah sambil terlentang. Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah. Kedua, boleh menghadap ke arah manapun sesuai pesawat. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraannya sesuai dengan arah kendaraannya. Namun jika ingin melaksanakan sholat fardu, beliau turun dari kendaraan dan menghadap kiblat. Hadis riwayat Bukhari. Menghadap kiblat saat sholat fardu termasuk syarat sholat. Hanya saja, untuk sholat di atas kendaraan bisa jadi gugur kewajiban menghadap kiblat. Meskipun tetap dianjurkan ketika takbiratul ihram menghadap kiblat terlebih dahulu, sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersafar dan ingin melaksanakan salat sunnah. Lantas beliau mengarahkan kendaraannya ke arah kiblat. Kemudian beliau bertakbir, lalu beliau salat sesuai arah kendaraannya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan Al-Albani. Di pesawat, kondisi ini tidak mungkin. Karena penumpang tidak mungkin mengarahkan pesawat ke kiblat agar bisa takbiratul ihram. Karena itu, Anda bisa sholat dengan menghadap kemanapun sesuai arah pesawat. Demikian, Allahu A'lam.
3: Tanya jawab.
4: Bagaimana caranya menghilangkan perasaan takut nanti kalau anaknya banyak jadinya terlantar? Caranya satu, ikuti aturan dalam mengatur jarak kelahiran anak. Ini yang pertama. Ada isyarat di dalam Al-Quran yang bisa kita pahami bahwa jarak antara anak pertama dengan anak yang kedua itu kira-kira berapa tahun, Bu? Kira-kira 3 tahun. Bagaimana kita bisa mengambil kesimpulan itu? Karena proses menyusui anak itu berapa tahun? 2 tahun. Sedangkan proses kehamilan berapa? 9 bulan. Berarti 2 tahun tambah 9 bulan, ya kita genapkan jadi berapa? 3 tahun kira-kira lah. Kalau misalnya kita ikuti aturan tersebut, insya Allah anak tidak terlantar. Ya, walaupun banyak. Ini yang pertama. Kecuali kalau aturan itu enggak diindahkan. Saben tahun lahir. Ya wajar. Anak pertama umurnya 1 tahun, anak kedua 2 tahun, anak ketiga. Anak pertama 3 tahun, anak kedua 2 tahun, anak ketiga 1 tahun. Ya jelas akan anak-anaknya kurang terurus kalau seperti itu. Jadi yang pertama diatur jaraknya. Yang kedua, setelah kita atur, maka anak oleh orang tua dilatih agar dia memiliki kepedulian kepada adik-adiknya. Ketika kita melatih anak ini untuk peduli kepada adik-adiknya, maka hal tersebut akan membantu meringankan tugas siapa? Orang tua. Nanti yang momong adik-adiknya itu siapa? Kakak-kakaknya. Ya, jadi kakak-kakaknya sudah mulai bisa ganti popok siapa? Adiknya. Kalau adiknya nangis, kakaknya bisa nopo? Bisa gendong, bisa menyuapi adiknya, bisa. Ini adalah hal yang kedua. Yang pertama adalah mengatur jarak yang ideal. Yang kedua adalah mendidik anak-anak agar memiliki kepedulian kepada siapa? Adik-adiknya. Dan yang ketiga yang paling penting adalah tawakal. Kepada siapa, Bu? Para Allah. Ya. Mungkin orang tua kita dahulu walaupun dengan segala keterbatasan kondisi, mungkin mereka tawakalnya lebih tinggi dari kita. Ya. Coba saya tanya sama njenengan, Bu. Mbah-mbah kita dulu itu bisa makan daging berapa tahun sekali, Bu? Sekali setahun. Ketika ada nopo? Ada kurban. Itu pun juga dulu kurban masih jarang. Sekarang kita makan daging. Ya. Bagi yang punya duit ya, kapan pengen dia bisa. Tapi mbah-mbah kita dahulu Masya Allah punya anak banyak dan alhamdulillah nyatanya terawat. Ya. Ya memang ada yang meninggal karena memang saat itu kondisi

0: Makan nasi itu nak, le, makan nasi itu kalau ada kiriman aja. Kalau misalnya ada yang barang gawe, ya, ada yang syukuran apa, itu baru kita makan nasi. Itu pun makan nasi bareng-bareng, dapat sepincuk gini, biar bisa kebagi semuanya, dicampur dengan tiwul, dicampur dengan jagung, kemudian makan bareng-bareng. Tapi anaknya banyak, masya Allah. Sekarang kita anak siji pe wedi. Jangan. Ya. Ini beberapa tips mudah-mudahan bisa diamalkan. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut segala kurangannya, kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan berbahagia ini kita akan membahas topik yang sangat penting bagi kita semua, yaitu tentang bagaimana dahsyatnya neraka jahannam. Ada apa di neraka jahannam? Ya, karena kita tahu bahwasanya ujian dalam kehidupan ini sangat banyak, ya. Dan betapa banyak perkara-perkara yang menggiurkan seseorang sehingga bisa terjerumus dalam kemaksiatan, ya, yang akhirnya menjerumuskan dalam neraka jahannam. Apalagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Huffatin naru bisyahwat." Bahwasanya neraka jahannam diliputi dengan syahwat. Orang kalau ingin masuk dalam neraka jahannam, dia pasti melewati syahwat-syahwat. Itu hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsunya. Dan ini sekarang dan beredar, ya, memudahkan orang untuk terjerumus, ya, dalam hal-hal tersebut. Makanya dalam hadis, tatkala dalam Sahih Muslim dan juga dalam Sunan dan Al-Musnad Imam Ahmad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lamma khalaqallahu al-jannata wan nar." Tatkala Allah menciptakan surga dan neraka, arsala Jibril, maka Allah pun mengirim Jibril untuk melihat surga dan untuk melihat neraka. Di antaranya, setelah melihat surga, Jibril melihat neraka. Thumma arsalahu ilan nar. Kemudian Allah mengirim Jibril kepada neraka. Qala idhab fanzur ilaiha wa ila ma'atu li ahliha fiha. Wahai Jibril, pergilah engkau dan lihatlah ke neraka dan lihat apa yang aku siapkan bagi penghuni neraka jahannam. Fanadhara fiha, maka Jibril pun melihat kepada isi neraka jahannam. Fa idza hiya yarkabu ba'dhuha ba'dhan, tiba-tiba apinya bergejolak, ya, berlipat-lipat satu di atas yang lainnya. Summa raja'a fa qala, kemudian iblis balik menuju Allah dan berkata, wa izzatika la yadkhuluha ahadun sami'a biha. Ya Allah, demi keperkasaan engkau, tidak seorang pun yang mendengar tentang neraka jahannam akan masuk dalam neraka jahannam. Tentu siapa yang mau masuk neraka jahannam sementara apinya menyala-nyala saking banyak akhirnya bertumpuk-tumpuk api tersebut. Fa amara biha fa hufat bisyahwat. Kemudian Allah perintahkan neraka untuk diliputi dengan syahwat. Ya, dengan godaan-godaan yang menarik, ya, yang sesuai dengan syahwat manusia. Tsumma qala idhhab fanzur ila ma atu li ahliha fiha. Wahai Jibril, coba pergi lagi lihat kepada neraka jahannam, lihatlah apa yang aku siapkan bagi penghuni neraka jahannam. Fa dhahaba fa nadhara fiha. Kemudian Jibril melihat ternyata neraka sudah diliputi dengan berbagai macam syahwat. Jibril berkata, wa izzatika laqad khashitu alla yanjua minha ahadun illa dakhalaha. Sungguh aku khawatir demi keperkasaan engkau, ya Allah, aku khawatir tidaklah seorang pun yang selamat dari neraka jahannam, ya, kecuali akan masuk dalam neraka jahannam. Artinya apa? Jibril melihat bahwasanya syahwat yang dipasang oleh Allah untuk meliputi neraka jahannam sangat kuat, sehingga hampir-hampir tidak ada yang bisa selamat dari syahwat tersebut, dan hampir-hampir tidak ada yang selamat dari neraka jahannam karena terjebak dengan syahwat tersebut. Dan ini kita tahu bahwasanya syahwat, ya, begitu banyak, ya. Dan orang sekarang memuaskan syahwat mereka sepuas-puasnya, kemudian belum lagi disertai dengan adanya media sosial, adanya internet, ya, sehingga seorang bisa melihat apa yang dia kehendaki, seorang bisa berkomunikasi dengan siapa yang dia kehendaki, ya. Sarana-sarana untuk menuju neraka jahannam sangat mudah. Oleh karenanya pembahasan tentang

0: Neraka jahanam sangat penting agar mengingatkan kita semua bahwasanya kehidupan ini hanyalah sementara, ada kehidupan selanjutnya yang cuma dua pilihan, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Kata Allah Subhanahu wa taala, sekelompok di surga dan sekelompok di neraka jahanam. Semoga Allah masukkan dalam surga dan menjauhkan dari neraka jahanam. Ya, oleh karenanya barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan masuk surga, kata Allah Subhanahu wa taala, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka jahanam dan dimasukkan dalam surga, sungguh dia telah sukses, sungguh dia telah berhasil. Itulah kesuksesan yang sungguhnya, itulah keberhasilan yang sungguhnya tatkala seorang selamat dari neraka jahanam dan masuk dalam surga.
1: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, SPDI, MPD, Hafizahullahu Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
2: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Taukah Anda?
4: Al-khauf yaitu takut. Tentang takut, apa hubungannya takut dengan tauhid? Nanti kita jelaskan. Qala al-muallif hafizahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yarwi an Rabbih jalla wa ala. Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah meriwayatkan dari Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berarti hadis qudsi. Qala, Allah taala berfirman, wa izzati, demi kemuliaanku, demi keperkasaanku, la ajma'u ala abdi khaufaini wa amnaini. Aku tidak akan mengumpulkan atas hambaku dua rasa takut dan dua rasa aman. Idza khafani fid dunya ammantuhu yaumal qiyamah. Jika hambaku takut kepadaku di dunia, aku akan memberikan rasa aman pada hari kiamat. Wa idza aminani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah. Dan jika hambaku itu merasa aman dari diriku di dunia, tidak takut azabku di dunia, akhaftuhu yaumal qiyamah, aku akan memberikan rasa takut kepadanya pada hari kiamat nanti. Rawahu Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan Al-Imam Ibnu Hibban. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah hadis tentang khauf, tentang rasa takut. Yang dimaksud di sini adalah al-khauf minallah, rasa takut kepada Allah. Seorang muslim harus menghadirkan perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dalam ilmu akidah disebut al-khawf, takut kepada Allah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepada aku. Disuruh takut kepada Allah. Ya, jangan kau takut kepada mereka, tapi takutlah hanya kepada aku, kata Allah. Wala takhshawhum fakhshawni. Jangan takut kepada mereka, tapi takutlah kepada aku. Jadi mempersembahkan rasa takut hanya kepada Allah, itu adalah bentuk kesempurnaan tauhid. Nanti kita perinci. Khauf itu ada perinciannya. Al-khawfu minallah ibadatun azimatun wahiyya aslu kulli khair. Takut kepada Allah adalah ibadah yang agung, yang mana ia adalah pondasi dari segala kebaikan. Pondasi dari segala kebaikan adalah al-khawf, perasaan takut kepada Allah. Seorang akan melakukan sesuatu, ingat Allah, ada aturan Allah, timbul perasaan takut. Ketika dia di kamar sendirian, gak ada orang lain, dia mau melakukan maksiat, dia ingat ada Allah, muncul perasaan khauf, takut kepada Allah, maka dia gak jadi melakukan maksiat. Wala yasihu imanul abdi illa bil khaufi minallah. Dan tidak sahih imannya seorang hamba, tidak sah imannya seorang hamba kecuali harus ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal khaufus shadiq al mahmud, perasaan takut yang jujur, yang benar dan terpuji adalah huwa alladhi yadfa'ul 'abda li fi'lil khairat. Perasaan takut kepada Allah yang benar adalah perasaan takut yang mendorong hamba itu untuk berbuat kebaikan. Ya. Wa tarkil munkarat, dan mendorong hamba untuk meninggalkan perbuatan yang mungkar. Wala yusilul abda ila al-ya'si min rahmatillah. Tetapi perasaan takut ini tidak menjadikan hamba berputus asa dari luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di perasaan takut ini penting. Perasaan takut kepada Allah ini penting karena ini adalah rem agar orang ini tidak pongah terhadap kehidupan dunia. Kalau dia kaya, kalau dia ini orang yang dijaya, hartanya banyak, jabatannya tinggi, harus ada perasaan khauf dalam dadanya bahwa jabatan itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, harus ada gitu, harus ada takut. Ketika jadi pejabat, penguasa, takut bahwa hisab menjadi seorang pemimpin itu berat. Bahkan diriwayatkan Umar bin Khattab mengatakan, seandainya ada domba mati di tepi sungai Eufrat di Irak sana, aku khawatir aku akan dihisab oleh Allah karena domba yang mati di pinggir sungai Eufrat tersebut. Ya, padahal itu Umar ada di Madinah. Ya, sungai Eufrat ada di Irak. Saking takutnya jadi pemimpin. Ada hisabnya. Jikalau kaya raya, dalam keadaan senang, bahagia, ingat, harus terselip dalam dada kita perasaan khauf bahwa harta itu akan dihisab pada hari kiamat. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Dan kalian benar-benar akan ditanyai tentang harta dengan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Apabila diberi waktu sehat, diberi sehat, harus terselip dalam dadanya bahwa nikmat sehat ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada perasaan takut dalam dada kita ini. Kalau kaya raya takut bahwa harta ini halalnya akan menjadi hisab dan halalnya, saya ulangi, halalnya menjadi hisab dan haramnya menjadi azab. Maka adalah kita harus ada sisi al-khawf, perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya muallif mengatakan al-khawfu minallah ibadatun 'azimatun wa hiya aslu kulli khair. Perasaan takut kepada Allah adalah ibadah yang agung, yang mana dia adalah pondasi segala kebaikan. Selama orang itu takut kepada Allah, dia tidak akan berbuat dolim. Selama orang itu takut kepada Allah, maka dia akan semangat ibadah. Makanya khauf, takut kepada Allah itu harus ada pada dada-dada kita. Kemudian ikhwatal iman, bagaimana kalau al-khauf, perasaan takut ini diberikan kepada selain Allah? Bagaimana hukumnya takut kepada selain Allah? Seorang takut dengan selain Allah, ini hukumnya bagaimana? Di sini ada tiga perincian menurut muallif, pengarang kitab ini. Ada perincian takut kepada selain Allah. Perincian yang pertama, takut kepada Allah itu bisa syirik besar. Seperti wahiya taswiyatu ghairillah billah fil khaufi minhu, seperti menyamakan ketakutan kepada Allah dengan ketakutan kepada selain Allah. Ini bisa menjadikan seorang terjatuh pada syirik besar. Misalnya, kalau tidak memberikan sesajen, kalau tidak memberikan kepala kerbau disembelih, terus dibuat sesajen di pantai selatan, kalau tidak melakukan itu, maka masyarakat ketakutan, khawatir akan datang badai besar. Karena yang bau reksa pantai selatan ini marah, akhirnya mereka menyembelih kerbau, kepalanya dilarung ke pantai selatan, karena perasaan takut akan datangnya kemarahan sing bau reksa. Maka inilah takut yang syirik. Inilah takut yang syirik dan tidak diperbolehkan. Ya, maka hendaklah kita jangan sampai melakukan itu. Yang pertama. Yang kedua, itu yang syirik, ya, syirik besar itu. Yang kedua, al-khauf al-muharram, takut yang haram tapi enggak sampai syirik. Takut yang haram tapi enggak sampai syirik. Yaitu al-khauful ladzi yadfa'uka ila tarkil wajibat wa fi'lil muharramat. Yaitu takut yang menyebabkan dirimu meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman. Misalnya seorang takut sama istrinya sampai-sampai dia itu meninggalkan kewajiban yang Allah bebankan kepadanya. Istrinya menuntut, pokoknya aku harus beli mobil, belikan aku mobil. Nah, tipe suami yang takut istri itu ada, maka dia takut sama istrinya, akhirnya dia sampai korupsi supaya dapat uang, ya, untuk membelikan istrinya yang diinginkan. Perasaan takut yang seperti ini ada takut yang haram. Seorang karyawan, ya, takut dengan bosnya, sampai dia meninggalkan sholat karena khawatir kalau sholat takut nanti dipecat. Ini khauf yang muharram, takut yang haram. Ya, yang mana takut ini menyebabkan orang yang melakukannya meninggalkan kewajiban atau melakukan kemungkaran. Itu ya, itu yang nomor dua. Kemudian nomor tiga, al-khauf at-tabi'i wa huwa al-maftur 'alaihi al-insan. Yang nomor tiga adalah takut yang tabi'i, takut yang alami, yang natural. Maka ini tidak mengapa dan takut ini tidak dosa. Seperti kal-khaufi minal asadi awid dhalami, seperti takut melihat, ketika melihat macan, melihat singa, takut singa, takut macan, takut kegelapan, takut ular. Ini adalah khauf yang dibolehkan. Khauf yang tidak menyebabkan orang terjatuh pada hal yang haram dan tidak menjatuhkan atau tidak membuat orang jatuh pada kesyirikan. Khauf yang tabii, al-khauf at-tabii yang kalau itu menimpa seorang hamba, maka dirinya enggak berdosa. Ada kala jengking dia takut, maka ini khauf yang tidak berdosa. Karena ini adalah al-khauf al-maftur. Fitrahnya manusia itu takut dengan hewan berbisa. Maka ini tidak mengapa. Itu tentang masalah al-khauf sudah kita perinci tadi.
3: Apabila telah tersisa daripada malam sepertiganya yang terakhir, maka Allah, kata Nabi SAW, turun ke langit dunia, mendekat kepada para hamba dan berkata, "Man dzalladzi yad'uni fa astajib lah, wa man dzalladzi yastaghfiruni fa aghfirah, wa man dzalladzi yas'aluni fa u'tiyah." Mana orang-orang yang mohon ampun kepada aku, aku akan ampuni. Mana orang-orang yang meminta kepada aku akan berikan permintaannya. Mana orang-orang yang menyeruhku, aku akan kabulkan permintaannya. Mana orang minta kepada aku akan berikan kepadanya permintaannya. Dan akan begitu terus sampai datangnya fajar, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah begitu sayang kepadamu, wahai manusia, sehingga dia mendekat di sepertiga malam yang terakhir, menanti dirimu berdiri di hadapannya.
5: Dan dia menjanjikan ampunannya.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: muda.
1: Kamu bersalah kepadanya. Dia menjanjikan ampunan. Kenapa engkau tidak bangun, saudaraku? Kenapa engkau tidak bangun, saudariku? Apakah engkau tidak membutuhkan ampunan dari Rabbmu? Atau engkau tidak peduli akan diampuni atau tidak dosa-dosamu? Soleh apapun dirimu beramal soleh, jaminan pintu surga terbuka belum ada.
2: Apabila telah tersisa daripada malam sepertiganya yang terakhir, maka Allah, kata Nabi SAW, turun ke langit dunia, mendekat kepada para hamba,
1: dan dia menjanjikan ampunan.
3: Tanya jawab.
4: Bagaimana caranya ingin khusyuk dalam salat mendapatkan ampunan dosa, dan bagaimana pula caranya istiqamah mendapatkan husnul khatimah? Dari Mustaqim Mubarak di Majalengka. Akhi Mustaqim dan para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, dan berujung husnul khatimah di akhir hayat kita, membutuhkan beberapa langkah. Yang pertama adalah berbekal diri dengan ilmu yang bermanfaat. Nah, tadi barusan, berbekal diri dengan ilmu yang bermanfaat. Kenapa Ustaz? Kenapa ilmu? Karena dengan ilmulah kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang keliru, mana yang diridhai oleh Allah, mana yang tidak diridhai oleh Allah, mana yang akan berakhir di surga, mana yang akan mendatangkan nestapa di neraka. Ilmu. Kalau kita tidak punya ilmu, bagaimana kita bisa membedakan ini baik, ini buruk, ini dicintai Allah, ini dibenci Allah? Kita tidak berilmu, maka kita tidak bisa membedakan itu semua. Maka langkah agar kita bisa mendapatkan ampunan Allah, istiqamah di atas jalan Allah, berakhir dengan husnul khatimah, yang pertama adalah bekal ilmu yang bermanfaat. Dengan 3 indikator tadi. Memperbanyak ingat kematian. Memperbanyak ingat kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat sesuatu yang dapat menghancurkan seluruh kelezatan dunia, yaitu kematian. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah." Dahulu aku telah melarang kalian untuk berziarah kubur. Berziarahlah, karena dengan berziarah kubur kalian akan dapat ingat kepada kematian. Kalau seseorang sudah ingat mati, lemes. Aduh. Pada akhirnya saya mati. Kenapa saya sedemikian ambisi terhadap dunia, sedemikian ambisi terhadap jabatan, sedemikian ambisi terhadap tumpukan harta? Pada akhirnya kita akan mati. Kalau mati, harta kita tidak akan kita bawa. Kita hanya akan membawa lembaran kain kafan. Kita hanya akan membawa sesuatu yang melilit tubuh kita. Di kesempatan yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Yatba'ul mayyita thalathatun." Mayit itu akan diikuti oleh 3. "Yarji'u minha thnani wa yabqa wahidun." Dari 3 yang mengikuti mayit sampai ke liang lahatnya, 2 akan kembali. 1 akan berada bersamanya. "Yarji'u ahluhu wa maluhu." Keluarganya, harta benda yang pernah dikumpulkannya akan balik, tidak akan menemaninya. Sementara amalnya lah yang akan menemaninya di alam kubur. Mengingat kematian adalah bagian dari upaya istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur, menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apapun, bahkan pengkhianatan mata sekalipun. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang disembunyikan di dada manusia. Meskipun kita membisikkan sesuatu di dada istri kita yang satu ranjang sama kita saja, yang mungkin setiap malam kulit kita bersentuhan dengan kulitnya, dia tidak tahu apa yang menjadi bisikan di dalam dada kita, tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Dengan kita merasa bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kan lebih mudah menjauh dari apapun yang menyebabkan Allah murka. Kemudian yang keempat, upaya untuk istiqamah adalah berteman, berlingkungan dengan teman yang saleh, dan berteman dan berlingkungan dengan yang saleh. Bertemanlah dengan yang saleh. Al-mar'u 'ala dini khalili. Seseorang itu akan sebagaimana agama teman dekatnya. Kalau teman dekatnya namanya bagus, maka insya Allah dia lebih kurang seperti itu. Sebaliknya, kalau teman dekatnya adalah orang yang tidak bagus, tidak baik, tidak saleh, maka seperti itu pula kurang lebih kualitas agamanya. Bertakwalah kepada Allah dan bertemanlah dengan orang-orang yang saleh. Bersabar berteman dengan orang yang saleh. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Bersabar berteman dengan orang yang saleh dan bentuklah lingkungan yang saleh. Selalu berada di majlis ilmu, berada di tengah-tengah orang-orang yang saleh, yang dari waktu ke waktu Allah, Allah, Allah, tuntunan Rasulullah, tuntunan Rasulullah, tuntunan Rasulullah, Islam, Islam, Islam, iman, iman, iman. Semua bertendensi kehidupan akhirat yang diharapkan kebaikan surga menjadi bagian bahagianya. Kemudian yang kelima, langkah untuk istiqamah adalah dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu.
0: Mutiara Tilawah.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Taukah Anda?
2: Hadis yang 29 ini tema utamanya adalah ar-raja, mengharap kepada Allah, berharap kepada Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ini berarti hadis qudsi. Allah berfirman, ana indadhanni 'abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepada diriku. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim muttafaq alaih. Ana indadhanni 'abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Makanya berprasangkalah baik kepada Allah, berharaplah terus kepada Allah. Ini tentang harapan ya. Apa sih harapan itu? Ar-raja itu apa? Ar-raja adalah ta'alluqul qalbi bi husuli mahbubin fil mustaqbal. Harapan adalah tergantungnya hati untuk mendapatkan sesuatu yang dicintai pada masa depan. Wa huwa thiqqa billah ta'ala, yaitu dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah. Berdoa, ya Allah, jadikanlah anakku orang yang penghafal Al-Qur'an. Terus dia berharap kepada Allah, berdoa, membimbing anaknya. Ini harapan namanya. Harus berhusnudzon kepada Allah bahwa Allah akan merealisasikan apa yang menjadi prasangka kita ke Allah. Makanya berprasangkalah yang baik kepada Allah. Jangan-jangan sudah kayaknya Allah enggak bakal mengampuni aku. Nah, ini enggak boleh. Ini yai'as. Ya, ini namanya berputus asa. Tapi kita harus berharap terus sama Allah. Berprasangka baik kepada Allah. Ya. Qala ta'ala wa yarjuna rahmatah. Mereka adalah orang-orang yang selalu berharap rahmat dari Allah. Jadi harus berharap. Jadi Islam itu harus berharap, tapi juga harus takut. Berharap surga, takut neraka. Berharap kebaikan, takut kejelekan. Jadi ini harus ada dua-duanya ini. Jadi dalam dada kita, dalam hati kita harus ada dua hal ini. Khauf, perasaan takut kepada Allah. Tapi di sisi lain juga ada roja, pengharapan kepada Allah. Jangan khauf saja, jangan. Jangan roja saja, jangan. Tapi dua-duanya ada. Makanya para ulama menjelaskan rokaizul ibadah ada tiga. Pilar-pilar ibadah ada tiga. Silakan ditulis, ini penting sekali. Pilar-pilar ibadah itu ada tiga. Yang pertama, al-mahabbah. Al-mahabbah itu artinya cinta. Jadi seorang yang beribadah harus ada perasaan cinta. Kenapa Anda kok sholat? Karena Anda cinta Allah. Kenapa Anda kok puasa? Karena kita cinta Allah. Kenapa Anda kok sholat malam? Karena kita cinta Allah. Tapi nggak cukup cinta. Ada pilar yang kedua. Apa itu? Ar-raja, karena berharap, karena mengharap pahala dari Allah. Yang nomor tiga, al-khauf, karena takut dengan nerakanya Allah, karena takut dengan siksaan Allah. Jadi orang yang beribadah kepada Allah, dalam dadanya, dalam hatinya harus ada tiga hal ini sebagai faktor pendorong dia melakukan ibadah. Harus ada tiga ini. Pertama karena cinta, kedua karena berharap pahala, Yang mohon maaf, yang kedua karena takut neraka, takut siksanya Allah. Yang nomor tiga karena berharap pahala Allah, berharap pahala dan berharap surganya Allah. Jadi orang kalau beribadah harus ada tiga ini. Jangan seperti orang yang mengatakan kalau ente beribadah jangan karena berharap surga. Karena kalau ente beribadah kok berharap surga, berarti ente tidak ikhlas. Beribadah itu jangan mengharap surga, tapi karena cinta sama Allah. Menurut orang sufi, kelihatannya benar, tapi ini salah. Ini salah. Kita beribadah harus berharap kepada Allah. Mengapa? Mereka mengatakan, kalau anda beribadah kok minta surga, itu syirik. Beribadah kok karena surga? Beribadah karena Allah. Jangan mengharap surga. Itu menurut orang sufi. Ahlus sunnah tidak. Menurut ahlus sunnah, orang beribadah boleh mengharap surga. Mengapa kok boleh? Karena Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk minta surga. Makanya orang sufi, enggak, saya ibadah enggak ngurus surga, enggak ngurus neraka. Yang penting saya cinta sama Allah. Koyok benar padahal enggak benar. Kelihatannya benar padahal enggak benar. Kenapa kok kita berharap surga? Karena Allah sendiri yang ngajari kita untuk minta surga. Rasulullah itu manusia yang paling ikhlas, paling benar, paling bagus. Tapi Rasul tetap ngajari kita minta surga. Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga. Jadi tetap minta, karena permohonanmu, pengharapanmu kepada Allah itu bukti bahwa kamu menghamba sama Allah. Kalau kamu gak pernah berharap, gak pernah minta, berarti kamu gak butuh Allah. Jadi berharap kepada Allah itu bagian dari kesempurnaan ubudiyah kita kepada Allah. Orang mengatakan, ibadah kok takut neraka. Kalau ibadah itu karena cinta, jangan karena neraka saja. Jangan karena neraka, kata dia. Kalau anda beribadah kok takut neraka, itu syirik. Mereka ngomong gitu. Kelihatannya benar padahal itu salah. Mengapa kok kita takut neraka dan berlindung dari neraka? Karena Allah sendiri yang ngajari kita untuk kita berlindung dari neraka. Makanya ada ayat dari langit turun ke muka bumi ngajari kita doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kehidupan dunia bahagia, akhirat bahagia. Akhirat bahagia kan surga. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari neraka. Maka enggak benar kalau ada orang mengatakan kita beribadah jangan karena surga, jangan karena neraka. Kita ibadah karena cinta sama Allah. Ini kelihatannya benar padahal salah. Yang benar tiga-tiganya. Kalau engkau beribadah harus menghadirkan cinta Allah, menghadirkan berharap kepada Allah, dan menghadirkan takut kepada Allah. Tiga-tiganya harus ada. Makanya para ulama mengatakan, man abadallaha bil mahabbati faqat fahuwa zindik. Barang siapa beribadah kepada Allah dengan perasaan cinta saja, tanpa takut neraka dan tanpa mengharap surga, hanya perasaan cinta saja, maka dia akan menjadi orang zindiq. Waman abadallaha birroja'i wahda. Dan barang siapa beribadah hanya mengharap saja, tidak ada cinta, tidak ada takut, hanya berharap saja, fahuwa murji', maka dia adalah orang murji'ah. Waman abadallaha bil khaufi wahda. Dan barang siapa beribadah kepada Allah hanya karena takut saja, tanpa cinta dan tanpa berharap, fahuwa haruri, maka dia akan menjadi orang haruri, orang khawarij. Yang benar bagaimana? Waman abadallaha bil mahabbati war raja'i wal khaufi fahuwa mu'minun muwahhidun. Dan barang siapa beribadah kepada Allah dengan cinta dan dengan berharap dan dengan takut, berharap surga dan takut neraka dan cinta, tiga-tiganya diambil semuanya, dipenuhi, fahuwa mu'minun muwahhidun, maka dia adalah seorang mukmin yang muwahhid, yang bertauhid. Jadi dalam beribadah itu harus ada tiga komponen ini. Bahkan para ulama menggambarkan ibarat burung kepalanya itu adalah mahabbah, cinta. Sedangkan kedua sayapnya adalah khauf ar-raja, takut dan berharap. Jadi tiga-tiganya harus ada. Jadi saya ulangi, kalau orang itu beribadah harus ada dalam hatinya tiga pilar utama dalam beribadah. Perasaan cinta kepada Allah, perasaan mengharap pahala dari Allah dan perasaan takut dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beribadah dengan tiga hal ini, maka benarlah ibadah kita. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang mukmin harus takut kepada Allah, seorang mukmin harus berharap kepada Allah. Mana yang harus dikuatkan, sisi mengharap atau sisi takut? Diperinci sama ulama. Kalau seseorang itu dalam kondisi lapang, dalam kondisi sehat, dalam kondisi kaya, maka harus sisi khauf, sisi takut dikuatkan. Supaya pengerim mau menjalankan harta takut kepada Allah. Ya, mau menjalankan kekuasaannya takut kepada Allah. Kalau orang itu dalam kondisi lapang, sehat, kuat, punya jabatan, harus dikuatkan sisi khauf, sisi takut. Sebagai pengendali, sebagai rem, agar orang ini tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Tapi orang itu kalau dalam kesempitan, sakit, miskin, dalam kondisi sangat terbatas, sempit, maka harus dikuatkan sisi roja, sisi berharap kepada Allah. Jangan putus asa. Begitu ya.
1: Tanya jawab.
3: Bagaimana mendakwahkan tauhid secara hikmah, khususnya di daerah perkampungan? Kami minta wasiat dan nasihat.
4: Waduh,
3: bagaimana ya?
4: Ya disampaikan gitu aja dan sabar gitu.
3: Dakwah tauhid tetap harus disampaikan dan tidak boleh ditunda, tetapi kita harus menghiasi diri kita dengan akhlak. Al-haqqu tsaqilun 'ala nafsi. Kebenaran itu terasa berat bagi jiwa. Jangan ditambah yang berat ini dengan akhlak yang buruk. Ya, laksanakan aksi-aksi sosial ramah tamah, terutama di perkampungan. Antum di perkampungan lewat orang, antum enggak tegur sapa, musibah besar itu. Kiamat kubro. Antum ngelewat ada orang di situ, antum tegur sapa, Pak De, Bu De, assalamualaikum katanya. Jangan begini. Kemudian asring adakan aksi-aksi sosial, tunjukkan akhlak yang mulia, dan yang lebih utama menuntutlah ilmu. Terutama ini saya kasih tahu ya, berdasarkan apa yang sudah pernah terjadi, terutama yang putra-putra ini, ya siap ya, belajarlah menyembelih sapi. Iya, betul itu. Belajarlah berkhutbah Jumat, belajarlah mengurus jenazah, belajarlah menjadi orang yang bijaksana dengan ilmu antum. Kalau antum sudah dipercaya, mas tolong anak saya mau mantu, tolong ditembungke. Antum sudah menjadi juru bicara dari calon pengantin, berarti antum sudah memiliki kewibawaan dan keberadaan antum di kampung itu sudah diperhitungkan. Saya memang mahasiswa, usia-usia masih belasan tahun, tapi saya siap sembelih sapi. Karena satu kampung gak ada yang berani nyembelih. Antum berani tampil, bismillahi Allahu Akbar, seret. Apalagi proses penyembelihan sapi berjalan dengan cepat, tepat, dan akurat. Karena saya ini mantan lurah Al-Jazar, aliansi jagal dan perawat jenazah sesuai syariat. Itu. Tapi saya tidak tedang ini ya, iklan golok ya. Ini artukune aku ya gelem. Dan merawat jenazah. Kalau antum sudah dipercaya oleh kaum kampung di situ untuk merawat jenazah, berarti keberadaan antum sudah diperhitungkan. Intinya adalah tanamlah budi di hati orang-orang ini. Kalau mereka sudah berhutang budi kepada antum, antum ngomong apa juga mereka nurut. Benar apa enggak ini kira-kira? Belajarlah sembelih sapi, sembelih kambing, belajarlah kultum, khutbah Jumat, Idul Fitri, dan belajarlah menjadi pemuka-pemuka atau juru bicara-juru bicara di kampung antum. Nanti omongan antum akan didengarkan. Apalagi antum memiliki ilmu agama, berbicara berdasarkan wahyu, jangan hanya cerita, teori tok. Bacakan ayat, bacakan hadis, terjemahnya. Wah, ini orang enggak sembarangan ini berarti ini. Ini orang berilmu, begitu. Tapi kalau antum gak pernah menanam budi apa-apa, tahu-tahu ngomong gak bawa dalil, lagi ngeyel tok begini, ya, diusir. Bener apa enggak itu? Tetapi dakwah tauhid tetap harus dikumandangkan apapun resikonya.

0: Kula badhe maos tunggal ayat wonten sak lebetipun surat Al-A'raf. Ayat surat Al-A'raf, surat Al-A'raf niku surat nomor 7. Nah, mboten klentu. Ayatipun 171. Allah Subhanahu wa taala dawuh nyariyosaken setunggal perkawis sing awake dhewe pun lali. Ning sedanten sing rawuh mriki kabeh nate ngalami kedadosan kelawan. Prastawa agung ingkang sampun kita lampahi. Ning awake dhewe sakniki lali. Mula dielingke diparingi pemut dening Allah Subhanahu wa taala wonten Al-Qur'an. Allah mendika wa idlan nalika akhadha wis njupuk rebuka pangeran nira min bani adama seko tedak turune Adam. Awake dhewe niku keturunane Adam napa senes? Nggih. Nek Darwin niku kandha jare manungsa iki anak turune munyuk. Darwin niku. Dadi manungsa iki mula bukane kethek, mlakune mbrangkang. Terus rodok ndegek sithik, ya rodok ndegek sithik, terus lambene sing maune merongos dadi rodok mundur. Nggih, terus ajar katokan, ajar kelamben, terus dadi menungso ngoten niku. Niku ajarane sinten? Darwin, teori Darwin. Darwin niku wong Yahudi. Ampun melu-melu wong Yahudi. Nek Darwin arep ngaku turunane kethek ya sebene. Nek awake dhewe turunane nabi, nggih mboten? Nabi sinten? Nabi Adam niku pun cetha wila-wila melaha. Lan nalika pangerane ron njupuk marang anak turune Adam min dhuhurihim saka geger-gegere dheweke dzurriyyatahum. Allah Taala njupuk saka gegere anak Adam iku tedak turun. Nalika menungso dicipta dening Allah Subhanahu wa taala. Wa ashadahum ala anfusihim lan Allah Ta'ala njupuk paseksen marang menungso niki sitok-sitok. Jadi nalika Allah Ta'ala niku mendet napa nggih ndadosaken menungso niku anak turun anak turun. Nah, anak turun niki sakderenge lahir niku dipendet persaksian dening Allah. Dikongkon sumpah ditakoni dening Allah Subhanahu wa taala. Antaqulu qalu pripun niki ala anfusihim marang wong-wong niku alastu birabbikum. Dadi sakderenge lahir teng alam donya Allah Taala niku sampun mewawancarai awake dhewe. Sampun wawan pangendikan satu-satu ditekoni kabeh. Pak ketua takmir, nggih bendahara, jamaah sedanten menungso niku pun ditekoni. Pripun tekoni Allah kali awake dhewe alastu birabbikum? Aku ki pangeran apa du? Ngoten iki. Aku ki pangeranmu apa? Udu qalu bala. Lah awake dhewe niku sedanten menungso matur nggih, paduka niku pangeran kula. Paduka setunggalipun zat sitok-sitoke sing berhak diibadahi namung panjenengan, mboten wonten sanesipun. Lah niku awake dhewe sampun sumpah wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Qalu bala. Antaqulu yaumal qiyamati innakunna an hadza ghafilin, supaya sira kabeh sesuk nek dina kiamat kuwi ora duwe alasan meneh.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Saudaraku muslim, sobat Qurani dimanapun berada, alhamdulillah sesaat lagi kita akan bersama menyimak siaran langsung pembelajaran Amsilati bersama pemateri Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi MPD Hafizahullah Ta'ala, yang mana di pertemuan ini kita memasuki materi yang ketiga. Ya, Baik, langsung saja Sobat Qurani, kita bersama menyimak materi yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau dapat memberikan manfaat dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Selamat mendengarkan.

wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Para pemirsa TV Nur Sunnah atau pendengar Radio Mutiara Quran yang berbahagia, begitu juga teman-teman yang ada di studio yang kami cintai, alhamdulillah pada hari ini pagi menjelang siang jam 10.30 kita bisa kembali lagi menyapa para pemirsa dan para pendengar untuk belajar bahasa Arab menggunakan metode amsilati. Semoga Allah memberikan kita keistiqomahan, istiqomah terus dalam belajar agar dimudahkan jalannya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan juga salam sudah tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya, serta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin, hadirat, para pemirsa dan para pendengar yang berbahagia, memang belajar bahasa Arab itu Masya Allah, apalagi bahasa Arab Qaidah ya, itu harus terus. Biasanya kalau kemudian berhenti ilmunya, kemarin lupa, kadang jadi awang-awang ya. Tapi terus, dan nanti sudah menikmati baru merasa indah sekali ya. Ternyata dalam bahasa Arab itu Masya Allah luar biasa, ada rahasia-rahasia yang

0: atau muni. Jadi mem non tanpa harokat dibaca min, ya, dibaca min. Dan min adalah huruf jer. Min adalah huruf jer. Apa huruf jer? Kata depan, ya, yang bermakna dari atau saking, ya. Jadi kemarin sudah baca juga dari ayat Al-Quran yang ditampilkan di buku itu, dari baris pertama sampai baris lima. Dari baris pertama sampai baris lima. Saya ulang membacanya. Nanti harapannya yang di jauh sana, baik yang melihat YouTube maupun yang mendengar radio, untuk ikut membaca sesuai arahan. Yang di studio juga insya Allah akan membaca, ya. Misalnya di awal itu kan mem non tanpa harokat dibaca min menjadi min. Min adalah huruf jer. Coba kita baca yang baris pertama misalnya, ya. Contohnya fiha anharum mim ma'in ghairi asinin. Fiha anharum mim ma'in ghairi asin. Jadi yang pertama itu asinin, utuh. Yang kedua asin. Kemudian kita lihat yang ada garis bawah. Yang di garis bawah adalah mem non tanpa harokat dibaca min. Enggak boleh dibaca mun atau man, muni, itu tidak boleh, harus min. Dan min di situ adalah huruf jer. Kemudian ketika tanya dasar, di bawah itu ditulis nomor 1 dan 2 yang berbunyi haka huruf al jarri wahya min ila hatta khola hasya ada fi an ala mudmung durubala mukewa wun wata wal kafu wal bawala ala wa mata. Huruf jar iku rupane min lan ila hatta khola hasya ada fi an ala mudmung durubala mu lam kail wawulan ta uko kaf lan ba lan la ala lan mata. Ternyata dalam dasar itu ada min. Nomor pertama haka huruf al jari wahya min. Dasar, dasar itu dalil. Jadi kalau dalam fikih itu dalilnya Quran, dalilnya hadis, dalilnya ijma, dalilnya qaul ulama gitu. Di sini menggunakan dalilnya alfiyah. Itu sebenarnya dari Al-Quran dan hadis yang sudah diringkas, ya, untuk memudahkan. Dalilnya adalah di khulasoh ringkasan alfiyah Ibnu Malik gitu. Sudah dinomeri, beri nomor 1 dan nomor 2 itu dalil bahwa min adalah huruf jer. Maka nanti setiap huruf jer dalilnya nomor 1 dan 2. Ya, coba Mas Andika.
1: Mas Hanan.
0: Mas Hanan, ya, baca yang baris 2, Mas. Mas Hanan, Mas.
1: Zurriyatan ba'duha min ba'd.
0: Min ba'din. Yang pertama utuh, ya. Jadi ulang.
1: Zurriyatan ba'duha min ba'din.
0: Yang kedua baru dibaca secara tajwid.
1: Zurriyatan ba'duha min ba'd.
0: Ya. Huruf jarnya mana, Mas?
1: Min.
0: Min, ya. Mim non tanpa harokat dibaca
1: min.
0: Min. Min adalah huruf
1: jer.
0: Jer. Dasarnya nomor?
1: Nomor 1
0: dan 2. Nanti dihafal gitu, ya. Jadi cara membacanya seperti itu. Misalnya baris 3. Kam ahlakna min qablihim min qarnin. Kam ahlakna min qablihim min qarn. Berarti di situ ada huruf jernya berapa?
1: 2.
0: 2. Min dan min. Ming koblihim dan ming kornin. Mim nun tanpa harokat dibaca min. Min adalah huruf jer. Dasarnya tadi, coba mari kita baca dasar bersama Mas Hanan, ya, ya, supaya lancar. Hatta huruf al jarri wahya min ila hasya kola

0: بل موك وون واتا والكاف والباوى لعل ومتى هروب شرعي كروبا نمن لن إلى حتى خلا حاشا دفيعا ألا Mundu rubal lamlan kewa ulan taukoh kaplan balan la alah lan mata. Itu semuanya adalah di situ huruf jer. Jadi ketika dasar huruf jer maka nomor 1 dan 2. Begitu juga mungkin nomor 4. Min abaihim wa azwajihim. Min abaihim wa azwajihim. Lah kok sama belakangnya him-him saja. Kalau sudah huruf mati tetap dibaca dua kali. Kalau sudah mati asli tetap dibaca dua kali ya mati. Karena wakof dan wasolnya sama gitu ya. Jadi wa azwajihim itu mati asli. Nah di situ huruf jernya adalah min di awal. Mim nun tanpa harokat dibaca min. Min adalah huruf jer. Gampang lah. Gampang insya Allah. In amsakahuma min ahadin. In amsakahuma min ahadin. Mana huruf jernya?
1: Min.
0: Min, min ahadin ya. Min ahadin, min itu huruf jer. Huruf jer. Dan kemarin juga sudah masuk yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri. Min bertemu al dibaca minal. Menjadi minal. Kalau ada min bertemu al berarti itu sudah naik pelajaran. Mim nun tanpa harokat dibaca min. Enggak boleh min, enggak boleh mini, enggak boleh minu, mana, muni, enggak boleh. Min. Sekarang naik. Kalau min bertemu al dibaca minal. Kalau kita baru sebelah kanan ya baru min saja. Setelah sebelah kiri ternyata ada minal. Min bertemu al dibaca minal. Ya. Coba Mas Hanan baca baris paling atas.
1: Minal jinnati wan nasi.
0: Dua kali.
1: Minal jinnati wan nasi.
0: Ya, Masya Allah. Huruf jernya mana?
1: Min.
0: Min, tapi karena bertemu al menjadi
1: minal.
0: Minal. Orang minul, ya nggak boleh orang minul. Ya. Jadi minal, minal jinnati wan nasi. Minal jinnati. Wan nasi keliru minul jin nanti nggak boleh ya. Minil juga tidak boleh. Memang kok idahnya min bertemu al dibaca minal. Baris dua. Wama ana minal musyrikina. Wama ana minal musyrikin. Min bertemu al dibaca minal. Min termasuk atau adalah huruf jer. Masih itu. Ya masih huruf jer dasarnya nomor 1 dan 2. Haka huruf al jarri wah yamin ilah hatta hola hasya'ada fi an ala mulmung huruf balamuke wawun wata wal kafu wal bawala ala wa mata. Huruf jer iku rupane min an lan ilah hatta hola hasya'ada fi an ala mulmung huruf balamuke lam lan ka lan ugo kaf lan bak lan la ala lan mata. Itu huruf jer. Begitu juga baris tiga. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhroja bihi. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhroja bihi. Minas itu min bertemu al. Kok ora minal, kok minas? Kita tentunya kalau yang sudah ngaji bahasa Arab ini sudah pernah ngaji tajwid ya. Di tajwidnya sudah kita bahas ada al-samsiyah, ada al-komariyah. Kalau al-komariyah al-nya kelihatan, kalau al-samsiyah al-nya tidak kelihatan. Sebetulnya ya asalnya minal, itu minal samai. Tapi karena al-samsiyah sehingga al-nya diidghamkan ke huruf samsiyah. Minas, tapi intinya minnya itu mina ya. Mimnya kasroh, nunnya fathah. Minas sama. Berikutnya bawahnya. Minat taurati wa hudaw wa mau'idotan. Minat taurati wa hudaw wa mau'idoh. minat Taurah, asalnya minal Taurah, itu huruf jarinya min, ya, min bertemu al dibaca minal, karena ta itu huruf samsiah menjadi minat, ya, minat Taurah. Begitu juga minal masjidil harami, minal masjidil haram. Nanti bisa nyari contoh-contoh lain yang ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi, di dalam perkataan para ulama, boleh untuk dicari kemudian menjadi contohnya. Ada dari para pemirsa yang mau membaca, bisa mungkin menghubungi di grup juga boleh, langsung nomor yang kemarin diumumkan atau yang tertera di poster, di lewat WA juga boleh, lewat telepon juga boleh, video call juga boleh, mau membaca nomor berapa. Intinya di halaman pertama adalah huruf jar berupa min. Ya, huruf jar berupa min, kalau bertemu al menjadi minal. Hanya tambahan dikit yang kemarin belum disampaikan adalah hukum huruf jar. Huruf jar hukumnya mabni. Nah, ini tambahan. Tambahan pelajaran kemarin. Jadi kita nambahnya dikit-dikit gitu ya. Dikit-dikit biar paham. Huruf jar hukumnya mabni atau tetap. Huruf jar hukumnya mabni atau tetap. Mabni itu tetap, tidak berubah-ubah. Tadi kok min pindah ke mina? Ya, itu tetap mabni karena kebalikan dari mabni itu mu'rob yang bisa di-i'robi, ada rofa, ada nasab, ada jar gitu. Tapi huruf jar hukumnya mabni. Dasarnya nomor 3. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ayu sakana, kabeh huruf iku hukume mabni, sukun jadi tondo, asrine mabni. Jadi huruf jar mabni karena semua huruf hukumnya mabni. Ada yang mau tanya dari pemirsa, pendengar, ada yang mau baca, persilahkan. Boleh kemudian lewat grup, pertanyaannya boleh, lewat telepon, lewat apa namanya WA juga boleh ya. Sambil jalan, kalau ada yang tanya langsung tanyakan aja sambil jalan. Kita kemudian untuk melatih memberi makna huruf jar yang sudah kita bahas. Membahas makna dari huruf jar yang sudah kita bahas, yaitu di buku yang paling bawah, ya, yang paling bawah setelah tanda hitam itu bawah, setelah mengutarakan semua huruf termasuk huruf jar hukumnya mabni, bawah itu latihan memberi makna, karena kita supaya tahu maknanya. Minallahi, apa artinya Mas Anan?
1: Dari
0: Allah. Dari Allah. Kan min itu artinya kan dari tadi, dari atau saking. Kalau bahasa Jawa berarti saking Allah, saking kersane Allah. Iya. Minallahi, dari Allah. Minallahi, ya. Kemudian minal jinnati,
1: dari jin.
0: Dari jin. Kalau minal jannati,
1: dari surga.
0: Dari surga, ya. Beda nanti ya. Kalau minal jununi, dari gila. Min ma'in,
1: dari air.
0: Air, ya. Min ba'din, dari sebagian, ya. Ini makna-makna yang ada pada huruf jar. Min, kemudian kata-kata yang jatuh setelah huruf jar. Ya. Kita kalau mau nambah ini di bawah ini ada, bacalah huruf pegonnya dengan menutupi makna huruf latinnya ya. Bila kesulitan boleh membuka. Jadi makna yang latin ditutup, kemudian baca yang di pegon itu. Baca toh, minallahi saking Allah, minal jinnati saking jin, min ma'in saking banyu, atau saking bayu, saking banyunya. Min ba'din saking sebagian. Nanti ada makna-makna yang dimaknai dengan huruf pegon supaya lebih mengena nanti mana yang sedang dibahas. Jadi hari ini kita masih mengulang tentang huruf jer, mim nun tanpa harokat dibaca min, mim nun tanpa harokat dibaca min, kalau ketemu al dibaca minal. Min artinya dari, dan huruf jer hukumnya mabni. Huruf jer hukumnya mabni. Bisa dipahami semuanya, baik yang di studio maupun yang di kejauhan sana, semoga tetap bisa memahami, mengambil manfaatnya. Karena memang kita pelan-pelan, nanti kalau ada pendengar maupun pemirsa minta untuk diulang, ya kita diulang lagi. Minta untuk dibacakan lagi, kita bacakan lagi ya. Minta untuk diberi contoh, kita memberikan contoh lagi, insya Allah ya. Nah, saya kasih waktu sudah sebentar, mungkin seperempat menit. Kalau ada yang mau baca atau ada yang mau tanya, ya, yang di studio ada yang mau tanya?
1: Belum, insya Allah.
0: Apa? Belum?
1: Belum, Zain. Cukup, insya Allah.
0: Ya. Ya. Nah, mohon kalau yang mau baca bisa langsung baca. Saya ingin bagaimana peserta yang ada banyak ini sudah yang masuk ke grup ya, untuk mengamati kemudian bisa membaca, karena di dalam contoh-contohnya itu selalu dari Al-Quran ya, supaya kita mudah memahami, di samping mempelajari bahasa Arabnya juga mempelajari Al-Qurannya ya, mempelajari Al-Qurannya bisa membaca dengan fasih ya, dengan membaca dengan fasih, sehingga kita tetap belajar double-double ya. Kemudian kalau enggak ada yang nanya, mungkin kita pindah ke halaman kedua. Pindah ke halaman kedua, pembahasannya masih sama, yaitu ain nun. Ya, ain nun di halaman yang paling atas adalah ain dan nun. Kalau tadi mim nun tanpa harokat dibaca min. Kalau ain nun tanpa harokat dibaca an. Tidak in, tidak un, tapi dibaca an. Ya, ain nun tanpa harokat dibaca an, menjadi an. An adalah huruf jer. Coba bersama. Ain nun tanpa harokat dibaca an, menjadi an. An adalah huruf jer. Ya. Jadi sudah hafal. Oh, ain nun tanpa harokat itu an. Enggak boleh ain, enggak boleh aun. Ya. Sebagaimana mim tanpa harokat adalah min, dibaca min menjadi min. Tidak boleh mun, tidak boleh man. Ustaz, kan ada kata man ya, belum nyampe. Cek besok ya. Ini baru sampai min, belum sampai man ya. Ya, jadi ya masih min, tidak man. Ya, bisa dibaca misalnya di baris pertama. An ashabil jahimi. An ashabil jahim ya, huruf jernya mana Mas Anan?
1: An.
0: An. An, ain, nun tanpa harokat dibaca
1: an.
0: An. An adalah
1: huruf jer.
0: Huruf jer. Dasarnya masih nomor satu. Haka huruf al jari wa hiya min ilaha taqola hasya ada fi an. Alha ya, ada an di situ, nanti tinggal dihitung nomor berapa di baris itu ya. Nah, huruf jari kurupana minan ilaha taqola hasya ada fi an. Ala ya, ada an di situ ya. Dasarnya itu. Coba Mas Hanan baca baris bawahnya Mas.
1: Illa an maw'idatin wa'adaha. Illa an maw'idatin wa'adaha.
0: Huruf jernya adalah
1: an.
0: An ya. Ain nun tanpa harokat dibaca an, menjadi an. An adalah huruf jer. Dasarnya masih sama. Haka hurufal jari wa hiya min ila ya. Bal hum an zikri rabbihim mu'ridun. Bal hum an zikri rabbihim mu'ridun. Bal hum an. Al-ain nun tanpa harokat dibaca an. An adalah huruf jer. Dasarnya masih nomor satu dan dua. Dan ketika ditanya hukum, huruf jer hukumnya mabni. Dasarnya nomor tiga. Dasarnya nomor tiga. Hubbal khairi an dzikri rabbi. Hubbal khairi an dzikri rabbi. Huruf jarnya adalah an. An dzikri rabbi. Ain non tanpa harokat dibaca an menjadi an. An adalah huruf jar. Dasarnya nomor 1 dan 2. Haka huruf al jarri wahya min ila. Hatta khola hasya ada fi an ala. Mumundu rubal lamu kewawun lanta. Ugo kaflan balan la alalan mata. Ya. Kemudian huruf jar hukumnya mabni. Dasarnya nomor 3. Wa kullu harfin mustahikul lil bina. Wal aslu fil mabni ayu sakana. Kabeh huruf iku hukume mabni. Ya sukun tondo asline mabni. Itu dasar bahwa huruf jar hukumnya mabni.

0: Filin, huruf jernya mana?
1: Anjir.
0: An. Ain nun tanpa harokat dibaca an menjadi an. An adalah huruf
1: jer.
0: Dasarnya satu dua. Huruf jer hukumnya
1: mabni.
0: Ya. Dasarnya nomor
1: tiga.
0: Persilahkan dari para pemirsa dan para pendengar yang mau tanya, mau membaca atau kurang paham atau yang lain, persilahkan bisa menghubungi nomor yang sudah dicantumkan atau langsung bisa ke grup Bahasa Arab Amsilati ya atau dengan WA. Persilahkan, mungkin mau baca, kalau baca boleh video call, boleh telepon suara juga boleh gitu ya, insya Allah baru dapat huruf jer dua, min sama an, dan dua-duanya sama-sama bermakna dari. Hanya nanti ketika sudah naik tinggi ada rahasia yang berbeda antara huruf jer min dan huruf jer an. Ya, huruf jer min dan huruf jer an, huruf jer ila, nanti itu ada makna rahasia-rahasia tersendiri ya. Tapi untuk awal ini ya masih sama, sama-sama huruf jer, sama-sama bermakna dari atau saking ya. An adalah huruf jer. Huruf jer hukumnya mabni. Ini tentang huruf jer dan kita baru dapat dua. Padahal yang ada di dasar itu jumlahnya 20 huruf jernya. Dari wa yamin wa ila itu sampai taqola hasyal adafi an ala jumlahnya 20. Ketika kita membahas dari satu persatu ringan itu kan insya Allah harapannya menjadi lebih mudah ya, menjadi lebih mudah ya, lebih mudah bisa memahami. Oh, kita belajar awal sampai huruf jer. Ada berapa huruf jer? Dua ya, min sama an. Karena baru min sama an, yang lain belum dibahas ya. Belum dibahas. Ada pertanyaan dalam yang dalam studio, mungkin ada pertanyaan? Pak Tri ada tanya?
2: Ada yang baris kedua itu,
0: okay.
2: Bacanya an mau atau am mau.
0: Oh, Masya Allah, terima kasih. Ini dari Pak Tri yang ikut ngaji di studio. Ada pertanyaan, baris dua, bacanya an mau atau am mau. Jadi karena contohnya dari Al-Quran, maka hukum tajwid tetap di berlakukan ya. Ilhar, ilhom, ihfa tetap diberlakukan. Tapi ketika menjelaskan maka akan dibaca jelas. Jadi ketika membaca ya sesuai tajwid. Illa amma wa'idati wa'adaha. Illa amma wa'idati wa'adaha. Huruf jernya mana? An, bukan am. Ketika ditanya huruf jernya mana? An, bukan am. Meskipun tadi bacanya am karena ada idgham bihuna, tapi ketika ditanya terpisah an, ain nun tanpa harokat dibaca an, berarti huruf jernya an, begitu Pak Tri ya. Tapi kalau baca Al-Quran tetap sesuai kaidah Al-Quran ya. Ada lagi yang nanya? Kalau ada pertanyaan semakin berkembang insya Allah. Mas Anan gak ada pertanyaan?
1: Cukup insya Allah.
0: Cukup ya? Ya, kalau gak ada pertanyaan cukup sampai di sini karena program kita sampai jam 11 insya Allah. Mulainya bisa 10, bisa 10.10, 10.14 ya, tergantung situasi dan kondisi insya Allah. Silakan ikuti terus, insya Allah kita akan dapat ilmu. Dan nanti harapannya sebagaimana di judul buku ini, program pemula membaca kitab kuning, maksudnya kitab yang tidak berharokat insya Allah. Kita semangat terus, sudah dapat ilmu yang bermanfaat ya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
4: Kita menuntut ilmu secara taksilih, membangun akidah terlebih dahulu, dipelajari prinsip-prinsip akidah, dan tinggalkan perdebatan. Perdebatan itu ada orang lain yang mengurusinya, itu para ulama, orang-orang yang ahli. Adapun kita para penuntut ilmu tidak boleh. Nabi mengatakan Allah Subhanahu wa taala menjamin surga bagi orang meninggalkan debat meskipun dia dalam posisi yang benar. Karena perdebatan ini bahaya sekali, terutama bagi kita para penuntut ilmu pemula ini. Apa yang mau kita banggakan? Ilmu kita enggak ada. Prinsip akidah pun kita belum paham, kok kita mau berdebat? Modal kita apa? Hargailah hidayah yang telah Allah berikan kepada kita dengan cara meninggalkan debat kusir, ya. Tinggalkan dengan cara-cara yang santun dan jangan duduk di majelis-majelis orang seperti itu. Karena kalau kita tidak meninggalkannya, kelak lambat laun kita akan terpengaruh dan ikut merasa nikmat. Dan itu bukan metode para ulama ussalaf di dalam menuntut ilmu.
3: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
5: Taukah Anda,
6: Saya ulangi, tidak ada yang mengatakan qunut subuh itu wajib. Mengangkat tangan, ya. Menyadari adanya khilaf dalam menyikapi qunut, ya. Memang ada khilaf. Jadi qunut subuhnya khilaf, menyikapi imam yang qunut subuh khilaf. Tapi kalau kita melihat mana yang lebih kuat, ya, saya melihat yang lebih kuat adalah yang mengatakan mengikuti walaupun setiap hari, tidak ada masalah. Kalau dia tidak nyaman kemudian dia ingin mencari masjid yang tidak kunut, itu ya terserah dia, tidak ada masalah di situ, ya. Tapi para ulama berbeda pendapat. Emang Imam Abu Hanifah dengan Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya mengatakan dia diam saja. Bisa dirujuk, ya, pendapat itu ada. Sejak zaman dahulu sudah ada khilaf itu. Jadi Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya mengatakan tidak mengikuti imamnya, diam saja. Tetapi seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad dalam pendapat yang mu'tamad, ya, mereka mengatakan mengikuti. Makanya jangan heran kalau tiga ulama besar di zaman ini mengatakan mengikuti semua. Dari mulai Syekh Albani rahimahullahu taala, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan. Itu fatwanya demikian. Kalau imam qunut di subuh, ya, maka makmumnya qunut untuk menjaga persatuan kaum muslimin. Kalau ditanya apa hikmah disyariatkannya salat berjamaah? Apa hikmah disyariatkannya salat berjamaah? Agar kaum muslimin bersatu. Agar kaum muslimin bersatu. Kalau misalnya di sebuah masjid ada yang mengangkat tangan, ada yang tidak mengangkat tangan, apa yang terjadi? Hati ini pasti ada sesuatu, ya. Yang kalau orang Jawa bilang menggundel, yang gundel hatinya itu ada perasaan ia tidak senang dengan orang yang menyelisihi. Ya, Allah alam, ya, saya juga menghormati pendapat lain dalam masalah menyikapi ini, tapi untuk menjaga, ya, persatuan kaum muslimin, ya, kita mengikuti imam, dan itu yang menjadi pendapatnya jumhurul ulama. Persatuan itu di dalam sholat berjamaah dinomor satukan. Makanya kadang-kadang makmum itu bisa tahiyat dalam satu sholat 4 kali berturut-turut. Karena apa? Diperintahkan untuk mengikuti imamnya. Sampai kadang-kadang tahiyat 4 kali berturut-turut. Yaitu di sholat maghrib. Jadi ketika imam mendapati imamnya tahiyat awal, dia masuk. Dia takbir langsung tahiyat awal atau tasyahud awal. Kalau dia tidak jadi makmum, apa boleh seperti itu? Tidak boleh. Tidak boleh kalau dia sholat sendiri melakukan hal yang seperti itu. Tapi ketika dia jadi makmum, dibolehkan melakukan seperti itu untuk menjaga ya persatuan itu, agar tidak ada perbedaan antara imam dan makmumnya. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz, imam itu kalau dia berdiri di rakaat kelimanya, makmum tidak boleh. Makmum tidak boleh mengikutinya. Kalau imam berdiri ke rakaat yang keberapa? Kelima. Maka makmum yang tahu itu rakaat kelima tidak dibolehkan mengikuti imamnya. Ustaz, ini bagaimana? Kenapa dibedakan antara rakaat kelima dengan kunut subuh? Kita katakan sangat berbeda. Kalau rakaat kelima itu tidak dibolehkan sama sekali, baik untuk imam maupun untuk makmum. Imam tidak boleh menambah rakaat kelima. Makmum juga demikian, tidak boleh menambah rakaat kelima. Dan para ulama ijma' seperti ini, tidak ada yang membolehkan rakaat kelima. Ijma' berbeda dengan kunut subuh. Kunut subuh yang pertama khilafnya kuat, yang kedua imam menganggap itu disunnahkan. Imam menganggap itu disunnahkan, dan ini perkara ijtihadiyah. Makanya seorang makmum dibolehkan. Contohnya lagi seperti misalnya ketika ada seorang musafir bermakmum dengan muqim. Musafir itu sholatnya berapa rakaat? 2 rakaat. Bahkan ada ulama yang mewajibkan 2 rakaat, tidak boleh 4 rakaat. Dia wajibnya 2 rakaat. Kalau 4 rakaat menjadi tidak sesuai dengan tuntunan. Tapi kalau sholat di belakang mukim, apakah dia sholat 2 rakaat? Tidak. Dia sholat 4 rakaat. Dan yang sunnah seperti itu. Karena memang makmum tidak boleh menyelisih imamnya. Selama imam masih melakukan sesuatu yang menurut dia dibolehkan, dan pendapatnya mu'tabar, maka makmum mengikuti imamnya. Ya, begitu pula sebaliknya. Kalau imamnya tidak kunut, makmum jangan kunut. Jangan kunut sendiri. Kalau imamnya tidak kunut, jangan memaksakan kunut sendiri. Kunut itu sunnah. Kunut itu sunnah. Dalam pendapat mazhab Syafi'i pun, kunut itu sunnah. Dalam pendapat Maliki, kunut itu juga sunnah. Kalau imamnya tidak kunut, sudah. Ya. Ikuti imam. Kalau tidak ingin mengikuti imam, jangan jadi makmumnya. Ya, jangan jadi makmumnya. Itu konsekuensi. Ya, kita saling menghormati dalam masalah-masalah yang seperti ini, agar persatuan kaum muslimin tetap terjaga dengan baik. Ya, kalau setiap hari melihat ada perbedaan seperti itu dalam sholatnya, ya, hikmah dari disyariatkannya sholat berjamaah akan hilang. Hikmah disyariatkannya sholat berjamaah yaitu untuk menjaga persatuan atau menguatkan persatuan kaum muslimin menjadi hilang kalau setiap hari melihat pemandangan seperti itu. Ya, makanya ya berusahalah untuk bersama-sama dengan kaum muslimin yang lainnya. Wallahu ta'ala alam.
7: Surga dan neraka, di sini kita akan menentukannya dengan amalan kita. Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk memilih jalan saleh atau jalan taleh. Orang-orang yang Allah berikan catatan kitabnya di tangan kanannya. Wahai penduduk mahsyar, ini kitabku, bacalah kitabku. yang penuh dengan catatan amal saleh. Semua itu karena saya yakin hari ini akan dihisab oleh Allah. Semua itu karena saya yakin hari ini saya akan mempertanggungjawabkan amalan saya. Maka jadilah orang-orang yang yakin akan dihisab, sehingga setiap perkataan, setiap langkah, setiap tatapan mata, setiap pendengaran telinga, selalu kita hisab di permukaan bumi, supaya ringan hisab kita di yaumil mahsyar.

0: menyiapkan amalan saya.
1: هدانيه كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه.
2: Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk berjalan di jalannya neraka atau berjalan di jalannya surga. Ketika kita yang memilih jalan neraka, jangan salahkan Allah karena kita yang memilihnya. Dunia yang singkat dialah penentu nasib kita di akhirat.
3: Tanya jawab.
4: Saking kisah Abu Hurairah ngerangket jin ingkang nyolong Baitul Mal, menopo ateges bilih setan jin ngetinggalaken wujudipun ngganggu gawe menungso saged dirangket dipun pejai? Nggih saged. Ah niku dalile. Nggih. Tan wonten dalil sanesipun. Syaratnya napa? Jin kala wau ngetok. Nggih, ngetok ten alami menungso. Nek pun ngetok ten alami menungso kena dirangket, kena dikeprok gitu, kena dibalang watu. Dalil sanesipun wonten Sahih Muslim nggih, nalika prastawa perang Khandaq wonten sahabat Nabi nggih tumut perang njaluk izin kalih Nabi, Nabi kula ajeng mantuk, ati kula mboten penak. Nabi dawuh nek mulih aja lali nggawa tombak sebab iki swasana perang. Nalika mantuk garwane setri enten njaba omah disengeni ngundamana ditinggal perang wong lanang kono ning jero omah malah metu. Nggih, garwane setri ngendika, Mas panjenengan ampun duka ten jero omah mang tili enten napa? Sahabat mlebu ten omah dumadakne enten ula gedhe ditombak ula. Kedadosan perang tanding antawisipun sahabat mungsuh kalian ula kala wau. Ulane ditombak rumangsanipun mati, nggih saged icul terus nyathek sahabat kala wau. Sahabate mati, ulane kala wau nggih mati. Nalika kabar kala wau dipun mireng dening Nabi, Nabi dawuh inna bil madinati jinnan qad aslamu. Yakti ana ing kutha Madinah iki ana perangane jin sing wis mlebu Islam. Menawa sira iku weruh ula ana sak jerone omah aja langsung dipateni. Ning tundungan minggat ping telu, nek ditundung minggat ping telu kok ora lunga, faktulu patenono. Inna ma huwa syaiton, dheweke iku setan. Dadi Nabi paring kabar ula sing dipateni dening sahabat niku jin. Sing ngetok ditombak mati nek ketok nggih. Mila kula panjenengan sedaya mboten perlu ajrih nek diwedeni waning wewe jigokke watu sawat sirai ngoten niku nggih. Kula nate maos kitab Imam Mujahid muridipun Ibnu Abbas niku nate salat. Anggere salat niku ten ngarep kok ning cah cilik do mlayu-mlayu nginjang sakderenge salat dheweke nyepake gelati bareng enten sing mlayu-mlayu. Ini ku sing makhluk sing melayu-melayu diuncit, dicubles gelati terus melayu nubruk tembok terus kerungu suara gedebuk. Bareng niku sesuk pun mboten enten lenggah nganggo meleh. Ibnu Umar nggih nate lenggah wonten pinggir sumur nggih ditekani jin rupane niku wong tuwa rambuté putih, jenggoté putih, siyunge dawa. Nggih dheweke merenges nika mamerke siung sinambi kondo atakhafu minni. Kuwi wedi karo aku apa ora? Kali sahabat Nabi, jin itu ditapuk, nggih, ditapuk lambene, pok. Si Nabi kondo, si Nabi napuk, si Nabi kondo, pok. Kowe wedi karo aku apa ora? Dadi jine ajeng medeni sahabat, malah ditapuk kali sahabat. Jine sumbar, kowe wedi karo aku apa ora? Sahabat kondo, pok. Kowe wedi karo aku apa ora? Melayu. Nek jenengan diwedeni, kowe wedi aku apa ora? Nggih, kula wedi, ngoten ta. Mboten parang wedi, mboten parang ajri. Jadi ada dasar hadis kalau mau jin iku nek ngetok saged dipun bualang watu. Pokoke enten penampangan patrak watu mboten mawon. Mesti ngeblak, nggih. Okay. Ndelalah kok niku menungsa sing ngepreng, salahe sing ngepreng. Jenengan mboten nampa dosa napa-napa, paling mung dikecrek polisi. Niku tok.
3: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah, tilawah. Oh.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Nasihat.
2: Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan jika terjadi keributan antara kita dengan istri kita? Ini perkara poin yang cukup penting ya, sebagai penutup dari pengajian kita. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namanya kehidupan rumah tangga tidak akan luput dari ya cekcok ya. Inilah pernak-pernik kehidupan. Tatkala terjadi keributan antara kita dengan istri kita, jangan kita tuduh bahwa istri kita kurang bertakwa. Atau jangan kita tuduh kita juga kurang bertakwa. Ingatlah bahwasanya rumah tangga terbaik yang ada itu rumah tangga Nabi SAW, juga tidak luput dari cekcok. Terjadi keributan ya, meskipun tidak banyak, tapi terjadi ya, cekcok antara Nabi dengan istri-istrinya, antara istri yang satu cemburu dengan istri yang lain. Terjadi problematika, maksud saya terjadi problematika di rumah tangga Nabi SAW. Nah, kalau itu di rumah tangga Nabi SAW, sementara Nabi adalah orang yang paling mulia, istri-istrinya adalah orang yang paling mulia, bagaimana lagi dengan kita? Maka wajar jika terjadi problematika. Nah, yang jadi masalah, bagaimana sikap kita menghadapi problem atau masalah antara kita dengan istri kita ya. Yang pertama, ikhwan fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, kita atau istri kita kalau timbul pertikaian, permasalahan, yang pertama yang harus kita perhatikan, jadikanlah diri Anda termasuk dari problem. Jadikanlah diri Anda termasuk dari apa? Problem. Kalau Anda menjadikan problem tertumpu pada pasangan Anda, maka Anda akan ya, merendahkan dia dan berusaha menyalahkan. Dia tidak berusaha, tidak mencari apa? Solusi. Namun ketika Anda menjadikan saya juga termasuk problem, maka kita berusaha mencari solusi. Kenapa? Anda juga merasa salah. Karena bisa jadi istri kita yang salah, namun akar dari kesalahan tersebut mungkin dari kita. Mungkin kita kurang perhatian, mungkin kita kurang dakwahi, ya. Mungkin kita tidak penuhi janji kita sama dia sehingga dia marah-marah, muring-muring. Sebenarnya akar permasalahan kembali kepada kita. Atau karena kita bermaksiat di luar, lihat-lihat cewek yang haram, lihat aurat-aurat wanita yang haram, sehingga asarnya, dampaknya adalah sikap istri kita terhadap kita. Sebagaimana perkataan para salaf, saya mengetahui dampak dari maksiat tentang sikap keluar, sikap istri. Oleh karena tatkala timbul permasalahan antara kita dengan istri, jadikanlah kita bagian dari problem. Dan ini langkah yang tepat sehingga kita berusaha mencari solusi. Saya juga salah, ini timbul permasalahan karena ada, saya juga punya andil dalam terjadinya permasalahan tersebut. Yang kedua, para hadirin yang terhormat subhanahu wa ta'ala, tatkala terjadi problem ya, kita bahas di tempat yang pas dan di waktu yang pas. Jangan lagi ada permasalahan kemudian kita bentak-bentak istri kita di hadapan anak kita, jangan. Anak-anak kasihan lihat orang tuanya apa? Bertengkar. Dan ini ya ikhwan, kalau Anda marah sama istri, tahan. Jangan marah di depan anak-anak, kasihan anak-anak. Saya pernah ngisi pengajian seperti ini di Jakarta. Tiba-tiba ada suami istri marah di belakang. Jenggotan dan cadaran. Iya, beneran, di depan umum. Yang jenggot lempar aqua kepada istrinya. Waduh, gimana? Ya akhi, kalau lempar nanti di rumah, jangan di sini lempar aku, orang lihat banyak. Apa perkataan orang? Padahal banyak orang awam yang ngaji, yang baru pakai jilbab di masjid, yang pakai jilbab ABG, yang macam-macam ya. Dia tuh, ini gimana jenggotan? Saya nggak mempunyai suami jenggot, ini lempar aku di depan umum. Ya, akhirnya timbul apa namanya image yang buruk terhadap orang. Kenapa dia tidak bisa tahan emosi? Ya, seharusnya orang yang ikuti sunnah Nabi lebih utama menahan emosi, lebih sabar, bukan lebih emosional. Istrinya salah, kamu saya ceraikan. Ini bukan justru sunnah Nabi mengajarkan kita untuk lebih apa? Lebih untuk bisa menahan emosional kita. Jadi karena kalau kita lagi marah sama istri, lihat kondisi, jangan kita lampiaskan begitu marah langsung lampiaskan. Ini tidak benar, ya. Tidak benar. Kita seorang beriman, kita lihat kapan waktunya kita lampiaskan, di mana posisinya dan di waktu yang tepat. Jangan di hadapan anak-anak. Jangan juga kita omelin istri kita lagi naik mobil. Lagi aja mobil, kamu gini-gini, dalam mobil nih, ente bisa emosi naik mobil. Istrinya bilang, saya keluar, saya loncat dari mobil, loncat sana, loncat betulan gimana? Jangan nih, jadi jangan lihat kondisi yang baik di kamar, di mana baru ngobrol. Karena kita ingin cari solusi, kita bukan dendam ingin habisi istri kita. Ini istri kita punya jasa banyak, sudah ngandungi anak kita, sudah ngurus kita, dia punya kesalahan, punya perempuan, lelaki, manusia punya kesalahan. Oleh karenanya kita bicarakan masalah tersebut di tempat yang pas dan waktu yang pas. Kalau kita ingin cari solusi, kalau enggak ingin cari solusi ya sudah, enggak usah. Perkara berikutnya, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu terjadi permasalahan, kita bahas permasalahan satu persatu. apa masalahnya ini? Dan jangan ungkit-ungkit masa yang lalu dulu. Dan saya ingatkan kepada ibu-ibu, ibu-ibu itu kalau sudah marah-marah, dia bisa ngungkit seluruh masalah. Dan mereka memiliki hafalan yang kuat dalam urusan ini. Kalau dia bilang, suamiku kamu begini, kamu, kita laki-laki bingung. Aduh, kita lupa semua, kenapa? Kita mikir anu, mikir utang, mikir macam-macam. Sehingga mau mikir kesalahan dia, kita lupa. Tapi istri dia punya hafalan yang kuat, mikirkan kesalahan kita. Kamu begini, kamu begini, kamu begini, kamu sama ibu begini, kamu sama mertua saya begini, kamu banyak sekali. Kamu sama kakak saya begini, kamu enggak belikan saya, ingat. Ibu-ibu jangan begitu. Kalau ada masalah sama suami, bahas satu persatu. Jadilah orang yang wanita yang berakal, ya, karena kita ingin mencari solusi. Jangan diungkap seluruhnya dalam satu tempat, itu berarti kita tidak cari solusi. Tapi permasalahan dibahas satu demi satu. Kemudian diantaranya berusaha agar permasalahan tersebut hanya kita yang bahas, jangan sampai keluar. Ya, sebagian ibu-ibu lagi ribut sama suaminya, cerita ke ibu-ibu yang lain. Suami saya begini-begini, dia curhat, tapi dicurhat kepada banyak wanita. Kalau mau curhat kepada satu wanita, cari solusi yang amanah. Bukan ketemu umahat cerita, ketemu umahat cerita, umahat cerita. Akhirnya apa? Dia mempermalukan suaminya. Dia bongkar aib apa? Suaminya. Ini enggak benar. Jadi kalau masalah di dalam rumah, jangan keluar. Jangan sampai keluar. Jangan sampai cerita kepada wanita yang tidak amanah. Kalau bahkan kalau perlu orang tua tidak perlu tahu. Orang tua tidak perlu tahu, mertua tidak perlu tahu, kita selesaikan sendiri. Ngapain kita bikin pusing orang tua kita, bikin pusing mertua kita. Dan kalau orang tua sudah turut campur, mertua sudah turut campur, susah adil mereka. Namanya mertua dia berusaha bela putrinya. Namanya ibu kita dia berusaha membela apa? Kita. Sehingga akhirnya tambah kacau. Kalau bisa kita selesaikan sendiri, selesaikan. Tidak usah ikut campur orang luar. Ya, orang tidak perlu ikut campur orang luar. Ini diantara perkara yang perlu kita perhatikan. Dan terakhir saya tutup dengan perkataan suatu riwayat yang diriwayatkan dari Abu Darda kepada istrinya. Ya, riwayat ini diriwayatkan dengan sanad yang lemah, tetapi sering dinukil oleh para ulama karena maknanya yang indah. Ya, jadi Abu Darda pernah berkata kepada istrinya, radhiyallahu anhu, in ana ghadibtu faraddini, wa in anti ghadibti raddituka, wa illa falan nastahib. Kata dia, wahai istriku, kalau saya marah maka berusaha redamlah marah saya. Dan kalau kamu marah, saya berusaha untuk meredam apa? Kemarahanmu. Kalau saya marah, kamu marah terus gimana? Kapan kita mau apa? Nggak akan bisa gabung kalau begitu. Ya. Hey, ibu juga ingat, kalau suami sudah marah, jangan angkat suara lagi. Emang mau kalau suara tinggi bisa ngalahkan suami? Nggak bisa. Suaranya tinggi, suami keplak selesai. Suara marah-marah, kamu saya cerai, buyar sudah. Suami kalau sudah emosi juga, otaknya kadang nggak jalan. Kamu saya cerai, selesai. Nanti yang tinggal penyesalan. Oleh karena kalau suami sudah emosi, turun, tenangkan suami. Demikian juga istri, kalau sudah emosi, suami yang baik tenangkan istrinya. Kalau enggak terus tidak akan bisa berjalan kehidupan rumah tangga. Dan perkara yang menakjubkan, saya pernah beberapa tahun yang lalu ketemu dengan seorang ikhwan dari, kalau enggak salah di Bekasi, ya. Dia umroh. Kemudian kita ngobrol, dia bilang, "Ustaz, saya baru ngaji, Ustaz. Baru 2 tahun ini." Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Kata dia, "Ustaz, setelah saya ngaji, subhanallah, keluar kehidupan rumah tangga saya berubah. Dulu saya sering bertengkar sama istri. Waktu saya ngaji, saya tahu bagaimana suami yang baik. Istri saya pun ngaji, dia semakin taat sama saya. Kita enggak pernah lagi bertengkar sekarang, Ustaz. Sampai-sampai saya bilang sama istri saya, rindu ingin bertengkar sama kamu." Benar, dia bilang gitu sama saya. Ini menunjukkan ngaji itu merubah apa? Merubah akhlak. Nah, kalau seorang laki ngaji harusnya lebih sayang kepada istri. Kalau istri ngaji harusnya lebih taat kepada apa? Suami. Harusnya demikian. Jangan sebaliknya, lebih cepat emosi, lebih cepat marah. Nah, ini tidak benar. Berarti pengajiannya ada yang enggak beres, ya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ini sekedar teori, 10 teori yang bisa kita sampaikan. Yang kita perlukan adalah pengamalan, dan perlu kita melatih diri kita untuk pengamalan. Oleh karena saya ingin tanya sama antum. Siapa yang habis ini setelah pengajian pengin mandi sama istrinya? Angkat tangan. Hah? Siapa yang berniat, ya? Bilang insya Allah. Insya Allah. Antum aja mau angkat tanya malu-malu. Insya Allah, malu itu baik, ya. Demikian saja.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
1: soal jawab.
3: Tapi berikutnya Ustaz, bolehkah mengumpulkan beberapa biodata akhwat sekaligus untuk mencari yang terbaik? Karena kebetulan banyak yang menawarkan. Baik. Syukran jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Ini dikembalikan kepada hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, tidak sempurna keimanan seorang sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk diri sendiri. Ya, maka anggaplah kita punya putri, kita punya adik perempuan, kemudian kita menawarkan kepada seorang ikhwan. Ternyata ikhwan tersebut kolektor, ya, kolektor biodata akhwat misalnya.

0: yang berikutnya ya dalam tawaran pernikahan tersebut. Demikian. Tetapi jangan sampai dengan sengaja ia mengumpulkan. Ya, ini tentu al-jaza min jinsil amal ya, balasan sesuai dengan amal. Ini tidak baik. Bahkan yang sering kita dengar model ikhwan yang suka koleksi seperti ini akhirnya dapatnya malah tidak baik. Ya, akhirnya dapatnya malah tidak baik karena suka koleksi, ya. Justru jadilah seorang ikhwan yang benar-benar niatannya baik. Saya ingin menikah karena Allah, saya ingin dapat yang terbaik. Bismillah, saya tempuh juga dengan jalan yang baik. Seandainya orang lain pun tahu, ya, ia menerima. Ya, jangan sampai kemudian ternyata tatkala diketahui pihak yang lain, ya, ternyata pihak lain tidak menerima cara yang seperti itu. Ya, ini salah satu kaidah di dalam bermuamalah. Ya, ini berlaku pada semua muamalah. Tidak beriman seorang dari kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk diri sendiri. Ya, kalau sedang dalam proses sampaikan, mohon maaf saya belum bisa ya mengambil biodata dulu, saya masih dalam proses ya. Nanti kalau ada kabar lain saya kabari misalnya. Mudah insyaallah kalau demikian. Taib wallahu taala a'lam bisawab.
1: Kaum muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, kang mas mbak yula, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, nalika kita sedaya nggadahi pepinginan ngaturaken dakwah marang bapak, niku kedah ngati-ati. Mila Allah Subhanahu wa taala dawuh nyariosaken dakwahipun Kanjeng Nabi Ibrahim dumateng ramanipun. Dipun sebat wonten surat Maryam ayatipun kawan dosa 3, Allah Subhanahu wa taala dawuh nyariasakan pengendikan Nabi Ibrahim, ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma'lam ya'tika. Kanjeng Rama, sejatosipun kula niki diparingi setunggal ngilmu sing dereng nate diparingaken dumateng panjenengan. Tetembungan ingkang alus, andap, asor, ngelembah manah dumateng bapak, utaminipun nalika bapak menika sampun ngancik yuswa sepuh. Lan al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala niku nalika nafsirake ayat niki yang mbakipun ngendika wonten salebetipun kitab Bada'iul Fawaid, yang mbakipun ngendika fa innahu lam yakul innaka jahilun fa innaka jahilun la ilma indaka. Kanjeng Nabi Ibrahim mboten matur kalih bapake, pak sampean ki goblok ora duwe ilmu. Bal adala an hadhihi al-ibarati ida altafin ibarat. Ananging Nabi Ibrahim alaihi salam piyambakipun ngaduh melayu nebih saking tetembungan sing kasar niki tumuju dateng tetembungan sing paling alus, sing paling sopan, paling andap asor, paling ngelembah manah nalika piyambakipun matur ngaturaken dakwah wonten ngarsanipun bapake. Mila saking menika kita sedaya mboten pareng rumangsa luwih pinter gemblung kumalungkung adigang adigung adiguna. Bapake dupeh ra ngerti, bapake dupeh ra tau mondok, bapake dupeh ra sekolah, nggih ngomong terus sak karepe dhewe. Amargi dakwah menika perkara ingkang minulya, kedah dipun tindakaken kanthi tata cara ingkang ugi minulya, sopan santun, andap asor, ngelembah manah. Mugi-mugi manpangati. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
2: Taukah Anda
3: atau kiat agar bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, melihat orang yang lebih rendah nikmatnya dibandingkan dia. Lebih rendah nikmatnya. Kiat bersyukur, orang yang melihat orang nikmat orang yang lebih rendah dibandingkan dia. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum."

lihatlah kepada orang yang di bawah kalian keadaannya, lebih miskin, lebih cacat, lebih kurang, lebih fakir, lebih bodoh, lebih. Lihat kepada orang yang di bawah kita. Dan jangan lihat kepada orang yang di atas. Lebih kaya, lebih sehat, lebih harta, lebih cantik istrinya. Jangan lihat. Tetapi, kenapa demikian? Sikap melihat ke bawah itu lebih baik bagi kalian. Agar nikmat yang Allah berikan tidak hilang dari kalian. Ya? Saya pernah makan bakso. Salah satu makanan favorit yang berkuah dan pedas. Ya. Kemudian setelah itu ada kawan bertanya, "Gimana, Ustaz? Enak?" "Wah, enak banget. Masya Allah. Tabarakallah. Tidak pernah saya merasakan bakso seenak ini." "Ustaz, itu bakso yang Ustaz makan 50% kalah dengan bakso sebelah sana. Kira-kira yang saya makan sekarang ada nikmatnya enggak?" Hilang. Ya. Makanya yang sering-sering melihat kepada rumput tetangga meskipun lebih hijau, itu meskipun ada durian di dalam rumah dia anggap tidak ada. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke dua, kiat bersyukur, mengingat nikmat Allah. Ini yang kita sebutkan tadi. Dalilnya surah An-Nahl ayat 18. Wa in ta'uddu ni'matallah. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah. Imam Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan dalam kitab Fathul Qadir, "Dzikrun ni'mah sababun ba'itsun 'ala syukriha." Mengingat nikmat sebab yang menumbuhkan kesyukurannya. Ingat nikmat. Yang ketiga, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kiat bersyukur adalah meyakini bahwa nikmat itu akan ditanya nanti di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah At-Takatsur ayat 18, ayat 8. "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Meyakini bahwa nikmat tersebut akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akhirnya bersyukur karena akan ditanya oleh Allah. Matamu, apa yang kamu gunakan? Lisanmu, pendengaranmu, tanganmu, kakimu, kemaluanmu, hartamu, anakmu. Semua nikmat, baik yang ada pada diri, pada keluarga, pada harta,

Berbahagialah seorang muslim yang berjalan, yang dia sedang menuju surga kepada Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan di dalam jalan tersebut dia mencari ilmu, maka Allah SWT mudahkan dia untuk menuju jalan ke surga. Jalan ke surga, ya ikhwan, jalan yang dicari oleh orang-orang yang saleh, oleh orang-orang yang taat kepada Allah Azza wa Jal. Anda sedang berjalan menujunya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah." Tidaklah duduk satu kaum mengingat-ingat Allah Azza wa Jalla, "Illa haffathumul malaika." Kecuali malaikat menaungi mereka. "Wa ghasyiyatuhumur rahmah." Rahmat, kasih sayang Allah meliputi mereka. "Wa nazalat 'alaihimus sakinah." Ketenangan turun pada mereka. "Wa dzakarallahu fi man 'indah." Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada makhluk yang ada di sisinya. Allahu akbar. Antum sangka mudah Allah Subhanahu wa taala menyebut seorang muslim di 'arsy, di langit ketujuh? Kita sangka seorang muslim mudah namanya dikenal oleh penduduk langit sekalipun tidak dikenal oleh penduduk bumi? Seorang muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup untuk Allah. Hari ini saya datang ke majlis ta'lim hanya lillahi azza wa jal, la riyan wala sum'ah, kan, tapi saya berjalan untuk menuju surga. Berbahagialah langkah, berbahagialah kaki yang telah jalan menuju surga. Karena saya yakin tidaklah yang hadir menyibukkan dirinya untuk sesuatu tentang agama Allah Azza wa Jal kecuali dia memiliki hati yang hanif. Untukmu yang berjiwa hanif,

0: Tanya Jawab.
1: Apakah harta haram atau makanan haram itu yang kita konsumsi mempengaruhi diterimanya amal kita? Kalau amal soleh itu insya Allah tidak berpengaruh untuk diterimanya atau tidak. Yang penting amal soleh itu terpenuhi syarat-syarat sahnya. Ya. Namun itu mempengaruhi kepada doa kita, Pak. Akhirnya doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzakara ar-rajul yutilu as-safar asy'atha akbar yamuddu yadahi ila as-sama', ya rab, ya rab, wa malbasu haram, wa mashrabu haram, wa makalu haram, wa wudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah." Kata Rasulullah, ada orang yang rambutnya berdebu dan kusut, jauh perjalanannya. Lalu ia pun berdoa sambil angkat tangan, "Ya Allah, ya Allah." Sementara pakaiannya haram, makanannya haram, minumannya haram, diberikan gizi dari yang haram. Bagaimana akan diijabah doanya, kata Allah. Kata Rasulullah SAW. Ingat, Pak, makanan haram itu berpengaruh kepada doa kita. Ya. Yeah. Berpengaruh kepada hati kita. Hati kita menjadi hitam karena banyaknya dosa. Ya. Bagaimana amalan yang kita lakukan sudah sesuai syarat, tapi kok masih ada penyakit hati, yaitu sakit hati sama seseorang? Pak, yang namanya sakit hati itu lumrah. Kalau memang Bapak disakitin sama dia. Iya. Karena jiwa manusia itu beda-beda. Ada jiwa manusia yang mudah memaafkan. Ada jiwa manusia kalau di hati disakiti, memaafkan sih, tapi berat. Iya. Secara untuk normal, apa, kembali ke awal tuh kayaknya susah. Ya wis, saya maafkan, tapi hatinya kayak masih gondok gitu loh. Maka itu di luar kemampuan manusia. Suatu kewajiban kita adalah semampu mungkin untuk memaafkan dia. Ya. Sakit hati, saya sakit banget hati saya. Kenapa? Ya, dia keterlaluan. Dia menggibah saya, dia menipu saya, dia memfitnah saya. Ya, kalau antum sakit hati, lumrah. Itu memang jiwa manusia. Siapa manusia yang tidak bisa sakit hati? Tidak mungkin. Itu di luar kemampuan apa? Seorang hamba. Tapi ketika kita maafkan, ya sudahlah, saya maafkan. Enggak apa-apa. Itu merupakan jiwa yang mulia sekali. Iya. Tapi memang butuh waktu untuk supaya apa? Hati betul-betul memaafkan 100% itu butuh waktu.

0: hari kita. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Ahad. Setiap hari kita harus sadar tujuan hidup kita bukanlah harta. Tujuan hidup kita bukanlah tahta. Tujuan hidup kita bukanlah nama dan popularitas. Akan tapi tujuan hidup kita adalah ridho Allah dan surga Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka yang akan bertahan di atas ruku dan sujud, mereka yang akan bertahan di atas tilawatul Quran, membaca Al-Quran, mereka yang bertahan di atas kejujuran dan tidak khianat,
1: jujur dan tidak mencurangi timbangan,
0: memberikan sesuai dengan kewajiban dan tidak korupsi,
1: dan tidak melakukan
0: rishwah, sogok menyogok, karena itu akan membuatnya keluar dari jalur tujuan hidup. Mereka yang setiap hari akan peduli kepada orang miskin dan orang-orang lemah.
1: Mereka yang setiap hari peduli kepada
0: akhlak yang mulia,
1: tutur kata yang sopan,
0: bakti kepada orang tua,
1: ramah kepada tetangga,
0: dan berbuat kebaikan untuk manusia banyak. Akan tetapi, ketika semua itu telah dilupakan, yang ada adalah keinginan pribadi, yang ada adalah syahwat individu, yang manusia berlari di balik syahwat itu dan mengejarnya, akhirnya usia habis untuk mengejar itu. Dan ketika malaikat maut datang

0: berkata, Rabku, wahai Rabku, akhirni ila ajalin qarib, undurkan kematianku barang sesaat, undurkan kematianku barang sejenak. Fa'asaddaqa, aku mau berinfak, aku mau bersedekah, wa akum minas salihin, aku ingin jadi orang saleh, aku ingin jadi orang saleh.
1: Yu'akhirullahu nafsan idza
0: Allah tidak akan pernah undurkan
1: kematian
0: apabila sudah tiba waktunya.
2: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
3: Hadis 1333. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ia berkata, haddatsana Abu Asim qala akhbarana Abu Amr Mubarak Al-Khayyat kakek ya anak Abbad bin Katsir, ia berkata, sa'altu, aku bertanya kepada Thumamah bin Abdullah bin Anas tentang azl. Apa itu azl? Itu mengeluarkan air mani di luar kemaluan istrinya. Iya. Maka ia berkata, aku mendengar Anas bin Malik berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah SAW wa sa'ala anil azl. Ya, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya tentang azl. Maka Rasulullah SAW bersabda, lau annal ma'a alladhi yakunu minhul walad ahraqtahu ala sakhratin atau ahraqtahu ala sakhratin, la akhrajallahu azza wa jalla minha aw la akhraja minha walad wa la yakhluqanna Allahu nafsan huwa khaliquha. Kalaulah air mani yang dengan air mana itu menjadi manusia engkau tumpahkan ya ke apa batu karang dan Allah takdirkan jadi anak, Allah akan keluarkan dari batu karang itu anak. Iya. Dan Allah pasti menciptakan yang telah Allah takdirkan semua akan ada. Maksudnya jawaban Rasulullah apa ya? Akhi, maksudnya ya, azl itu akhi, walaupun seseorang misalnya enggak pengen punya anak, akhirnya melakukan azl. Kalau Allah takdirkan jadi anak ya jadi anak, gimana lagi? Ya. Berarti azal boleh enggak? Jawabnya boleh. Tapi dengan syarat. Ya, syarat yang pertama kata sebagian ulama yaitu dengan seizin istrinya. Ya. Yang kedua tidak menyakiti dan tidak menzalimi istri karena itu termasuk hak istri ya, a'azakumullahu wa iyyakum. Ya kalau istrinya mengizinkan ya enggak apa-apa. Kalau istrinya tidak mengizinkan janganlah. Karena walaupun bagaimana itu hak istri juga. Karena kan terkadang sebagian orang tuh ya ada yang melakukan azl itu karena takut punya anak gitu, Mas. Ya padahal Rasulullah SAW menganjurkan kita itu banyak anak. Rasulullah tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukatsirum bikumul umam. Nikahilah ya wanita yang banyak anak dan ya banyak cintanya kepada suami karena aku akan berbangga dengan banyaknya umat. Ya. Maka dari itu ya akhi azakumullah, kita tidak inginkah menjadikan Rasulullah bangga dengan banyaknya kita punya anak. Ya. Maka yakinlah insyaallah setiap anak itu sudah Allah takdirkan rezekinya masing-masing. Allah berfirman, "Nahnu narzukukum wa iyyahum." Kami yang akan memberikan rezeki kepada kamu dan mereka. Ya bukan siapa-siapa. Allah yang memberikan rezeki.
4: Mutiara Tilawah.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Siang.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun siang hari ini berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Siang edisi Rabu 13 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita, kembali kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Dr. Zainal Abidin Hafizahullah Ta'ala,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Tafsir Surat Al-Hujurat.
1: Baiklah Sobat Qurani dimanapun berada, untuk memanfaatkan waktu langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
3: Baik. Al-Hujurat itu artinya kamar-kamar, ya. Karena memang rumah istri Rasulullah, ada berapa pak istri Rasulullah? Gak ngerti ya. 11. Ibu-ibu ada berapa bu? Hah? 11. 11 apa 9? Ya. Akhirnya Rasulullah berjalan dalam kehidupan dengan 9 istri. Dan kita tidak usah berpikiran aneh-aneh. Nabi Sulaiman itu istrinya 1000. Ya. Gilirnya itu per semalam 100 istri. Nah, kaget pak. Nah, hadisnya ada di dalam Sahih Bukhari. Aku akan gilir istriku 100 malam ini, semua lahir jadi mujahid di jalan Allah. Tapi karena beliau enggak mengucapkan insya Allah, hanyalah hamil satu istri, itu pun lahir cacat, akhirnya meninggal dunia. Cuman kan antum satu aja enggak habis, ya, jadi cukup satu saja, ya. Kok enggak jawab? Atau ada lain lubuk, lain belalang nih, lain hati, lain mulut, ya. Baik. Al-Hujurat itu hanya terdiri dari kamar-kamar, terus kemudian ada gang, disatukan dalam satu atap. Dan rumahnya Rasulullah itu seperti yang diceritakan oleh Al-Hasan Basri, bapaknya dulu jadi budaknya Aisyah, anaknya jadi ulama, yaitu siapa? Al-Hasan Al-Basri. Aku pernah punya kesempatan bisa masuk rumahnya Aisyah. Aku ayunkan tangan saya menyentuh atapnya. Subhanallah. Bandingkan dengan wanita-wanita yang sudah rumahnya cukup, tapi hatinya masih enggak cukup, masih enggak qanaah. Di sini berarti kaya, khusyuk itu bukan digantungkan oleh satu ornamen kehidupan. Makanya pernah ada orang yang, Syekh, jangan sholat di situ Syekh, masjidnya jelek. Kalau di sono enak Syekh, masjidnya bagus. Khusyuk itu bukan di dinding dan ornamen masjid, tapi khusyuk itu di hati.

Oh ini jelek, ini baik. Makanya yang dipanggil untuk puasa juga ya ayyuhalladzina amanu. Ya. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Adab pertama kali jangan dului. Apa itu, Pak? Bahasa adab kesehariannya, jangan lancang sama Allah dan Rasulnya. Nah, itu kan ini. Ternyata ini masya Allah ya. Sikap lancang kepada Allah dan Rasulnya ini ternyata banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Ya, ya kalau bahasa lebih agak sedikit vulgarnya, ngeyel, gitu. Ngelawan, ya, ngeyel, berani lancang. Wattaqullah. Nah, kemarin nyambung. Orang itu lebih baik punya sikap takut daripada berani. Jangan dibalik. Berani dulu baru takut, enggak. Makanya yang kita minta, ya Rasulullah ajarkan dalam doa, Allahumma qsim lana min khasyatika. Nah, kan gitu. Ya Allah, berikanlah bagian dari rasa takut. Pak, enggak soal masalah keimanan agama. Korea Selatan itu maju karena takut sama Korea Utara. Loh kan gitu. Bukan berani sama Korea Utara, bukan. Akhirnya apa? Bahkan pejabat-pejabat Korea Selatan itu banyak mantan TKI, tenaga kerja Timur Tengah. Ketika saya ngisi ke sana, itu ada salah satu direktur perusahaan, salah satu orang-orang Indonesia itu ngaku, saya dulu itu nyopir di Saudi, Mas. Loh, coba. Apa yang menjadi alat majunya Korea Selatan? Simple. Kita ini miskin, kita ini susah. Untuk jadi kaya jangan berselisih. Itu parlemen, eksekutif, legislatif, yudikatif itu sepakat. Kita ini miskin, susah. Banyak dulu di tahun era 40-an, 45, Korea itu enggak kenal, Pak. Miskin, banyak keluar negeri. Ya, Pak, Korea itu maju. Singapura itu maju kenapa? Simple. Takut sama Indonesia kan gitu. Nah, masalahnya Indonesia ini Allah aja enggak ditakutin, repot kan. Allah aja enggak takut kan, ribet gitu. Kayaknya ketakutan Singapura yang negara kecil, Pak, kalau Bapak lihat petanya Singapura tahun 50-an itu hanya pantai yang dihuni oleh nelayan-nelayan kumuh. Gitu. Aja, nelayan kumuh, dan namanya dulu kan bukan Singapura, itu yang ngasih nama Singapura siapa, Bu? Pak, orang Cirebon, Singaparna. Singaparna dulu itu namanya Singapura, itu asli namanya kan Tamyang, tuh Tamyang, terus kemudian Brunei itu satu, tapi negara maju takut. Begitu juga ketika kita lihat fattaqullaha, kalau sekarang dasar utama kita itu takut rumah tangga saya gagal karena Allah meminta tanggung jawab sama saya, takut saya nanti enggak berprestasi ketika kerja karena dimintai pertanggung jawab oleh Allah sebelum atasan, sebelum perusahaan. Hebat. Innallaha sami'un. Nah, di sini takwa itu alatnya, kita ini ngomong didengar Allah, alimun, diketahui Allah. Jadi takwa itu bisa dimunculkannya dengan apa, Pak? Kita itu setiap saatnya ucapan kita merasa didengar oleh Allah, hati kita, tindakan kita diketahui, bahkan dilihat oleh Allah. Makanya setelah Allah mengungkapkan wattaqullaha innallaha sami'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Menarik, masya Allah. Ya.
diangkat.

0: Sementara adab berikutnya adalah adab kepada Rasulullah. Apa? Tutur kata. Literasi narasi itu penting, Pak. Kadang-kadang kita itu bersih tegang karena narasi yang kita pilih itu jelek. Contoh aja, seorang istri bilang sama suaminya, "Mas, saya bosan dengan kamu." Beda, "Mas, kita itu jenuh. Kenapa kita gak cari refreshing?" Kan beda. Padahal sama. Maksudnya dia sedang dalam keadaan mengalami kejenuhan dalam kehidupan. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Bapak ibu sekalian, ini asbabun nuzul ayat ini. Awalnya ada seorang yang suaranya itu secara alami itu kenceng. Jadi ngomong biasa aja kenceng, Pak. Akhirnya dia murung berhari-hari nangis. Setelah dicari-cari Rasulullah SAW berkali-kali gak datang ke masjid, suruh ngecek, "Kenapa ini orang datang nangis? Kenapa kamu gak ke masjid?" "Ana udah menjadi ahlun nar, hancur saya, neraka saya, karena suara saya ini selalu di atas Rasulullah SAW." Apa kata orang tersebut? Kata yang ini, "Lapor kepada Rasulullah, diberitahu." Tidak seperti itu maksudnya. Di sini adalah adab di dalam berbicara. Ketika bicara itu, suara itu bagian dari kesantunan. Kalau sudah santun ya sudah kan. Kalau suara itu nggak bisa ditekan-tekan lagi ya sudah. Coba bayangkan sampai di situ, Pak. Makanya pernah Umar bin Khattab mendapatkan orang yang bersuara kencang di masjidnya Nabi Rasulullah SAW, di samping makamnya ditekor. "Kalau kamu bukan dari penduduk lain Madinah, saya kebuk kamu. Kamu lancang sama Rasulullah." Coba, Rasulullah wafat, Pak, masih diberlakukan adab itu oleh Umar bin Khattab. Apatah kita sekarang ini melancangi Rasulullah dalam syariatnya, dalam aturannya, dalam sunnahnya, Masya Allah. Tuh. Dan nama sahabat tersebut yang suaranya kencang tadi itu Sabit bin Qais. Dan menarik, beliau itu mati syahid karena subhanallah ketika dia ngadu sama Rasulullah, bla bla bla. "Wahai Sabit, mau gak kamu hidup terpuji, mati syahid, kembali kepada Allah dalam keadaan baik?" Rasulullah hanya mengatakan itu. "Na'am, mati syahid, Pak." Dan menariknya, ketika setelah mati, baju perangnya itu diambil temannya. Dimiliki. Akhirnya, salah seorang temannya yang akrab Sabit bin Qais itu mimpi ketemu beliau, Sabit. "Fulan, tolong ambilkan baju saya di tempat Fulan itu untuk bayar utang saya. Dan tolong juga merdekakan budak saya." Subhanallah. Kata Anas bin Malik, setelah dilaporkan ke Khalid bin Walid karena ketika itu pimpinan perang, kemudian disampaikan kepada Abu Bakar, kata Anas bin Malik, "Baru kali ini ada wasiat dilaksanakan berkat wasiatnya orang yang sudah mati lewat mimpi." Dan ini menunjukkan bahwa mimpi itu bisa benar. Umpamanya mimpi, yang paling banyak apa, Pak, mimpi, Pak? Yang Bapak alami apa? Mimpi nggak naik THR ya? Kalau itu mah, jadi mimpi itu ada tiga. Mimpi kondisi hidup, ya. Umpamanya mimpi masuk neraka, ternyata karena tidur di dalam mobil jam 12, siang di parkiran mall, ya udah masuk neraka, benar tuh, panas soalnya. Ada mah itu mimpi bunga tidur, ada mimpi memang datang dari Allah sebagai bentuk wahyu terbatas, karena wahyu itu ada yang diberikan kepada Nabi, ada yang diberikan kepada manusia, bahkan Allah berikan wahyu kepada tawon untuk bikin sarang itu, kan disebutkan dalam surat An-Nahl. Dan betul, Pak, Masya Allah. Coba bayangkan, itu tawon nyari madu sampai 5 kilo gak nyasar. Itu coba yang nunjukin tuh, gak nyasar tuh. di sini banyak pohon yang sama, dan di sana juga ada beberapa sarang, bahkan ratusan sarang, nggak ada tawon yang nyasar. Karena apa? Allah berikan wahyu sampai tempatnya itu aja yang nunjukkan Allah. Kali itu. Oke. Selanjutnya adab yang innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillah. Orang yang bisa hormat secara suara itu orang-orang yang telah teruji imannya. Dan menarik ada ayat ini, pernah ada orang yang tanya kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, mana yang lebih baik, orang yang enggak pingin maksiat tapi bisa nahan dengan orang yang pingin maksiat tapi bisa nahan?" Kata Umar, "Ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa." Itu orang yang hatinya diuji untuk ketakwaan, yaitu orang yang penasaran, pingin maksiat tapi bisa nahan. Karena orang yang enggak pingin enggak maksiat, enggak ada kelebihannya. Bisa aja enggak zina karena impoten. Bisa saja dia enggak minum khamr karena udah liver. Tapi dia bisa menahan ini, menahan itu karena kepingin. Itu ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Oke. Sekarang innal ladzina yudadunaka min wara'il hujurat, ini Pak, tematiknya surat kenapa dinamakan al-hujurat? Ceritanya ada badui namanya Aqra bin Habis, memang kurang ajar. Badui kolot. Datang ke masjid aja kencing, ya kan gitu. Karena memang peradabannya enggak ada. Datang masjid kencing, kenapa? Karena di rumahnya itu kencing sembarangan tempat, nemu pojokan pantas kencing. Tapi adabnya Rasulullah ketika itu biarkan. Nuh, ya Rasulullah kencing. Ntar dulu selesai, baru tegur. Benar hikmahnya, kalau ditegur pas dia kencing, lari kocar kacir. Keduanya ngempet sakit. Nanti membersihkannya repot. Sekalian setelah kencing selesai, pembersihannya enak, ditegur, dia sudah lega karena ngempet kan, mangkelnya berlipat-lipat kalau lagi di. Setelah itu dia berdoa, "Ya Allah, rahmati aku dengan Muhammad saja, jangan yang lainnya." Karena yang lainnya pelotot-pelotot. Itu, apalagi udah mau ini kan gitu. Ini badui, disinyalir badui ini yang di surat ini. Ceritanya datang kepada Rasulullah minta bagian daripada zakat. Rasulullah enggak keluar. Dia cari kamarnya. Nekong ke belakang yang dekat dengan tidurnya Rasulullah, diteriak, "Eh Muhammad, lu keluar enggak? Awas ya, pujian saya bikin orang girang, tapi kalau cacian saya bikin orang senep." Kayak gitu. Langsung Rasulullah keluar. Itu hanya Allah, bukan kamu yang bisa melakukan itu. Akhirnya Allah turunkan innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Orang yang teriak-teriak enggak punya adab dari kamar itu cenderung enggak punya akal, qillatul aql. Sudah berarti mendekati majnun. Majnun itu apa, Pak? Tidak tahu untuk cara merakitkan suatu dengan suatu yang lainnya, itu gila. Ketika orang tidak bisa merakitkan kebaikan, makanya majnun distatuskan dalam Islam. Makanya Rasulullah dikatakan oleh Allah, "Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun," gitu. Oke, ini selanjutnya, ini masya Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu," ini penting kita kaji, yaitu apa? Asas tabayyun. "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu." Bapak ibu sekalian, kita banyak menghadapi berbagai macam masalah kehidupan, terutama gosip-gosip di Indonesia ini. Maaf Pak ya, netizen paling buruk itu Indonesia. Kan kemarin ada penilaian kan, dari netizen paling buruk, paling jorok, bahkan paling tidak beradab itu Indonesia. Padahal malunya kita itu kan mayoritas Muslim, Pak. Itu loh, Pak. Makanya kadang-kadang kita itu, ya Allah ya, ini konsletnya di mana gitu ya, Muslim, agamanya indah, tapi koruptornya lebih banyak. Di penelitian KPK itu, ranking koruptor S2 itu menempati ranking 1. Terus kemudian S3 ranking 2, S1 ranking 3, SMA nggak ada. Ini kenapa nih ya? Ini ternyata nggak ada korelasinya sebetulnya dengan agama. Itu korelasi utamanya adalah satu, penegakan hukum; dua, keteladanan pimpinan; tiga, mentaati aturan. Itu hasil penelitian Departemen Agama. Tiga itu. Nah, contoh kenapa negeri ini banyak netizen yang kurang adab. Padahal ayat ini subhanallah. Bahkan Rasulullah kuatkan di dalam satu hadis, inna tabayyuna minallah wal ajalatu minasyaiton. Tabayyun itu datang dari Allah, tergesa-gesa itu datang dari setan. Gampang vonis, gampang menjustifikasi, gampang memberikan suatu pernyataan-pernyataan. Contoh Pak, maaf, ini ada suatu rahasia ya. Kenapa siksa kubur itu didominasi oleh kencing sama namimah, fitnah, gosip? Kenapa? Di dalam hadis Rasulullah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Dan kenapa amaliyah yang pertama kali kaitannya dengan Allah yang dihisab itu sholat, kaitannya dengan sesama manusia adalah penumpahan darah? Dan cek di dalam hadis Rasulullah, amal pertama kali yang kaitannya dengan hak Allah yang dihisab adalah sholat, antar hak manusia itu darah, yaitu pembunuhan, dan siksa kubur tadi. Kenapa? Karena subhanallah ada korelasi. Orang yang sudah disiksa gara-gara kencingnya Pak, alamat sholatnya itu gak beres. Dan orang yang disiksa karena namimah, bakal ada buntut di balik namimah fitnah ini, pembunuhan yang terjadi dari olahnya. Dan ini terjadi berbagai macam keonaran, kerusuhan. Karena awalnya itu sosmed ya. Kalau sekarang offline kan jarang kan itu. Ya, coba bayangkan, oh perusahaan ini pejabatnya dicopot, padahal yang dicopot pengurus masjidnya. Coba bayangkan, nggak tabayun, jadi berita heboh. Kan gitu. Inilah akhlakul Islam. Seorang Muslim itu harus betul-betul mencoba untuk mendetek, menggali, mengkaji sampai pada tataran ilmu. Karena apa? Ini lihat ayat setelahnya. Fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah, akan merugikan orang secara dasar kebodohan. Apa artinya? Kita memvonis orang dengan dasar ketidaktahuan. Akhirnya apa? Rugi semua pihak. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nah kan, nadimin. Nyesel semua. Yang membawa berita, yang membenarkan berita, yang sekarang ini mendengarkan berita, bahkan rugi seluruh negara. Makanya tabayun itu penting ya. Saya kira itu ada waktu kurang lebih 15 menit untuk tanya jawab, biar menghidupkan dari peraduan ya. Karena sudah banyak yang tenggelam dalam alam lain ya, nggak tahu, mudah-mudahan mimpinya mimpi indah ya, insyaallah. Silakan Pak, mungkin kita discuss untuk insya Allah pertemuan besok kita adab sesama manusia. Manusia ini ada dua, manusia muslim, manusia non muslim, masya Allah. Jadi ukhuwah itu ada ukhuwah iman ya, ada ukhuwah basyariah. Nah ini nanti kita akan bahas bagaimana implementasinya ukhuwah iman ya, innamal mu'minuna ikhwatun. Dengan ya ayuhan nas, ketika bicara masalah kaitannya dengan kemanusiaan, Allah panggil nas bukan iman. Kenapa? Nanti insya Allah kita akan bahas. Ini inna khalaqnakum syu'uban wa qabaila. Ya, ada Amerika, ada Eropa, ada Arab, ya. Asia aja ada 5, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tengah. Ini semuanya bagaimana? Muncul li ta'arufu. Bukan hanya li ta'arufu, tapi ta'aruf yang produktif. Ya, coba aja, cukup kita apresiasi. Ya. Menjelang Ramadan, Presiden Amerika Biden mengucapkan selamat Ramadan coba. Ini malah ribut bukan mengucapkan selamat Ramadan, malah aneh-aneh ya. Itu harusnya kita adem gitu loh Pak. Jadi coba wakilnya juga mengucapkan ini. Harusnya gitu. Lita'arofu itu memberikan satu hasil yang produktif untuk basyariah. Basyariah itu manusia. Kan misi itu ada misi agama, ada misi manusia. Ya, ada misi keagamaan, ada misi kemanusiaan. Kan gitu. Jadi dua-duanya ini sebagai lahan ibadah kita. Bagaimana innaman mu'minuna ikhwatun, bagaimana juga lita'arofu. Insya Allah terakhir surat Al-Hujurat itu aja yang penting kita angkat. Nah khutbah Jumat, insya Allah nanti finalisasinya kita akan bahas masalah sihat mental. Ya, karena ternyata COVID ini Pak, banyak orang kena penyakit mental. Nah, kita bahas nanti. Bahkan banyak yang kena psikosomatik, nggak sakit tapi merasa sakit, ya kan gitu. Itu ngeri itu, ya. Jadi berdasarkan penelitian, kalau Bapak coba sempat buka-buka jurnal, tulisan-tulisan tentang dampak-dampak COVID itu, banyak orang kena psikosomatik, apa? Nggak sakit tapi ngerasa sakit. Ya. Kalau kena berita istri kena COVID itu langsung suaminya kayaknya greges-greges, langsung pilek-pilek mendadak. Kayak ini itu namanya psikosomatik. Padahal dicek negatif, gitu ya. Insya Allah klimaknya karena kita bahas Ramadan kemarin, surat Al-Hujurat adab. Nah, mengkerucutnya adalah sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada hati. Kalau baik-baik semuanya, kalau buruk-buruk semuanya itu hati. Dan kata Imam Ibnu Qayyim, ini nanti close-nya, puncak kehancuran kehidupan manusia itu akibat menyia-nyiakan dua hal. Menyia-nyiakan hati, menyia-nyiakan waktu. Nah itu insya Allah berarti bagaimana nanti sehat mental dan spiritual. Insya Allah. Oke, silakan Pak. Tanya, gak apa-apa, asal-usul. Atau asal tanya, silakan. Yang penting rame aja deh. Ibu-ibu, silakan. Nanya suami-suami apa gitu kan, boleh, silakan. Silakan Pak. Itu butuh pemanasan juga ternyata ya. Ya. Ya, silakan Pak. Kayaknya mau tanya nih. Ya, silakan. Enggak apa. Di luar tema. Ya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana Kak kalau suami nikah lebih dari 3, terus tapi tidak dinafkahi?
0: Ya.
1: Wow. Terus anak satu dan anak dua itu tidak dinafkahkan. Dia sudah lama sama orang tuanya, itu bagaimana tuh untuk anaknya?
0: Ya, anak yang enggak hormat sama orang tua akibat ditelantarkan. Kuncinya gini, Pak. Inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Sesungguhnya kezaliman itu kegelapan. Bahkan bukan hanya gelap yaumal qiyamah, gelap dunia akhirat. Makanya kalau bisa keluar dari dunia ini enggak bawa kezaliman. Zolim itu ada 3 segmen zolim sama Allah, bentuknya syirik. Kenapa syirik itu dikatakan zolim di dalam Al-Quran surat Luqman? Karena zolim itu kan meletakkan suatu tidak pada tempatnya, kan gitu? Gitu? Nah, kenapa syirik itu dikatakan zolim? Karena meletakkan ibadah tidak pada tempatnya. Tempat ibadah kan Allah. Loh, kok diletakkan di keramatan, di gerumbul? Loh, malah sekarang ini yang enggak berhak menciptakan, memberi rezeki, malah dikasih pengabdian. Loh, itu kan konslet itu. Berarti meletakkan suatu tidak pada tempatnya. Zalim sama manusia juga begitu. meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Tempatnya anak apa? Tempatnya bapak ibu apa? Ketika kita sekarang durhaka, zalim, kenapa? Tidak menempatkan bapak ibu tidak pada tempatnya. Begitu juga kalau ada orang tua durhaka, pastinya ada orang. Kalau ada anak durhaka, pastinya ada orang tua yang durhaka dong, kan gitu. Dan orang tua durhaka itu bukan orang tua yang dikutuk anaknya jadi pari. Enggak. Dijadikan apa? Cakalang gitu enggak. Orang tua yang durhaka adalah orang tua yang tidak memberikan hak pendidikan, pengasuhan dan nafkah kepada anak. Kita berikan. Karena gini Pak, ya, kedurhakaan itu diawali dari keteledoran pendidikan. Jadi kalau kita ingin nyalahkan, salah pendidikannya dulu, jangan salahkan durhakanya. Meski yang diingatkan oleh Allah itu banyak birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Jarang kita mendapatkan ayat dan hadis berbuat baik sama anak. Kenapa? Karena watak orang tua, jangankan manusia, hewan aja itu sayang mana loh Pak. Maka masya Allah, sejahat-jahatnya itu kuda, lompatannya kayak apa, ketika lahir anaknya belum bisa berdiri, gak keinjak itu. Rahmatnya itu kuda, rahmatnya itu ayam. Coba bayangkan, ngerami 40 hari Pak, ibu-ibu aja kadang-kadang gak disiplin. Dilarang makan ini ketika hamil, lahiran, wah masih dilanggar. Minum itu es susu soda, oh itu segelas gede. Itu ayam disiplin, kapan dia boleh turun? Karena ngeramin ini memunduk, membutuhkan stabilitas suhu. Kalau enggak, butek. Makanya ayam-ayam yang rada nakal itu banyak ayam yang gagal keluar bolak-balik gitu kan, kagak disiplin itu. Makanya sampai kalau di adat Jawa itu karena mudun lemah itu ya, artinya itu per orang hamil lahiran baru boleh turun dari anjang-anjang itu yang suruh gini terus. Itu disiplin makan juga begitu supaya perutnya nggak ngelodor gitu kan gitu. Dan itu nah, kita akhiri begini Pak. Anak juga tidak boleh dengan kesalahan orang tua jadi alasan durhaka. Karena gini, kita sudah cukup berhak untuk birrul walidain hanya sekedar orang tua punya jasa ngelahirin conger. Seandainya ditinggalin, itu udah cukup berhak untuk berbuat baik. Jadi tolong, jadi jasa orang tua itu seandainya hanya menghantarkan dia keluar dari dunia, itu cukup untuk diberikan hak birrul walidain. Artinya, kalau kesalahan dibalas dengan kesalahan, kapan selesainya? Di dalam Islam konsepnya, idfa billati hi ahsan as-sayyi'ah, tolaklah keburukan dengan yang lebih baik, apalagi anak ke orang tua. Tuh. Bahkan dengan kebaikan anak, ketulusan anak, kesopanan anak, membuat lulu orang tua sehingga kezaliman itu akan dihilangkan. Itu maksudnya kasih nafkah. Oleh karena itu di sini juga peringatan, ya kalau memang enggak mampu nikah, makanya fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, kan? Satu saja. Karena memang konsekuensinya berat. Karena poligami itu sunnah, tapi perkara sunnah yang disiksa itu satu-satunya poligami. Nanti datang di hari kiamat, cengkrong, mati sebelah. Tuh, makanya nikah satu itu apa? Nikah ketakutan. Fa'in khiftum. Itu benar nggak Pak? Kok nggak jawab? Iya, kan fa'in khiftum kalau kamu takut, berarti nikah satu itu nikah ketakutan. Makanya laki-laki takwa, takut istri tua ya. Jadi memang hadirin sekalian, banyak sekarang ini kadang-kadang orang nikah lagi itu dasarnya cuma syahwat, bukan ketulusan, sehingga apa? Sehingga terjadi banyak problem karena itu ya. Jadi kawin cerai itu kayak ayam sama jagonya itu. Ini persis ayam, hanya dibohongin satu biji apa? Satu biji jagung. Udah dapat. Udah telur 15 ditinggal dia. Gue coba bayangkan, suruh ngerami 15 telur, dia cari wanita lain. Ini enggak benar. Kalau kita mau nikah, itu nikah lagi, tolong dipedar, dibenterkan di otak ini tanggung jawabnya. Jangan sekarang ini enaknya. Sekarang konsekuensinya. Terus kalau konsultasi, jangan tanya orang yang baru 2 bulan nikah lagi. Wah. Tanya sama 20 tahun yang sudah nikah lagi. Wah, itu akan mendapatkan cerita yang realistis, cerita yang logis, cerita yang sekarang ini proporsional gitu. Walaupun enggak dilarang, tapi tidak boleh kita itu buat permainan. Ya. Walaupun kadang-kadang nikah poligami dibenci, tapi masya Allah perselingkuhan di mana-mana. Ini, ya, selingkuh juga enggak benar, poligami ngawur juga enggak benar, dua-duanya enggak benar. Yang benar adil dan zolim itu bahaya, Pak. I'dilu baina auladikum, sama anak aja disuruh adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, bersikaplah adil karena itu lebih dekat dengan takwa. Cukup. Saya kira itu, insya Allah kita ketemu di kesempatan besok. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah kesempurnaan ibadah puasa, kemauan tinggi untuk qiyamul lail dan mengejar Lailatul Qadar, dan berpacu untuk mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-alim innallaha huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa ba'd. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nur Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial, ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nur Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nur Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nur Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerjasama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan madrasah aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat mulai dari TPA sampai kesetaraan baik itu A, B, dan C. Pondok pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ serta sekolah karakter Imam Syafi'i atau SKIS dan Quran dan Arabic Learning Center yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian LIPIA Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia, dan pengajar tahfid yang bersanad. Yayasan Islam Nur Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, Tahajji At-Tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurus Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan, dan sosial di Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional Radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran di antaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi Radio MQ. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
0: Mutiara Belajar Tajwid.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga Allah selalu memberikan taufik, hidayah, serta rahmatnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang adab membaca Al-Quran. Hal ini penting untuk kita bicarakan karena kita dalam membaca Al-Quran adalah dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini akan kita bisa hasilkan, kita akan dapat peroleh insyaallah dengan membaca Al-Quran sesuai tata cara ilmu tajwid dan juga membacanya dengan adab-adabnya. Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran telah membahas masalah ini. Beliau menyebutkan beberapa adab, beberapa poin yang hendaknya dilakukan orang-orang yang membaca Al-Quran. Pertama, beliau menyebutkan hendaknya bersiwak atau membersihkan gigi dahulu sebelum membaca Al-Quran. Ini adab, adabul qira'ah, yakni qira'atul Quran. Pertama, at-tasawuk, yaitu menggosok gigi atau membersihkan gigi. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran yang keluar adalah suara yang bersih, suara yang tidak dicampuri dengan kotoran-kotoran yang ada di dalam gigi kita. Kemudian yang kedua adalah at-taharah, yaitu suci, dalam keadaan suci, baik dari hadas kecil maupun hadas yang besar. At-taharah, maka hendaknya apabila dia telah kentut, telah buang air kecil, maka dia hendaknya berwudu dahulu. Dan itulah yang lebih disukai oleh Allah, membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Walaupun membaca Al-Quran dalam keadaan hadas kecil itu diperbolehkan, akan tetapi dalam keadaan suci tentu lebih baik dan lebih mulia. Kemudian hendaknya memilih tempat yang suci dan bersih. Nadhafatul makan, bersihnya tempat atau sucinya tempat, bersih dan suci. Misalnya adalah di masjid yang jelas-jelas suci, kemudian dia juga bersih dan juga mengandung banyak keutamaan, karena masjid adalah sebaik-baik tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita membaca Al-Quran di masjid, maka kita mendapatkan banyak keutamaan. Di samping dia adalah tempat yang suci, dia juga tempat yang berkah, yang selalu digunakan untuk kebaikan. Kemudian yang keempat, hendaknya menghadap kiblat, istiqbalul kiblah. Para ulama, diantaranya Imam Nawawi, mengatakan bahwa menghadap kiblat adalah sunnah ketika membaca Al-Quran. Walaupun membaca Al-Quran tidak menghadap kiblat itu juga diperbolehkan. Karena tetapi menghadap kiblat ketika membaca Al-Quran itu lebih baik. Kemudian yang kelima, hendaknya memulai membaca Al-Quran ini dengan membaca isti'adzah atau membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Membaca isti'adzah membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang keenam, kalau sedang membaca Al-Qur'an, hendaknya sikapnya yang khusyuk dan tawaddu. Dia membaca dengan keadaan khusyuk, tawaddu, tadarru, dia munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sambil tertawa-tawa atau sambil main-main yang sehingga tidak menghormati Al-Quran yang ia baca. Walaupun tentunya kita membaca Al-Quran dengan jalan itu diperbolehkan, akan tetapi dalam keadaan kita duduk khusyuk sambil merenungi dan seakan kita adalah munajat kepada Allah, ini adalah tentu sikap yang terbaik. Kemudian yang ketujuh, yang keenam tadi adalah sakinah wal wakor, tenang ya, khusyuk, sakinah, al khusyuk, wal khusyuk, wal wakor. Kemudian yang ketujuh, mengulangi bacaan apabila ingin mentadaburi dengan lebih dalam lagi. Tardidul qira'ah lit tadabbur, tardidul qira'ah lit tadabbur. Kita mengulangi bacaan Al-Quran, kita ulang-ulang satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali, sehingga bacaan itu betul-betul merasuk ke dalam hati kita. Itu diperbolehkan, dan inilah yang sering dilakukan oleh generasi salaf ketika ada ayat yang sangat sangat terkesan olehnya, sangat masuk ke dalam hatinya, maka dia pun mengulangi bacaan tersebut sehingga mereka banyak yang menangis karena mengulangi bacaan tersebut. Maka ini termasuk baik diulang-ulang sehingga tadabbur itu betul-betul, atau merenungi bacaan Al-Quran itu betul-betul bisa dirasakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ke delapan, yaitu memperhatikan hukum-hukum tajwid ya, sesuai dengan ilmu tajwid. Kemudian yang kesembilan, disunahkan memanjangkan bacaan, artinya tidak tergesa-gesa. Maksudnya misalkan baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, tidak tergesa-gesa kan, tetapi dia panjangkan apabila memang itu panjang. Ar-Rahim itu bisa dipanjangkan 2 atau 4 atau sampai 6 harokat. Ya. Kemudian yang ke-10 yaitu disunahkan untuk memperindah suara. Disunahkan untuk memperindah suara. Zayyinu al-Qur'an bi aswatikum. Hiasilah Al-Qur'an dengan suara-suara kalian. Suara yang baik adalah dalam melafalkan Al-Qur'an itu lebih bisa dirasakan di dalam hati, dan Rasulullah lebih mencintainya. Di dalam hadis sebutkan bahwasanya Abu Musa Al-Asy'ari pernah membaca Al-Qur'an dan didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memujinya. Kemudian Abu Musa Al-Asy'ari mengatakan, seandainya aku mengetahui bahwasanya engkau adalah mendengarkan bacaan saya ya Rasulullah, tentu akan saya perindah lagi Al-Quran yang aku baca ini. Maka disunahkan memperindah suara bacaan Al-Quran dengan baik. Kemudian yang ke-11 yaitu membaca Al-Quran sambil merenungi dan menghayati makna yang terkandung dalam ayat yang dibaca, berinteraksi, kemudian memohon surga kepada Allah apabila menyebutkan surga, meminta perlindungan kepada Allah apabila menyebutkan tentang neraka. Kemudian yang seterusnya, nomor 12, bila membaca Al-Quran bersama yang lain atau mudarosah, maka ketika temannya membaca Al-Quran, hendaknya mendengarkan bacaan tersebut dengan baik dan diam, memperhatikan dengan seksama. Ini kadang-kadang di antara kaum muslimin, ketika mudarosah Al-Quran, yang satu membaca, ketika dia gilirannya selesai, dia tidak mendengarkan bacaan, akan tetapi dia malah gojek sendiri. Maka hendaknya dia diam. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Begitulah kata Allah Subhanahu wa taala. Apabila dibacakan Al-Qur'an, hendaknya kalian istima' mendengarkan, wa ansitu dan memperhatikan dengan seksama, la'allakum turhamun, supaya kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang seterusnya adalah tidak menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Waqiah, la yamassuhu illal mutahharun. Dengan berbagai macam tafsiran dan beberapa perbedaan, akan tetapi mayoritas ulama mengatakan bahwasanya membaca Al-Quran dengan menyentuh Al-Quran maksudnya adalah hendaknya lebih baiknya adalah dengan keadaan suci, bahkan sebagian ulama yang lain mengatakan wajib dengan suci. Oleh karena itu hendaknya kita ambil tengah-tengah, yaitu membawanya, menyentuhnya dengan keadaan suci. Kemudian membacanya dengan keras apabila memang ini tidak timbul fitnah, tidak timbul riya dan yang lainnya, maka dia membaca dengan keras itu lebih baik. Karena ketika membaca lebih keras, maka dia bisa mendengarkan dengan telinganya, kemudian dia bisa meresap ke dalam hatinya. Berbeda dengan membaca yang hanya di dalam hati. Ada beberapa kaum muslimin membaca Al-Quran hanya dengan hati saja. Tentunya membaca dengan lisan yang keras itu lebih bermanfaat, karena lebih merasuk ke dalam hati. Kemudian yang terakhir adalah termasuk sunnah, yaitu berhenti membaca bila sudah mengantuk. Apabila orang mengantuk, maka dikhawatirkan dia itu membaca dengan salah, atau bisa membaca ke surah yang lain yang tidak tidak surah tersebut, sehingga sambungannya salah, atau bahkan membaca dengan bacaan yang tidak sadar, yang nanti merubah makna dan bahkan bisa maknanya menjadi rusak karena dia membaca dengan ngantuk. Maka hendaknya kita berhenti apabila mengantuk ketika

0: dalam kita memperbaiki diri kita, kita harus ikhlas karena Allah. Ya. Kita ikhlas karena Allah, ingin memperbaiki diri karena kita ingin baik di hadapan Allah, bukan semata-mata ingin baik di hadapan manusia atau supaya dikatakan baik di hadapan orang. Tidak. Apa gunanya kita dikatakan baik di hadapan orang tapi kita tidak baik di sisi Allah Azza wa Jalla? Bisa tidak seperti itu, ibu-ibu? Sangat bisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu hadis yang kalau hadis ini kita renungi, ibu-ibu, cukup mengerikan kalau kita tidak ikhlas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal 'abda la ya'malu bi 'amalin min ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'." Seseorang dia melakukan amalan penghuni surga sehingga tidak ada jaraknya dengan surga kecuali hanya satu hasta. Jadi dia sudah sangat dekat sekali dengan surga. Wa yasbiqu alaihi alkitab. Lalu takdir mencatat ya, dia itu bukan penghuni. Fa yasbiqu alaihi alkitab, dia didahului oleh takdir. Fa ya'malu bi amali ahli annar, di akhir hayatnya dia melakukan perbuatan penghuni neraka. Fa yadkhuluha, sehingga dia masuk ke dalam api neraka. Ya. Mengerikan apa tidak, ibu-ibu? Ya. Tapi jangan khawatir. Ya. Jangan kemudian nanti kita putus asa. Jangan-jangan nanti kita di akhir hayat melakukan amalan penghuni neraka, masuk neraka padahal sudah berusaha baik. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain? Fima yabdu linnas, dia melakukan amalan penghuni surga yang nampak di hadapan manusia. Nampak di hadapan manusia dia ini baik, rajin ibadah, tapi tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketidakikhlasan yang ada di dalam hatinya ini, inilah menyebabkan dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah waliyadu billah. Jadi ibu-ibu dan jemaah yang dirahmati oleh Allah, perhatikan, ketika kita ingin perbaiki diri, kita perbaiki diri karena Allah. Sebagaimana kata Nabi Ibrahim ketika beliau hijrah meninggalkan kaumnya yang menyembah berhala, inni dhahibun ila rabbihi ila rabbi sayahdin, saya pergi menuju Rabbku, menuju Allah. Dia Allah yang akan memberikan aku petunjuk. Orang-orang ikhlas akan diberikan petunjuk oleh Allah. Ya.
1: Tanya jawab.
2: Saya ada kisah, bukan saya. Nama depan saya masih ada calon.
3: Kisahnya panjang nggak nih?
2: Sedikit sih, nggak.
3: Oh, sedikit. Panjang.
2: Jadi kan ada pasangan. Dari laki-lakinya itu, dari prinsip yang ketiga Ustaz tadi sebutkan kan, saling support untuk berbakti kepada kedua orang tua.
3: Nasi-nasi.
2: Sedangkan orang tua dari laki-laki ini, kebutuhannya itu butuh kebutuhan bukan untuk pokok gitu, jadi sekundernya. Jadi si laki-laki ini menyupport gitu dari untuk kebutuhan itu, tapi istri melarang karena kebutuhan kita dulu gitu istilahnya, bukan saya ceritanya, bukan.
4: Iya. Bukan. Tenang. Kita tahu antum belum, kok tenang, insyaallah.
2: Jadi
4: aman.
2: Masih calon.
3: Iya. Silakan. Ya.
2: Jadi lanjut. Hukumnya gimana gitu, Ustaz? Jadi dari prinsip yang ketiga kan saling support untuk berbakti kepada orang tua, tapi si laki-lakinya ini mensupport kebutuhan bukan primernya gitu, tapi sekundernya.
3: Iya. Baik. Menarik sekali sebetulnya pertanyaannya ya. Jadi memang nanti kalau kemudian digali ilmu tentang bagaimana sih nafkah wajib yang suami harus berikan kepada istri dan anak-anaknya. Prinsipnya adalah seorang suami itu memberikan kecukupan hidup mereka yang primer. Dikasih makannya, dikasih minumnya, dikasih pakaiannya, dikasih tempat tinggalnya yang primer. Buat istrinya, buat anak-anaknya. Kemudian yang perlu menjadi catatan, suami itu tidak harus memberikan slip gaji kepada istri. Apa gaji?

0: Di bulanan 500 juta nih semuanya. Apa yang dia dapatkan, dia bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, dia berikan sesuai, makanya bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, sesuai dengan kebutuhannya. Sudah, habis itu suami berhak untuk mengatur sisanya. Mau dia berikan kepada orang tuanya untuk yang primer, untuk yang sekunder, mau dia berikan kepada anak yatim, diketahui istrinya, tidak diketahui istrinya, dalam perspektif hukum Islam, istri tidak berhak untuk menyanggahnya. Seperti itu. Istri tidak berhak selama kebutuhannya sudah terpenuhi. Oh belum Ustaz, kebutuhannya belum terpenuhi. Ini begini, ini begini, ini begini. Coba dilihat. Sepatu belum punya, ternyata belum punya 10, sudah punya 3. Ya jangan, ini di luar kebutuhan primernya. Kebutuhan primernya sudah dipenuhi, maka kemudian suami bisa. Tapi kita juga dalam melakukan ini tidak bisa tanpa edukasi kepada istri. Dudukkan istri, berikan edukasinya. Ini loh istriku tercinta, ini loh dalam perspektif hukum Islam tuh begini. Aku tuh sayang sama engkau, aku sayang padamu. Ini aku berikan, ini aku berikan. Izinkan aku untuk berbagi sedikit kebahagiaan pada orang tuaku untuk ini. Tapi kalau memang kejadiannya adalah si suami belum memberikan kebutuhan primer kepada istri dan anak-anaknya, maka dia tidak berbagi dengan yang lain. Dia tidak berbagi dengan yang lain. Ya, semoga bisa terpahami ya. Allahu ta'ala.
1: Masya Allah. Syukran Ustaz.
2: Nabi niku ngawisi kathah. Nggih sing paling kondang misuwur ten daerah awake dhewe, Nabi niku ngawisi umat Islam mboten pareng dolan silaturahim nongkrong ten ngomahe dukun. Pirsa dukun, kahin, tukang ramal, tukang bethek. Ngoten niku, tukang santet, tukang tenung, magic, jengges, STMJ. Santet, tenung, magic lan jengges, ampun dolan ten ngomahe dheweke. Sebab Nabi ngawisi man sapa wonge ata teko dolan kahinan marang dukun au arrafan utawa tukang ramal. Fasaddaqahu bima yaqulu. Terus dheweke percaya marang apa kandhane si dukun, faqad kafara, temen dheweke wis kufur, kafir. Bima unzila ala Muhammadin, marang syariat sing diparingke Allah dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila wit dalu niki, nek anten jamaah sing cek doyan tenggene dukun mangleren. Sebab niku tumindak kufur, tumindak syirik. Inna syirka la zulmun azim. Tenane kesyirikan iku dadi dosa sing paling gedhe dhewe. Luwih gedhe tinimbang dosa mateni wong, luwih gedhe tinimbang dosa riba, luwih gedhe tinimbang dosa maling, luwih gedhe tinimbang dosa mendem. Nggih, ngombe dem-deman niku lho. Napa topi miring, ciu, jenewer, napa melih niku? Cem-ceman kadal diombe ngen mendem. Obat dicampuri lem, campuri oli diombe. Ngen mendem niku haram ditinggal. Ning enten dosa sing luwih gedhe tinimbang maksiat-maksiat kalau. Enten dosa sing luwih gedhe tinimbang molimo. Dosa napa niku? Syirik. Antawisipun mara dayoh tenggene dukun. Diawisi dening Allah, diawisi dening Kanjeng Nabi, mboten mundur. Ora wedi kalih neraka niku. Mboten ajrih. Mboten ajrih dumateng incimanipun Kanjeng Nabi. Ning nek diomongi dukun niku wedi kecerit-cerit ngoten. Pokoke sampean anggere malam Jumat kuwi kudu napa niku turu bantal merang. Turu bantal merang niku mereme arang-arang kon lek-lekan. Ku nek ngantek turu, kowe iku daya linuweh sing wis tak ajarke marang kowe iso ilang. Wedi niku ngantek mripate ngantuk diganjel biting niku. Supaya ora turu malam Jumat kliwon. Nggih. Wedi nek sasi suro niku ajeng ewuh mantu ajri. Mergo nurut omongane dukun. Monggo niku tumindak syirik niku. Wedi nek sasi suro niku netake bocah khitanan niku wedi. Aja tetak nang sasi suro. Undak gendelen ramari-mari ora dadi malah mingkup neh niku. Niku wedine kepati-pati. Lah kathah niku sunatan masal diwontenaken ten sasi suro mboten enten sing do bali mingkup neh. Niku sedanten ngaya woro ngedebus kerincing mboten sah dipercaya.
1: Mutiara nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah kisah yang menarik yang disampaikan oleh Muhammad bin Ishaq, seorang pakar sejarah yang terkenal, dalam kitabnya Sirah ul-Maghazi. Beliau menyampaikan sebuah kisah, sebuah riwayat yang dengan sanadnya, dan sanadnya sahih sampai kepada Abul Aliyah. Kisah yang terjadi di masa kekhalifahan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika itu, prajurit kaum muslimin berhasil membebaskan kota Tustar, sebuah kota yang berada di wilayah atau berada di negeri Khurmuzan. Ketika itu Abu Aliyah yang bersama prajurit kaum muslimin memasuki Baitul Mal atau ruang penyimpanan perbendaharaan harta kekayaan kerajaan Khurmuzan. Di dalam Baitul Mal tersebut mereka mendapati ada sesosok jenazah laki-laki. Dan jenazah tersebut subhanallah masih awet. Tidak membusuk sedikit pun. Disebutkan bahwasanya jenazah laki-laki tersebut sudah berusia 300 tahun. Dan tidak berubah sedikit pun. Masih tetap seperti semula. Di samping kepala jenazah laki-laki tersebut ditemukan sebuah mushaf. Akhirnya Abul Aliyah memutuskan untuk mengirim mushaf tersebut kepada Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Mushaf tersebut kemudian ditelaah, kemudian diterjemahkan, karena mushaf tersebut berisi kalimat-kalimat yang bertuliskan bahasa mereka, bahasa kaum Khurmuzan. Ternyata ketika ditanyakan apa isi dari mushaf tersebut, disebutkan bahwasanya isinya berkisar tentang kabar-kabar yang akan terjadi di hari akhirat kelak, kabar-kabar tentang surga dan neraka dan seterusnya, dan juga kabar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Subhanallah. Kemudian ditanyakan kepada Abu Aliyah, apa yang dilakukan oleh penduduk Khurmuzan atau kerajaan Khurmuzan dengan jenazah ini, sehingga jenazah laki-laki ini sampai-sampai disimpan di Baitul Mal mereka? Pasti ada sesuatu dengan jenazah ini. Abu Aliyah, berdasarkan informasi yang dia dapatkan di Khurmuzan, Abu Aliyah mengabarkan bahwasanya jenazah ketika terjadi paceklik, ketika terjadi kekeringan yang berkepanjangan, mereka mengeluarkan jenazah ini ke tanah lapang. Idza humisal mataru fa abrazu sarirahu fasuqu. Mereka keluarkan jenazah laki-laki tersebut ke tanah lapang, dan tiba-tiba mereka diberikan hujan. Tiba-tiba langit menurunkan hujannya. Subhanallah, ini fitnah yang sungguh sangat luar biasa, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak menunjukkan benarnya perbuatan mereka. Ya, sekali lagi ini adalah ujian, mirip dengan ujian yang kelak Allah berikan kepada manusia di akhir zaman, manakala Dajjal muncul. Disebutkan dalam riwayat yang sahih, Dajjal memerintahkan kepada langit untuk menurunkan hujan, dan langit pun menurunkan hujannya. Dan itu terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak menunjukkan kebenaran dakwaan yang dibawa oleh Dajjal. Sama sekali tidak menunjukkan bahwasanya Dajjal adalah orang yang berada di atas kebenaran. Tidak. Itu adalah semata-mata ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ujian keimanan yang sangat dahsyat, ujian ketauhidan. Siapa yang sebenarnya kita jadikan sebagai ilah, sebagai Rob, sebagai tempat bergantung, tempat tempat kembali, tempat memohon di kala genting. Siapa? Allah ataukah orang-orang yang sudah mati? Di sini letak ujiannya. Kita kembali kepada kisah tadi. Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika mengomentari hadis riwayat ini, beliau mengatakan, "Hada law wajada mithla hada ahlu ad-dalali latajaladu 'alaihi bisuyuf." Andai kata orang-orang yang menyimpang di zaman ini, di zaman beliau rahimahullah ta'ala, andai kata orang-orang yang menyimpang menemukan jenazah yang seperti ini, niscaya mereka akan menghunus pedang dan mengayunkan pedang mereka satu sama lain, ya, berperang untuk memperebutkan jenazah ini. Untuk apa? Untuk dikultuskan, untuk dibuatkan bangunan yang megah di atas kuburannya, dibuatkan kubah, dijadikan tempat perayaan, seperti itu. Seperti itu ungkapan Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ya, menggambarkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh penduduk Hormuzan itu menyimpang dari tauhid, sekalipun mereka diberikan anugerah hujan, itu tidak menunjukkan kebenaran apa yang mereka lakukan. Kita kembali lagi kepada kisah. Apa yang dilakukan oleh Umar ibn al-Khattab mendengarkan apa informasi yang disampaikan oleh Abu Aliyah? Umar ibn al-Khattab tidak menunggu waktu yang lama. Bahkan Umar ibn al-Khattab tidak menunggu peralihan harta kekayaan Hormuzan berpindah tangan menuju Baitul Mal kaum muslimin. Tidak. Bukan itu yang menjadi fokus utama Umar ibn al-Khattab yang pertama dan utama. Beliau memberikan perintahnya kepada Abu Aliyah dan prajurit kaum muslimin untuk segera menguburkan jenazah laki-laki tersebut dengan tujuan untuk menutup celah, menutup pintu fitnah kesyirikan. Akhirnya Abu Aliyah mengisahkan, "Fajina bil lail fahafarna 13 qabran mutabayyina." Kami datang di waktu malam, ya, di tengah malam yang gelap, tidak diketahui oleh penduduk Hormuzan. Kami menggali 13 lubang liang lahat yang jaraknya berjauhan satu sama lain. Ya. Kemudian kami menguburkan jenazah laki-laki tersebut di salah satu liang lahat. Kemudian kami timbun kembali ke 13 liang lahat tersebut dan kami ratakan dengan tanah agar tidak ada satu orang pun yang mengetahui di mana jenazah laki-laki tersebut dikuburkan. Apa tujuan para sahabat melakukan ini? Tujuannya tidak lain sebagaimana disebutkan oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala ketika membawakan kisah ini. Beliau mengatakan, para sahabat melakukan itu untuk menutup pintu-pintu atau celah-celah yang bisa mengantarkan umat menuju kesyirikan. Para sahabat melakukan itu untuk memutus semua tali penghubung yang bisa menghubungkan umat kepada kesyirikan. Saddudz dzariah. Ini yang dilakukan oleh para sahabat. Karena para sahabat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang faham tentang tauhid, orang-orang yang paling mengetahui tentang hak Allah Subhanahu wa taala yang terbesar, bahwasanya Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, untuk diagungkan dan ditakuti, dicintai secara mutlak. Hanya Allah semata, hanya Allah satu-satunya tempat bersandar memohon pertolongan di kala genting. Bukan justru kita bertawakal, menyandarkan diri, atau berharap kepada makhluk yang telah mati. Ini tujuan para sahabat melakukan hal tersebut. Abu Aliyah ditanya, siapa jenazah laki-laki tersebut? Abu Aliyah kemudian menjawab, dia adalah jenazah seorang laki-laki yang soleh atau seorang nabi yang bernama Daniel. Nabi Daniel alaihi salam. Dan kita tahu Allah Subhanahu wa taala memelihara jasad para nabi. Jasad mereka tidak lapuk. Ini bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi mereka. Dan tentu saja Daniel alaihi salam berlepas diri dari kesyirikan, dari perbuatan yang menyimpang yang dilakukan oleh umat-umat setelahnya. Kisah ini dibawakan oleh Muhammad ibn Ishaq rahimahullahu ta'ala dalam kitab sirahnya. Beliau membawakan dengan sanadnya sampai kepada Abu Aliyah dan sanadnya sahih. Kisah ini juga dibawakan oleh Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Binayah wa Nihaya, dan beliau mengatakan sanad kisah ini sahih sampai kepada Abu Aliyah. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dari kisah ini kita juga bisa mengambil pelajaran bahwasanya terkadang orang-orang yang mengkultuskan atau mengagungkan secara melampaui batas kuburan-kuburan orang yang dianggap soleh atau kuburan-kuburan yang dianggap keramat, yang dianggap mampu memberikan keberkahan, terkadang mereka meminta di situ, mereka berharap berdoa di situ, terkadang terkabul harapan mereka, terwujud apa yang menjadi permintaan mereka. Sekali lagi perlu dicatat, ini bukanlah dalil yang menunjukkan kebenaran perbuatan mereka, karena Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan seperti itu. Para sahabat juga tidak pernah mempraktekkan amalan-amalan seperti itu. Bahkan itu adalah pintu-pintu menuju kesyirikan. Jika ada seseorang yang langsung meminta kepada penghuni kubur tersebut, ini adalah syirkun akbar, syirik besar yang bisa mengeluarkan dia dari Islam. Jika dia berdoa kepada Allah namun di tempat seperti itu, ini tidak sampai syirik besar, namun ini adalah pintu menuju syirik besar. Dan itulah yang ditutup, celah itulah yang ditutup oleh para sahabat. Karena itulah petunjuk Rasulullah SAW. Lihat dalam sebuah hadis yang sahih, disebutkan beberapa hari sebelum Rasulullah SAW wafat, Rasulullah bersabda, La'anallahu al-Yahuda wal-Nasara ittakhadu kubura anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani gara-gara mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Kenapa? Karena itu bisa mengantarkan mereka kepada pengkultusan yang melampaui batas, kepada kuburan-kuburan nabi mereka, sehingga terjadilah apa yang telah terjadi kepada umat Nuh alaihissalam, yang mana mereka menyembah monumen-monumen peringatan orang-orang saleh yang telah wafat sebelum mereka, Suwa, Wad, Yaghuts, Ya'uq dan Nasr, yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi sekali lagi, terkadang harapan seseorang terkabul dengan metode-metode seperti itu. Metode-metode yang atau ritual-ritual di tempat-tempat yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Namun itu bukanlah dalil benarnya tindakan tersebut, benarnya amalan tersebut, bukan. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, istidraj boleh jadi. Ya. Dengan itu dia semakin naudzubillah semakin menyimpang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini kita juga bisa memetik pelajaran betapa takutnya para sahabat ya dari kesyirikan yang bisa menimpa umat ini. Kesyirikan adalah fitnah yang sangat besar. Para sahabat sangat takut fitnah yang terjadi pada rakyat atau penduduk Hormuzan terjadi kepada pada umat ini. Sehingga mereka melakukan apa yang mereka harus lakukan. Mereka menggali 13 lubang di malam yang petang, yang gelap, tidak seorang pun ada yang tahu. Dan mereka menguburkan jenazah Daniel alaihissalam di salah satu liang lahat tersebut. Tujuannya ini agar jangan sampai ada benih-benih kesyirikan yang bisa muncul di generasi kemudian. Dari sini kita bisa belajar bagaimana Rasulullah dan para sahabat sangat menjaga akidah, sisi-sisi yang berhubungan dengan tauhid. Rasulullah sangat protektif, dan inilah yang dijalankan oleh para sahabat, dan mereka semua adalah panutan kita dalam kebaikan. Semoga memberikan faedah yang berharga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ramuan herbal. Herbal.
4: Jadi gini, sensei saya itu tidak bisa melihat ya kondisi matanya.
5: Sudah berapa lama, Pak?
4: sudah sekitar sudah lama 20 tahunan. Jadi waktu itu di umur 16 tahunan seperti itu. Kronologisnya kurang lebih dari SD itu saya pernah ada keluhan mata dengan gatal-gatal gitu. Dari dokter dikasih itu tetes mata karena alergi gitu katanya.
1: Terus?
4: Nah, sekian lama pemakaian tetes mata ternyata mengakibatkan efek samping adanya glukoma. Setelah itu ya udah penglihatan mulai menurun dan sampai titik tidak bisa melihat lagi.
0: Sudah nggak bapak sudah nggak melakukan pengobatan? Masih?
4: Sampai sekarang sudah. Ya sudah terlalu lama, jadi kalau dulu sering mencoba yang macam-macam, tapi kalau sekarang sudah dalam kondisi yang menerima aja gitu. Mungkin dari sini saya ada solusi atau ada gambaran seperti apa gitu.
0: Baik, cukup ya. Pak.
4: Terima kasih, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Tunggu jawabannya.
0: Iya, pembahasan saling berkaitan satu dengan yang lain. Saya pernah membahas di Kaidah 18, 19, 20 tentang organ, ya, pasal ke-10 pada waktu itu tentang gambaran organ badan pada hal yang lampu, baru kemarin selesai ya, gambaran organ badan. Ya, ya, ini hubungan satu dengan yang lain. Saya telah pernah membahas tentang organ kolbu, masih ingat barang siapa yang kelewatan maka bisa membuka di www.alkianji.com pakai Q atau www.lugualami.com. kemudian saya menyebutkan di situ waktu itu hubungan antara kolbu dengan indera. Bagaimana mata ini merupakan tentara barisan depan. Tentaranya kolbu barisan depan yang memberikan informasi kepada kolbu hal-hal yang terlihat apabila mata tersebut melihat sesuatu. Setelah dia melihat, kemudian dia menginformasikan. Maka dikarenakan begitu eratnya hubungan antara mata dengan kolbu, erat hubungannya antara mata dengan kolbu, maka apabila ada sesuatu yang tersimpan di dalam kolbu, maka akan tampak terlihat pada mata. Maka saya sebutkan pada waktu itu perkataan-perkataan para pendahulu kami, yakni mata sangat erat hubungannya dengan kolbu. Sampai-sampai kolbu ini dengan mata memiliki urat tersendiri, memiliki jalur tersendiri. Ada jalur tersendiri, sekitar 24 jalur jaringan yang tidak membutuhkan otot maupun tendon, bahkan tidak membutuhkan meridian. Ya, dari kolbu kepada mata. Tapi tergantung kepada bagaimana kuatnya mata yang menerima dan kolbu yang memberikan informasi. Memberikan kepemimpinan memimpinnya. Artinya erat sekali hubungannya. Dan sampai-sampai Al-Imam Al-Qayyim juga menjelaskan kalau terjadi permasalahan pada kolbu maka akan tampak pada mata. Disebutkan pula dalam hadis ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditimpa musibah anaknya Ibrahim meninggal, kemudian beliau sempat menyampaikan kolbu bersedih air mata menetes. Setiap emosi pasti akan tampak pada mata, sebagaimana orang marah juga matanya akan merah. Ini erat hubungannya. Ya. Kemudian begitu juga ketika terjadi musibah Nabi Yusuf, bagaimana Nabi Yakub menjadi buta. Ya, dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, erat kaitannya antara mata dengan kolbu atau mudghah ini. Ini yang pertama. Bisa jadi ada dari 24 tadi ada jaringan-jaringan dari kolbu yang ke mata yang tidak diketahui oleh penelitian materialistis, ya, penelitian secara materi. Tetapi sebagaimana yang dikatakan Ibnu Qayyim, salah satunya saja putus maka akan buta. Salah satu saja putus maka akan buta. Dan salah satu aus akan terjadi pandangan mata berubah, buram dan seterusnya. Yang pertama. Yang kedua, bisa jadi dikarenakan adanya 7 lapisan yang ada di mata. Dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim dalam Tadaris Adah. Yang mana kalau 7 lapisan tersebut kemudian terkelupas salah satunya akan menyebabkan kebutaan. Dengan izin Allah.
6: baik itu dikarenakan tertempel gatal atau hal-hal benda-benda lainnya, sesuatu yang kemudian menyebabkan dirinya menjadi terluka, akan menyebabkan seorang tersebut menjadi buta. Maka pertanyaannya, regenerasi sel apa yang dilakukan untuk memulihkan kondisi kesehatan mata, baik yang glukoma ataupun yang tidak, ataupun yang buta dan seterusnya. Secara teori dan pengalaman klasik tentunya, ya, di mana para orang-orang dahulu yang memiliki penelitian alamiah sesuai dengan jalur alam, sesuai dengan fitrah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka terus berjalan meskipun harus merangkak. Akan tetapi orang yang melakukan penelitian dengan sisi materi, dengan menilai dari unsur-unsur materi, memandang dari segi yang logis kalau ada materinya, maka dia terkadang dia berhenti manakala menemui jalan buntu atau belum mendapat informasi. Dia berhenti, kemudian dia akan melanjutkan lagi setelah ada informasi. Orang-orang dahulu banyak yang menggunakan beberapa macam obat, di antaranya salah satu contohnya adalah madu. Orang-orang klasik banyak menggunakan madu yang digunakan untuk tetes mata dengan dalil bahwasanya madu adalah obat, kemudian diteteskan ke mata, ternyata memberikan efek yang bagus, ya, selaput-selaput yang tertutup oleh kotoran dan racun kemudian terkelupas dan membantu meregenerasi sel. Hal ini diketahui setelah ada penelitian, memang betul. Ya. Di Amerika meneliti madu bunga lotus yang diteteskan. Dan di Indonesia tentunya berterima kasih kepada Dr. Aji Suranto yang kemudian beliau sudah meninggal. Beliau termasuk ahli madu di negeri ini. Beliau kolektor madu juga. Kemudian beliau datang memberikan informasi kepada kita tentang penelitian hal tersebut. Ya, ini madu bunga lotus, bunga apa teratai ya, lotus ya. Kemudian diteteskan dan berhasil. Baik untuk orang-orang yang katarak dan lain sebagainya. Akan tetapi kemudian di sana ada rekomendasi untuk madu monoflora maka masih bisa direkomendasikan, tapi madu yang multiflora maka tidak bisa direkomendasikan. Karena di samping orang Amerika memiliki penelitian, punya pengalaman penelitian bisa digunakan untuk mata, akan tapi mereka juga punya pengalaman yang pahit tentang madu, ya, yang liar, ya. Ini ketika mereka berperang dengan Vietnam, kemudian terjebak di dalam hutan satu kompi, tidak ada yang bisa dimakan kecuali apa yang ada di hutan, dan di sana mereka hanya bisa minum madu. Kemudian mereka terserang penyakit gila dan stres dan saling tembak menembak sampai habis. Orang-orang tersebut, orang-orang peneliti menganggap yang diminum adalah madu, yang memberi masalah adalah madunya. Tapi yang lainnya mengatakan bukan karena madunya, tetapi dikarenakan stres tidak bisa keluar dari kepungan tentara Vietnam. Ya, jadi sebenarnya nggak ada masalah karena pengalaman madu pun nggak ada masalah, ya. Satu, kedua, sering juga orang menggunakan, ini orang Semarang, banyak di selokan-selokan. Saya tadi lupa nggak nanya Semarangnya bagian mana, saya juga pernah belajar di Semarang, belajar pengobatan. Ya, beberapa selokan-selokan di Semarang pun banyak. Ya, bunga kitolot yang daunnya putih, yang bunganya putih, daunnya mirip mirip jombang, ya, daunnya agak runcing begitu, agak sedikit panjang, bisa diklek atau nyari tahu teman-teman, ya, kitolot namanya juga nama Jawa, ya, biasanya di satu lembar daun kemudian di becak pakai sendok, kemudian dikasih air panas, ya, 3 sendok makan, kemudian diaduk, saring, kemudian diteteskan kepada mata. Ini kalau dari luar, ya. Adapun yang belum bisa menemukan sesuatu yang dari luar, ada beberapa hal yang dari dalam digunakan untuk regenerasinya. Bahwa bisa menggunakan sesuatu yang bisa menguatkan kolbu, menyejukkan kolbu, diantaranya adalah umbi kunyit. Umbi kunyit, satu ibu jari umbi kunyit. Kalau ada daun orang aring, maka ambil setengah genggam daun orang aring. Kalau tidak ada, maka bisa menggunakan buah mengkudu. Buah mengkudu separuh, kemudian ditambah dengan satu jengkal batang brotowali, rebus dengan air satu gelas sampai mendidih, saring, bagi dua, minum pagi dan sore. Ya, mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan misal yang lainnya. Selanjutnya,
7: waktu untuk qailulah atau tidur di siang hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, qailulah lah, karena sungguh setan itu tidak qailulah, dinilai hasan oleh Al-Albani. Qailulah juga tersebut dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat qailulahnya. Quran surat Al-Furqan ayat 24. Kapan waktu qailulah? Ada dua pendapat ulama dalam hal ini. Pertama, sebelum zuhur. Di antara yang memegang pendapat ini adalah Imam Syarbini rahimahullah. Beliau menyatakan, disunahkan bagi orang yang ingin melakukan sholat tahajud untuk berqailulah, yaitu tidur sebelum zuhur. Qailulah itu manfaatnya seperti sahur bagi orang yang berpuasa, dan ini dinyatakan oleh mayoritas ulama atau jumhur. Kedua, setelah zuhur. Ulama yang memegang pendapat ini diantaranya Al-Munawi dan Al-Aini rahimahumallah. Al-Munawi menyatakan, qailulah adalah tidur di tengah siang ketika matahari condong ke barat atau waktu zuhur atau menjelang sebelum atau sesudahnya. Al-Aini juga menyatakan, qailulah maknanya tidur di rentang waktu sholat zuhur, yaitu ketika matahari condong ke barat atau zawal sampai asar. Pendapat yang tepat, wallahu a'lam, adalah pendapat kedua ini, yaitu waktu qailulah adalah setelah masuk waktu zuhur atau setelah melaksanakan sholat zuhur. Sebagaimana yang dijelaskan oleh sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dahulu kami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah berqailulah atau makan siang kecuali setelah Jumatan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
8: Konsultasi Syariah.
9: Mutiara Tilawah.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Nasihat.
2: Ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang seorang pemuda yang terbaik di akhir zaman, ketika munculnya Dajjal. Dajjal muncul, Nabi mengingatkan kepada kita, Dajjal akan keluar. Dajjal keluar selama 40 hari. Ketika pertama kali Dajjal keluar, maka hari yang pertama dia keluar, zaman menjadi panjang. Satu hari sama dengan setahun. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa setiap hari membuat matahari dengan setia terbit di timur, tenggelam di barat, waktu yang tertentu pagi dan siang. Allah akan buat begitu lamanya peredaran matahari. Satu hari sama dengan setahun. Subhanallah. Sebagian tempat antum lihat di kutub saja, ini contoh dekat, ini bukan hal yang mustahil. Dan sebagian orang mengingkari hadis ini dengan akalnya. Bagaimana satu hari sama dengan setahun? Sehingga para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kami salat?" Kata Rasulullah SAW, ya, kan berupaya untuk mengukur, menakar saja. Di kutub setengah tahun matahari terbit, enggak pernah tenggelam. Enggak ada yang namanya malam. Setengah tahun enggak ada kebalikannya. Enggak ada apa? Enggak ada siang, malam terus. Di kutub. Maka bukanlah mustahil. Ya, sebagaimana Yusha bin Nun ketika berperang melawan musuh-musuh mereka. Ya, waktu ketika itu telah menjelang maghrib, asar mereka berperang. Dan mereka harus sudahi peperangan ketika tenggelam matahari. Mereka telah berada di ujung kemenangan. Maka berkata Yusha bin Nun, "Wahai matahari, innaki ma'muratun wa ana ma'mur." Engkau diperintah Allah berjalan, beredar, berputar. Aku pun diperintah Allah. Ya Allah, tahanlah untuk matahari ini. Enggak pernah matahari bumi ini tertahan kecuali pada masa itu. Enggak bergerak matahari sampai mereka menang, baru matahari tenggelam. Allah kuasa. Ketika Dajjal keluar hari pertama setahun, hari kedua dia keluar sama dengan satu bulan masanya, hari ketiga dia keluar sama dengan seminggu, kata Abu Hurairah. Hari keempat barulah harinya menjadi sama hari-hari seperti hari kalian ini yang 24 jam. Allahu Akbar. Ketika Dajjal keluar, dia mendatangi semua negeri. Dan Dajjal membawa berbagai macam ragam tipuan-tipuan, fitnah-fitnah. Yang saya ingin ambil kesimpulannya, dia datang satu kaum mengaku sebagai Tuhan. Karena Dajjal ini ketika dia pertama kali muncul, dia enggak langsung mengaku sebagai Tuhan. Pertama dia berpura-pura menyeru orang kepada agama. Ini pertama loh Dajjal. Seolah-olah dia adalah orang yang saleh, yang baik. Lambat laun ketika orang meyakini, dia pindah pada jenjang berikutnya, mengaku sebagai Nabi. Ketika orang meyakini dia, naik pangkat menjadi apa? Tuhan. Dia memiliki segalanya. Karena itulah kita diperintahkan untuk berlindung daripada fitnah Dajjal. Kenapa? Semuanya dia miliki dengan izin Allah SWT. Tinggal dia katakan ke langit, turunkan hujan, turun. Dia iming-imingi suatu umat dengan harta benda. Yang beriman dengan saya kaya, kaya raya. Begitu fitnahnya, begitu dahsyatnya fitnah Dajjal ini. Sehingga Nabi mengatakan, setiap laki-laki harus mengikat wanita-wanitanya. Allahu Akbar. Kenapa? Ingin berlomba mengejar Dajjal. Sampai-sampai setiap laki-laki begitu khawatirnya, putri-putrinya, istri-istri terfitnah, saudari-saudari, mereka ikat di rumah, mereka kurung. Subhanallah. Nah, karena dia bawa segalanya. Antum tahu, Mbak, andai kita manusia dimingi-mingi dengan apa, dunia, harta, semua orang ikut berlari mengejar Dajjal. Apalagi dia mengatakan dia Nabi, mengatakan dia Tuhan, berlari mengejar Dajjal, diikat. Subhanallah. Sampai-sampai kata Nabi, ada seorang yang meyakini, aku akan ketemu Dajjal, aku pasti tidak akan terpengaruh. Dia keluar, dia datangi Dajjal, seketika dia terpengaruh. Ini menunjukkan kepada kita fitnah ini harus dijauhi. Kemudian datanglah dia kepada suatu kaum, ada seorang pemuda yang terbaik. Kata pemuda ini dalam beberapa riwayat, "Wahai kaum muslimin, wahai manusia, inilah Dajjal yang beritakan Nabi kalian. Ya, jangan dengarkan dia. Dialah sang pendusta. Maka dikumpulkan Dajjal manusia. Wahai manusia, andai kata pemuda ini ku sembeli, atau andai kata pemuda ini ku bunuh, kemudian kuhidupkan kalian kembali, kuhidupkan pemuda ini kembali maksudnya, apakah kalian beriman saya sebagai Tuhan kalian? Kata mereka, kami pasti beriman. Pemuda ini digergaji Dajjal dari atas ke bawah, terbelah dua. Bahkan beberapa riwayat dikatakan dipisahkan kiri dan kanan. Dia berjalan di tengah-tengah pemuda ini, menunjukkan terbelah dua. Kemudian Allah hidupkan kembali dengan perantara Dajjal, hidup kembali. Kata Dajjal, berimankah kalian saya sebagai Tuhan kalian? Maka berkata seluruh orang-orang yang tertipu ini, kami yakin kalian, engkau adalah Tuhan kami. Karena bodohnya mereka. Kalaulah mereka tahu Tuhan Allah, enggak akan mungkin bisa dilihat di mana? Di bumi ini mustahil kita dapat melihatnya. Jangankan kita, Musa enggak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Lan tarani." Engkau tidak akan mampu melihatku. Apalagi Dajjal matanya picak, kata Nabi, "Wa rabbukum laysa bi'awam." Tuhan itu matanya enggak picak, enggak cacat sebagaimana Dajjal. Maka berimanlah mereka. Berkata pemuda ini, "Wallahi, ini Dajjal." Kata Dajjal, "Wahai pemuda, apakah engkau sekarang beriman akulah Tuhanmu yang telah menghidupkanmu?" Dia katakan, "Demi Allah, semakin saya yakin engkaulah Dajjal yang akan, engkaulah Dajjal yang telah janjikan Rasulullah SAW. Dan demi Allah, engkau tidak akan mampu sekarang menguasai saya. Mau dia bunuh yang kedua kalinya, enggak mampu." Allah lindungi pemuda tersebut. Pertanyaannya, dari manakah pemuda ini tahu dia Dajjal? Dari mana? Ilmu, sunnah, ini menyelamatkan ketika fitnah datang.
3: Kehidupan ini akan berakhir, jamaah. Semua akan rata dengan tanah. Sebesar apapun rumah yang dia miliki, sekaya apapun harta yang dia kumpulkan, karena pada hari itu yauma la yanfa'u mal wala banun.
4: Yauma la yanfa'u mal wala banun.
3: Harta tiada guna, anak enggak bermanfaat.
4: Inna man atallaha biqalbin salim.
3: Kalau engkau orang yang beriman,
4: wa uslifatil jannatu lil muttaqin.
3: Adapun kalau engkau bukan orang yang baik, maka di atas keranda itu engkau akan berteriak mengatakan, "Ya wailaha, aina yadhhabuna biha?" Mau dibawa kemana aku ini? Mau dibawa kemana aku ini? Karena sejatinya kita tidak pernah mempersiapkan diri.
4: Wa burrizatil jahimu lil ghawin.
3: Dunia ini bukan tempat tinggal, jemaah. Bukan.
5: Tanya jawab.
6: Dari seorang ibu di desa, ibu ini penjual bubur, dia single parent. Sekarang dia diamanai keluarganya untuk merawat bapaknya yang sudah tua. Alhasil dia tidak bisa berjualan bubur dan bapaknya hanya mau dirawat ibu ini. Apa solusi yang baik buat ibu ini? Karena dia takut durhaka sedangkan dia harus jualan. Pia mbak ipun manembah ngabekti dumateng bapake. Insyaallah rezekine sampun dipun jamin dening Allah Subhanahu wa taala. Sampun kathah kedadosan. Nggih kula piyambak anggadahi kanca. Piyambakipun niku dipun dawuhi dening bapake, "Le, kowe mulya ning desa. Pak, lah aku nek mulih ning desa nyambut gawe apa? Wis sak gawe-gawehane." Nggih piyambakipun mantuk, kalih garwane, kalih putrane mulih ten desa ngrumati bapake sing pun sepuh. Nggih dumadakan bapake niku gerah. Ngantos sepriki piyambake pun ngrumati bapake. Panggesanganipun sederhana, ning tasih cukup dahar ngunjuk sekolah, walhamdulillah. Ngantos sepriki Allah Subhanahu wa taala sampun mataun-taun tasih maringi rejeki dumateng tiyang kalawau. Lan menawi kula pun keparengaken matur, bekti dumateng tiyang sepuh menika setunggalipun amalan ingkang estu-estu sae. Nabi sallallahu alaihi wasallam nate dipun temai, dipun sowani dening nom-noman lanang. Nom-noman lanang niki matur kepengin nderek jihad kalih Kanjeng Nabi. Nabi dawuh apa kowe cek duwe wong tua loro? Nom-noman lanang niki matur kula tesih gadah piantun sepuh sing sampun manula. Nabi dawuh, mulia kowe jihad marang wong tuamu loro. Wong ajeng mangkat jihad sesarengan kalih Nabi, niku kongkon ninggal tinggalan jihadmu. Ngabekti marang wong tuamu loro. Napa malih namung sekedar dodol jenang. Dodol jenang dipun tilar, nggih ngrumat dumateng bapak, insyaallah rezekinipun wonten mawon. Sak dangunipun kita sedaya tasih gesang ten ngalam donya, Allah Subhanahu wa taala mboten kentekan, mboten kekurangan jalaran kangge maringi rezeki dumateng awake dhewe. Kula nate maos tunggal riwayat. Menawi kula mboten salah pemut, niki sahabat asmanipun Usamah bin Zaid. Nek kula mboten kelentu nggih. Usamah bin Zaid niku nate gesang wonten setunggal zaman woh kurma niku regane larang para jamaah. Ngantos ewon-ewon dirham. Nggih. Dadi harga kurma niku nembe larang-larange. Salah sewijining dinten sahabat niki mbolongi wit kurma sing digadai. Dheweke duwe wit kurma. Wit kurma niku dibolong, dijukuk empole, wis empol. Jantung pohon kurma. Manungsa nek dijukuk jantungnya mesti mati nggih. Semanten ugi wit kurma dijukuk jantungnya mati. Kancane lewat, "Lho, lha apa kuwi? Duwe wit kurma kok malah tok pateni, mongko kurma regane larang." Nggih. Iso dadi tambang emas, kok malah tok jukuk empol iki kepiye? Piyambake pun matur, "Sebab Kanjeng mamiku ngersake jantung kurma." Pokok nek mamakku njaluk apa wae sauger aku iso nyembadani bakal tak sembadani, ora urusan karo regane kurma sing larang. Ora urusan karo duit, ora urusan karo bondo. Niku gesangipun para sahabat radhiyallahu taala anhu. Lan kula ningali jutawan-jutawan, miliarder-miliarder, triliuner-triliuner senajan wong kafir niku rata-rata wong-wong sing ngabekti manembah mboten manembah, ngabekti nggih ngelembah manah marang tiyang sepuhipun kalih. Dados piyambakipun kedah mitadosi bilih rezekinipun Allah sampun dipun cawisaken, lan mitadosi bilih bekti dumateng tiyang sepuh niku saged mbukak lawang rezeki, saged dadosaken piyambakipun pinaringan swarga langgeng wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala.
0: Mutiara nasihat.
5: Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW mengisahkan tentang Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam, tentang kejadian yang akan beliau alami kelak di akhirat. Yangqa Ibrahimu abahu azar, kelak ya di hari kiamat kelak, yalqa Ibrahimu abahu azar yaumal qiyamah. Ibrahim AS akan bertemu dengan bapaknya yang bernama Azar di hari akhirat kelak. Wa ala wajhi Azar qataratun wa ghabaratun. Ketika itu Azar dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Mukanya sangat hitam, berdebu, benar-benar dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Ibrahim AS mengenali dia adalah bapaknya. Fayaqulu lahu Ibrahim, alam aqul laka la ta'sini. Ibrahim berkata kepada ayahnya ketika itu, bukankah wahai bapakku, bukankah aku pernah dulu berkata kepada engkau, jangan pernah engkau menentangku. Fayaqulu abuhu fal yawma la a'sika. Hari ini aku tidak akan menentangmu wahai nak. Ini ucapan ayah Ibrahim Azar ketika itu. Fayaqulu Ibrahim, lantas Ibrahim alaihi salam bergegas, beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berusaha untuk memberikan syafaat kepada ayahnya. Beliau berdoa meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena syafaat tidak mungkin bisa diberikan oleh seorang makhluk betapapun mulianya makhluk tersebut tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim faham akan hal ini, maka dia meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi, innaka wa'adtani alla tukhzini yawmal qiyamah yawma yub'atsun. Wahai Rabbku, sesungguhnya engkau berjanji untuk tidak akan menghinakan aku di saat manusia dibangkitkan. Ya, ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-87. Allah mengabarkan di situ doa Ibrahim alaihissalam ketika semasa di dunia. Ibrahim alaihissalam pernah berdoa, wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Janganlah engkau hinakan aku ya Allah Subhanahu wa taala di hari kelak manusia dibangkitkan, hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali mereka yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang suci, dengan hati yang selamat. Rupa-rupanya Ibrahim alaihi salam berusaha untuk mendapatkan izin syafaat dari Allah Subhanahu wa taala untuk bapaknya. Kita tahu bapaknya mati dalam kekafiran. Dan Ibrahim ketika itu bertawassul dengan doa yang pernah beliau ucapkan semasa hidupnya. Wala tukhzini yawma yub'atsun. Fa ayyu khizyin, kata beliau, fa ayyu khizyin akhza min abil ab'ad. Kehinaan apa yang lebih hina daripada seorang anak dijauhkan dari bapaknya? Ya. Jadi seolah-olah Ibrahim ketika itu seolah-olah hendak mengatakan seperti ini kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sesungguhnya kehinaan apa yang lebih hina? Rasa malu apa yang lebih hebat? Ya, manakala aku Ibrahim ternyata memiliki seorang ayah yang kafir, apa yang akan dikatakan oleh hamba-hambamu di hari ini, di hari akhirat tersebut? Sungguh ini adalah sesuatu yang sangat memalukan ya Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang sangat menghinakan. Maka tolong jangan hinakan aku, tolong selamatkan bapakku. Seolah-olah Ibrahim hendak berkata demikian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta izin untuk bisa memberikan syafaat untuk ayahnya agar ayahnya selamat. Namun apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inni harramtul jannata 'alal kafirin. Wahai Ibrahim kekasihku, sesungguhnya aku telah mengharamkan surga bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang musyrik yang menyekutukan aku dengan ibadahnya, dalam ibadahnya. Tidak ada ampun bagi

maka dia melihat ayahnya benar-benar dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dirubah bentuknya seperti anjing hutan yang sangat hina. Kemudian dia dicampakkan ke dalam neraka waliyadzubillah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah ini memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Bahwasanya yang pertama, asy-syafa'atu milkun lillahi wahda. Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini, bahwasanya syafaat itu hak murni Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk manapun, betapapun mulianya makhluk tersebut, yang bisa memberikan syafaat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Ibrahim alaihissalam tidak bisa. Karena syafaat bukan milik siapa-siapa, milik Allah semata. Allah menegaskan hal ini dalam Al-Qur'an. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah bahwasanya syafaat itu hanya milik Allah semata. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikisahkan dalam hadis syafaat yang panjang, beliau ketika hendak memberikan syafaat, apa yang pertama kali beliau lakukan? Beliau meminta izin terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersujud di hadapan Allah di bawah arasy dengan sujud yang sangat lama. Beliau membaca pujian-pujian dan doa yang diilhamkan oleh Allah kepada beliau ketika itu. Dan beliau tidak mengangkat kepalanya dari sujud kecuali setelah Allah mengatakan kepada beliau, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta wasfa' tushaffa." Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Mintalah, engkau akan dikabulkan. Berikanlah syafaat, engkau sudah diberikan izin untuk memberikan syafaat. Baru kemudian Rasulullah SAW memberikan syafaat untuk umatnya. Kemudian disebutkan dalam hadis tersebut, Rasulullah bolak-balik untuk kembali meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala agar kembali diberikan izin memberikan syafaat, tambahan syafaat. Bolak-balik disebutkan dalam hadis tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya syafaat itu hanya hak Allah semata. Dan syafaat tidak bisa terwujud kecuali atas izin Allah dan kepada siapa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan dalam Al-Qur'an dalam surat An-Najm ayat yang ke-26. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'tana Allahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat yang ada di langit, malaikat-malaikat yang tinggi, yang mulia, yang di langit. Ya, Allah mengkhususkan penyebutan yang di langit di sini yang untuk menunjukkan kemuliaan mereka. Malaikat-malaikat yang tinggi, yang mulia itu saja, ya, tidak bermanfaat syafaat mereka. Sedikit pun tidak akan memberikan manfaat. Ya, apalagi orang-orang yang derajatnya jauh di bawah para malaikat tersebut. Kecuali setelah ada izin dari Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Setelah ada izin dari Allah, ya, kepada pemberi syafaat tersebut untuk memberikan syafaat, liman yasha'u wa yarda. Dan orang-orang yang memberikan syafaat ini dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih oleh Allah Tabaraka wa taala. Tidak setiap orang. Wa yarda. Dan orang yang hendak diberikan syafaat ini juga syaratnya adalah mereka dikehendaki oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak berhak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak berhak mendapatkan syafaat dari para malaikat atau orang-orang yang terpilih, orang-orang yang saleh. Karena dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, ketika Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man as'adun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling bahagia akan mendapatkan syafaatmu di hari kiamat kelak? Kata Rasulullah, as'adun nasi bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling bahagia akan mendapatkan syafaatku kelak adalah mereka yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya, tentu saja dia mengucapkannya dengan pemahaman tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Dia faham apa yang bisa membatalkan la ilaha illallah sehingga dia bisa menghindarinya. Dia faham konsekuensi-konsekuensi dari la ilaha illallah sehingga dia mengamalkannya.

dia mengucapkannya dengan tulus, dengan ikhlas, inilah yang akan mendapatkan syafaat, yang berarti mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan kesyirikan, orang yang beribadah kepada selain Allah di samping dia beribadah kepada Allah, orang yang bergantung kepada selain Allah, dia meminta kepada selain Allah, ya, dia mencintai atau takut kepada selain Allah sebagaimana dia cinta kepada Allah dan takut kepada Allah, maka orang-orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan keridhaan Allah, yang berarti dia tidak akan berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
1: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya. Itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya. Mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya. Dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya. Dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya. Terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
0: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Tanya jawab.
4: Tadi telah dijelaskan mengenai anak nakal, sebenarnya bukan anak nakal Ustadz, tapi anak yang cenderung cerdas. Nah, bagaimana Ustadz cara mengenali perbedaan hal tersebut secara lebih spesifik Ustadz? Silakan Ustadz.
5: Jadi tadi disebutkan bahwa sejatinya tidak ada anak nakal. Anak nakal itu disebabkan dua kemungkinan, karena itu memang potensi dia yang belum tampak buahnya karena masih kecil. Yang kedua adalah akibat jeritan hati, akibat luka fitrah. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui hal ini? Contoh yang sangat sederhana, ada anak ya, dia itu pemalu sekali ya. Kalau disuruh maju ke depan kelas benar-benar enggak mau. Kalau dipaksa dia beruntak. Satu sisi dia sangat cerdas. Nah, kalau kita amati, kita jangan terus bersegera, kita kuatkan sifat mentalnya sehingga dia tidak malu. Padahal sejatinya malu itu masuk dalam potensi. Kita tahu bahwa sahabat Utsman bin Affan itu mulia antara lain karena sifat malunya. Banyak hadis yang meriwayatkan tentang masalah betapa mulianya malu dari sahabat Utsman bin Affan. Makanya kita menggali yang lain, yaitu oh, bisa jadi anak saya itu kuat bukan di perasaan, tapi mungkin kuatnya adalah di otak. Nah, ternyata kita lihat anak tersebut pintar. Nah, maka bisa kita katakan bahwa potensi dominan anak kita itu di pikiran. Kan ada tiga ya. Bisa jadi anak kuat di pikiran, bisa jadi kuat di perasaan, bisa jadi kuat di fisik. Bisa jadi anak itu memiliki tiga-tiganya. Maka kita harus paham. Contoh lagi, kalau ada anak yang senangnya berkumpul dengan teman-teman, perasaannya peka, empatinya sangat tinggi, senangnya berbagi-bagi dengan teman, tapi dia pelajarannya lemah, fisiknya juga mungkin badannya nggak begitu kuat, maka bisa jadi anak kita itu adalah dominan di perasaan. Nah, kira-kira apa dengan perasaan ini setelah anak kita nanti dewasa? Ya, diperankan dalam apa namanya peran-peran sosial. Ya, bisa menjadi konselor, bisa menjadi psikolog, ya, atau mungkin bidang-bidang lain yang terkait dengan ilmu sosial, yang bertemu dengan orang lain. Mungkin bisa jadi anak kita itu orangnya itu keras kepala, ya, empatinya kurang, pelajaran juga nggak pinter, tapi kita lihat fisiknya kuat sekali, ya. Kalau ada pekerjaan itu cepat sekali dilaksanakan, ya, badannya kuat. Nah, bisa jadi anak kita memang potensinya adalah di fisik. Nah, besok jadikan apa ya? Jadikan mungkin di bidang kontraktor, atau mungkin menjadi teknisi dan sebagainya, yang terkait dengan fisik anak. Nah, bisa jadi anak kita itu mungkin dia juga punya empati tapi setengah-setengah, dia juga enggak bodoh-bodoh amat, dia juga fisiknya juga enggak lemah amat. Maka bisa jadi anak kita memiliki tiga-tiganya. Nah, ini makanya kita harus mengenal, ya ini baru dibagi 3, nanti kemudian 3 ini dibagi menjadi 8, 8 nanti bisa dibagi menjadi 30 dan seterusnya. Itu lebih lanjut insya Allah kalau kita sudah membahas bakat. Nah itu cara mengenal potensinya. Jadi kalau kita melihat kelemahan anak, ya, yang kita sebut nakal tadi, jangan melihat nakalnya terus. Kita perhatikan potensinya, selalu potensinya. Insya Allah kalau potensi ketemu kemudian dikuatkan, maka kenakalan itu akan hilang. Ini terkait dengan masalah konseling berbasis fitrah, yaitu konseling berbasis pada potensi, bukan kepada masalah. Ini kalau kita mengatasi bahwa itu adalah potensi anak, caranya demikian. Kemudian bagaimana kalau anak tersebut ternyata itu adalah jeritan hatinya, maka kita flashback, ya, kembali ke masa lalu dia. Bagaimana masa kecilnya dulu, mungkin kita di keluarga sedang ada masalah sehingga dia tertekan, ya. Mungkin di sekolah yang terlalu berat, kita memaksa-maksa harus pinter ini pinter itu walaupun masih TK. Itu bisa melukai fitrahnya. Akhirnya begitu di SD atau di SMP, karena ada jeritan hati yang tidak tumpah, akhirnya dia berbuat sesuatu yang tadi dikatakan nakal. Nah caranya kalau yang kedua ini, ya, kalau kita tahu bahwa itu adalah luka fitrah, ya, trauma masa lalu, sembuhkan hatinya dengan cara tadi, dengan bahasa hati tadi. Insya Allah dengan itu akan anak menjadi hatinya sembuh dan akan kembali lagi, dia akan semangat hidupnya, fitrahnya akan tumbuh kembali. Demikian. Wallahu ta'ala alam bisawab.
3: Mutiara Tilawah.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Perkenankan kami untuk mengingatkan bagi diri pribadi, selanjutnya mengajak kepada ikhwah dan akhwat sekalian rahimakumullah, salah satu di antara upaya untuk melakukan muhasabah, melakukan introspeksi diri, menghitung apa yang sesungguhnya telah diri ini capai. Kita sadar benar bahwa hidup kita adalah ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala." Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Diakui atau tidak, disadari atau belum, hidup kita ini adalah ujian, dan suatu saat ujian itu akan terhenti, kemudian kita akan diminta pertanggungjawabannya. Dalam sebuah riwayat dibawakan oleh Al-Imam Abu Nuaim Al-Asbahani dalam kitabnya Hilyatul Awliya, disebutkan bahwa Al-Fudail bin Iyad, pernah dengar nama ini? Seorang alim salih di zamannya. Sekedar memberikan catatan, jika kita sempat mendengar atau membaca tentang Al-Fudail bin Iyad, yang dikabarkan beliau sebelumnya adalah seorang perampok, seorang preman dan lain sebagainya, maka riwayat-riwayat tersebut lemah, bahkan sampai derajat palsu. Yang sahih bahwa Al-Fudail bin Iyad rahimahullah adalah seseorang yang tumbuh di tengah-tengah keluarga ilmu dan kesalihan. Suatu hari Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala berjumpa dengan seseorang. Fudail bertanya kepadanya, "Berapa usia engkau saat ini?" Laki-laki itu menjawab, 60 tahun. Berarti sudah muda atau pernah tua? Maka Fudail berkata, "Idzan," berarti engkau telah berjalan selama 60 tahun menuju Allah Subhanahu wa taala dan engkau hampir sampai. Ungkapan Fudail ini mengingatkan kita tentang hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati baina 60 wa 70." Usia umatku berkisar antara 60 hingga 70 tahun. Engkau telah berjalan selama 60 tahun menuju Allah dan engkau hampir sampai. Maka orang ini langsung menyambut, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Biasanya ungkapan ini dibaca saat senang atau saat diberi hadiah. Silakan, hadiah paket umrah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu? Tidak. alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti beliau mendengar ucapan Fudail, engkau telah berjalan menuju Allah selama 60 tahun dan engkau hampir sampai. Bagi laki-laki 60 tahun ini adalah sebuah kebahagiaan atau sesuatu yang cukup membuatnya sedih? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Fudail bertanya lagi, engkau paham maksudnya? Dari yang engkau ucapkan tadi, engkau paham? Orang itu hanya sekedar mengulang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah, dan sesungguhnya pula kita hanya akan kembali kepada Allah. Fudail bertanya lagi, maksudku apakah engkau paham tentang tafsir ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Laki-laki itu langsung tertegun dan berkata, tidak, aku tidak paham, tolong ajarkan kepadaku apa maksudnya. Fudail berkata, inna lillah, sesungguhnya kita ini adalah milik Allah, kita adalah hamba Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita pasti hanya akan kembali kepada Allah. Kata Fudail, jika seorang hamba sudah yakin bahwa dirinya adalah hamba Allah dan dia pasti akan kembali kepada Allah, maka dia harus yakin bahwa suatu waktu nanti dia akan berdiri dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
3: Cara syar'i wanita melamar pria. Islam tidak membatasi yang boleh mengajukan lamaran hanya yang lelaki. Sehingga wanita juga boleh mengajukan diri untuk melamar seorang pria. Jika itu dilakukan dalam rangka kebaikan, misalnya karena ingin mendapatkan suami yang soleh, atau suami yang bisa mengajarkan agama, bukan termasuk tindakan tercela. Artinya, bukan semata karena latar belakang dunia. Dari Sabit Al-Bunani, bahwa Anas bin Malik pernah bercerita, ada seorang wanita menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan dirinya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah Anda ingin menikahiku?" Mendengar ini, putri Anas bin Malik langsung berkomentar, "Betapa dia tidak tahu malu, sungguh memalukan, sungguh memalukan." Anas membalas komentarnya, "Dia lebih baik daripada kamu. Dia ingin dinikahi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menawarkan dirinya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam." Hadis riwayat Bukhari. Bagaimana caranya? Mengenai

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul

0: katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul

0: Golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-laylah wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-laylah wa sharri ma ba'daha. Rabbana na'udhu bika min al-kasali wa su'i al-kibar. Rabbana na'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca satu kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca satu kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udhu bika min sharri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca satu kali.
2: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'alu

0: العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
0: Allahumma 'alim al-ghaib wasyahadah. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
0: Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
0: Subhanallahi wa bihamdi.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Fasubhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masaa.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Soal jawab.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Nah, pertanyaan saya tentang dakwah tadi, Ustaz. Kan saat ini itu sedang tren dakwah poster yang sering disebar melalui media sosial, Instagram atau WhatsApp, yang diedit dengan gambar yang bagus, dengan tulisan yang bagus, ada hadis, ada ayat, dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya adalah, bolehkah hal tersebut dilakukan oleh orang yang sebenarnya tidak memiliki ilmu yang memadai? Seperti misalnya ibu rumah tangga saja yang lagi suka mendesain, lagi suka edit dengan HP, dengan aplikasi edit, kemudian menaruh misalnya, bacalah surat ini sebelum tidur, maka akan begini-begini. Nah, itu apakah tidak bertentangan dengan surah As-Saffat kalau tidak salah, yang Allah membenci apa yang tidak kamu lakukan, tapi kamu menyuruh orang untuk melakukannya. Demikian, Ustaz.
9: Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa sahbihi wa man wala. Ada ayat yang menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengucapkan, mengatakan sesuatu atau menganjurkan orang lain berbuat sesuatu apa-apa yang kamu sendiri tidak bisa dan tidak mau melakukannya? Kaburamattan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar sekali dosa Allah, murka. Besar sekali murkanya Allah terhadap apa-apa yang kamu katakan yang kamu tidak kerjakan. Baik, pertanyaannya adalah, ada ibu-ibu atau ada bapak atau ikhwan akhwat bikin poster dakwah, nukil ayat-ayat Allah, nukil hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian disebarkan. Apakah pelakunya ini berdosa ataukah justru dapat pahala? Begini ukhti, a'azaniyallahu wa iyyakum. Kewajiban dakwah itu kewajiban semua orang. Dengan catatan, berdakwah sebatas kemampuan, tidak menambah dan tidak mengurang, dengan pemahaman yang benar. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdakwah, beramar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar ini sifat orang-orang yang beriman. Allah sampai mengatakan kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk mendakwai manusia mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Nabi kita berkata, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku dengan pemahaman yang benar walaupun cuma satu ayat. Jadi bukan hanya tugasnya Pak Ustaz atau Bu Ustazah. Nah, bukan. Tetapi tugas ibu-ibu semua untuk berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah. Hanya yang penting dicatat, pemahamannya harus benar. Jangan fahami ayat dan hadis dengan pemahaman sendiri. Misalnya ibu menukil ucapan Imam Sufyan As-Sauri. Jadi terangkan, nukil dari kitab ini, judulnya ini, berkata Imam Sufyan As-Sauri seperti ini maknanya. Benar. Ada ayat ditulis dalam sebuah apa namanya tadi itu slayer begitu, kemudian ibu kasih penjelasan, Imam Al-Utsaimin mengatakan ayat ini maknanya begini dan begitu, Imam Al-Bukhari begitu mengatakan, Imam Ibnu Katsir mengatakan demikian, para ulama menyebutkannya, itu boleh, enggak apa-apa, Om. Tidak dilarang yang seperti ini. Bahkan masuk dalam kategori apa? Man dalla ala khairin kafa'ilihi, barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka dihukumi sama dengan orang yang berbuat apa? Baik. Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka dihukumi sama dengan orang yang berbuat kebaikan itu. Begini maksudnya umum. Yang jadi pertanyaan umum kan muskilah, Ustaz. Kalau kita mendakwakan sesuatu yang kita belum mampu mengerjakan, apa kita berdosa? Ada dua, Bu. Kok ada dua, ya? Kalau sesuatu yang didakwakan tersebut perkara yang nilainya sunnah, bukan perkara yang wajib, maka kita mendakwahkannya, menganjurkan orang berbuat ini, berbuat itu, ya enggak berdosa. Misal, menganjurkan orang di hari Jumat untuk membaca surat Al-Kahfi. Ternyata dia enggak bisa baca surat Al-Kahfi. Dia cuma bisa nganjurin orang membaca Al-Kahfi, atau dia cuma bisa mendengar orang baca surat Al-Kahfi. Dia sudah dapat pahala. Kalau ada orang membaca tulisannya itu, kemudian dia tergerak jadi baca surat Al-Kahfi, dia dapat pahalanya orang yang membaca. Pertanyaannya, Ustaz, ayatnya tadi kan mengatakan larangan kita mengatakan apa yang kita tidak mampu untuk mengerjakannya, jawabannya. Apa yang kita tidak mengerjakannya, jawabannya. Itu untuk perkara yang wajib, Om. Sebab kalau untuk perkara yang sunnah kita diminta untuk mengerjakan dulu baru mengamalkannya, di muka bumi ini orang yang paling banyak dosanya berarti siapa, Ibu? Ahlul hadis. Loh, kok ahlul hadis? Ya iya. Ini jangan dipotong loh ini ya, ucapannya. Perhatikan alur ucapannya ya, Bu ya. Kalau ada orang yang mengatakan setiap yang kita ucapkan dan dakwakan itu harus kita amalkan dulu, enggak perlu yang wajib maupun yang sunnah, ini ucapan yang salah. Kenapa? Kalau orang mengatakan dakwah yang mendakwakan sunnah harus mengamalkan sunnah dulu, begitu misalnya, maka saya katakan orang yang paling banyak dosanya para ulama. Kok gitu, Ustaz? Ya iya. Karena kan para ulama menulis tentang sunnah-sunnah Nabi, hukum apa, menulis tentang ucapannya Nabi, perkataannya Nabi, perbuatannya Nabi, takdirnya Nabi. Sekian banyak anjuran-anjuran perbuatan ini, perbuatan ini dalam kitabnya, yang tidak mungkin para ulama bisa mengerjakan semuanya. Ya toh, puasa aja contohnya, Ibu. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa Dawud, ada puasa pertengahan bulan yang disebut Ayyamul Bait, ada puasa Dzulhijjah, Muharram, dan yang lain-lainnya. Semua para ulama menuliskannya. Tapi kalau dia dituntut mengerjakan dulu, ya nggak mungkin. Karena ini perkara yang sunnah. Mending tersampaikan. Paham ini, umat? Masalah ini yang sunnah ya. Berbeda dengan yang wajib. Kalau perkara itu perkara yang wajib, yang kewajibannya itu semua orang terkena dengannya, ya dia nggak boleh nyuruh orang berbuat kewajiban sementara dia meninggalkan kewajiban. Contohnya apa? Sholat. Ini biasanya bapak-bapak atau emak-emak ngomong sama anaknya, nak, sana nak, sholat ke masjid. Bapaknya nggak ke masjid, ya dosa. Bukan karena udzur yang syar'i. Paham? Atau misalnya dia mengatakan kepada nak, taklim sana loh nak, datang ke majelisnya Ustaz Fulan, penting menuntut ilmu itu jalan menuju surga. Emaknya nonton drama Korea, ya musibah. Ya ini beliau berdosa. Maka sebab itu khawatir duanya, ini perlu dibedakan, mengajak kepada yang wajib, kepada yang sunnah. Nah ini penting ya, penting diperhatikan. Kalau seperti itu keadaannya, berarti kalau bikin flyernya, ngajak orang berbuat yang wajib, malah dia meninggalkan. Melarang orang dari berbuat dosa, malah dia mengerjakan. Ini seperti yang Nabi katakan, seorang yang berilmu dimasukkan ke dalam neraka, dia berjalan na'udzubillahi min dzalik seperti seekor keledai yang mengelilingi apa namanya penggilingan gandumnya. Dia berkeliling-keliling neraka, maka penduduk neraka berkumpul di dalamnya dan berkata, bukankah kau Fulan bin Fulan? Iya. Bukankah kau telah mengajarkan orang untuk berbuat ini, dan melarang itu. Kenapa engkau di sini? Apa kata mereka? Iya, aku mengajak manusia berbuat baik, tapi aku berbuat jahat. Aku melarang manusia berbuat jahat. Aku mengajak manusia berbuat baik, aku tinggalkan kebaikan. Aku suruh manusia tinggalkan yang buruk, aku malah berbuat keburukan, kata dia. Maka ini perhatikan ibu-ibu sekalian, awkamakola alaihi salatu wassalam. Itu kalau perkaranya nilainya yang wajib. Nah, kayak saya tanya sama ibu-ibu, bu, kalau saya nanya kepada ibu-ibu, jangan lupa, ini 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, sebaik-baik hari dibandingkan bahkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Lalu saya berkata, jangan lupa sholat malam, jangan lupa sodakoh. Ternyata saya enggak sodakoh dan sholat malam. Dosa atau enggak? Perhatikan, bu.
10: Enggak, Ustaz.
9: Saya ulangi ya. Saya berkata kepada ibu-ibu, bu, ini 10 hari 10 pertama bulan Dzulhijjah, anjurannya bersodakoh, sholat. Jangan lupa sodakoh ya, jangan lupa qiyamul lail. Dosa enggak saya? Kalau saya enggak sodakoh dan saya enggak sholat malam, dosa atau tidak?
10: Enggak.
9: Maka jawabannya, baik. Maka jawabannya begini, Om. Kalau saya mengatakannya tidak punya keinginan mengerjakannya, cuma mengatakan tok, saya berdosa. Walaupun cuma sunnah. Tapi kalau saya mengatakannya, lalu saya tidak mengerjakannya karena udzur yang syar'i. Mungkin ketiduran, mungkin kecapean. Kan ada orang nganjurkan, puasa sunnah, tapi dia tidak punya niatan puasa sunnah. Itu beda. Paham ya, Om ya? Ini ada rinciannya lagi. Tapi kalau dia sudah berusaha untuk mengerjakan, tapi ternyata dia nggak bisa mengerjakannya. Dia cuma bisa menganjurkan. Kayak orang yang sakit mah misalnya. Dia nggak bisa puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Nggak sanggup, tapi dia nganjurkan anak-anaknya puasa. Dia dapat pahala. Karena dengan sebab dia, anak-anaknya jadi berpuasa. Sekarang bisa membedakan ini, ibu-ibu? Saya? Baik. Barakallahu fikum. Hayakumullah. Naam kadzalik. Wallahu a'lam bishawab.
11: Wa fi riwayah fayadhhabu fayadkhulul jannah. Akhirnya dia masuk ke jannah. Kemudian dia melihat orang-orang sudah pada menempati rumahnya masing-masing. Fayajidun nasa qad akhadhul manazil. Mereka sudah menempati tempatnya masing-masing. Fayuqalu lahu, ditanya orang ini, atadhkuru az-zaman alladhi kunta fi? Ingat enggak ketika kamu masih ada di dunia? Fayaqulu na'am, iya ya Allah, aku ingat. Fayuqalu lahu tamanna, ayo engkau berangan-angan. Silahkan bercita-cita berangan-angan. Fayatamanna, dia pun berangan-angan begini, begini, begini, begini. Apa kata Allah? Lakalladhi tamannaita wa asyratu adhafid dunya. Allahu Akbar. Semua yang kau dambakan itu akan kau dapatkan ditambah 10 kali lipat dunia. Ini orang paling terakhir masuk jannah. Ya. Orang yang paling akhir masuk jannah itu dikasih sama Allah semua yang dia inginkan ditambah 10 kali lipat dunia. Di riwayat yang lain, dalam riwayat Sahih Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, ada sedikit tambahan. Thumma yadkhulu baitahu, dia pun masuk ke rumahnya. Memang yang sudah dikhususkan buat orang terakhir yang masuk jannah ini, masuk ke rumahnya. Fatadkhulu alaihi zaujatahu minal huril 'ain. Kemudian dia disambut oleh dua orang istrinya dari bidadari-bidadari jannah. Yang julukannya Hur al-Ain. Hur itu yang matanya cantik sekali, hitamnya benar-benar hitam, putihnya benar-benar putih dan besar, enggak sipit. Dia besar. Jadi Ain itu besar matanya. Bahasa Pekalongannya apa ya? Belok ya. Yes, pokoknya gitulah. Dan keindahan mata itu adalah yang paling menarik. Di antara yang paling menarik pada diri seorang wanita adalah kalau dia memiliki sepasang mata yang indah. Fataqulan, kedua bidadari jannah ini sama-sama mengatakan alhamdulillah alladhi ahyaka lana wa ahyana lak, segala puji bagi Allah yang menghidupkan kamu, yang menjadikan kamu tetap bertahan hidup untuk jadi suami kami dan menjadikan kami tetap hidup untuk menjadi istrimu. Fayaqul ma u'tiya ahadun mithla ma u'ti. Sekali lagi dia mengatakan, wallah ana enggak ada orang yang dapat nikmat seperti ana ini. Ya. Enggak ada orang yang dapat nikmat seperti ana, kata orang ini. Jadi ini adalah kisah orang yang paling akhir keluar dari neraka sekaligus paling akhir masuk ke dalam jannah. Ada sedikit khilaf di antara ahlul hadis, apakah orangnya itu sama yang keluar terakhir kali dari neraka ini adalah otomatis menjadi yang paling akhir masuk jannah ataukah beda orangnya. Ada yang mengatakan itu orang yang sama, ada yang mengatakan ini dua orang yang berbeda.
6: Mutiara Tilawah.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Taukah Anda?
2: Jadi di sini adalah apa? Satu kitab yang sebenarnya tipis, sangat sederhana. Paling kalau dikumpulkan tidak lebih dari 2 halaman. Ya. Tapi risalah ini betul-betul apa? Mengajarkan kepada kita hal-hal yang paling mendasar di dalam beragama, yaitu al-usul as-sittah. Apa artinya al-usul as-sittah? Ya, pondasi yang 6, pondasi beragama. 6 pondasi dasar di dalam beragama. Jadi kita ikhwah sekalian, di dalam mempelajari ilmu agama harus memiliki skala prioritas. Tidak usah, jangan ngawali dari yang sulit-sulit dulu. Yang paling mendasar, yang paling wajib dulu kita pelajari, kita perdalam. Yang paling urgen dulu yang kita pelajari. Di sini beliau qala Syekh Al-Imam Muhammad Ibn Abdullah Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau berkata, min a'jabil ujab, di antara perkara yang paling mengherankan, wa akbaril ayati dalah ala kudratil malikil ghallab, dan di antara ayat-ayat yang paling agung yang menunjukkan akan kekuasaan al-malik, Allah rajanya di raja, al-ghallab yang maha menaklukkan, sittatu usul, adalah 6 perkara atau 6 pondasi pokok di dalam beragama. Bayyanaha Allah Ta'ala bayanan wadihan, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan 6 perkara ini dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya, dengan penjelasan yang gamblang, segamblang-gamblangnya, lil awami, bagi orang awam. Dan kita semua masih termasuk orang awam ya ikhwan, ya. Meskipun di sini cuman posisi aja yang bedakan, antum-antum di bawah, ana di depan, tapi kita ini masih sama-sama awam. Masih banyak yang harus kita pelajari. Ya. Fauqa ma yadhunnu adh-dhannun. Ya. Yang mana Allah dalam memberikan penjelasan tentang 6 landasan pokok di dalam beragama ini, penjelasannya sangat gamblang, melebihi atau kejelasannya itu melebihi perkiraan orang yang memperkirakannya, atau melebihi perkiraan orang-orang pada kebanyakannya. Kenapa? Sudah perkara yang gamblang, yang jelas, masih dijelaskan lagi. Kira-kira yang butuh penjelasan itu perkara yang rumit apa perkara yang jelas? Perkara yang rumit. Tapi di sini Masya Allah, kenapa ini perkara yang sudah jelas masih dijelaskan lagi dengan penjelasan yang beragam? Nah, pasti ada alasannya, pasti ada hikmahnya. Thumma ba', apa itu hikmahnya? Beliau sebutkan thumma ba'da dzalika, kemudian setelah itu, setelah dijelaskan dengan penjelasan yang banyak, penjelasan yang sejelas-jelasnya itu, ghalita fiha katsirun, ternyata banyak orang yang lalai, yang luput atau yang keliru dalam hal itu, min adhiya'il alam, siapa mereka, bahkan sampai pada orang-orang yang cerdas, yang cendekia, orang-orang yang cendekia, orang-orang yang pintar, cerdas, wa uqala ibani adam, dan orang-orang yang cendekia daripada bani adam. illa aqallal qalil, kecuali siapa? Kecuali jumlah yang sedikit saja.

anzartukum naran talazza. Aku peringatkan kalian wahai manusia, ada api yang menyala-nyala. Narun hamiyah, ada api yang sangat panas. Ancaman Allah. Dan kalau kita tahu siapa Allah, bergetarlah jiwa kita dengan ancaman dari Allah, penguasa langit dan bumi, pencipta seluruh makhluk. Ancaman siapa lagi yang membuat dia takut? Allah mengatakan dzalika yukhawifullahu bi'ibadah ya ibadi fattaqun. Ancaman-ancaman itu agar mereka takut kepada Rabb-nya, wahai hamba-hambaku, takutlah kepada aku. Yang tidak takut kepada Allah, lupa pada siapa dia akan takut. Yang tidak takut ancaman Allah, ancaman siapa yang akan dia takuti?

0: mereka kepadamu berita tentang hari terakhir, hari pembalasan. Ada wajah-wajah pada hari itu tertunduk, telah berbuat banyak dan berupaya banyak, akan tapi telah masuk neraka yang apinya sangat panas. Tusqa min ainin aniyah, mereka akan diberi minum dengan air, sudah tiba saatnya untuk diminum. Orang yang tidak bergetar hatinya dengan ancaman-ancaman Allah, ancaman mana lagi yang membuat hatinya
1: orang yang tidak bergetar hatinya dengan ancaman-ancaman Allah, ancaman mana lagi yang membuat hatinya akan bergetar.
2: Tanya jawab.
3: Ketika kita minta didoakan orang lain, seperti contoh kalimat, Ustaz doakan semoga saya menjadi anak yang solehah. Apakah kalimat seperti itu termasuk dalam bentuk kesyirikan? Boten. Beda jenengan ndonga njaluk karo ngit yang sanes niku syirik. Nek njaluk didongake niku mboten napa-napa. Syaratnya napa? Sing ndongake niku ijek urip. Nggih, nek pun mati mboten pareng. Nggih, mila Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, nalika Nabi sallallahu alaihi wasallam tasih gesang, niku nalika pacekle Umar mesti sowan teng ngarsanipun Nabi. Nyuwun didongake supados Allah niku maringi jawah. Sak sampunipun Kanjeng Nabi sedo, Umar niku mboten nate ndonga teng kuburane Nabi mboten nate. Ning Umar ganti sowan tenggene sinten? Pakne cilik Nabi. Asmanipun sinten? Abbas bin Abdul Muthalib. Sebab Abbas niki piyai sepuh, Abbas niki pakne cilik Kanjeng Nabi lan piyambek pun tiyang saleh. Umar mboten njaluk donga dumateng Nabi ingkang sampun sedo. Dados awake dhewe niku pareng nyuwun donga dumateng ustaz, dumateng kiai. Syaratnya napa? Niku kiai, ustaz, tiyang ingkang saleh, terus piyambake pun tasih gesang, ijik urip. Nggih, menawi sampun sedo menika mboten pareng dipun suwuni donga. Ning tiyang ingkang sampun sedo niku wenange dido dongaake mboten disuwuni donga. Wallahu taala alam.

0: Kah Anda.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ubay bin Ka'ab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbur rih, janganlah kalian mencela angin. Jadi kita dilarang mencela angin. Jadi judul dari hadis yang ke-25 ini larangan mencela angin, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ar-riha, janganlah kalian mencela angin. Fa idza ra'aitum ma takrahuna, jika kalian melihat kalian apa yang kalian benci, jika kalian melihat sesuatu yang kalian benci ketika ada angin, faqulu, maka katakanlah, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih, ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu dari kebaikan angin ini, wa khairi ma fiha, dan kebaikan apa yang ada di dalam angin ini, wa khairi ma umirat bihi, dan aku mohon kebaikan dari angin yang engkau perintahkan kepadanya. Atau kami berharap atau mohon kepadamu kebaikan dari yang mana angin ini berhembus engkau perintahkan. Untuk apa itu? Maka kami memohon kebaikan darinya. Wa na'udzu bika min syarri hadhir rih, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan angin ini. Wa syarri ma fiha, dan kejelekan dari apa-apa yang terkandung dari angin ini. Wa syarri ma umirat bihi, dan dari kejelekan, ya, dari kejelekan apa yang engkau itu memerintahkan angin ini dengannya. Jadi untuk apa engkau menggerakkan angin ini ya Allah, maka kami berlindung dari kejelekannya. Rawahu At-Tirmidzi, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Jadi ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang bisa dipetik yang pertama, kita enggak boleh mencela angin. Ya, karena apa? Karena angin ini diperintahkan Allah. Kalau kita mencela angin, berarti kita mencela Allah. Ya, tadi kan dikatakan wa syarri ma umirat bihi. Ya, kita berlindung dari, ya, maksud ditiupkannya angin ini. Berarti itu menunjukkan bahwa angin itu makmur. Angin itu diperintah oleh Allah. Jadi yang pertama, larangan mencela angin. Tidak boleh kita mencela angin. Itu yang pertama. Kedua, sikap kita apabila menjumpai angin yang kita merasa khawatir dengan angin itu. Maka Rasulullah ngajari doa, yang mana doanya ini harus kita hafal. Ya, doanya ini harus kita hafal. Kalau kita melihat angin kencang sampai banyak pepohonan yang tumbang misalnya, itu apa yang harus kita baca ketika menjumpai angin seperti itu? Kita baca, Allahumma inni nas'aluka min khairi hadhir rih, ya Allah, kami memohon kepadamu dari kebaikan angin ini. Wa khairi ma fiha, dan dari kebaikan apa yang terkandung dari angin ini. Wa khairi ma umirat bihi, dan kebaikan dari, ya, tujuan angin ini diperintahkan. Wa na'udzu bika min syarri hadhir rih, dan kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari kejelekan angin ini. Wa syarri ma fiha, dan dari kejelekan apa yang terkandung dalam angin ini. Wa syarri ma umirat bihi, dan dari kejelekan, ya, kenapa? Dari kejelekan tujuan dari angin ini diperintahkan untuk berhembus. Ya, rawahu At-Tirmidzi. Itu yang kedua ya, Rasulullah ngajari kita doa kalau melihat angin kencang. Kemudian yang nomor tiga, ini dalil bahwa angin itu diperintah Allah. Makanya kita mencela angin sama dengan yang mencela yang memerintahkannya. Makanya kita gak boleh mencela angin. Tapi kita disuruh berlindung kepada Allah dari kejelekan, dan disuruh meminta kepada Allah, memohon untuk mendapatkan kebaikan. Adapun mencela angin gak boleh, ya. Wallahu a'lam.
0: Soal jawab.
2: Ustaz, apa hukumnya orang yang meminta-minta sumbangan untuk membangun masjid? Apakah ini termasuk minta-minta yang tercela? Jawabannya tidak. Karena yang tercela adalah meminta-minta untuk kepentingan pribadi. Apa dalilnya? Kalau untuk kepentingan umum diperbolehkan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dituturkan oleh seorang sahabat namanya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus seorang sahabatnya untuk mendatangi seorang wanita, seorang ibu. Lalu Nabi SAW berpesan, perintahkan kepada anakmu, anak ibu tadi yang tukang kayu, untuk membuatkan untukku sebuah mimbar. Apa? Mimbar. Mimbar itu untuk masjid. Jadi hadis ini Al-Imam Al-Bukhari mengambil kesimpulan bab meminta bantuan tukang kayu dan ahli pertukangan lainnya untuk membuat mimbar dan masjid. Loh, itu kan minta tolong dalam masalah pertukangan, Ustaz. Termasuk di dalamnya dari orang-orang yang punya kemampuan rizki. Sebagaimana disimpulkan oleh Imam Ibnu Battal rahimahullah, di dalam hadis ini terdapat pelajaran tentang bolehnya minta bantuan kepada ahli pertukangan dan orang-orang kaya untuk segala hal yang manfaatnya menyeluruh buat kaum muslimin. Berarti bukan untuk kepentingan pribadi. Akan tetapi yang namanya sumbangan untuk masjid itu kan sifatnya sedekah. Jadi sedekah itu enggak usah dipaksa. Tidak perlu dipaksa, dan yang dimintai tolong itu dilihat-lihat orangnya apakah ini dia mampu atau tidak. Dan sebaiknya orang yang mampu mestinya enggak usah diminta, dia sudah tergerak hatinya. Dan seharusnya orang-orang kaya itu berterima kasih karena diberikan peluang, diberikan tempat yang tepat untuk menyalurkan hartanya. Jadi seakan-akan kalau dalam masalah seperti itu yang butuh itu cuma panitia pembangunan. Anda orang kaya juga butuh. Butuh untuk menyalurkan kekayaan Anda. Jadi jangan seakan-akan yang minta-minta ini adalah panitianya inilah yang posisinya butuh sekali. Anda juga butuh, orang kaya. Berarti kan simbiosis, mutualisme, saling menguntungkan. Yang satunya dia akan terbantu untuk menyelesaikan masjid, yang satunya dia akan terbantu untuk mendapatkan pintu buat amal saleh dia yang bisa bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Wallahu a'lam bissawab. Akan tetapi sebaiknya caranya yang elegan gitu ya. Caranya yang elegan. Saya enggak terlalu setuju kalau di jalan-jalan gitu ya, kemudian pakai jaring ya. Saya kurang setuju cara seperti itu, agak kurang apa ya, kurang baik ya, efeknya kurang baik juga buat kesan terhadap umat Islam. Ya cara yang elegan lah, cara yang elegan. Kemudian juga jangan cuma memikirkan bangun, dipikirkan juga isinya. Gimana minta, setelah itu selesai masjidnya kemudian kosong ya.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'da. Saudaraku muslim, sobat Qur'ani, dimanapun petang hari ini Anda berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Petang edisi Rabu 13 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita di kesempatan petang ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Haris Budiatna MPD Hafidhullah dengan pembahasan materi yang berjudul Buah Indah Menjaga Kehormatan Diri. Ya Sobat Qurani yang semoga dirahmati Allah dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-aziz: Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد سرّكوا إن رحمة الله حمدا في kesempatan yang baik ini kita masih diberikan Allah Ta'ala nikmat yang sangat banyak, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kita mengenal sunnah dan istiqamah di atasnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa merahmati kita sampai kita diwafatkan dalam keadaan mukmin. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibn Abdillah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumiddin. Maudhu kita di hari ini tentang sifatul iffah, sebuah sifat yang membahas tentang kesucian, kehormatan diri fil Islam, di dalam Islam. Kita akan bahas insyaallah dari mulai mafhumul iffah wa anwa'ul iffah, juga awamil al-iktisab al-iffah, dari definisi, kemudian macamnya, dan bagaimana usaha kita untuk menjaga diri. Kenapa ini menjadi penting, ikhwan sekalian? Kenapa kita perlu membahas yang seperti ini? Pertama, karena memang setiap kita, di antara tujuan kita belajar, tujuan juga ngaji dan seterusnya, salah satunya adalah ini. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, Yauma la yunfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan membawa jiwa yang selamat. Salimun min syawaibil qulub, dia selamat dari penyakit hati dengan segala macamnya, termasuk salim dari segala yang merusak, dan ini tidak mungkin terjadi kecuali apa? Seseorang dia menjaga dirinya dan kehormatannya dari segala yang merusaknya. Kemudian masalah yang lain, ikhwas kalian, karena Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam satu hadis, "Khuffatil jannatu bil makarih." Sesungguhnya surga dikelilingi oleh sesuatu yang tidak mengenakan. "Wa khuffatin naru bi syahawat." Dan neraka dikelilingi oleh syahwat. Maknanya adalah hujibatin naru bi syahawat. Neraka dikelilingi, dihijabi oleh syahwat. Wa hujibatil jannatu bil makarih. Sementara surga dihijabi oleh sesuatu yang tidak mengenakkan. Wa ma indallahi la yunalu bitamanni wa innama yabdilu wa innama yabdalil juhdi fit ta'at. Tidaklah seorang untuk bisa mendapatkan surga hanya berangan-angan. Dia ingin surga, tapi cuma berangan-angan. Ingin surga, tapi tidak mengambil jalannya. Ingin surga, tidak menempuh yang seharusnya. Kata Ibnu Qayyim, bagaimana mungkin surga didapat sementara dia kalau malam tidur, tidak pernah bangun. Maksiat dikerjakan, ketaatan ditinggal. Walaupun kalau ditanya mada turid al jannah awin nar, dia akan jawab uridul jannah, saya ingin surga. Kata beliau, ma indallahi la yunalu bitamanni, apa yang di sisi Allah dari surganya dan kenikmatannya tidaklah mungkin didapat hanya dengan berangan-angan. Bal katanya al juhdi fit ta'at, dia seharusnya sungguh-sungguh dalam ketaatan. وَتَغَلُّبِي عَلَى شَهَوَاتِ نَفْسِي, dan dia harus mengalahkan syahwat dirinya. وَحَمَلِهَا عَلَى مَا يُحِبُهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ, dan dia berusaha membawanya di bawah keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jiwanya harus dikekang, kalau perlu dia paksakan sebagaimana sebagian salaf mereka mengatakan, ikhlasi ya nafsi ikhlasi tatakhallasi, wahai jiwa ikhlaslah engkau supaya engkau selamat. Wa yukhbiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Allah azza wa jall qad hajaba an-nara wa sarataha bi wa sataraha bi syahawat, dan Rasulullah menghabarkan bahwa dihijabi neraka dengan syahawat. Fala yusalu ila an-nari illa bi ta'ati syahawat, maka seorang tidak akan sampai ke neraka kecuali dia menjatuhkan dirinya dalam syahwat. Makanya bagi seorang mukmin mengikuti syahwat adalah siksaan. Bagi seorang mukmin melaksanakan kemaksiatan sesuatu yang terasa berat di dadanya. Subuh terlambat saja ikhwan, dia bisa nangis. Kenapa? Hatinya bersih. Apalagi seorang melakukan zina, mengambil hak orang saja, jadi pikiran, dan dia akan menyesalinya seumur-umur. Misalnya dia datang ke warung membayar gorengan cuma 2 yang dimakan 3, maka dia akan cari di manakah tukang gorengan tadi. Walaupun sampai tidak ketemu, maka dia berusaha sedekah. Orang-orang seperti ini hon, tentu beda dengan mereka yang terbiasa. Kalau sudah terbiasa maksiat, maka dia akan sampai di neraka karena memang mengikuti syahwatnya. Idhiya mahjubatun biha, maka neraka dilingkupi atau ditutupi dengan syahwat. Orang yang masuk neraka, mereka adalah para pencadu syahwat, orang-orang yang mereka jatuh ke dalamnya. Faman hataka al-hijaba wasala ila al-mahjubi wa waqa'a fihi. Siapa yang membuka hijab, maka dia akan sampai dan dia memasukinya, maka itulah balasannya. Makanya ikhwan, Ibnu Qayyim menjelaskan di antara sifat penduduk neraka dan sifat penduduk surga beda sekali. Min sifati ahlil jannah qalbuhu lin, sifat penduduk surga hatinya lembut, sementara sifat penduduk neraka hatinya utul, mereka kasar. Itulah kenapa wanita pezina yang memberi minum seekor anjing

At-taubatu tajubu maqablah, sesungguhnya taubat menghapuskan dosa sebelumnya. Dan ini juga rahasianya kenapa wanita yang rajin sholat malam tapi dia mengikat seekor kucing sampai mati, kata Nabi, hiya finnar. Masalahnya bukan cuma mengikat kucing dan sampai mati, tapi dia punya hati yang kasar, dan itu hati penduduk neraka. Sifat penduduk neraka utul, mereka memiliki hati yang kasar karena syahwat membuat jiwanya keras, ketaatan membuat jiwanya lembut. Makanya sebagian orang mengatakan, saya punya sifat kasar sejak lahir ataukah karena tarbiyah. Ada sebagian orang dari lahir dia kasar, sifat bawaan dari keluarga. Karena Rasulullah bersabda, annal irq dassas, sesungguhnya keringat itu berpengaruh. Atau mungkin bahasa kitanya, DNA itu berpengaruh. Ayahnya dan ibunya orang-orang yang keras, mungkin sifat anaknya juga keras. Tapi ini bisa ditarbiyah. Dengan datangnya Islam, orang yang kasar seperti apapun dia akan lembut. Jadilah orang seperti Umar bin Khattab. Sampai-sampai di kalangan para ulama mengatakan, khattani aswadan, di bawah kelopak mata Umar ada dua garis hitam, min kathrati bukaihi, karena dia banyak menangis. Dan orang yang tidak pernah menangis dalam hidupnya, dia seperti Fir'aun, enggak pernah nangis seumur hidup. Dia cuma nangis sekali-kalinya waktu dia tenggelam mau mati. Wa qad hajaballahu azza wa jalla al-jannata bil makarih. Allah telah menutup, menghijabi surga dengan apa-apa yang tidak disukai. Al-makarih itu bertentangan dengan hawa nafsu, ikhwan. Wal muradu bil makarih ma umira al-mukallafu bihi. Apa-apa yang aslinya diperintahkan bagi seorang mukallaf, kal mujahadatin nafsi fil ibadat, misalnya seseorang diperintahkan untuk beribadah, as-sabri ala masyaqiha, bersabar ketika mendapat kesulitan, wal afwi wal hilmi, berusaha untuk memaafkan dan berlemah lembut, was-sadaqati, bersedekah, wal ihsani ila al musi, berusaha berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepada kita, was sabri ani syahawat, bersabar ketika menghadapi syahawat, dan yang lain lagi. Pokoknya sesuatu yang itu tidak enak. Seperti pagi ini kita, yang lebih enak mungkin seorang tidur jam segini, atau seorang mungkin tidak datang ke masjid. Sebagaimana halnya sebagian orang harus bermujahadah dengan dirinya ketika jam 3 dia setel alarm handphonenya dan dia bangun, mungkin dia akan matikan handphonenya dan tidur lagi. Padahal sesungguhnya surga menunggunya kalau dia bisa bangkit berwudu dan salat. Begitu juga seorang berbuat jujur dituntut, tapi ketika keadaannya kadang-kadang menyulitkan bagi dia untuk jujur, dia berbuat dusta. Padahal jujur dijanjikan surga. Begitulah makarih. Surga dikelilingi oleh makarih. Li'annahu at-tariqu ilal jannah, sesungguhnya dia adalah jalan ke surga. Maksudnya sesuatu yang makarih yang seharusnya ditempuh seperti sabar. Hassu ala sabri ala makarih, bersabar walaupun dalam keadaan sulit. Dari sini menunjukkan, ikhwas kalian, bahwa Nabi SAW memerintahkan bibti'adi ani syahawat, menjauhkan kita ini dari syahawat. Li'annaha tariqu ila an-nar, karena syahawat adalah jalan ke neraka. Was-sabri ala al-makarihi, dan bersabar atas segala kesulitan, karena dia adalah jalan ke surga. Cukuplah sebuah hadis yang mungkin sering kita dengar dari Nabi SAW. Kata Nabi, isbiru hatta talquni fil haud, bersabarlah kalian sampai kalian bertemu saya di haud. Nabi menunggu kita di haud.
Hadis ini, ikhwan, banyak syarahnya dan penjelasannya juga faedah.

indahnya. Salah satu di antaranya kita disuruh sabar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, seolah-olah Nabi mengatakan, ayuhal ikhwah, wahai saudaraku, bersabarlah di dunia walaupun ujian berat, sesungguhnya aku menunggu kalian di haud. Siapa yang datang ke haud dan tidak diusir, pasti dia surga. Atau Nabi mengatakan, bersabarlah wahai orang yang dapat musibah. Sebentar aja anda dapat musibah di dunia, kalau anda sabar, bertemu aku kelak di haud dan pasti surga. Bagi mereka yang mendapatkan kesulitan di dunia, disuruh sabar. Begitu juga sabar dalam tiga keadaan: mentaati Allah, menjauhi maksiat, dan menghadapi musibah. Makanya Abdullah bin Abbas pernah mengingatkan kita, coba kita berhitung ikhwan, jika umur kita 60 tahun, bukankah umur kita dikurangi tidur sepertiga dari hari, berarti umur asli kita cuma 40 tahun. Karena tidurnya 8 jam misalnya, sepertiga hari. 60 tahun, sepertiganya 20 tahun. Berarti umur kita yang untuk beramal hanya 40 tahun. Dikurangi balig 15 tahun. Jadilah umur amalan kita cuma 25 tahun. Tidakkah antum dan saya bersabar mentaati Allah selama 25 tahun untuk mengganti kehidupan yang enggak ada batas di akhirat? Tidakkah bisa saya dan antum bersabar 25 tahun untuk menjauhi maksiat hanya untuk meninggalkan itu yang dilarang, menjauhkan syahwat, untuk kita mendapatkan ganti di akhirat yang tidak ada batas waktunya? Hanya orang yang dungu saja ikhwan yang mengganti sesuatu yang tidak berharga, memilih yang tidak berharga dengan yang berharga yang tidak ada nilainya. Luar biasa, tidak ada batas nilainya. Makanya sebagian salafus saleh mereka memaksakan dirinya untuk bangkit ketika malas beribadah, dipaksakan. Sebagian salaf membuat lubang kuburan di dalam rumahnya untuk mengingatkan bahwa dia akan mati ketika datang futur. Dia masuk ke dalam lubang tadi lalu mengatakan, ya nafsi, wahai jiwa, diingatkan oleh dia, ikhlasi tatakhallasi. Walaupun ini hanya sebagian dan tidak ada anjuran untuk berbuat seperti itu, tapi intinya mereka orang-orang yang tahu hakikat kehidupan. Kita ini adalah satu kaum yang berlomba ketika ada nilai dari dunia. Kalau ada uangnya kita kejar, kalau nggak ada uangnya tidak ada semangat. Sampai urusan akhirat dihitung dengan dunia. Aina nahnu min haula, di mana kita dibandingkan mereka? Jauh ikhwan. Maka dari itu al-istislamu lillah wal inqiyadu lahu bitta'ah wa huwa aslu dinil Islam. Sesungguhnya menyerahkan diri kepada Allah dan mentaatinya dengan ketaatan, dia adalah asal dasar dari agama Islam. Faman aslama wajhahu lillah, barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah Ta'ala, wa waqafa inda hududillah, dan dia menegakkan batasan-batasan Allah, faqad ihtada, maka orang ini dapat petunjuk. Fa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan orang-orang yang dia takut, ya, ketika dia berhadapan dengan hisab di hadapan Allah kelak, dan dia mencegah dirinya dari mengikuti hawa nafsu, maka baginya surga ma'wa. Salah satu di antara jannah adalah jannatul ma'wa. Wa amma man ittaba'a nafsahu hawaha, siapa yang mengikuti jiwanya, hawa nafsunya diikutinya, fa inna akibatahu, maka akibat akhirnya adalah halak, kecelakaan, wal khudlan, dan kehinaan. Untuk bisa tahu, saya dan antum
apakah kita ini orang baik? Kapan ketahuannya, ikhwan? Nanti kalau di sorga. Saya dan antum apakah termasuk orang baik? Hari ini belum jelas. Walaupun kita pakaiannya 7 rangkap pakai jubah, tokiahnya 7 rangkap, atau gelarnya banyak, ada haji-haji, pak umroh misalnya, tak ada jaminan. Saya senior, orang yang sudah lama ngaji, paling pertama di dunia ini, tak ada jaminan. Kalau kita sudah di surga, barulah tahu ternyata saya dan antum orang baik. Kalau belum di surga, belum jelas. Ikhwan sekalian, dzalika anal ma'asi wal bid'ah kulluha mansha'aha min taqdimil hawa 'anish syara'. Apakah itu ahlul bid'ah ataukah maksiat? Seluruhnya asalnya mendahulukan hawa nafsu, dan ini bertentangan dengan iffah. Allah Ta'ala mengingatkan, fa amma man tagha wa athara al hayat ad dunya fa innal jahima hiya al ma'wa. Orang-orang yang tagha, melampaui batas, diingatkan tidak ingat-ingat, diajak tetap tidak mau, dinasehati juga tidak bergeming dari maksiatnya, sesungguhnya dia dalam keadaan tagha. Sebagaimana Fir'aun, dia telah tagha, tughyan, melampaui batas, wa athara al hayat ad dunya, dan semua orang yang melampaui batas sebabnya umumnya cuma satu, dia mendahulukan kehidupan dunia. Maka apa akibatnya? Fa innal jahima hiyal ma'wa. Tempat tinggal dia ada di neraka jahim. Kalaulah seorang ditanya di dunia, aina taskunul an? Di manakah anda tinggal? Ya ukhayya, wahai saudaraku. Si orang ini akan mengatakan, kuntu sakantu fi makani kadha, wa ana askunu fi qaryati kadha, raqam kadha, syari kadha. Saya tinggal di desa ini, di kampung ini, di jalan ini, nomor sekian. Seorang akan lantang menjawabnya. Bagi orang yang tidak punya rumah di dunia, maka mungkin dia mengatakan, saya tidak punya alamat, saya baru numpang. Itu pun disebutkan di mana dia tinggal. Problemnya kita, ikhwan, di akhirat kita belum jelas di mana kita tinggal. Apakah di jannatu wa hiyal ma'wa, fainal jannata hiyal ma'wa, apakah tempat tinggalnya di surga atau di jahim yang itu neraka yang menyala-nyala. Sebagian orang dia membangun rumah di dunia dengan sangat panjang, besar dan indah, tapi sayang dia tidak pernah mencoba membangun rumah di surga. Sebagian orang sedih di dunia, dia tidak punya rumah, tapi dia tidak pernah sedih, tidak pernah punya rumah di surga. Itulah kenapa kata Ibnu Qayyim, banyak orang sakit badannya dia rasakan, tapi sedikit orang yang sakit hatinya merasakan bagaimana hatinya sakit. Orang yang lapar tidak makan dia terasa, tapi orang yang bertahun-tahun hatinya kelaparan tidak pernah dia merasakan. Makanya ini yang dikatakan Ibnu Mas'ud, apakah ada mayat-mayat yang hidup? Kata dia, ada. Al-mayyitul ahya, mayat yang hidup. Orang ini masih makan dan minum, tapi dia sudah jadi mayat. Setiap hari dia bawa keranda mayat hatinya dan dia tidak sadar. Siapakah mereka? Alladzina la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara wa qalbuhu kalkuzi muzakhia. Orang yang tidak mengenal kebaikan. Ada satu kebaikan, tidak pernah dia tergerak untuk ikut kebaikan. Kemudian wa la yunkiru munkara, dan dia tidak mengingkari satu kemunkaran. Ada kemunkaran dia tidak ingkari walaupun dengan hatinya. Wa qalbuhu kalkuzi muzakhia, maka hatinya seperti kuali yang terbalik. Sebuah periuk yang terbalik tidak mungkin bisa diisi. Ada ajakan kebaikan dia tolak.
ada nasihat yang baik dia tolak karena hatinya maklub, hatinya dalam keadaan terbalik. Sudah dia jadi mayat sebelum jadi mayat. Maka kita ucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un kepada hati yang sudah mati, walaupun orangnya masih makan dan minum dan masih berjalan di pasar. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, ikhwan, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawah bighairi hudam minallah. Kata Allah, apabila kalian tidak memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala, mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, sesungguhnya kalian mengikuti hawa nafsu. Wa man adallu mimman ittaba'a hawa, siapakah orang yang paling sesat kecuali mereka yang mengikuti hawa nafsu. Diajak taat susahnya bukan main. Maksiat tidak diajak dia kerjakan. Kalau ditanya apakah ingin surga atau neraka, jawabannya ingin surga. Hatta seorang pezina, ikhwan, tiap hari zina, kalau ditanya mau surga atau neraka, dia milih surga. Bahkan orang-orang non-muslim, baik Nasrani atau Yahudi, mereka mengharapkan surga. Apakah ada sebuah kapal yang berjalan tidak di air? Mungkin hari ini sedang dirancang, ikhwan, tapi yang banyak adalah kapal berjalan di air. Apakah mungkin seorang mendapatkan sesuatu tanpa mengambil jalannya? Mustahil. Jalan menuju surga, Nabi adalah pemegang kuncinya. Dan di antara ciri orang-orang yang akan masuk ke dalam surga, mengikuti perintah Allah, menjauhi larangannya. Dan ini artinya dia orang-orang yang mengikuti Nabi. Sebagai satu alasan, ikhwan, kenapa kita harus menjaga diri ini? Karena ittiba al-hawa menyebabkan apa? Dia akan menjauh dari syariat, khilaf maqsudi syar'i. Dia akan bertentangan dengan maksud syariat. Syariat ini diturunkan tujuannya menjaga diri kita dari segala kejelekan. Tetapi hawa nafsu mengotori jiwa ini. Makanya pengajian kayak gini bertentangan dengan kemaksiatan. Orang yang rajin ngaji mestinya dia makin jauh dari maksiat. Jadi mustahil orang yang dengerin pengajian senang musik. Sesuatu yang bertentangan. Kalau masih ada yang berjalan, ada masalah dalam dirinya. Semestinya ketaatan menjadikan dia jauh dari kemaksiatan. Makanya ada satu orang yang mengatakan, alhamdulillah, katanya, saya tadi malam sholat malam, walaupun dia semalaman juga bermaksiat. Tidak mungkin. Walianna al-maqsad asy-syar'i, di antara tujuan syariat ini adalah ikhrajul mukallaf an da'iyatil hawa. Menjauhkan seorang mukallaf, yakni manusia ataupun jin, dari hawa nafsunya. Bukankah kita dalam mukaddimah setiap tausiah ataupun ceramah, para dai mengatakan, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Kami berlindung kepada Allah dari jeleknya jiwa ini. Maksudnya adalah hawa nafsu yang buruk, yang dia inna nafsa la ammaratun bisu, itu yang kita berlindung kepada Allah. Sebagaimana halnya menjauhkan diri seseorang dari jeleknya perbuatan. Karena perbuatan dan hawa nafsu ini kalau tidak dikekang oleh iman, maka dia condong kepada perbuatan jelek. Seperti kedua mata selalu condong untuk yang buruk. Kalau bukan karena iman, tidak akan dia bisa menghindar. Kalau bukan karena iman, lisan kita cenderung berkata yang jelek. Tetapi dengan iman, seorang akan menjaganya. Kemudian alasan yang lain, ikhwan. Sahibul hawa, la hakamata lahu wala zamam wala zimam wala qaid lahu wala imam ilahahu hawah. Sesungguhnya pemilik hawa nafsu, imamnya itu adalah hawa nafsunya.
Makanya dia berjalan dan berbuat dan berkata sesuai keinginan hawa nafsunya. Tak ada satupun yang mengekang jiwanya. Haitsuma tawallat marakibuhu tawalla, kemana dia mengarah kesitulah dia jalan, karena kendaraannya adalah hawa nafsunya. Padahal seperti seekor kambing yang melihat pada gembala rumput di tangannya, lalu digiringlah kambing ini ke tempat penyembelihan. Si kambing tidak tahu bahwa dia akan disembelih. Yang dia lihat cuma rumput di tangan si gembala tadi. Begitulah hawa nafsu, ikhwan. Syaitan dan iblis mengajak kita ke neraka. Setelah dijerumuskan ke neraka, mereka bilang apa? La talumuni walumu anfusakum. Jangan salahkan saya, salahkan diri kalian. Kenapa kalian mau saya ajak? Begitu intinya. Salisan, yang ketiga, sahibul hawa laisa lahu ma'ayir wala maqayis atsabitah. Orang yang mengikuti hawa nafsu tidak pernah punya patokan, rujukan, tuntunan. Yang dia tahu hanyalah hawa nafsunya. Makanya dia tidak pernah pedulikan. Dan umumnya orang yang mengikuti hawa nafsu bertingkat. Semula dari saghair, lama-lama jadi kabair, lalu terakhirnya berbuat syirik. Dan dia merasa dirinya masih biasa. Sangat mengherankan seorang bapak-bapak keluar dari Islam, lalu dia menganggap, saya hari ini tidak ke masjid, ustaz, katanya, tapi saya ke yang sebelahnya, di kanais. Di sana juga pakai karpet seperti di masjid pakai karpet. Di situ juga pakai thariqatul julus. Caranya tidak pakai kursi, pakainya karpet, duduk. Bukankah kita sama-sama baik, yang penting hati kita baik? Beliau mengkiaskan seperti pakai baju batik dan pakai baju seragam dan yang lain. Apa bedanya? Enggak ada bedanya. Mengambil agama selain Islam itu mengambil neraka. Beda. Apakah hanya untuk urusan nikah saja, ikhwan? Seorang laki-laki sampai dia rela mengorbankan keluar dari Islam hanya untuk mencari seorang wanita yang dia mengajak ke neraka. Walaupun wajahnya cantik misalnya, hartanya banyak. Apakah karena laba yang beberapa juta uang, lalu dia mengorbankan emasnya sebuah kejujuran? Apakah juga hanya karena sesuatu dunia, lalu dia korbankan pahala yang Allah janjikan? Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wal mubtariqatu min ahli dhalal taj'alu laha dinan wa usulu dini qad ibtad'u bi ra'yihim thumma yuriduna 'ala dhalika al-Qur'an wal hadith. Orang-orang yang seperti ini, ikhwan, kadang-kadang itu menjadikan agamanya itu adalah akalnya. Akalnya itu dijadikan seperti agamanya. Tapi kan ini bertentangan dengan akal saya. Lebih parah lagi, hawa nafsunya dijadikan sebagai agamanya. Jadi kalau keinginan hawa nafsunya belum tercapai, maka lanjut semua dihalalkan karena hawa nafsunya sebagai agamanya. Rabian yang keempat, sahibul hawa idza kana indahu syai minal ilmi syar'i, apabila seorang yang mengikuti hawa nafsu, jika dia memiliki sedikit dari ilmu, maka dia akan tahu bahwa dirinya salah. Bahkan kalau fitrahnya masih lurus, fitrahnya akan mengatakan anta khati, kamu dalam keadaan keliru. Tapi semua ini ditutup dengan hawa nafsunya. Saya sangat yakin setiap perampok aslinya dia sadar bahwa merampok itu haram. Sebagaimana pezina yang berzina, awalnya dia tahu bahwa zina itu sesuatu yang haram. Tapi karena maksiat yang dikerjakan terus-terusan, itulah yang membuat apa yang diketahuinya ditutup. Dan inilah yang dikalahkan, fitrahnya ditutup oleh kemaksiatannya. Sahibul hawa, sesungguhnya pelaku dan pemilik hawa nafsu, umumnya dia meremehkan dosa dan akhirat. Ini juga masalah yang berikutnya. Dia meremehkannya. Mungkin dia mengatakan, nantilah urusan akhirat,
nanti nomor 12, atau mungkin nanti saya akan taubat kalau saya sudah tua. Seorang pezina selagi dia masih aktif, dia akan mengatakan nanti kalau saya sudah resign atau saya sudah expired baru saya taubat. Dia menggampangkan urusan seperti ini. Disebutkan juga oleh sebagian salaf, dan ini tambahan ya kawan, kata Sa'id ibni Unaisah, inni ambasah mabtada'a rajulun bid'atan illa ghalla sadruhu 'anil muslimin. Umumnya pelaku maksiat dan para pelaku bid'ah dan pengikut hawa nafsu, mereka itu hatinya dalam keadaan hasad terhadap kaum muslimin. Di hatinya sempit kalau berurusan dengan kaum muslimin. Bahkan intinya seluruh maksiat yang dia lakukan umumnya akan membawa dia kepada keburukan sikap kepada orang-orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Jadi melihat orang yang taat itu dia tidak suka. Makanya kalau dalam satu pasar isinya orangnya 99 orang-orang yang berdusta, pedagang dan pembelinya, lalu ada seorang pedagang atau pembeli yang jujur, mereka sepakat akan memusuhi orang yang jujur. Dan ini yang terjadi, nasallallahu al-afiyah. Dan inilah yang jadi masalah ya ikhwan. Oleh karena itu para ulama menjelaskan kalau seorang memiliki sifat iffah, menjaga diri, maka dia akan terhindar dari semua ini. Salah satunya dijelaskan juga oleh muallif, khuluq islamiyun yashmulu janibain, al-janib al-madi wa huwa al-kaf an su'al hifadhan an ma'il wajhi wal istighna'i amma fi aydin nas. Jadi kan itu secara tafsil, kita masuk sekarang di bagian yang lebih tafsil. Orang yang menjaga diri, dia akan dia adalah akhlak islami yang dia bisa maknanya madi, menjaga diri, kesucian diri dari meminta-minta, hifadhan ala ma'il wajhi, dia jaga dirinya. Dalam bahasa Arab diistilahkan dengan muru'ah, harga dirinya dia jaga. Jadi sesungguhnya seorang kalau mengikuti hawa nafsu, harga dirinya dicoreng, dia coret dan dia rusak. Bayangkan ikhwan, seorang minum khamar, diketahui orang satu kampung, sesungguhnya dia telah merusak kebaikan nama dirinya. Siapakah yang mabuk tadi pagi? Itu suaminya fulana, fulananya juga ikut jelek. Dia anaknya Pak Haji, Pak Haji jadi jelek juga. Dia tinggal di daerah ini dan itu, kampungnya jadi jelek. Dan begitulah seterusnya. Makanya ada satu orang mengaku sebagai nabi, orang ini menjadi buruk namanya karena dia akhlaknya buruk. Dan kampungnya juga tersebut bahwa di situ ada orang yang aku jadi nabi. Dan begitulah seterusnya. Ikhwan sekalian, Bani Saqif, waktu Nabi datang ke Taif, pada akhirnya Nabi berhadapan dengan tiga orang pemuka kaum Bani Saqif. Tiga-tiganya menolak. Hanya saja mereka memerintahkan anak-anak dan orang-orang melempari Nabi SAW. Nabi berdarah. Dan Nabi kemudian berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nabi tidak mengiyakan tawaran dari malaikat yang mengatakan, sekiranya engkau mau kami akan angkat gunung ditimpakan kepada mereka. Pertanyaannya, apakah orang Taif semuanya begitu? Jawabannya tidak. Tetapi mereka yang melukai Nabi melempari beberapa orang saja. Hanya saja masalahnya ikhwan, doa Nabi ini ketika Nabi panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin, hari ini sudah banyak ulama yang lahir dari Taif, para ulama muasirin yang mereka keturunan dulunya orang-orang yang melempari Nabi. Kalaulah hari itu dihancurkan semuanya, hapuslah dan tiadalah, mungkin nama kota Taif pun gak akan ada lagi.
dan bahkan bisa jadi kota Taif menjadi kota yang haram untuk didatangi, sebagaimana juga beberapa tempat yang diazab, kecuali kita datang dalam keadaan menangis. Fa ilam tabku fatabaku, kalau enggak bisa nangis, datanglah dalam keadaan berpura-pura nangis. Kita sedang bersedih. Tetapi doa ini merubah segalanya. Kenapa demikian, ikhwan? Sesungguhnya orang-orang yang telah melukai nabinya, kemudian nabi berdoa kepada Allah dan Allah memaafkan, dan semua yang dahulunya jelek ketika diberikan taubat, kama la dzambalah, seperti tidak mereka melakukan dosa dan perbuatan maksiat. Nah, oleh karena itu, di antara bentuk ifa ini banyak. Pertama, ifatun anil maharim, anil maharim. Jadi menjaga dari sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ifatun anil ma'tham wal ma'asi. Kemudian kita menjaga dari sesuatu maksiat dan dosa. Termasuk juga beberapa yang lebih tafsil darinya. Kita tafsil beberapa bagian, ikhwan. Pertama, menjaga diri dalam urusan apa saja. Awalan, iffatut ta'am. Seorang di antara kita usahakan kita jaga makanan, wasyarab, dan minuman. Orang yang menjaga dirinya dalam hawa nafsu terkait dengan makan dan minum, maka dia akan makan dan minum sesuatu yang halal. Coba ada dua riwayat, kita cukupkan dua saja. Nabi SAW mendapatkan sepotong kurma di atas tempat tidur Aisyah, lalu Nabi memakannya. Kemudian Nabi hari itu bolak-balik tidak tenang. Sahabat bertanya, limadha ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Faqala SAW, kuntu wajadtu tamratan ala firashi Aisyah. Saya mendapatkan sepotong kurma di atas tempat tidur Aisyah, lalu saya memakannya. Kemudian Nabi baru ingat, hal katanya, hadiah au minas sadaqah. Lalu Nabi khawatir, jangan-jangan kurma ini kurma sedekah. Itulah yang membuat Nabi tidak tenang. Seharian tidak tenang. Kenapa? Sepotong kurma, ikhwan, bukan satu biji. Dan kurma di Arab bukanlah makanan yang mewah. Itu makanan tiap rumah ada. Dan mungkin, masya Allah, di jalan-jalan banyak. Cuma Nabi tidak tenang, khawatir itu kurma sedekah. Karena Nabi tidak boleh memakannya. Keluarga Nabi juga tidak boleh memakannya. Bahkan Nabi pernah mengeluarkan dari Hasan Hussein, dari mulut keduanya dikeluarkan kurma, yang itu adalah kurma sedekah. Kalau hari ini ada yang mengaku keturunan Nabi, haram dapat sedekah. Tak boleh ngambil uang dan apa-apa dari orang-orang. Kalau konsekuen dia mengaku keturunan Nabi. Kemudian lihat dalam Sahih Bukhari, ada di bab Ayyamul Jahiliyah, bab Luqatah, tentang barang yang jatuh. Atau penjelasan tentang ini ya, dalam bab Ayyamul Jahiliyah ada hadisnya. Atau rajulun ila Abi Bakrin, datang seorang laki-laki kepada Abu Bakar. Kemudian laki-laki ini membawa makanan. Kemudian dia mengatakan, "Uhdilaka. Ini saya hadiahkan kepada engkau." Diambilnya Abu Bakar dan dimakannya makanan ini. Setelah itu habislah sudah. Abu Bakar bertanya, "Min aina hadha ta'am ya gulam?" Dari mana makanan ini, wahai anak muda? Anak ini baru masuk Islam. Jadi mungkin beberapa hari kemarin masih kafir, dia baru masuk Islam. Lalu dia baru bicara kepada Abu Bakar, "Kuntu takahantu fil jahiliyah." Saya pura-pura jadi dukun di masa jahiliyah. "Atani," datang kepadaku seseorang, lalu aku menolongnya pura-pura jadi dukun, lalu dia kasih kue ini. Dan saya tadi bawa kepada engkau dan tadi engkau makan. "Madza fa'ala Abu Bakrin?" Apa yang dia lakukan? "Fadakhala Abu Bakrin yadahu ila fihi
hatta waqa'a ma fi batni. Abu Bakar memasukkan 4 jarinya ke mulutnya, diculek bagian ujung lahat, ada daging yang di paling ujung, supaya dia muntah. Hatta waqa'a ma fi batni, dan dia keluarkan isi perutnya sekali, dua kali, beberapa kali. Datang Umar bin Khattab, kata Umar, irham nafsaka ya Abu Bakrin, kasihani dirimu wahai Abu Bakar. Maksudnya sudahlah, kan udah terlanjur. Apa kata Abu Bakar? Wallahi law anni alam anna ruhi awi nafsi satakhruj ma hadha ta'am la fa'altuh, lianni la arda qit'ah tujad fi batni min al-haram. Demi Allah, kalau aku tahu nyawaku akan keluar bersama makanan yang aku keluarkan, aku akan lakukan, kata dia, karena aku tidak ingin ada sepotong makanan di perutku, makanan yang haram atau syubhat. Kita berapa banyak di antara kita makan, mungkin belum dapat izin, nemu mangga di depan rumah orang diambil, dimakan. Apakah tidak akan berat di akhirat tanggung jawabnya? Sebagian orang pergi ke warung, dia beli mendoan dan tempe, sisa-sisanya diambil juga dan dimakan juga. Mungkin pedagang ini tidak ridha, tapi kita mengambilnya. Kita datang bertamu belum dipersilahkan, dan makanan sudah tersedia sebelum kita datang, langsung kita ambil. Tidakkah ini akan jadi beban? Atau bahkan yang jelas haramnya, tahu ini makanan haram, masih juga dimakan. Maka ini yang jelas lebih berani, dan dia tidak menjaga kesucian dirinya dari makan dan minum. Intinya ikhwah sekalian, usahakan setiap kita berusaha, terutama bagi para suami. Di kalangan sahabiah, mereka ingatkan para suami mereka, katanya, nahnu nasbir, kami akan bersabar, biju'in, dengan lapar dan dahaga, dan kami tidak sabar dengan makanan yang haram yang engkau berikan. Makanya suaminya dia bersabar mencari yang halal. Sampai Ali bin Abi Thalib sudah 3 hari tidak makan, padahal ini menantu Nabi. Didapatkan satu makanan, dimakanlah berdua dengan Fatimah. Ketika mau dimakan, datang orang yang minta, ya Ali, hal indaka ta'am, apakah engkau punya makanan? Fasyakkaha nisfain, lalu dibagi menjadi dua, dikasihkan kepada orang yang minta, dan dia makan sisanya bersama istrinya. Di kalangan sahabiah dan sahabat, ya, Qais ibn Sirmah, laki-laki yang rajin bekerja, ketika buka puasa tidak ada yang dimakan dan diminum, akhirnya ghalabathun naum, dia dikalahkan oleh tidurnya. Setelah minum seteguk air, dia tertidur. Istrinya lagi mencari makanan buat buka. Begitu dia kembali, katanya, wailaka anta ya zauji, celaka engkau wahai suamiku, untuk apa makanan ini saya bawa? Karena waktu itu aturannya, kalau sudah tidur, tidak boleh dia makan minum kecuali ketemu dengan hari berikutnya. Lalu turunlah ayat Al-Quran, Lailatul Siyam rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, sampai kepada ayat hatta yatabayyana minal khaitil abyad minal aswad minal fajr. Sampai ada di antara mereka, kenapa ada hadis tasahharu walau bi jur'atin min ma, atau dalam penjelasan di Al-Wajiz, tasahharu walau bi jar'atin min ma, sahurlah walaupun dengan seteguk air. Karena memang di kalangan sahabat ada yang sahur cuman seteguk air. Satu rumah punya cuman air 1 gelas ibaratnya. Suaminya seteguk, istrinya seteguk, anaknya seteguk. Habislah untuk sahurnya cuman air saja. Tak ada lagi yang lain. Sampai ada di kalangan mereka berbuka puasanya berhubungan suami istri karena enggak ada makanan. Dan itu tidak pernah terjadi di zaman kita. Oleh karena itu ikhwah sekalian, dalam urusan makan dan minum, berusahalah kita menjaga jangan sampai ada yang haram. Dan Rasulullah SAW menghabarkan kepada kita, sebaik-baiknya seorang itu memakan min amali yadih, dari apa yang dia lakukan dengan kedua tangannya. Berusahalah, carilah rezeki yang halal. Jangan gampang meminta, karena ini merusak
wajah kita. Dan ini bagian yang juga dilarang. Yang kedua, ifatul jawarih. Kalau tadi masalah makan dan minum, bagian kedua, menjaga diri dalam urusan anggota badan. Imtina al-ain wal-udhun wal-yad wal-rijal wal-faraj. Ada lima bagian yang penting, ikhwan. Menjaga mata, tentu dari yang haram. Dan ini menjaga diri kita untuk tidak jatuh kepada yang haram. Matanya digunakan untuk yang baik. Yang terjadi, walaupun yang terjadi yang banyak adalah mata kalau dipakai buat melihat yang tidak baik, dia tidak pernah ngantuk, bahkan dia semangat. Tapi mata dipakai untuk baca Quran, baru 10 ayat tertidur. Padahal dilihat lihat main bola atau lihat apa, dia tidak tidur. Lihat sinetron dan yang lain. Ini masalah. Telinga juga sama. Usahakan kita mendengar yang baik-baik saja. Kalau kira-kira tidak baik yang didengar, tutuplah telinganya. Begitu juga dengan mulut. Yang ketiga adalah mulut. Lisan. Ini juga sama. Kemudian yad, tangan dan juga kaki. Jadi mohon diingat-ingat, kalau kita membawa kaki kita ini ke tempat yang tidak baik, tolong diingat, kaki kita akan jadi saksi di akhirat. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semoga Allah merahmati orang-orang yang jawarihnya dalam keadaan kurang, tapi dia taat kepada Allah. Mungkin dia difabel, tidak bisa pergi-pergi, atau dia telinganya tidak bisa dengar, maka dia tidak pernah mendengar yang jelek-jelek. Atau dia bisu, tidak pernah berkata yang buruk-buruk. Tapi kita masalahnya tidak boleh berdoa meminta itu semua. Minta bisu tidak boleh, minta buta tidak boleh. Tapi kalau itu terjadi, bersabar. Yang ketiga, ikhwah sekalian, kita khususkan ifatul lisan. Menjaga kehormatan lisan, walaupun lisan bagian dari tubuh. Kenapa? Karena semua urusan rata-rata maksiat itu sebabnya dari dua, dari lisan dan dari mata. Tapi lisan ini mengandung banyak sekali kesalahan. Contohnya sab ini mencela. Kemudian namimah, ghibah, buhtan. Buhtan ini berbohong dengan lisan umumnya. Termasuk juga istihza, mengejek orang atau mengejek agama Allah juga dengan lisan. Kemudian tanabuz bil alqab, memberikan laqab-laqab yang buruk juga dengan lisan. Dan banyak lagi kalam al-muharram, ucapan-ucapan yang buruk. Maka orang yang iffah, dia akan jaga lisannya kecuali untuk yang baik. Kata Imam Syafi'i, falyajib ala kulli muslim yatafakkar qabla an yaqul. Setiap muslim harus dia berfikir dulu sebelum dia bicara. Karena ucapan kita tidak ada yang nol. Mungkin pahala atau mungkin dosa. Jadi ucapan kita ini enggak ada yang nol. Kalau enggak pahala berarti dosa. Makanya dalam hadis, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Cuma dua pilihannya, ucapkan yang baik-baik atau diam. Jadi kalau ucapan kita ini kira-kira tidak baik, seharusnya enggak usah ngomong, diam lebih bagus. Kalau kira-kira baik, ucaplah. Cuma teorinya mudah, ikhwan sekalian, teorinya mudah, prakteknya tidak mudah. Kemudian berikutnya, yang keempat, ifatul jasad. Yang keempat adalah sucinya jasad. Kalau tadi secara umum disebutkan jawarih anggota badan, ini jasad secara keseluruhan. Maksudnya satarahu wa adamu idhar auratahu. Maksudnya jasad kita ini, ikhwan, disucikan, dijaga dengan ditutup auratnya. Kalau tadi terkait masalah dosa, kalau ini auratnya harus dijaga. Saya ketemu dengan seorang gila, sebut aja gila, walaupun mungkin wallahu a'lam, di daerah Beringin.
Kemudian kita beli pisang, karena lewat dia sedang ngambil makanan di tong sampah, saya berhenti pakai sepeda motor, kemudian kita ambil pisang tadi. Pisang ini sudah matang nih, Wan, dan pisang yang besar. Cuman karena ngambilnya buru-buru, terkelupaslah sebagian kulit pisang. Saya kasihkan kepada beliau dengan sopan, "Pak, ini ada pisang." Dia tidak jawab, tapi dia ngambil. Begitu dikasih pisang yang kulitnya mengelupas, dia tidak mau. Dia milih pisang yang masih utuh. Akhirnya saya ambil lagi, pelan-pelan kita ambil dari sisir pisang tadi, dua diambilkan, dan bagus-bagus, gak ada yang terkelupas kulitnya, dan dia terima dengan baik. Saya mau pergi, "Bapak ini berarti tidak gila." Akhirnya bismillah saya pergi, ternyata pisang ini dilempar sama dia. Oh, berarti dia gila. Tapi maksudnya ikhwah sekalian, mungkin ada di antara mereka juga, karena dia memilih yang masih terbungkus rapi, bukan yang sudah terkelupas. Maka dari itu, bagi orang yang belum nikah, carilah wanita yang masih dibungkus, bukan yang terkelupas. Perempuan juga sama, mencari laki-laki yang masih terbungkus, bukan terkelupas. Lalat itu dia senang kepada makanan yang terbuka, adapun yang tertutup terjaga. Maksudnya di sini, ifatul jasad, aurat ini boleh dibuka kepada yang halal diberikan, dan jangan diberikan kepada yang tidak halal baginya. Kemudian lirrajul wal mar'ah ala haddin sawa, laki dan perempuan sesungguhnya sama dia punya aurat. Ada aurat mughallabah, ada aurat mudghah, maka tidak boleh seorang membukanya kecuali kepada yang berhak. Wa kullu minhuma lahu aurah allati haddadaha syari' wa yajibu iltizam bisatriha. Kemudian yang kelima ikhwan, al-ifatu anis su'al, menjaga diri dari meminta-minta. Usahakan saya dan antum jangan menjadi orang yang gampang meminta kepada orang. Saya sangat heran, sebagian orang dia WA kawan-kawannya, kalau perlu di grup, "Saya uangnya sudah habis, tolonglah," katanya. Atau dia ceritakan kesulitannya kepada setiap orang, menceritakan keluarganya. Apakah antum sudah ceritakan kepada Allah yang seperti ini? Belum. Jangan-jangan Allah menunggu antum dan saya sepertiga malam yang akhir, karena Allah menjanjikan, "Man yas'aluni," siapa yang minta kepadaku, aku akan kasih. Kitanya tidak minta. "Wa man yastaghfiruli," siapa yang meminta kepadaku ampunan, aku akan berikan ampunan. Kitanya tidak minta ampun. Siapa yang ingin cari penyelesaian masalah, dianya tidak meminta kepada Allah. Makanya jangan salahkan, Allah Ta'ala tidak akan berikan jalan keluar karena kita tidak pernah memintanya. Tawakal kita bukan kepada Allah akhirnya. Ifatu anis su'al, dan su'al ini meminta, memang su'al artinya juga bertanya. Kasratu su'al dua makna, banyak bertanya yang tidak manfaat, ini juga enggak boleh. Seorang bertanya tentang bagaimana sholat di bulan, padahal dia enggak pernah rencana ke bulan, ya enggak usahlah ditanyakan. Yang kedua, kasratu su'al, banyak minta. Dalam Quran disebutkan fuqara itu adalah orang-orang yang ukhsiru fi sabilillah, mereka terikat di jalan Allah, itu fakir. Jadi minimal mereka sholat lima waktu rajin, puasa rajin, itu fakir. Yang kedua syaratnya apa? La yas'alunan nasa ilhafa, tidak meminta-minta kepada orang dengan terang-terang. Saya dan antum kalau sangat terpaksa, kita udah gak makan 3 hari misalnya ikhwan, bolehlah kita telpon saudaranya, kawannya, "Ustaz, antum atau punya beras enggak? Saya sudah gak makan 3 hari boleh seperti ini, gak apa-apa. Seperti wanita Armalah yang datang kepada Aisyah membawa 2 anak kecil putrinya. Wanita ini ditinggal suaminya, meninggal, gak ada nafkah, gak ada makanan, gak ada apa-apa. Datang kepada Aisyah, lalu dia bertanya, katanya, "Ya Ummahatul Mu'minin, hal indaki ta'am," apakah ada makanan?
Faqalat Aisyah, ma indana ta'amun illa tamrah. Aku enggak punya makanan kecuali sepotong atau satu buah kurma. Fa'ataituha iyyaha. Saya berikan kepada wanita ini. Fasyaqqaha nisfaini, dibagi dia menjadi dua. Dikasihkan kepada dua orang putrinya yang kecil-kecil. Riwayat yang lain kurmanya ada 3 biji. Bayangkan di rumah Nabi kurma cuma 3 butir. Di rumah kita ini enggak pernah kurma butiran, adanya kiloan. Iya kan? Jadi dikasihkan 3-3-nya. Yang 2 dikasihkan kepada 2 anaknya, yang 1 ditunggunya oleh ibunya dan dia tidak memakannya. Anaknya minta lagi, akhirnya dipotonglah yang 1 menjadi 2, dikasihkan kepada 2 anaknya. Jadi 1 anak dapat 1,5. Kata Ibnu Qayyim, ini ciri ibu yang sayang sama anaknya. Dan hari ini sedikit orang tua yang sayang sama anaknya. Mungkin sayang dalam urusan harta, sampai ibu dan bapaknya berkorban, dia makan belakangan, anaknya makan duluan. Tapi dia tidak sayang dengan agamanya, dibiarkan anaknya dalam keadaan berbuat yang tidak baik. Ikhwah sekalian, berikutnya al-iffatu an amwalil ghair, menjaga diri dari harta orang lain. Maksudnya apa? Al-hirsu ala adami akhdhi amwalin nasi bighairi haq. Kita menjaga diri jangan mengambil harta orang lain dengan tidak hak. Bentuknya banyak. Misalnya tafif. Tafif adalah mengambil dari takaran dan timbangan dikit-dikit, itu hak orang lain. Di akhirat diancam wailulil mutaffifin idza talu ala nas yastawfun. Satu orang membeli jeruk 1 kilo, dikasihkan oleh pedagangnya cuma 1 kilo kurang 0,5 on. Tiap orang beli dikurangi seperti ini, maka dia di akhirat menumpuk bara api. Atau dia beli misalnya bensin atau apa, dikurangi literannya. Atau bukan hanya ini saja, tofif dengan harga diri. Karena Ibu Qayyim mengatakan seseorang harus adil bukan hanya dalam urusan takar menakar timbang menimbang, tapi juga dalam menakar dan menimbang harga diri orang. Makanya hati-hati. Al-ifatu an amwalil ghair, maksudnya ta'affuf an malil yatim, termasuk diantaranya apa? Hati-hati dengan harta anak yatim. Jangan kita atasnamakan anak yatim lalu kita ambil bagiannya. Atau seseorang tahu bahwa anak yatim ini punya harta lalu kita ambil uangnya. Dan banyak lagi ikhwan, termasuk merampok, mengambil hak orang lain. Begitu juga sebagaimana yang tadi kita sebut, hak ini bukan hak kita, kita mengambilnya. Dalam bab ini masuk juga korupsi dan sejenisnya. Nah, bagian akhir untuk yang kita baca hari ini, awamil iktisabil iffah. Apa usaha kita supaya kita bisa menjaga diri ini? Ada beberapa jalan dan usaha seorang biar dia bisa menjaga dirinya. Pertama kata beliau adalah talabul ilmi syar'i. Berusahalah untuk kita mencari ilmu yang syar'i. Semua penuntut ilmu syar'i dia akan menjadikan dirinya terjaga. Makanya berbahagialah orang-orang yang datang ke majelis ilmu. Ahlan wa sahlan bikum jami'an. Karena mereka orang-orang yang mencari kesucian dirinya. Intinya mereka orang-orang yang ingin masa depannya bahagia. Makanya kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, kalau datang para penuntut ilmu, ahlan wa sahlan. Bahkan beliau mengatakan wali kulli muslim an yash'ura, hendaklah dia sedang merasa bahwa dirinya sedang menempuh jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang menuntut ilmu pasti bahagia, karena dia akan menyongsong kebahagiaan di akhirat sebagaimana dia songsong kebahagiaan di dunia. Antum dan saya kalau datang ke tempat seperti ini pasti bahagia.
Apalagi yang hadir seorang masyayikh, pasti lebih bahagia lagi. Orang yang saleh, kita pasti bahagia. Karena memang ghasyiyat humur rahmah, dicurahkan buhul kebahagiaan di sana. Makanya Nabi mengatakan, idza marartum bi riyadil jannah fartahu biha. Apabila kalian melewati kebun surga, datanglah, mampirlah, sesungguhnya dia sumber kebahagiaan. Kalaulah kita merasa ada yang hilang ketika tidak hadir di situ, berarti kita masih normal. Ada seorang ikhwan bercerita, pengajiannya bukan pagi kayak gini. Pengajiannya di waktu maghrib. Beliau bilang, "Ustaz, saya jam segini kalau dagang dapat 5 juta labanya. Bersih 5 juta. Antum kenapa tidak dagang? Saya tinggalkan. Saya cuma berharap saya bisa duduk walaupun mendengarkan sebagian paham, sebagian tidak." Maka itu keberkahan. Sebagian orang, ikhwas kalian, dia korbankan sampai ada yang harus bergantian. Ada juga yang harus mengayuh sepeda ontelnya beberapa jam. Sebagaimana Baqi bin Makhlad di Spanyol datang ke majelis Imam Malik. Jaraknya sangat jauh, ya kan? Bukan hanya berhari-hari itu. Dan itu yang dilakukan. Kenapa seperti itu? Karena tadi ya ingin mendapatkan sesuatu yang membuat dia bersih jiwanya, terjaga ya harga dirinya. Yang kedua, cara yang kedua, tadarru illah. Tadarru ini intinya berdoa kepada Allah agar kita bisa dijaga diri kita dari segala yang merusak. Bidu'a wa kathratul munajat. Kita banyak berdoa dan memunajat kepada Allah Rabbul Alamin. Bisidkin wal khudu'. Syaratnya doanya harus jujur. Makanya Syekh Abdul Razzaq dalam kitab beliau mengingatkan, wa kam, berapa banyak di antara orang yang berdoa, dia doanya cuma di lisan. Doa itu ibarat seorang memanah. Harus kuat menarik busurnya dan panahnya harus lurus ke arah yang dituju. Barulah dia mendapatkan doanya dikabulkan biiznillah. Hari ini banyak orang meminta, bagaimana mungkin seorang meminta, ya Allah berikan aku surga, tapi dia tidak mau berbuat kebaikan. Ketaatannya ditinggal. Sebagaimana ada orang yang rajin bermaksiat, kemudian dia, ya Allah ampuni dosa saya, tapi dia besoknya berencana lagi maksiat. Kata para ulama, at-taubatu qabla dzambi taubatan fasidah. Bertaubat sebelum dia berdosa adalah taubat yang fasidah. Taubat yang enggak diterima. Berniat taubat sebelum dikerjakan. Maksudnya kita bunuh dulu Nabi Yusuf, kemudian jadilah kalian orang yang saleh. Begitulah yang dikatakan oleh salah seorang kakak Nabi Yusuf, "Uqtulu Yusuf aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum fatakunu min ba'dihi qauman salihin." Bunuhlah Yusuf atau jauhkan dari wajah orang tua kita Nabi Yakub, kemudian setelah itu jadilah kalian orang-orang yang saleh. Dan itu yang dikerjakan mereka, dan mereka berdosa. Yang ketiga, ikhwas kalian, mujahadatu nafsi wa tarbiyatuha ala sabri. Usahakan kita berlatih menjaga kesabaran dalam tiga hal. Sabar dalam taat, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar ketika mendapatkan musibah. InsyaAllah kita akan jaga diri kita dengan tiga hal penjagaan ini. Bersabar ketika mentaati Allah. Karena tadi kita ingin bertemu Nabi di Haud, sabar. Saya dan antum sampai kapan begini-begini? Sampai kita dimatikan. Bahkan Imam Ahmad mengatakan, aku berharap aku dimatikan dalam dua keadaan. Mungkin aku sedang belajar atau aku sedang mengajar. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, muraqabatullah wal istisyaru biwujudillah, merasa diawasi Allah.
Makanya wanita pedagang susu unta yang ber

rumahnya, sedang introspeksi, apa sedang investigasi. Inspeksi. Ya pokoknya dia datang ke kampung kamu. Kata anak ini, apabila Amirul Mukminin lam yarana, inna rabba amiral mu'minina yarana. Bukankah Allah Rabbnya Amirul Mukminin melihat kita? Akhirnya tidak jadi, dan ibu ini istighfar, dan Umar kemudian menjadikan wanita ini menantunya, dan lahirlah Umar bin Abdul Aziz setelahnya. Jadi neneknya itu adalah pedagang susu unta. Kayaknya kawan, kalau ada wanita salihah di ujung sana yang dia jualan susu kambing atau susu apalah sapi, atau punya pabrik susu, atau punya sapinya banyak, ambil aja. Satu hari kepada Imam Ahmad bertanya seorang wanita. Dia menanyakan satu urusan yang belum pernah ditanyakan siapapun kepada Imam Ahmad, membuat Imam Ahmad menangis. Apa pertanyaannya, ikhwan? Kata dia, wahai Imam, saya menenun pakaian, kemudian lampu yang saya punya habis minyaknya, lalu saya lanjutkan pekerjaan saya dengan menggunakan cahaya bulan yang masuk ke dalam rumah. Pertanyaan dia adalah, hal yajibu alayya an yufarriqa thamanah, apakah haruskah saya menjual pakaian yang saya, kain yang saya buat ini, dibedakan harganya wahai Imam, antara kain yang saya tenun di bawah lampu milik saya dan kain sisanya yang saya tenun di bawah cahaya bulan, apakah saya wajib membedakan? Kenapa begitu, ikhwan? Saya khawatir Allah tidak ridha karena cara mengerjakannya beda, harganya

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: والصلاة

0: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahiha.
1: Hadis 1334. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah. Dari beberapa jalan dari Humaid dari Anas bin Malik, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "La ta'jabu bi'amali ahadin hatta tanduru bima yukhtamu lahu. Fa innal 'amila ya'malu zamanan min dahrihi aw burhatan min dahrihi bi'amalin salihin. Law mata 'alaihi dakhala al-jannah. Thumma yatahawwal fa ya'malu 'amalan sayyi'an. Wa innal 'abda la ya'malu zamanan min dahrihi bi'amalin sayyi'in law mata 'alaihi dakhala an-nar. Thumma yatahawwalu fa ya'malu 'amalan salihan. Wa idza arada Allahu bi'abdin khairan ista'malahu qabla mautihi fawaffaqahu li'amalin salihin thumma yaqbidahu alaih." Jangan kalian merasa kagum dengan amalan seseorang, kata Rasulullah, sampai kalian lihat dia mati di atas apa. Ya, akhir kehidupannya di atas apa dia itu. Karena orang yang beramal-amalan soleh, ya, di waktu yang panjang atau beberapa waktu, kalaulah ia mati di atasnya, ia pasti masuk surga. Tapi kemudian kalau ia berubah, ada orang yang masya Allah, ya, beramal soleh banyak dia sepanjang hidupnya, tapi apa yang terjadi akhir Islam, rupanya di akhir hayatnya itu berubah, dia akhirnya malah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan sesungguhnya seorang hamba ada yang beramal dengan amalan keburukan sepanjang hidupnya. Kalau ia mati di atasnya pasti masuk neraka. Tapi ternyata orang ini di akhir hayatnya berubah. Dia pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila Allah, kata Rasulullah, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan jadikan ia beramal soleh sebelum wafatnya, di mana Allah akan berikan taufik kepada dia untuk beramal soleh. Kemudian Allah akan cabut ia di atas amalan soleh tersebut. Ya. Syekh Al-Albani berkata sanadnya sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Hadis ini akhi kita ambil faedah yang pertama. Jangan kita merasa kagum kepada amalan soleh yang dilakukan oleh seseorang. Kalau kita belum tahu dia matinya di atas apa. Karena kan Pak, kalau kita tidak tahu ia wafatnya di atas apa, ya Allah wa'alam. Ya, makanya Rasulullah mengatakan jangan kagum kepada amalan seseorang sampai kamu lihat dulu dia ditutup di atas apa itu. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua, Pak. Jangan kita tertipu dengan banyaknya amal. Adamul iktirar bikathratil amal. Jangan tertipu. Karena banyak orang yang tertipu dengan banyaknya amal, Pak. Akhirnya apa, Pak? Akhirnya dia menganggap remeh maksiat. Iya. Makanya kata Al-Hafidz Ibnu Rajab ketika menafsirkan hadis Arba'in Nawawiyah nomor 4 itu, ya. Kenapa ada orang yang selama hidupnya itu beramal amalan penduduk surga, tapi kok wafatnya di atas amalan penduduk api neraka? Kenapa? Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, dalam riwayat Muslim ada sebuah tambahan yang sangat bermanfaat menjelaskan tentang hakikatnya. Apa itu? Nabi bersabda, "Innal 'abda la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah fi ma yabdulin nas." Seorang hamba mengamalkan amalan penduduk surga sebatas yang tampak kepada manusia. Ternyata kata beliau ada sesuatu di hatinya itu. Dasa isul qalb. Mungkin ya ketika dia banyak beramal soleh tidak ikhlas, bisa jadi. Mungkin ketika ia sudah banyak beramal soleh, dia tertipu dengan banyaknya amal. Akhirnya dia menganggap remeh apa? Maksiat. Mungkin ketika ia banyak berbuat amal, dia merasa ujub. Merasa apa, Pak? Ujub. Ujub bisa membatalkan amal tidak, Pak? Kata Syekh Utsaimin, ujub bisa membatalkan amal. Kalau ada orang yang wafat di atas ujub dengan banyaknya amal, wafatnya su'ul khotimah atau husnul khotimah, Mas? Su'ul khotimah, na'udzubillah. Maka dari itu ya akhwal Islam azakumullah, bisa hal itu terjadi, bisa, Pak. Makanya ya hadis ini memberikan kepada kita cambuk untuk diri kita. Jangan sampai tertipu dengan banyaknya amal. Kenapa? Karena kita tidak tahu kita akan wafat di atas apa. Ya. Jangan merasa antum ya udah lama ngaji, udah 10 tahun, akhirnya menganggap remeh orang yang baru ngaji. Kalau antum menganggap remeh orang yang baru ngaji, berarti antum tertipu itu. Dan menganggap remeh saja sudah termasuk kesombongan enggak, Mas? Sombong. Nabi mengatakan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Ya, sombong itu artinya apa? Hah? Menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Kita menganggap remeh saja sudah sombong. Subhanallah ya akhul Islam. Bagaimana ketika kita menganggap remeh orang lain, kita meninggal di atas itu. Kata Rasulullah, yadkhulul jannah, tidak masuk surga orang yang ada di hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dari itu hati-hati, akhi. Selama ini kita beramal, apakah amal kita ini selalu kita introspeksi diri atau enggak? Selama kita beramal saleh, Pak, jangan kita menganggap banyak amalan saleh kita. Ibnu Qudamah mengatakan, "La yatkullu ma'rufin la yatimu illa bi thalathah." Kata Ibnu Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin, setiap perbuatan yang ma'ruf tidak sempurna kecuali dengan tiga perkara. Apa tiga perkara itu? Yang pertama, ya, bil mubadarati ilaihi, yaitu bersegera melakukan kebaikan tersebut. Yang pertama apa, Pak? Bersegera melakukan perbuatan baik tersebut. Yang kedua, ya, bitasghirihi, menganggapnya sedikit enggak banyak. Yang ketiga, bikitmanihi, dengan cara menyembunyikannya, enggak usah cerita-cerita ke orang, apalagi update status ya di Facebook atau yang lainnya. Jangan. Maka dari itu ya akhi, jangan kita menganggap banyak, akhi. Ah, kayaknya saya ini udah banyak sholatnya deh. Tahajud udah, duha udah, ya rawatib juga udah. Kalau antum hitung-hitung tuh amalan soleh antum, antum anggap masya Allah. Terjadi apa? Wah, masya Allah banyak udah. Hati-hati, bahaya itu, Pak. Iya, jangan sekali merasa amalan soleh kita sudah banyak. Jangan. Karena kita nggak tahu amalan soleh kita diterima oleh Allah apa enggak. Iya kan? Ya Allah. Maka dari itu ya akhi, azakumullah wa iyakum. Iya, jangan kita ini tertipu dengan banyaknya amal. Jangan, jangan sekali-kali kita tertipu dengan banyaknya amal. Hadis ini kita ambil faedah yang ketiga, akhi, azakumullah wa iyakum. Itu anjuran istiqomah sampai akhir hayat. Yang ketiga apa? Anjuran untuk istiqomah sampai akhir hayat kita. Iya. Semua kita, akhi, harus berusaha semaksimal mungkin bagaimana supaya wafat di atas Islam dan iman. Allah berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan kamu Muslim. Usahakan sekuat tenaga kita, Pak. Jangan, caranya bagaimana? Yang pertama, jangan meremehkan maksiat. Jangan, sekecil apapun maksiat, jangan remehkan. Karena kita tidak tahu, ketika kita berbuat maksiat, barangkali ajal menjemput kita. Ya, setiap kali kita mau berbuat maksiat, kita ingat langsung, gimana kalau ajal menjemput saya dalam keadaan saya berbuat maksiat seperti ini? Ya. Jadi supaya kita bisa terus wafat di atas kebaikan, itu penting, Pak. Itu jangan meremehkan apa? Maksiat, jangan. Yang kedua, jangan putus dari beramal soleh. Yang ketiga, jangan putus dari menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus menuntut ilmu. Jangan ada kata cukup dalam menuntut ilmu. Yeah. Yang keempat, kita berusaha untuk mencari teman-teman yang soleh, yang bisa memberikan kepada kita motivasi, semangat, ya, untuk supaya bisa istiqomah terus di atas kebaikan, ya akhwal Islam, azakumullah wa iyakum. Ini perkara-perkara ini penting sekali, akhi, azakumullah wa iyakum, supaya kita istiqomah dan wafat di atas apa? Kebaikan. Kita ambil faedah yang keberapa? Yang keempat. Yang bisa kita petik dari hadis ini, yaitu annal ibrah ya bil khawatim, yang dianggap dari umur seorang manusia itu penghujungnya, artinya di atas apa dia meninggal dunia. Walaupun di waktu mudanya, di awal-awalnya banyak berbuat kebaikan, tapi kalau ia wafatnya di atas kemaksiatan, itulah ya keburukan buat dia. Na'udzubillah, sallallahu alaihi wasallam atau alafiyah. Hadis ini juga kita ambil faedah, ya akhal Islam, azakumullah wa iyakum. Yang kelima yang bisa kita petik dari hadis ini, akhi, yaitu anjuran untuk islahus sarair, memperbaiki yang ada di dalam relung jiwa kita ini, memperbaiki hati kita ini, ya, ketika beramal soleh, jangan sampai ada tersimpan di hati kita penyakit-penyakit yang barangkali penyakit itu akan muncul ketika kita akan meninggal dunia. Na'udzubillah, sallallahu alaihi wasallam. Penyakit itu bisa jadi, Pak, cinta ketenaran. Iya. Penyakit itu, ya akhal Islam, azakumullah, berupa dengki, sombong. Itu bahaya, ya akhi. Makanya, ya, sudah saya sebutkan tadi perkataan Ibnu Rajab, ada orang yang beramal selama hidupnya 60 tahun beramal dengan penduduk surga, tapi kok wafatnya di atas penduduk api neraka. Kenapa? Kata Ibnu Rajab, karena ada sesuatu di hatinya. Berarti ada yang tersembunyi di hatinya, orang tidak tahu. Makanya akhi, segera bersihkan itu hati kita tersebut, ya akhul Islam. Hadis ini kita ambil faedah juga, akhi, bahwa tanda orang yang Allah inginkan kebaikan adalah sebelum meninggal dunia ia diberikan taufik untuk bertaubat dan beramal soleh. Ya, tanda orang yang Allah inginkan kebaikan yaitu orang tersebut di akhir hayatnya sebelum meninggal dunia beramal soleh, Pak. Walaupun mungkin di awal-awalnya dia banyak maksiat. Iya. Ya, terkadang kita lihat ada orang, Pak, ya, selama hidupnya banyak maksiat gitu, Pak. Tapi subhanallah, di akhir hayatnya dia banyak beramal soleh. Dia taubat, dia kembali kepada Allah, dia sholat. Ya, kemudian dia wafat di atasnya. Masya Allah. Ya. Tapi tentunya, akhi, bukan berarti menjadi alasan. Kadang-kadang pelaku maksiat, apa coba ngomongnya? Ya, belum ditakdirkan Allah. Ya, saya dapat hidayah katanya. Nanti juga kalau Allah takdirkan saya dapat hidayah kok. Jadi akhirnya dengan cara itu dia terus-menerus berbuat maksiat. Ini talbis iblis ya, akhir Islam. Azakumullah wa iyakum. Ya.
0: Serial Kitab Tauhid bagian 35. Berlindung kepada jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jin ayat yang ke-6. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin. Tetapi mereka, bangsa jin tersebut, justru menjadikan manusia bertambah sesat. Melalui ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwasanya sekumpulan jin yang telah masuk Islam menyebutkan beberapa perkara kesyirikan yang dahulu pernah dilakukan oleh sekelompok manusia di masa jahiliyah. Di antaranya adalah perbuatan berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diungkapkan oleh jin mukmin tersebut yang kemudian dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jin ayat yang ke-6 ini adalah bentuk pengingkaran terhadap perbuatan berlindung kepada selain Allah atau berlindung kepada jin dan makhluk halus. Allah Subhanahu wa taala melalui ayat yang mulia ini mengabarkan bahwasanya sebagian manusia mereka berlindung kepada sebagian jin agar jin-jin tersebut bisa memberikan keamanan kepada mereka dari apa-apa yang mereka takutkan. Namun sejatinya, perbuatan mereka tersebut justru akan menambah rasa takut bagi mereka. Inilah bentuk hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka atas perbuatan syirik yang mereka lakukan. Dari ayat yang mulia ini, ada beberapa pelajaran berharga yang bisa kita petik. Pertama, perbuatan berlindung kepada selain Allah adalah salah satu perbuatan yang bertentangan dengan tauhid. Karena di dalam surat Al-Jin ayat yang kedua, bangsa jin mengatakan walan nusyrika bi rabbina ahada. Sedikitpun kami tidak akan berbuat syirik kepada Rabb kami. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang ungkapan jin mukmin tersebut sebagai bentuk pengingkaran. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijalin minal pada surat Al-Jin ayat yang ke-6. Dan bahwasanya ada di antara laki-laki dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada jin. Ini menunjukkan perbuatan meminta perlindungan kepada jin adalah perbuatan kesyirikan. Kedua, melalui ayat yang mulia ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya risalah nubuwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlaku tidak hanya untuk manusia namun juga berlaku untuk bangsa jin. Ketiga, memohon perlindungan kepada selain Allah hanya akan mewariskan rasa takut dan kelemahan. Keempat, sebaliknya dari ayat ini bisa difahami bahwasanya berlindung kepada Allah saja akan mewariskan kekuatan dan rasa aman.
2: Membaca Al-Quran itu pahalanya lebih besar daripada zikir loh Pak. Kata Rasulullah man qara'a, ya, siapa yang membaca Al-Quran fakana bi kulli harfin lahu hasanah wal hasanatu bi asyi amsalih au kama qala. Siapa yang membaca Al-Quran maka satu hurufnya diberikan oleh Allah satu kebaikan dan satu kebaikan diberikan balasan 10 kali lipat. Saya tidak ucapkan, saya tidak katakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti kalau Bapak mengucapkan alif lam mim dapat berapa pahala Pak? Kan satu hurufnya 10. Berarti 3? Kalau Bapak bilang zalikan kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin berapa Pak? Itu ngajar diri teh. Ya. Bayangkan Pak satu hurufnya di sekali tapi dihitung 10. Masyaallah. Tapi bapak-bapak juga jangan hitung-hitung Pak. Sudah banyak. Jangan Pak. Ya, jangan. Kata Rasulullah man qara'a fi lailatin asyra ayat, siapa yang membaca dalam satu malam 10 ayat saja, lam yuktab minal ghafilin, dia tidak akan ditulis sebagai orang-orang yang lalai. Wa man qara'a 50 ayat, dan siapa yang membaca 50 ayat dalam satu malam, kutiba minal qanitin, ia akan ditulis sebagai orang yang tunduk. Wa man qara'a 100 ayat fi laila, dan siapa yang membaca 200 ayat dalam satu malam, maka akan dituliskan oleh Allah qintaran muqantarah, pahala yang melimpah ruah. Masyaallah, baca 10 ayat 10 dalam satu malam gampang tidak? Ih, gampang banget. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dua surat itu aja udah 11 ayat tuh. Makanya kita dianjurkan, Pak, tiap hari itu baca Quran, baca Quran. Ya. Sisa 2 menit. Ya, Pak. Insyaallah, Pak, kalau baca Al-Qur'an itu hidup kita tenteram. Hidup kita berkah. Iya. Karena dengan baca Al-Qur'an terus dada kita bercahaya dengan iman. Allah pun akan senantiasa mengingat kita, Pak.
0: Iya.
2: Makanya banyak baca Al-Qur'an. Setiap hari kita selalu membaca Al-Qur'an. Jangan lupa, Bapak sedih, baca Qur'an. Bapak galau, baca Qur'an. Kalau galau jangan ditulis di status, Pak. Statusnya galau. Iya. Galau baca Qur'an, sedih baca Qur'an. Itu doa Rasulullah. Rasulullah berdoa kepada Allah, apa? Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Ya Allah, jadikan Al-Qur'an sebagai apa? Sebagai air yang menyejukkan dadaku. Sebagai air yang menyejukkan hatiku, sebagai cahaya di dadaku, sebagai penghibur kesedihanku, dan sebagai penghilang kegalauanku. Jadi Rasulullah kalau sedih itu baca Quran. Kita enggak sedih dangdutan. Aduh. Kita galau rap rock and roll. Enggak sembuh tuh, Pak, penyakitnya, Pak. Marah. Obatnya hanya membaca Al-Quran. Ya. Baiklah. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa kita amalkan, Pak. Amin ya rabbal alamin, dan memberikan kepada kita kekuatan juga untuk bisa masuk surga. Amin ya rabbal alamin.
3: Mutiara Belajar Tajwid.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan lagi pelajaran tahsin Al-Quran kita. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang maratibul qira'ah, atau tingkatan dalam membaca Al-Quran. Maratibul qira'ah atau tingkatan membaca Al-Quran. Ada tiga tingkatan dalam membaca Al-Quran. Imam Al-Jazari menyebutkannya dalam kitab An-Nashr. Yang pertama adalah At-Tahqiq. At-Tahqiq. At-Tahqiq. Atau bacaan yang lambat, yang sangat jelas dan sangat lambat. Ini at-tahqiq, yaitu membaca Al-Quran dengan tenang, lambat, jelas pengucapannya, tanpa harus mengurangi dan menambah, dan juga menunaikan hak-hak huruf dengan sebaik-baiknya. Ini tingkatan yang paling lambat disebut dengan at-tahqiq. At-tahqiq ini cocok untuk mereka yang mengajarkan Al-Quran yang masih permulaan, dicontohkan dengan pelan sehingga bisa diikuti dengan sebaik-baiknya. Disebut dengan bacaan at-tahqiq, yang lambat, jelas dan lambat. Kemudian ada juga bacaan yang kedua adalah al-hadr. Al-hadr atau bacaan cepat. Bacaan cepat. Misalkan kita membaca Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Ini termasuk cepat. Kemudian kalau membaca dengan lambat,

Nah, itu adalah tahqiq. Kemudian ada yang lambat, cepat juga. Yang ketiga adalah at-tadwir. At-tadwir. At-tadwir adalah bacaan yang tidak cepat juga tidak lambat, atau sedang-sedang saja. Ya, sedang. Yang seperti dibaca oleh para imam-imam adalah rata-rata adalah at-tadwir, tidak cepat juga tidak terlalu lambat juga. Misalkan bacaan imam-imam sholat itu, alhamdulillah.

kenasta'in, dan seterusnya. Itu adalah bacaan yang sedang. Nah, tiga bacaan ini, tiga tingkatan bacaan ini semua diperbolehkan dengan syarat yaitu tartil. Jadi tartil menurut Ibnu Jazari itu bukanlah tingkatan membaca Al-Quran, akan tetapi tartil adalah harus ada pada setiap bacaan dari tiga ini, baik tahqiq, al-hadr, at-tadwir. Begitulah pendapat Syekhul Qira'ah Imam Ibnu Jazari dalam kitabnya An-Nashr. Dalam kitab Thayyibatun Nashr juga beliau menyebutkannya pula dan sebutkan dalam baitnya, wa yuqra'ul qur'anu bitahqiqi ma hadrin wa tadwirin.

mahusni sautin, dengan baiknya suara, biluhunil arabi, dengan irama-irama Arab, murattalan, dengan tartil. Nah, ini semuanya tiga ini adalah dengan irama Arab dan murattalan. Biluhunil arabi, murattalan mujawadan. Murattalan dibaca dengan tartil, mujawadan dan dibaguskan, bil arabi, dengan fasih, dengan sesuai bahasa Arab, yaitu dengan huruf-huruf Arab. Iya. Yeah. Maka tartil adalah masuk ke dalam tahqiq, hadir dan tadwir. Tahqiq tartil sendiri maksudnya di sini adalah membaca Al-Qur'an dengan hikmat, dengan baik, dengan seksama, dengan pelan, dengan khusyuk, dan juga memperhatikan makna-maknanya, serta pula dia sesuai dengan tajwid yang ada, menunaikan hak-hak hurufnya, kemudian hukum-hukum gunnah panjang pendek, serta waqaf-waqaf dan ma'rifatul wukuf, wal dia mengetahui waqaf-waqafnya dan juga dia ibtidaknya juga pas, maka ini semuanya namanya tartil. Maka tartil masuk ke dalam semuanya ini. Sebagian ulama memang mengkategorikan bahwasanya tartil adalah tingkatan yang kedua setelah tahqiq. Ya, paling lambat adalah tahqiq, kemudian kedua tartil, di sini ada tartil. Kemudian ketiga adalah tadwir, keempat al-hadr yang paling cepat. Akan tetapi menurut Ibnu Jazari, beliaulah ahli Al-Qur'an yang paling ternama dan paling disegani oleh para ahli Qur'an. Beliau mengatakan tingkatannya tiga, tahqiq, hadr, tadwir, dan semua dibaca dengan tatwir, dengan tartil. Ini saja yang kita bisa bicarakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kah Anda. Anda.
1: Anda. Kiat Islam menjaga aurat wanita muslimah. Maka para ikhwah ahibati hafizakumullah ta'ala, kiat yang pertama yaitu Islam mengharamkan perbuatan zina dan segala sarana yang menghantarkan kepadanya. Ini kiat menjaga aurat wanita muslimah yang diajarkan dalam agama Islam. Islam mengharamkan perbuatan zina dan segala hal yang menghantarkan kepada perbuatan zina tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishah wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati kepada perbuatan zina. Sesungguhnya dia adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Ya. Ini ahibati hafizakumullah taala. Dalil yang lain bahwa Islam mengharamkan perbuatan zina. Surah Al-Furqan ayat 68 sampai 70. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Wa man yaf'al dhalika yalqa athama. Dan orang-orang yang orang-orang yang mereka tidak menyeru kepada Allah, di samping mereka menyeru Allah Subhanahu wa taala, tidak menyeru kepada selain Allah, mereka menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya berbuat kesyirikan, hamba-hamba Allah tidak demikian, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh, dan tidak berzina. Lihat di

0: Ini menunjukkan bahwasanya zina diharamkan karena termasuk hamba, tanda hamba Allah yang Ar-Rahman adalah tidak berzina. Adapun dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari. Riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah saat salat gerhana. Ya ummat Muhammad, wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahi innahu la ahada aghyaru minallah. Demi Allah, tidak ada yang lebih cemburu, tidak ada seorang pun yang lebih cemburu dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah cemburu? An yazni 'abduhu au tazni amatuhu. Saat seorang hamba berzina dan saat seorang hamba perempuan berzina. Nah, ini menunjukkan bahwasanya zina diharamkan. Dan itu kiat yang paling pertama, paling utama, Islam menjaga aurat wanita muslimah. Bahkan ahibati hafizakumullah taala, di sana terdapat ancaman zina. Ancaman dari perbuatan zina. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza zana al-'abdu kharaja minhu al-iman fa kana 'ala ra'si kadh-dhullah." Jika seorang hamba berzina, maka keluar dari dirinya iman. Maka iman tersebut di atas kepalanya seperti payung. Maksudnya tidak mau kembali ke dalam tubuhnya. Fa idza aqla'a raja'a ilaihi. Dan jika ia melepaskan dari zina tersebut, maka baru kembali iman ke dalam tubuhnya. Dalil yang lain, surat Al-Hakim, hadis riwayat Imam Hakim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhahara az-zina war-riba fi qaryah." Jika telah nampak zina dan riba di dalam sebuah kampung, faqad ahallu bi anfusihim adzaballah, maka sungguh mereka telah menghalalkan atas diri mereka sendiri siksa Allah Subhanahu wa taala. Taib.
1: يجب على الأولاد يبروا والديهم وأن يتقوا الله، فالعقوق من أقبح الكبائر. ويقول سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ويقول جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك إلي الوصية. فالله أمر بشكره وشكر الوالدين، فالواجب على جميع الأولاد ذكور على الذكور والإناث جميعا أن يبروا والديهم وأن يحسنوا إلى والديهم وأن يحذروا العقوق من الكلام السيء أو الفعل السيء أو النهر أو رفع الصوت أو مخالفة الأوامر التي يحتاجون إليها وليست معصية. كل هذا واجب هذا.

0: syahrah.
1: Allah mengingatkan, kami wasiatkan kata Allah kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya.
2: Pantaskah orang yang berkorban segala-galanya buat kita dapat satu hari dari kehidupan kita?
3: Hanya sehari.
4: Pernah gak kita membuat mereka bahagia? Berkata, wahai ibu, wahai ayah, dalam Islam ada pemandangan yang paling indah di muka bumi ini. Yang pertama adalah menatap Ka'bah. Dan pemandangan terindah kedua, wahai orang tuaku, menatap wajah kalian. Ibu, doakanlah anakmu. Kalau ada rezeki lebih nanti, tahun depan kita umrah. Tahun depan kita haji nanti. Kan ku bawa kau menuju titik tempat orang sujud, yakni Ka'bah. Baitul Atiq, Ka'bah Al-Mukarramah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Tanya jawab.
2: Badhe tanglet menapa termasuk syirik tiyang sepuh ingkang tabur bunga wonten makam ananging boten mangertos ilmunipun syirik. Matur nuwun nggih gumantung anu gumantung kapitah dosanipun. Nggih, menawi sekedar tabur bunga mboten wonten kapitah dosan menapa-menapa menika mboten dipun wastani syirik. Ning menika kelebu tumindak ingkang mboten leres ugi. Sebab mboten wonten dalilipun. Para sahabat niku kathah mboten enten sing tabur bunga, ten Arab enten bunga mboten kira-kira. Wonten. Kembang niku enten ten mriko. Masa ora ana kembang kono. Sing ana Indonesia tok kembang. Wong para ulama niku nek pengajian ten mejane kathah kembang. Ning kena ngopo ten jaman Nabi enten kembang mboten? Wonten. Ning kena ngopo Nabi mboten tabur kembang? Lah kan Nabi pakai pelepah kurma, lan jenengan kok ora nganggo bongkok kambil wae. Gitu. Nek mengikuti Nabi ini jadi cariyosipun Nabi niku nembe melampah ontane mboten purun melampah. Terus malaikat Jibril mandap. Ini nyaosi pirsa Nabi ngarsane panjenengan ten ngarep nika iku enten kuburan cacah loro. Nggih menungsone mayite loro niku nembe diazab dening Allah. Mula ontane ra gelem mlaku. Sebab siksa kubur niku saged dirungokke dening sedaya makhluk. Sedaya makhluk niku saged krungu wontenipun siksa kubur. Kejawi kalih menungso lan jin. Menungso lan jin mboten saged krungu. Ning liyane niku saged krungu. Mila unta ora gelem laku. Terus Nabi ngendika mandek mendet bongkok kurma niku disigar, jret diselehke enten kuburan siji sing separo ten kuburan sijine. Nabi ngendika aku ndonga nyuwun marang Allah sak suwene bongkok iki teles muga-muga Allah ngelereni pasiksan kubur kanggo mayit loro iki. Terus piyambake pun ngendika inna sahiba hadzainil qabraini yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabirin. Yakti mayit cacah loro iki disiksa dening Allah. Lan dheweke diparingi siksa kubur ora nindakake perkara sing gedhe. Nggih, amma hadza kana yamshi bin namimah wa amma hadza kana la yastanzihu anil baul. Sing angka siji iki senengane dadi provokator, mengadu domba, tombak cucuan, nyebar wisa, nandur tunggak kemaduh, ngelincipi parang apa-apa. Pirsa carang, carang apa-apa. Carang niku pring sing pun papa. Anu ku digawe lincip dening dheweke. Nyebar wisa, menebar racun. Jadi enten wedange kancane dicemplungi racun. Cemplungi racun. Terus nandur tunggak kemaduh. Jenengan pirsa wit kemaduh? Kemaduh niku uwit sing godhonge nek keneng tangan marai guatel. Jadi dia malah nandur wit kemaduh ten pundi-pundi. Nggih. Niku jenenge napa wau tumbak cucukan. Provokator. Wong sing gaweane ujuk-ujuk lho pemerintah lho, janji-janji tok pemerintah lho, PPKM tok. Ngajak rakyat supaya geting marang pemerintah. Ha niki provokator. Niki diincim sesuk pinaringan siksa kubur naudzubillah min dzalik. Wa amma hadza kana la yastanzihu anil baul. Ewan dene sing siji iki nek pipis ora tau sesuci. Mboten nate cewek, mboten nate cawek. Nggih, mila nek toyan bibar pipis nggih sesuci sing sampurna. Saya nggunakake toya napa watu napa godhong ning ampun godhong kemaduh wau. Malah gatel kabeh kok ngene. Milih watu nggih ngati-ati aja sing lincip-lincip gitu. Malah dadel duel ra karu-karuan nggih. Nggih, dados Nabi niku nalika nyelehake bongkok enten dhuwur kuburan sebab piyambake pun nampi wahyu saking Allah. Dikandani dening malaikat Jibril. Mula niku kekhususane Kanjeng Nabi. Bubar niku mboten enten para sahabat sing melu-melu tak nyigal bongkok, tak selehke dhuwur kuburan muga-muga siksane di lereni. Mboten wonten setunggal sahabat ling melu-melu. Sebab niku kekhususane Nabi. Nabi pirsa sebab nampi wahyu saking Allah. Para sahabat mboten nampi wahyu. Lah kok jenengan malah melu-melu? Wong para sahabat mboten melu-melu. Nggih, panjenengan melu-melu tabur bunga menika mboten leres. Ewan dene niku kelebu syirik napa mboten nggih, gumantung kapitadosanipun. Nggih, nek dheweke gur melu-melu insyaallah mboten, ning nek dheweke duweni kapitadosan nek ora tak sebari kembang iki bakal kualat, iki bakal dadi musibah. Nggih. Gara-gara ora nyebar kembang iki aku dadi nampa kacilakan wonten makhluk ingkang yanfa'u wa yadur. Makhluk ingkang sebab ingkang saged maringi bebaya lan musibah lan niku kapitadosan syirik ingkang mboten dipun keparengaken. Wallahu taala alam bisawab.
1: Mutiara tilawah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, para bapak, para ibu, kang mas mbak yu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Tenane perkara larung sesaji, pancenan, sesajen, ubur ampe sing diwujubke kanggo setan lelembut sing bau reksa wonten sawah, wonten gunung, wonten laut, niku pun cetha-cetha tumindak syirik. Dipun awisi dening Allah, dipun awisi dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ning ya jeneng ning menungsa sing ora tedas dalil. Menungsa ora kontal dalil. Diwacake dalil mboten purun tunduk. Diwacake hadis Nabi mboten wedi. Malah enten lekondo, Gusti Allah kuwi ora duwe rasa cemburu. Nek enten umate sing manembah marang Allah, nyembah marang laut, Gusti Allah itu Maha Pemaaf. Nah niki wong stres meneh. Sebab Allah Subhanahu wa taala ngendika, ana agna syuraka'i anisyirk, aku kuwi ora butuh marang wong musyrik, ora butuh marang apa-apa sing dijaluki, sing disembah dening wong-wong musyrik. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Sapa wong itu mindak syirik bakal tak tinggal. Ora tak wenehi hidayah, ora tak wenehi pituduh. Niki pinangka tanda Allah niku nggadahi rasa cemburu. Allah mboten seneng nek enten kawulane ngibadah marang Allah ning dheweke uga njaluk ndonga nyembah marang setan lan jin. Sebab kita sami dicipta dening Allah, tujuane pun kangge ngibadah marang Allah, mboten ngibadah marang setan. Wonten meneh le kondok sedekah laut, sesajen, pancenan, iku rak pinangka sedekah. Lah wong sedekahe kok ora entuk. Allah Subhanahu wa taala paring pangandikan wonten salebetipun surat Jin, wa annahu kana rijalun minal insi. Tenane ana pawongan lanang saka kalangane menungso, ya'udzu nabirijalin minal jinni. Dheweke njaluk pitulungan marang wong lanang saka kalangane jin. Enten wong menungso njaluk tulung marang jin, fazaduhum rohaqa. Allah Subhanahu wa taala ngendika, tuminda iku ora nambahi kejaba saya sesat, kejaba saya kufur. Dadi wong pasang sesajen, pasang pancenan, larung sesaji, sedekah bumi, petik laut, kenduri laut, niku pun cetha-cetha dheweke mbeleh kebu diwujudke kanggo setan, kanggo jin, kanggo sing bau reksa laut, niku cetha tumindak syirik. Cetha dheweke nyuwun pengayoman marang jin sing bau reksa. Lan niki dipun awisi dening Allah Subhanahu wa taala. Ninggih niku wau enten menungso sing ora tedas dalil. Diwacake dalil mboten purun tunduk, dipun waosaken dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngeyel. Sebab piyambakipun wedine mboten dumateng Allah, wedine karo setan. Diwacake dawuhe Nabi mboten purun tunduk, sebab dheweke tunduke karo dukun. Allah Subhanahu wa taala dawuh, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sampun nyepakke dalan loro, siji dalane wong sing fujur, loro dalane wong sing takwa. Kare awake dhewe niku milih dadi kawulane Allah, milih dadi pendereke Kanjeng Nabi, utawa milih dadi kawulane setan, dadi pendereke para dukun. Mugi niku kula panjenengan sami termasuk golonganipun tiang-tiang sing tegas dalil. Nek diwacake dalil tunduk, dipun waosaken dawuhipun Nabi kersa manut. Supados kita sami kelebu kaulanipun Allah, pendereipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan ninggalake ajaranipun setan lan ajaranipun dukun. Wonten ayat sanesipun Allah Subhanahu wa taala ngendika, wa kadzalika ma arsalna fi qaryatin, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadirin. Lan ingsun ora ngutus salah sawijining rasul ana salah sawijining desa menehi tiwucal ajak-ajak supaya manembah marang Allah, illa qala mutrafuha, kejaba wong-wong napa niku sing mapan ana desa iku mau padha kandha, inna wajadna abaana ala ummatin. Tenane awake dhewe iki nemoni simbah-simbah biyen ya nindakake perkara iki, wa inna ala atharihim muqtadun. Terus awake dhewe iki mung melu-melu apa sing dadi tinggalane para simbah. Niki contoh tiang-tiang sing ora tedas dalil. Nalika dipun waosaken dawuhipun Allah, dheweke kandha, wong aku mung melu mbahku mbiyen. kula pengenan sami dicipta dening Allah kengken manembah dumateng Allah kengken derek tindak lampahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mboten derek piwulangi simbah sing nalisir saking aturan agami Islam. Nek piwulangi simbah mboten nalisir mboten napa-napa derek ning nalika piwucal kala wau nalisir saking syariat agami Islam kita sami kedah tundukipun dumateng Allah derek tindak lampahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam.
1: Tanya jawab.
2: Saya dari Tangerang. Saya ingin bertanya bagaimana caranya orang tua saya yang praktek dukun. Kalau diajak diskusi, dia bilang kuburannya sendiri-sendiri. Kowe wis rasa ngandani aku. Sesuk nek mati kuburanku karo kuburamu dhewe-dhewe ngene. Niku carane ndak wae pripun didongake. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi may yasha. Sira iku ora bisa menehi hidayah marang wong sing sira tresnani. Ananging Allah Subhanahu wa taala bakal maringi hidayah marang sinten kemawon ingkang dikersake dening Allah. Nggih. Terus didakwahi mawon. Diajak diskusi kanthi sae sopan santun nggih. Sinambi didongake. Hasile mengke Allah. Nggih. Mboten pareng gigi mongso gelak wanci. Durung tekan titi mangsane, durung tekan titi wangi. Oh, bapakku kok ora ndang tobat, tobaté piye ya? Supaya ini tobat apa tak obong wae jimati kabeh. Nggih, tak ora arek wae. Mboten pareng niku, nggih. Dados kita sedaya namung anggadhahi kewajiban dakwah, ajak-ajak tumuju marang kesainan dipun tampi alhamdulillah mboten dipun tampi nggih sampun gugur kewajiban mboten pareng nggih nggih mongso gelak wanci.
3: Sangat dianjurkan sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi yustahabbu istihbaban syadidan, sangat dianjurkan untuk berpuasa di 10 di tanggal 9 dari bulan Zulhijjah yang disebut dengan hari Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Wa siyamu yaumi Arafata ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wallati ba'dahu." Dan berpuasa pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah yang tahun ini bertepatan dengan hari Rabu 23 September 2015, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa satu tahun sebelumnya dan satu tahun yang akan datang.
1: Mutiara tilawah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
2: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
1: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
3: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
4: Weh, monggo.
5: Waduh, model baru nih. Nyoba atuk dong, bos.
4: Ah, jangan, ntar kotor.
5: Pelit amat sih. Biar gak pelit, ada doanya lo, bos. Tak kasih tahu ya. Nih.
4: Monggo.
6: Oh, begini doanya, Mas Tri. Doa diselamatkan dari sifat pelit dan tamak. Allahumma qini syuhha nafsi waj'alni minal muflihin. Yang artinya, ya Allah, hilangkanlah dariku sifat pelit lagi tamak dan jadikanlah aku orang-orang yang beruntung.
7: Mutiara nasihat.
8: Apa saja obatnya hati supaya hati ini tenang, hati ini lapang? Pertama adalah obatnya hati yang pertama adalah al-ilm. Ilmu. Tanpa ilmu gelap gulita hatinya manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat yang 28. Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Artinya untuk takut, untuk khusyuk itu butuh ilmu. Tanpa ilmu enggak akan khusyuk orang itu. Tanpa ilmu hatinya manusia akan gelap gulita. Maka syarat yang pertama agar hati kita tenang, hati kita lapang, menuntut ilmu. Mencari ilmu agama. Karena ilmu agama adalah lentera yang menyinari hati-hati yang dirundung duka. Itu yang pertama. Dan diterangkan dalam hadis ya, majtama'a qaumun fi baitin

0: buyutillah, tidaklah kaum muslimin berkumpul di rumah Allah mendengarkan ayat Al-Quran, menuntut ilmu, kecuali datang malaikat-malaikat yang akan meliputi mereka dengan rahmat, sakinah, dengan ketenteraman. Jadi kalau ingin hati tenteram, nuntut ilmu agama, seneng ngaji, sering mendatangi majelis taklim, itu penting. Itu yang pertama. Yang kedua, qiraatul Quran bitadabbur, sering-sering baca Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan ingatlah sesungguhnya dengan zikir dan mengingat Allah, membaca Al-Qur'an, mentadaburi ayatnya, ya, tatma'innul qulub, hatimu akan tenang. Karena Al-Qur'an adalah syifa, Al-Qur'an adalah penyembuh apa yang ada dalam hati manusia. Maka hendaklah sering-seringlah membaca Al-Qur'an. Kemudian obat yang nomor 4, wa khala'ul batni, mengosongkan perut. Mengosongkan perut itu artinya apa? Artinya berpuasa. Orang kalau berpuasa itu lebih dekat kepada Allah daripada orang yang tidak berpuasa. Karena orang yang berpuasa itu mengosongkan perutnya, mengosongkan hawa nafsunya. Semakin sedikit apa isi perutnya dan semakin sedikit syahwatnya, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak puasa kalau hati kita dirundung duka. Kemudian yang nomor 4, qiyamul laili, salat malam. Salat malam ini syarat mutlak kalau orang ingin dapat hati yang tenteram, dia harus salat malam. Jam 2 malam, jam setengah 3 dia bangun, memohon, mengangkat tangan kepada Allah, mencurahkan segala keluh kesah hidup kita hanya kepada Allah. Maka orang akan diberi oleh Allah ketenteraman jiwa. Kemudian yang nomor 5, at-tadarru inda sahur, merendahkan diri khusyuk di waktu sahur. Di waktu sahur itu artinya menjelang waktu subuh. Itu salah satu cara untuk melapangkan hati adalah tadarru khusyuk, merendahkan diri menjelang waktu subuh. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 6 adalah mujalasatus solihin, berteman atau bermajlis bersama orang-orang yang soleh. Karena orang yang soleh akan membimbingmu ke jalan yang benar. Karena jika engkau berteman dengan orang soleh akan mengingatkanmu jika engkau lalai dari Allah. Orang yang soleh adalah ketika dia berbicara, mengingatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa sampaikan. Jadi saya ulangi rangkuman dari materi ini. Kita harus menjaga hati kita karena Allah berkata dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti tidak berguna harta, keturunan, jabatan kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Maka perlu menjaga hati karena hati kita ini nanti yang kita gunakan menghadap Allah. Lah, kenapa harus menjaga hati? Ada 7 poin tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama, karena hati kita adalah yang pertama kali dilihat oleh Allah sebelum melihat yang lainnya. Kemudian yang nomor 2, karena baik buruknya anggota badan sesuai dengan baik buruknya hati kita, makanya harus dijaga. Kemudian nomor 3, karena hati kita itu gampang berbolak-balik. Kemudian nomor 4, karena hati kita ini mudah kena godah, ya, rentan terkena fitnah dan godaan. Kemudian yang nomor 5, karena banyak atau sedikitnya pahala amalan kita ditentukan dengan apa yang ada dalam hati kita. Kemudian yang nomor 6, karena hati kita adalah target utama iblis untuk dirusak. Kemudian nomor 7, kenapa kita harus menjaga hati? Karena penyakit hati itu tersembunyi, tidak mudah dilihat oleh si penderitanya. Maka kita harus mengobati hati kita dengan 6 hal: menuntut ilmu, mentadaburi Al-Quran, kemudian sholat malam, berpuasa, merendahkan diri sebelum waktu subuh, kemudian berteman dengan orang-orang soleh, dan seterusnya.
1: Tanya jawab.
2: Ustadz, saya pernah baca berita bahwa baru-baru ini ada kasus penculikan dan pembunuhan anak di usia 5 tahun. Dan setelah diselidiki, tersangkanya adalah sepupu anak tersebut dengan usia 19 tahun. Salah satu faktornya yang sepele karena iri hati. Ayah korban selalu memberikan bantuan kepada saudara-saudara tersangka, sementara tersangka tidak dapat bantuan. Dan akhirnya anak menjadi korbannya. Pertanyaannya, bagaimana cara mendidik anak yang agar bisa menjaga lisannya? Mendidik anaknya agar bisa menjaga lisannya dengan baik, karena kami khawatir dari hal sepele bisa mengakibatkan kerusakan yang parah. Mohon nasihatnya Ustaz.
3: Pertama, saya komentari dulu kejadian, kalau memang itu benar terjadi. Ketika tadi pemicunya dikatakan karena dibantu keluarga si pembunuh, akan tetapi dianya tidak pernah dibantu. Berarti kan karena iri hati. Karena iri hati. Karena hasad, karena dengki. Ya. Orang yang iri sejatinya dia telah protes kepada Allah. Protes kepada siapa? Pantas atau tidak protes kepada Allah? Masa protes kepada Allah. Yang menakdirkan Anda tidak dapat itu Allah. Ya. Yang menakdirkan saudara Anda dapat itu juga Allah Subhanahu wa taala. Sudah terima saja takdir tersebut. Kenapa mesti iri? Bahkan bukan hanya iri tadi, sampai menyeret kepada pembunuhan, naudzubillah min dzalik. Dan yang dibunuh adalah anak yang tidak punya dosa. Ya, naudzubillah min dzalik. Ini saya sekedar memberikan catatan. Adapun bagaimana cara mendidik anak supaya kita tidak terjerumus kepada kesalahan yang bisa mengakibatkan anak menjadi melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Yang pertama harus belajar. Ya, mau tidak mau kita harus belajar bagaimana cara menjadi orang tua yang benar. Sayangnya tidak ada sekolah jurusan orang tua. Gak ada fakultas namanya fakultas orang tua. Sayangnya seperti itu. Maka karena tidak ada jurusan khusus untuk menjadi orang tua, ya kita sebagai orang tua harus terus belajar. Belajarnya bagaimana? Ya lewat majelis taklim, ya, atau baca buku-buku tentang pendidikan anak. Jangan merasa kita ini sudah menjadi orang tua 30 tahun berarti kita itu sudah betul-betul tua. Ya betul, kalau betul-betul tua betul. Tapi betul-betul menjadi orang tua yang benar itu belum tentu. Karena tidak sedikit orang tua yang dinamakan orang tua karena menang tua. Bukan karena memang dia memiliki karakter yang cocok sebagai orang tua. Maka kita harus terus belajar. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Kemudian yang kedua, setelah belajar, praktekkan ilmunya. Banyak orang tua yang punya teori-teori tentang belajar. Contoh misalnya, sudah sering Ustadz, Da'i, Mubalik mengingatkan orang tua tentang bahayanya smartphone, gadget, ya, HP buat anak-anak kecil. Sudah sering kan disampaikan bahaya, bahaya, bahaya. Tapi mana aplikasinya? Kita sebagai orang tua, mana kita memperhatikan anak kita? Bagaimana dia menggunakan HP tanpa ada pengawasan yang benar dari orang tuanya, mana? Jadi gak cukup kita hanya sekedar belajar, dengerin dari ustaz, hati-hati smartphone anak-anak kecil, banyak anak yang rusak. Coba sekarang kita perhatikan, kalau kita lagi jalan lewat mana gitu, anak-anak pada nongkrong di pinggir jalan, pada pegang apa? Apa? Entah yang ditonton apa? Dan banyak yang ditonton adalah hal-hal yang jelek, pornografi, porno aksi dan seterusnya. Orang tuanya di mana? Maka kita punya ilmu itu bukan cuma disimpan di kepala kita, akan tetapi ilmu itu perlu untuk diaplikasikan dalam keseharian kita. Jangan sampai kita itu cuma numpuk isi pengajian, tapi nggak pernah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita cuma belajar, oh jadi orang tua dengar nasihat, baca buku tentang pendidikan anak, harus lembut, harus halus kepada anak. Tapi aplikasikannya, apakah kita sudah merubah cara kita mendidik anak kita dengan cara yang lebih layak buat anak kita? Sampai ada seorang penulis nulis buku judulnya Orang Tuanya Manusia. Jadi ternyata ada orang tua yang bukan orang tuanya manusia. Jadi kadang-kadang kita itu menganggap anak kita itu seperti meja, seperti kursi yang bisa dipindah-pindah kapanpun juga. Kalau meja kursi dipindah, dibalik, diberdirikan, pindah sana, pindah sini, protes? Protes tidak? Tidak, kenapa? Karena benda mati, enggak punya perasaan, enggak punya akal, enggak punya otak. Anak kita itu bukan kursi, bukan meja. Anak kita adalah manusia yang punya perasaan, yang punya akal, ya, yang punya emosi, ya, yang punya mata untuk melihat, punya telinga untuk mendengar. Beda, enggak bisa kita jadikan anak kita seperti kursi, pokoknya harus gini, saat ini juga pergi sana, ayo belanja, jam sekian sampai sekian, kalau telat sedikit, cewek. Anak kita ini bukan meja, bukan kursi. Anak kita bukan benda mati. Anak kita ini adalah sosok yang punya perasaan, punya hati, punya akal, punya mata, punya telinga. Maka didiklah dengan cara seperti mendidik manusia. Makanya orang tuanya manusia. Ya.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'da. Sobat Qurani, dimanapun malam hari ini Anda berada, alhamdulillah kembali kami dapat menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Malam edisi Rabu 14 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Seperti biasa, untuk menemani istirahat malam hari Anda, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafizahullah, dengan pembahasan materi yang berjudul Ya Bunayya La Tushrik Billah. Langsung saja Sobat Qurani, untuk lebih memanfaatkan waktu, kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimu salihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita lihat orang-orang yang memiliki putra dan putri yang bak permata, yang membuat hati orang tuanya senang dan bahagia, itu karena nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka yang pantas untuk dipuji hanya Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah dan ni'matmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk orang-orang yang beliau cintai, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, untuk cucu-cucu beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Baik. Ya bunayya la tushrik billah. Di surat apa dan ayat berapa ana kasih hadiah? InsyaAllah. Waduh, langsung dapat. Luqman ayat 13, benar. InsyaAllah. Ana enggak tahu ayatnya nomor berapa, jamaah cuma ana tapi kasihan. Antum lihat tuh ayat 13. Nah. Ya bunayya la tusyrik billah wa idz qala Luqman liibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Baik. Ana mau kasih hadiah kepada orang tua yang pernah mengucapkan ini kepada anak. Mungkin bapak-bapak enggak ada, ibu-ibu. Ibu-ibu yang pernah ngomong sama anaknya, "Wahai Ananda, jangan pernah engkau berbuat syirik sedikit pun." Masya Allah, bapak-bapak ada yang angkat tangan? Satu, yang pertama angkat tangan yang dapat. Sana telat yang cuma angkat tangan, Bang. Kasih belakang tuh, Bang. Masya Allah. Ya bunayya la tusyrik billah. Tapi kita tanya, kapan ngomong gitu Pak sama anaknya? Berapa tahun yang lalu? Hah? Sering. Ketika anaknya masih kecil apa udah gede? Udah dewasa gitu kan? Ketika kecil lupa gitu. Baik jemaah. Ya bunayya la tusyrik billah. Sebagian orang berpikir artinya ya bunayya la tusyrik billah, eh ananda, oh iya. Ana ada yang enggak setuju sama panitia. Kenapa tanggalnya kok enggak ada tanggalan kita nih umat Islam? Hah, mana panitianya tuh? Didenda tuh panitianya. Tuh. Tolong diganti tuh. Kalau sekarang bisa diganti enggak apa-apa diganti. Karena ini bakal di kamera nih, dilihat tuh sama orang tuh. Baik, wahai ananda, jangan kalian berbuat syirik sedikit. Sebagian orang berkata, kenapa sih kita harus takut dengan kesyirikan? Padahal kita ini orang Islam. Nih semua tauhid, semua asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, zikirnya la ilaha illallah. Kenapa harus menakutkan diri dengan ditimpa dengan kesyirikan? Ya mungkin itu pendapat yang ada benarnya. Tapi kalau kita melihat bagaimana Allah Jalla Jalaluh berpesan kepada nabinya. Kita tahu nabi, mana mungkin nabi berbuat syirik? Enggak mungkin. Tapi Allah berpesan kepada nabi di surat Az-Zumar ayat 39 kalau masuk. Allah Jalla Jalaluh mengatakan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Kata Allah, dan benar-benar telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, andai kata engkau berbuat syirik, nabi, Allah mengatakan kepada nabi, andai kata engkau berbuat syirik, la yahbatanna 'amalu, amalmu akan gugur semua. Wa la takunanna minal khasirin, pasti kau jadi orang-orang yang merugi, pasti. Loh, kau ternyata nabi aja diwanti-wanti sama Allah, apalagi kita. Apa sih syirik itu? Syirik itu, ya insya Allah semuanya tahulah. Syirik itu memberikan hak khusus milik Allah kepada selain Allah. Itu syirik. Nabi Ibrahim AS, Imamul Anbiya, imamnya para nabi, Imamul Hunafa. Nabi Ibrahim, anaknya Nabi Ibrahim itu nabi. Apa doanya Nabi Ibrahim? Ana mau kasih hadiah. Apa, kesian ibu-ibu gak ada yang pernah dapat hadiah. Ibu-ibu, apa doanya Nabi Ibrahim minta diselamatkan dari kesyirikan buat anak? Kita bicara anak nih. Ana tadi tanya sama ibu-ibu. Nah, ibu-ibu, apa doanya Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim takut dengan kesyirikan. Nabi takut anaknya kena kesyirikan. Maka sebagian ulama mengatakan kalau Nabi Ibrahim agak takut anaknya kena kesyirikan, apalagi orang-orang kayak gitu yang cuma level ustaz yang belum tentu masuk surga. Nabi Ibrahim itu dijamin masuk surga, tapi beliau takut. Apa doanya ibu-ibu? Dengerin, ada yang googling. Nah, fadhol ibu-ibu, apa doanya Nabi Ibrahim minta dijauhkan dari kesyirikan? Masa enggak ada? Oke, bapak-bapak. Oh, ada, masya Allah. Ada. Nah, fadhol. Wajnubni wabani anna'budul asma, masya Allah. Kirim tuh ke sana, masya Allah. Masukin lewat bawah sitar. Nah, wajnubni wabaniya anna'budul asnam, ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari bisa menyembah patung-patung. Nabi takut karena tahu bapaknya, bapaknya Nabi Ibrahim, ibunya menyembah patung-patung itu. Padahal namanya, nama anaknya Nabi Ibrahim itu Nabi Ismail, Nabi Ishak, cucunya namanya siapa? Yakub, anaknya Yakub, Yusuf. Dan terbukti kita lihat bagaimana orang-orang Mekah yang mereka notabenenya keturunan Nabi Ibrahim, sebagian terjerumus dalam kesyirikan. Dan Ka'bah itu dikelilingin 360 berhala aja. Kita mungkin berpikir, kok bisa orang berbuat syirik? Bisa. Bisa. Makanya berdoa. Luqman ketika dia memberikan wasiat kepada anak, yang pertama dia wasiatkan kepada anaknya adalah la tusyrik billah. Jangan engkau berbuat syirik, jangan menyekutukan dengan Allah sesuatu apa. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim. Karena kesyirikan itu adalah kezaliman. Luqman tidak berpesan kepada anaknya untuk berbakti sama orang tuanya. Enggak. Nomor dua. Yang pertama nak, ingat. Tuh Allah yang menciptakan engkau nak. Allah yang memberikan mata kepadamu. Allah yang menumbuhkan rambut. Allah yang membuat darahmu mengalir. Tuh jangan berbuat syirik sama Allah. Kedzaliman yang besar kesyirikan. Tuh Luqman. Kemudian cucunya Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, ketika dia mau mati di surat Al-Baqarah ayat 133, kata Allah mengatakan, am kuntum syuhada, apakah kalian menjadi saksi-saksi hadir tuh? Yang dikatakan kepada orang-orang Yahudi tuh, yang mereka berbuat kesyirikan kepada Allah. Idh hadara Ya'qub al-maut, ketika kematian hadir menjemput Ya'qub alaihissalam. Idh qala li bani, ketika Nabi Ya'qub berkata kepada anak-anak, siapa nama anaknya Nabi Ya'qub? Ada 12 tuh anak. Siapa yang hafal? Ini kasih hadiah. Jamaah, sama, ana juga enggak hafal jamaah. Ana cuma tahunya Yusuf sama Benyamin dua sama gitu. Enggak apa-apa. Tapi dia kumpulin tuh anak-anak. Apa katanya? Ma ta'buduna min ba'd. Subhanallah. Kadang-kadang pertanyaan kau dipikir ya terlalu lah pertanyaan. Masa tanya sama anak-anaknya, kau mau nyembah apa setelah aku mati? Subhanallah. Tapi ternyata ditanya, ma ta'buduna min ba'di, panggil tuh anak, nah duduk sini. Bapak ini mungkin besok-besok lusa mati, bapak mau tanya, setelah bapak mati, siapa yang akan kalian sembah? Apa yang akan kalian sembah? Apa jawab anak-anak? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahid wa nahnu lahu muslimun. Kami, wahai ayahanda, tenanglah engkau, kami akan menyembah Tuhan Allah dan Tuhan bapakmu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami akan berserah diri hanya kepada Dia. Hanya kepada Dia kami akan berserah diri. Masya Allah. Pesan orang tua sama anaknya. Kadangkala orang tua pesan sama anaknya pas mau mati, nak, bapak itu punya warisan, bapak simpan tuh ya. Masya Allah. Di mana pak warisannya pak? Itu ada di bawah meja makan, kau gali di sana, dibuka sama anak. Ternyata wasiatnya, ya bunayya la tusyrik billah. Ya bapak cuma gini. Kadang-kadang anak merasa ya masa, pikirannya warisan itu duit. Ini lebih nyata warisan ini jemaah. Kita titipkan anak-anak sama Allah. Nggak takut orang tua. Banyak kan orang tua mengasuransikan anaknya dengan harta yang dimiliki. Umar bin Abdul Aziz ketika mau mati, dia itu miskin padahal khalifah, pemimpin umat Islam yang kerajaannya sampai ke Persia, yang sampai ke Yaman, kerajaannya sudah sampai menuju Kabul, ke perbatasan Cina, perbatasan India, miskin gak punya apa-apa. Ketika dikasih tahu, wahai khalifah, ini anak-anakmu miskin, kau mau tinggalin apa? Apa kau ngomong kasih wasiat sama tuh anak-anak? Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Inna waliyallah alladhi nazzala alkitab wa huwa yatawalla salihin. Ngomong tuh sama anak-anak, sesungguhnya kekasih, sesungguhnya pelindungku adalah Allah. Siapa sih Allah itu? Allah. Dia yang menurunkan Al-Kitab, dia yang menurunkan Al-Quran Karim. Wahuwa yatawallasul. Dan Allah itu akan melindungi orang-orang yang soleh. Artinya kata Umar bin Abdul Aziz, kalau anak-anakku soleh, bukan harta bapak yang akan melindungi. Harta itu bakal hilang. Hari ini bapak mewariskan 1 miliar, besok bisa habis. Kita lihat bagaimana kisah tentang di surat Nun, surat Al-Qalam, tentang 3 bersaudara yang memiliki kebun yang besar, warisan orang tuanya, yang mereka berjanji ketika mau panen nih, mereka ngomong besok pagi kita berangkat pagi-pagi supaya gak ada orang miskin yang datang. Fatafa alaiha ta'ifu min rabbik wahum na'imun fa'asbahat kasar. Kebun besar di Yaman sana, satu malam hancur lebur terbakar semuanya. Satu malam harta bisa habis, tapi kalau Allah, subhanallah, sampai kapanpun Allah tinggal ngomong kun, selesai. Dan apa yang diucapkan oleh Umar bin Abdul Aziz terjadi. Ya Allah, Allah marzuqna dzurriyatan shalihah. Ya Allah, berikan kepada kami anak-anak yang soleh, anak-anak yang menyembah Allah dan tidak pernah berbuat syirik kepada Allah. Anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz yang miskin ketika tinggal mati oleh bapaknya, setelah beberapa tahun, masya Allah, sebagian anaknya itu kalau sedekah, sekali sedekah 70 ekor kuda di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Antum bisa bayangkan harga kuda yang siap perang itu, sekali sedekah. Padahal ditinggal mati sama bapaknya miskin. Tapi siapa ngasih rezeki? Allah. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sebagian orang tua mewasiatkan kesyirikan kepada anak. Khususnya nih, enggak semuanya. Restoran. Restoran itu kebanyakan pakai dukun. Siapa yang buka restoran di sini? Ada gak? Insya Allah gak ada yang pakai dukun, jamaah. Di Jakarta ada dukun yang taubat. Cerita sama temen waktu haji apa umrah dia. Tuh Ustaz, rata-rata restoran di Jakarta tuh pakai dukun. Ana dukunnya dulu. Betul, dia cerita. Dia dulu dukunnya terus taubat dapat hidayah. Karena orang restoran itu termasuk bisnis yang membuat orang takut. Kalau enggak laku, basi. Sehingga mereka berpikir bagaimana restorannya jadi laris. Subhanallah, jemaah. Saya punya sepupu, suaminya buka restoran sate guling. Sama orang-orang kasih tahu, inti jangan jualan di situ, udah banyak yang jualan di situ, keok semuanya. Udah jangan nyoba-nyoba. Ya, mau nyoba. Bismillah, mungkin rezeki anak di situ, masya Allah. Dia ngipas sate, itu ulat-ulatnya hidup jamaah di satenya. Hulinya disuguhkan ada ulatnya. Bisa bayangkan bagaimana sihir dan ilmu perdukunan itu. Maka orang yang buka restoran harus benar-benar tauhidnya benar. Kadang-kadang orang tua mewasiatkan kepada anaknya, nak, supaya restoranmu laris, jangan lupa tuh harus bikin sesajen buat fulan, buat fulan. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa kita harus takut dengan kesyirikan sih? Kenapa, Ustaz? Ya, syirik itu jalan buntu. Ya. Jalan buntu. Innallaha لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa syirik. Orang menyekutukan Allah gak bakal diampuni. Selain itu Allah pun bagi Allah yang kehendaki. Mau berzina, na'udzubillah minazina. Orang mungkin terjerumus ke zina, melakukan kesalahan, mencuri, mendolimin istrinya, apa yang lainnya, insya Allah masih ada harapan diampuni oleh Allah. Seorang syekh memberikan contoh kesyirikan ini dengan orang yang naik kereta api. Kereta api dari Bandung ini ada yang menuju ke Jakarta, ada yang menuju ke Cirebon. Orang mungkin naik kereta api menuju Jakarta, mungkin dia beli tiket eksekutif tapi dapat bisnis, marah-marah dia. Mungkin dia lapar di sana, mungkin teman duduknya gak benar, pokoknya banyak kesalahan yang dia lakukan dalam perjalanan. Insya Allah tetap sampai Jakarta, tetap sampai Jakarta, karena memang kereta apinya menuju ke Jakarta. Tapi kalau dia salah naik kereta api ke Cirebon, kira-kira sampai Jakarta, duduk di ruang eksekutif, dilihat, loh, sampai mana nih? Cirebon, oh salah naik, karena udah, syirik itu seperti itu kira-kira. Gak ada ampunan, gak bisa balik kan. Yang akan dikatakan oleh orang-orang yang di neraka, wahum yastarikhuna fiha, Rabbana. Orang-orang akan menjerit di neraka, Rabbana akhrijna minha na'mal salihan. Allah, keluarkan ya Allah dari neraka. Kita mau beramal saleh. Ada. Udah selesai. Maka kita benar-benar ketika berbincang tentang kesyirikan, kita berbicara tentang sesuatu yang besar yang akan menentukan jalan hidup kita. Ustaz, kadang orang banyak ibadah, apa mungkin berbuat kesyirikan? Mungkin, jamaah, mungkin. Nggak ada yang mustahil. Terus sholatnya, zakatnya, puasanya, sedekahnya kemana? Nggak ada. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Datang pada hari kiamat, Allah tunjukkan amal dia. Orang ini lihat, oh sholatku ini ku, tapi Allah jadikan debu yang berterbangan gara-gara dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maidah ayat 36. Nih tentang syirik. Kenapa kita harus kasih tahu tuh anak kita? Agar dia menjauhkan diri dari kesyirikan. Innalladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang kafir. Ustaz, apa bedanya kafir sama musyrik? Jamaah, apa bedanya kafir sama musyrik? Siapa yang tahu? Insyaallah, fadhal. Berbuat syirik. Kafir itu enggak terang-terangan. Oh, kafir terang-terangan, menyembah selain Allah. Kalau musyrik berbuat syirik, orang kafir berbuat syirik, udah pasti. Iblis musyrik. Bukan orang gitu kan. Bukan orang. Dan ngomong lagi dikasih dia belakang. Iblis itu kenal gak sama Allah? Kenal. Dia kenal sama Allah. Bahkan dia sempat berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadikan dirinya lebih baik dari Adam seakan-akan. Dia enggak mau nurut sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekufuran itu tidak harus berbuat syirik. Orang kafir tidak percaya sama Nabi Muhammad, kafir. Dia percaya sama Nabi Musa, nah kafir. kau enggak percaya sama. Tapi yang berbuat kesyirikan adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Namun biasanya orang-orang musyrik ya tentunya dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kekufuran plus menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, lau anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'a. Andai kata orang-orang kafir itu pada hari kiamat mereka memiliki dunia dan isi dua kali lipat. Dunia, kita bisa bayangin orang yang memiliki kota baru. Kira-kira kalau orang yang memiliki kota baru itu ditangkap sama KPK. Sudahlah, gimana kalau kota baru anak kasihkan inti? Jazakallah khairan, syukran. Bisa mungkin terima. Enggak, anak enggak terima. Oke. Ana ini yang punya Jawa Barat. Semua Jawa Barat ana kasihkan. Semua kekayaan di Jawa Barat ana kasihkan. Mungkin orang itu akan berpikir, iyalah, ana bisa terima. Ana enggak siap. Indonesia. Semua Indonesia aku kasihkan kepada engkau. Kekayaan. Para jemaah, nanti di hari kiamat, kalau kita yang memiliki dunia ini, kalau Allah kasihkan kepada kita dunia, kita yang memiliki Amerika dan isinya, Asia dan isinya, kita memiliki Australia dan isinya, Afrika dan isinya, semua milik kita, lalu dikasih dobel dua bola bumi milik kita, kemudian kita mau tebus diri kita dari azab yaumil qiyamah, matukum bila milik, gak bakal diterima. Jadi apa gunanya harta yang kita kumpulkan? Maka dikatakan yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari yang tidak berguna harta dan anak. Anak membelain bapaknya enggak ada. Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang salim, yang selamat. Salimun minasyirik wa salimun minad dunub. Selamat dari kesyirikan dan selamat dari dosa-dosa. Allah juga berfirman, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar, subhanallah. Allah menggambarkan di Al-Qur'an ini supaya kita benar-benar takut dengan kekufuran, takut dengan kesyirikan. Falan yuqbala min ahadihim, orang yang mati dalam kondisi berbuat syirik, mati dalam kondisi kafir, Allah tidak akan terima dari mereka mil'ul ardi dhahaban, sepenuh bumi ini emas. Kita kalau punya emas, ya Gunung Putri umpamanya emas milik kita, kita bisa bayangkan kekayaannya. Kalau ternyata semua gunung di muka bumi ini emas, lalu kita datang di hari kiamat, kita mau tebus, ya Allah, aku mau tebus kesalahanku dengan ini. Ma tuqbila minhum, Allah tidak akan terima dari mereka. Terus gimana? Ya jangan berbuat syirik. Maka dikatakan inna syirka la zulmun adzim. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Ya Allah yang ngasih mata sama engkau, Allah yang ngasih rezeki, Allah yang ngasih tangan, Allah yang ngasih semuanya sama engkau. Terus kau minta sama selain Allah. Kita lihat di Indonesia, di beberapa daerah, di gunungan itu, beberapa daerah itu mereka punya tradisi kebudayaan selamatan buat gunung. Mereka potong kerbau. Dan kemarin, tunggu sebentar, siapa yang cerita sama anak? Ada di daerah tambang di Cilegon. Itu orang yang punya PT, anak lupa lah. Pokok untuk lem di sana, besar. Ada hari-hari tertentu itu nyembelih kerbau berapa ekor, 7 ekor sapi, berapa ekor kambing. Kemudian dagingnya dibagikan ke orang kampung. Kepalanya ditanam di pojok-pojok. Itu salah satu manajernya ngomong, kata dia, tolong jangan dikasihkan dagingnya kepada orang Islam. Mereka berpikir sedekah buat Islam. Lah, kau menyembelih untuk selain Allah SWT. Dan banyak terjadi di tempat tambang-tambang itu biasanya. Mereka terkadang mesinnya mati gitu ya. Gimana? Oh, datang tuh orang pinternya paranormal ini harus potong kerbau, potong kerbau. Kemudian disedekahkan kepalanya di tanah syirik.
2: Kok tuh yang nyiptakan kerbau itu siapa sih? Siapa yang bikin itu kerbau? Allah Jalla Jalla. Kok potong untuk selain Allah? Zalim. Padahal kau mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bohong. Ternyata ada sebagian hidupmu yang bukan untuk Allah. Bahkan sesembelihanmu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk selain Allah. Jin itu senang disembah. Baca tuh surat jin. Bagaimana kesenangan jin kalau ada yang menyembah dia? Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Allah ceritakan, jin ini cerita, ada kita nih bikin takut orang. Nanti ada sebagian orang dia minta tolong sama kita. Minta tolong sama jin, berlindung kepada jin. Dan kita pun membuat mereka lebih takut. Jadi ketika enggak ngasih sesajen, jinnya datang. Digoda tuh. Akhirnya bikin selamatan lagi. Selamatan lagi. Bukan untuk Allah Ustaz. Tapi baca. Bacaannya tuh Al-Quran Ustaz. Nah. Karena orangnya sudah Islam. Jadi ritual selamatan mereka itu dibungkus dengan bacaan-bacaan Al-Quranul Karim. Tapi apa menjadikan itu syar'i? Memindahkan itu dari kesyirikan kepada tauhid? Tidak. Tetap itu syirik kau minta kepada selain Allah. Walaupun bacaannya Al-Quran Karim, dan itu banyak. Di budaya-budaya, ritual-ritual di gunung-gunung biasanya, di pantai ya, yang masih ada sampai sekarang ini orang, kalau pada hari-hari tertentu, pada hari Asyura atau apa, mereka mengadakan ritual ke pantai, potong kerbau kepalanya, digusung. Orang-orang pada nonton, sebagian yang nonton pakai kerudung. Iya, pakai topi haji. Dia ikut, Masya Allah, bagus banget kayak gini. Jadi Allahu Akbar, tu syirik. Para jamaah, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali satu tujuan, liya'budun, agar mereka menyembahku, bertauhid kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku gak butuh dari mereka rezeki, mereka untuk memberikan sesajen kepada aku, apa enggak. Aku gak butuh mereka ngasih makan aku. Kenapa? Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah tuh Razzaq, Allah yang Maha memberikan rezeki, dan Allah yang Maha kuat. Jadi kalau kita tahu la haula wala quwata illa billah, kalau mau minta, minta sama siapa? Minta sama Allah. Dan kita lihat Nabi kita alaihi salatu wasalam ketika mengajar bocah kecil. Ada bocah kecil, Ibnu Abbas, yang umurnya masih belasan. Apa kata Rasulullah SAW? Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai bocah, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa nasihat. Yang pertama, ihfadillah yahfad. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Iman. Orang kan anak-anak kalau takut sesuatu ini, gimana caranya supaya enggak takut? Jaga Allah. Jaga perintah Allah. Yahfad. Seorang suami ingin istrinya dijaga, jaga Allah. Kadang-kadang dia di luar melakukan kemaksiatan, istri gak dijaga sama Allah. Ibu-ibu juga gak jaga Allah di rumah, suaminya gak dijaga sama Allah. Ihfadillah tajidhu tujah. Jagalah Allah, engkau akan mendapati Allah di depan. Kita lihat orang-orang yang menjaga Allah, Subhanallah. Ketika dia butuh sama Allah, ketika dia mengatakan ya Allah, Allah kasih jalan keluar sama. Kemudian fa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau mau minta, ini Nabi nih ngomong sama anak. Enggak ngomong kau minta sama aku enggak? Is'alillah, minta sama Allah. Minta langsung sama Allah. Allah itu sami'ud du'a. Allah itu Maha mendengar. Wa idza sta'anta fas'in billah. Kalau kau butuh pertolongan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus kita ajarkan kepada anak kita. Ketika anak kita butuh sesuatu, yang kita ajarkan pertama kali, nak, bapak ini cuma manusia, yang ngasih rezeki sama bapak itu Allah. Anak minta sepeda, coba nak, kau doa sama Allah. Minta, ya Allah, berikan kepada aku sepeda. Berikan rezeki kepada ayahku. Diajarin tuh anak hanya minta kepada Allah. Diajarin sholat. Yang anak-anak sudah mulai 7 tahun, ajarin sholat qobliyah subuh. Sholat subuh iyalah, kasih tahu nak, 2 rakaat sebelum subuh tuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Lebih baik daripada sepeda yang bapak belikan buat engkau. Anak mulai ditumbuhkan keimanan kepada sang pencipta, tauhidnya. Ketika dia ada permasalahan, dia akan tahu la haula wala quwata illa billah. Kalau aku panggil bapakku, bapakku gak akan bisa juga menyelesaikan urusan tanpa izin Allah. Anak kita sakit, sakit orang tua ketika anaknya sakit, yang pertama diingat dokter, bukan Allah. Sakit anak, udah berang, cepet ke dokter, bawa cepet. Subhanallah, lupa mau mengatakan inna lillah. Kita diajarin tauhid. Dapat musibah yang diingat siapa? Allah. Musibah nih, ya mau gimana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu gimana nih sekarang nih? Ya, Nabi Ibrahim mengatakan fa idza maridtu fa huwa yashfi. Kalau aku sakit, siapa yang menyembuhkan aku? Dia, Allah jalla jalla. Anaknya mulai diajarin, kita mau ke dokter. Tapi dokter tuh enggak bisa nyembuhin. Yang nyembuhin tuh Allah. Kau minta sama Allah Subhanahu wa taala. Diajari. Ke dokter, bacain Al-Fatihah, ingat nih, ini firman Allah nih. Mudah-mudahan kau sembuh dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Mulai diajarin tauhid dari kecil tuh anak-anak. Mau tidur, diajarin bismikallahumma ahya wa bismika amut, bismikallahumma amutu wa ahya, ya Allah dengan namamu aku mati, dengan namamu aku hidup. Nah, ingat dong, dengan nama Allah kita hidup dan mati. Tauhid. Makan, diajarin tauhid, baca bismillah. Nina yang ngasih makan nih Allah. Selesai makan anaknya diajarin, bilang alhamdulillah. Mungkin dia tanya, kenapa alhamdulillah pak? Kita nih yang ngasih makan Allah, kemudian makanan itu bisa masuk mulut, kemudian di perut diproses, itu Allah. Dan bisa bayangkan kalau Allah tidak keluarkan tuh makanan dari perut kita, membusuk di perut kita. Anak itu ya Allah, diajarin, pokoknya diingetin sama Allah dalam segala aktivitas. Kenapa masih ada yang berbuat kesyirikan? Ya karena syaitan. Syaitan itu berjanji la ugwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan semua manusia. Lupa sama Allah, wala tajidu aktsarahum syakirin, kau akan dapati kebanyakan dari hamba-Mu enggak bersyukur. Tadi udah dikasih sama Allah, diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kita tentang kekuasaannya. Kalau baca Quran tuh usahakan dibaca, artinya sekali-kali lah baca Quran. Bacanya aku ingin tahu siapa artinya Quran ini. Di surat Al-Baqarah ayat 164. Wa ilahukum ilahun wahid. Sesungguhnya Tuhan kalian itu Rabb, ilah kalian yang berhak disembah itu wahid, satu es. La ilaha illahu, tiada yang berhak disembah kecuali Dia. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia Maha Pengasih, yang kasih sayangnya meliputi segala sesuatu. Ar-Rahim, yang Allah menghususkan kasih sayangnya buat orang-orang yang khusus yang Allah cintai. Lalu Allah mengatakan, karena orang-orang kafir ketika turun ayat ini, mereka minta bukti. Mana bukti Allah itu satu? Mana bukti Allah itu ada? Allah itu esa? Allah mengatakan, inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Kita bisa lihat langit, ya. Maka sekali-kalilah kita malam hari itu keluar dari rumah kita. Kebanyakan di antara kita dan anak-anak kita ini hidup materi, karena yang dilihat hanya bikinan manusia. Dia lihat jam, dia lihat TV, meja, terus itu yang dia lihat, yang itu harta milik dia. Sekali-kali dibawa anak, kau lihat langit tuh nak, kau lihat bintang-bintang, kau lihat rembulan itu, subhanallah, lihat mentari, itu lebih besar dari bumi ini, kecil di bumi, gak ada apa-apa. Itu ciptaan Allah. Bumi yang terhampar, yang kalau Allah goyangkan tenggelam, itu Allah yang ciptakan. Wakhtilafil laili wan nahar, kau bisa lihat nak, ada malam, ada siang. Yang kalau Allah mau jadikan malam terus jadi malam, bisa. Makanya ketika Namrud berkata kepada Ibrahim, Ibrahim mengatakan, Tuhan itu yuhyi wa yumiit. Qala ana uhyi wa umiit. Aku juga menghidupkan dan mematikan. Nabi Ibrahim tidak meladeni ucapan dia. Dia mengatakan, innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Tuh, katakan kepada orang-orang yang berbuat kesyirikan, Allah menerbitkan mentari dari timur, tolong datangkan mentari dari barat. Aku akan sembah engkau, aku akan minta sembah engkau. Kalau kau bisa mendatangkan mentari dari barat, aku akan sembah, aku akan sujud sembah. Supaya sadar, kau itu manusia, kau itu makhluk, gak bisa berbuat apa-apa. Maka kita perlu menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah, itu untuk menambah tauhid kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Walfulk tajri allati tajri fil bahr. Kita lihat perahu, kapal yang di laut, yang dia berjalan dengan angin, ya. Dia tenggelam. Kalau Allah mau tenggelam, kan tenggelam, jangan. Tenggelam itu kapal. Mau minta tolong sama siapa? Jangan itu. Kita lihat orang yang naik pesawat,

lalu diikutin sama anak keturunannya, sama-sama bertauhid tuh anak keturunannya, Allah akan kumpulkan mereka bersama kelak pada hari kiamat. Allah gak akan kurangin dari amalan mereka sedikit, dikumpulin. Maka orang tua punya peran yang besar, jangan hanya memikirkan masa depan dunia anaknya, jangan hanya memikirkan bagaimana anakku jadi juara satu matematika, ikut kejuaraan se-Indonesia. Hanya dunia yang dia pikirkan. Pikirkan yang lebih dari itu. Pikirkan bagaimana bisa bersama anak-anak nanti di akhirat. Pikirkan bagaimana ketika orang tua mati, anaknya bisa terus mendoakan kedua orang tuanya. Karena anak itu termasuk aset yang mulia. Namanya aset, makanya yang banyak punya anak. Iyalah, antum kalau anaknya cuma dua, yang doakan cuma dua. Kalau anaknya 11, masya Allah. Ustaz, didik anak tuh susah sekarang Ustaz. Ya memang susah, karena memang balasannya besar. Harus capek-capek gitu, didik anak itu. Tapi jangan berpikir Ustaz lebih baik sedikit, tapi benar. Lebih baik banyak dan benar. Nah, Rasulullah SAW itu akan bangga-banggaan dengan umatnya pada hari kiamat. Oh, banyak nih umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka harapan anak yang di masjid ini paling enggak anaknya tuh paling sedikitlah 7 semuanya. Gul amin. Amin. Bilang amin tuh. Ibu-ibu bilang amin juga. Pelan-pelan amin. Jangan takut, rizkinya Allah tanggung. Ustaz capek ngelak. Hamil tuh capek. Nah, setiap detik 9 bulan tuh ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang terlupakan dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan takut punya anak banyak. Negeri kita Indonesia masih luas ya, alhamdulillah. Masih jumlah pulau di Indonesia ini ada berapa? Anak kasih hadiah. Nah, yang tahu jumlah pulau di Indonesia berapa, Bang? 13.000 udah naik, Bang. Dulu itu insyaallah. Tapi enggak apa-apa, anak kasih hadiah, fadhal, Bang. Karena dulu anak tahunya 13.000. Sekarang berapa? 17.000, Jam. Karena 17.000 yang baru dihuni ini 6.000. Kita bikin anak kita taruh di pulau-pulau nanti yang kosong, yang enggak ada penduduknya itu. Ini termasuk pemerataan penduduk, Jam. Kesian pulau-pulau yang kosong itu. Insyaallah. Jadi jangan takut masalah punya anak banyak, insya Allah Allah akan kasih rezeki yang cukup. Tapi harapan kita tadi, dengan punya anak banyak, akan banyak yang mendoakan kita. Ada orang anaknya satu, anak orang kaya, satu narkoba. Dan ada anak orang miskin 9, semuanya hafidul Qur'anil Karim. Itu bisa bayangkan. Mana aset yang lebih baik? Itu satu, dengan mungkin hotel-hotel yang banyak bakal tinggal mati, tapi anak terus mendoakan orang tuanya ya. Barakallahu fikum. Kita masuk ke tanya jawab. Assalamualaikum Ustaz. Menurut hadis Nabi Muhammad enggak ada solawat. Anak enggak mau baca. Sallallahu alaihi Muhammad. Jamaah, solawat tulis tuh sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum Ustaz. Dosa syirik yang bagaimana yang Allah tidak ampuni dosanya? Karena dulu ana sempat ke orang pintar konsultasi tentang anak-anak yang tiap malam menangis. Terus orang pintar tersebut bilang nama anak-anak keberatan. Lalu orang pintar tersebut menyarani nama anak-anak ditambah nama yang diberikan, lalu orang tersebut kasih air dan anak kasih minum ke anak-anak, lalu anak-anak atas kesepakatan dengan suami kami tambah namanya yang orang pintar tersebut berikan. Tapi sekarang setelah anak tahu itu semua salah, nama anak kami tidak kami pakai lagi nama yang diberi sama orang pintar.

0: bakar tersebut. Bagaimana hukumnya dan apa yang sebaiknya kami lakukan selaku orang tua? Iya, barakallahu fi. Subhanallah jamaah, pentingnya ilmu ya. Kita tahu mana yang halal, kita tahu mana yang haram. Kebanyakan kita pun tadi Islamnya keturunan, kita enggak pernah belajar agama kita. Kalau berbicara tentang orang pintar tuh kalimat yang umum sekali. Bisa jadi orang pintar itu dukun, bisa jadi orang pintar itu paranormal, bisa jadi orang pintar itu ustaz. Ustaz orang pintar juga. Jangan cuma paranormal dibilang orang pintar. Ketika dibilang orang pintar seakan-akan yang lainnya bodoh gitu kan. Nih orang pintar gitu. Jadi berangkat ke orang seperti itu, ya kita harus tahu backgroundnya. Kalau ternyata memang mereka ya orang-orang yang mungkin menghambakan diri kepada jin, subhanallah jamaah. Saya punya bibi pernah ke orang pintar. Dia cerita, dia sakit, dikasih kertas. Lalu ketika saya pulang dari Madinah, dia tanya Syafiq nih, dia lihat nih apa nih dikasih orang pintar tuh. Ana baca, subhanallah, ternyata ayat kursi ditulis dari belakang. Ayat kursi. Jadi orang kan ayat kursi gitu kan. Ditulis dari belakang. Dia rubah tuh Al-Qur'anul Karim dengan ditulis dari belakang tuh ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Kalau berkaitan dengan merubah nama, ada orang yang datang kepada Rasul SAW dirubah namanya. Seperti siapa? Sahabat Nabi yang namanya Hazan. Hazan ini artinya keras kepala, susah. Ketika datang Hazan kepada Rasul SAW, ditanya, siapa namanya ente? Hazan ya Rasulullah. Qala anta sahl, engkau mudah. Apa kata Hazan? Aku gak bakal ganti nama pemberian orang tuaku. Masya Allah. Kasih tahu suruh ganti, gak mau ganti. Apa kata cucunya Sa'id bin Musayyab? Gara-gara itu sampai hari ini yang namanya kesusahan, keras kepala ada di rumah kami. Berarti nama itu memang ada artinya. Makanya di kampung itu Masya Allah, ada seorang perempuan punya anak namanya Ribut. Betul, perempuan. Kenapa si ibu ini ketika hamil susah ngelahirannya, sesar. Ya udahlah kasih nama Ribut, subhanallah, anaknya tukang bikin ribut. Perempuan, bukan laki. Maka orang tua hati-hati ngasih nama. Jadi kalau tadi, kalau namanya memang perlu dirubah, dirubah, karena memang ada nama-nama yang berat, betul. Ada nama-nama berat yang mengandung tazkiyah. Yang nama-nama itu memang Nabi SAW menganjurkan untuk diganti. Barroh, orang yang paling baik, itu kan gak ada kejelekan. Nah itu diganti dengan nama nama yang lainnya. Ya kalau itu insya Allah gak masuk syirik ya. Tapi paling gak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena memang datang ke orang pintar ini, ke dukun atau penyihir, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang datang ke kahin atau arraf, orang yang mengabarkan kabar-kabar masa depan atau kabar-kabar masa lalu, barang-barang yang hilang, kan orang itu ada yang ngabarkan masa depan, ada yang ngabarin masa lalu, padahal dia gak tahu dengan yang gaib, tapi jin yang ngasih tahu dia, itu gak diterima sholatnya berapa lama? Arba'ina yaum, 40 hari gak diterima. Maka hati-hati. Apabila kita berhukum dengan hukum dari Allah atau syariat Islam, apakah itu salah satu bentuk kesyirikan? Apabila kita tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, contohnya hukum demokrasi yang banyak bertentangan dengan syariat Islam dan banyak melegalkan kemaksiatan, dan bagaimana sikap kita sebagai kaum muslimin? Barakallahu fiikum. Nah, berkaitan dengan hukum Allah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun faulaika humul zalimun faulaika humul fasiqun." Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu bisa kafir, bisa fasik, bisa zalim. Allah sebutkan. Bagaimana kondisinya? Ketika kita bicara hukum Allah, terkadang yang ada di benak kita tuh pemerintah. bukan hanya dengan pemerintah, dengan kita nih. Jangan nunjuk ke sana kita. Kita udah hukumkan hukum Allah enggak di rumah kita? Dalam urusan warisan, dalam urusan apa aja. Dalam urusan perdagangan, dalam urusan apa. Hukumnya dipakai hukum Allah SWT. Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, ada beberapa kondisi. Kondisi pertama, dia merasa hukum selain hukum Allah itu lebih baik daripada hukum Allah. Maka orang yang seperti ini kafir. Kata dia, hukum Allah enggak benar tuh hukumnya. Ada orang seperti orang Islam, kita tidak bicara pemerintah, kita bicara orang Islam nih, secara umum. Perorangan. Ada yang mengatakan umpamanya hukum orang yang membunuh dibunuh, ya ini hukum enggak jalan nih. Ada hukum yang lebih baik daripada hukum ini. Bisa kafir orang itu. Ingat, tatkala kita bicara bisa kafir, jadi dalam Islam itu ada yang namanya takfir muayyan, ada yang namanya takfir mutlak. Takfir secara umum, ya barang siapa yang melakukan ini kafir. Tapi ketika ngomong perorangan, bisa jadi orang itu gak ngerti. Beda lagi hukumnya. Ketika ada hukum pengkafiran, makanya Ahlus Sunnah Jamaah itu orang yang paling takut dalam urusan pengkafiran. Kalau kita melihat sekarang model ISIS, semua yang tidak mau gabung sama mereka kafir sama mereka. Mereka kerajaan Arab Saudi kafir. Kita jangan bicara kerajaan Indonesia. Arab Saudi yang jelas-jelas hukumnya itu syariat Allah, buat mereka kafir. Pemerintahnya kafir, tentara polisinya kafir, ulamanya kafir, pegawai negerinya kafir. Mereka mengatakan seperti itu. Ahlus Sunnah enggak seperti itu. Ada orang melakukan kesalahan yang sampai tingkat kekufuran mungkin. Tapi kalau urusan perorangan, kita lihat. Jadi tadi, kalau mengatakan hukum Allah selain hukum Allah lebih baik, atau dia mengatakan sama, hukum Allah sama hukum manusia sama, mungkin sama hukum anak yang bikin ini lebih bagus, itu bahaya, bisa kufur. Tapi ada orang yang mengatakan hukum Allah lebih baik, cuma gimana kondisinya? Anak, kondisinya gak bisa jalankan itu. Ya orang yang seperti ini tentunya dia jadi orang yang fasik atau yang dolim nantinya. Maka masalah pengkufuran ini tolong hati-hati. Jangan mudah-mudah mengkafirkan orang. Kita yang harus kita lakukan tadi, dakwah tauhid. Orang itu yang penting tauhid. Insya Allah yang pertama ditanya di kuburan itu, man rabbuk, man nabiyuk, madinuk. Kita siapkan untuk hal itu. Barakallahu fikum. Ustaz, kalau ada seorang istri mengaku-ngaku mimpi, ini mimpi ini, mimpi itu, padahal enggak, hanya sebatas menasehati, padahal istri itu tahu darinya, tahunya dari iparnya, gimana? Enggak paham. Kalau ada seorang istri mengaku-ngaku mimpi ini, mimpi itu, padahal enggak, hanya sebatas menasehati, padahal istri itu tahunya dari iparnya, bagaimana cara bertobatnya? Apakah harus terus terang akan kebohongan itu? Istrinya sangat ketakutan akan dosa tersebut. Nah, inna min afrol fira, kata Rasulullah SAW, termasuk dosa kebohongan yang nyata, orang itu ngomong mimpi sesuatu padahal dia gak mimpi itu. Maka cara bertobat ya terhadap kebohongan itu, yang minta maaf sama suaminya kalau itu memang berkaitan dengan hak-hak dia. Kalau tidak, ada hubungannya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang berhubungan dengan manusia, tobatnya harus minta maaf, kita ambil hak dia apa. Karena sampai sekarang belum paham sama pertanyaan ini. Apa maknanya? Sekedar menasehati. Tapi mudah-mudahan kan intinya ibunya tanya bagaimana tobatnya ya. Tadi tobat menyesali, meninggalkan, kemudian berazam untuk tidak mengulangi apa yang dia lakukan. Ustaz, berapa usia anak-anak mulai diajarin mengenal Allah? Misalnya usia Ibnu Abbas ketika Nabi SAW menasihati agar menjaga hak-hak Allah. Nah, anak-anak kita itu ada fase dia menghafal. Kerjanya cuma menghafal. Dia itu gak paham dengan apa yang dia ucapkan. Ya udah, anak kayak gitu diajarin tentang Allah tapi sekedar hafal. Kayak ketika kita ajarin Qul huwallahu ahad, itu kan mengenalkan Allah, tapi dia belum paham. Maka jangan anaknya umur 3 tahun duduk, "Bapak mau jelasin tentang tafsir Qul huwallahu ahad." Wah, ding hak pas. Jadi ada anak yang sampai umur sudah mumayyiz. Mumayyiz itu sudah bisa bedain yang kanan sama yang kiri. Kan ada anak yang belum tahu tuh, sampai umur berapa, mana tangan kirinya, yang mana tangan kiri pak? Nah, itu belum bisa paham, belum bisa paham ya. Rasulullah SAW mengajarin sama Hasan Husain. Hasan Husain tuh tinggal mati berapa umur Nabi SAW? Berapa umur Nabi? Berapa umurnya Hasan dan Husain? Para jamaah, 12 tahun. Insyaallah. Berarti lahirnya sebelum hijrah. Padahal kawinnya habisnya hijrah tuh Ali bin Abi Thalib. Ya, 6-7 tahun kayaknya. Fadhil. Masyaallah, kasih hadiah tuh masyaallah. Iya, karena Ali menikahnya setelah perang Badar insyaallah dengan Fatimah. Itu ketika ada Hasan Husaini ambil kurma. Ada kurma jatuh, namanya anak kecil, kan dia ambil mau dia makannya. Diambil dari mulutnya Rasul, dari mulutnya Hasan. Kata dia, "Nahnu alul bait, kita alul bait enggak boleh makan kurma sedekah." Kata dia. Udah diajarin. Umurnya 6-7 itu udah mulai paham ya. Rata-rata umur 7 tahun biasanya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Muru auladakum bis-shalah li sab'in." Suruh anak kalian salat mulai umur 7 tahun. Ingat, disuruh. Beda dengan diajak. Nyuruh sama diajak tuh beda. Sebelum 7 tahun anaknya diajak, "Yuk sholat." "Enggak pak, mau di rumah." "Ya udahlah." Biasanya anak-anak kan gitu, kadangkala ada waktu-waktu dia mau ke masjid, ada waktu-waktu dia mau main. Ya dia belum 7 tahun ya, belum disuruh. Setelah 7 tahun disuruh. Dan subhanallah, kita lihat anak SD masuk SD umur berapa? Umur 7 tahun. Tapi kadangkala anak kita SD diajari pelajaran-pelajaran yang dia gak paham. Apa pelajarannya? Dia sendiri sekedar menghafal kadangkala ya. Maka tolong tuh mulai 7 tahun ya. Ini penting sekali. Banyak ibu-ibu yang membangunkan anaknya untuk sekolah tapi kesihan membangunkan anaknya untuk sholat subuh. Ibu-ibu dengerin tuh, ketika subuh jam 4 saat anaknya masih kecil, umur 7 tahun kata Nabi, bangunin. Kasihan saat nanti ngantuk di sekolah, kata dia. Nggak apa-apa ngantuk di sekolah, daripada nanti kita dihisap di hari kiamat, kenapa kau nggak bangunkan anakmu? Padahal Nabi berpesan sallallahu alaihi wasallam 7 tahun kau suruh sholat. Ini perintah Nabi. Jangan mengatakan, "Ustaz kan belum balik, belum wajib sholat." Nah, yang wajib siapa? Anaknya apa orang tuanya? Orang tuanya. Perintah itu bukan buat anak. Perintah itu buat orang tuanya. Yang bakal dihisap orang tuanya nanti. Anak itu gak sholat, dia gak dosa. Karena dia memang belum balik. Tapi yang dosa orang tuanya. Ketika diperintahkan sama Nabi, kita gak mengamalkan. Maka tolong mulai umur 7 tahun, udah dibangunkan anaknya. Capek-capek nyuruh anak sholat itu. Allah Jalla Jalla berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha." Suruh anakmu salat dan sabar. Bangun anak, Allahu Akbar. Kita bangunin anak kita. Gum, adzan subuh gitu. Iya, Pak. Kita ambil wudu. Teler lagi dia. Insyaallah. Kita bangun. Bangun. Dia keluar. Pindah kamar. Bapaknya cari. Udah bangun ternyata pindah kamar, capek ya. Ada yang berdiri, ada punya anak pernah berdiri di kamar mandi. Bapaknya cariin, ternyata dia ngantuk. Tapi ingat, Allah bisa karena biasa. Ada seorang anak sholat malam. Jam 3 malam dia bangun, anak SD umur kelas 4. Ditanya sama wartawan, kok bisa? Kok gak takut ngantuk di kelas? Ya, awalnya ngantuk. Tapi setelah itu gak ada ngantuk lagi. Maka perlu pembiasaan, bukan pembiaran. Ustaz, bagaimana anak-anak kita bisa selamat? Karena sekolah-sekolah Islam sangat mahal. Sekolah-sekolah agama terbaik memasang tarif yang mahal. Nah, jangan disekolahin. Di rumah. Subhanallah, benar nih jemaah. Sekolah pertama itu ibu. Al-ummu madrasatun. Kita bisa kejar paket. Kita jangan gini. Kebanyakan di antara kita itu mencela lingkungan, mencela zaman, mencela ini, mencela itu, jangan. Aibnya itu di diri kita. Alhamdulillah, kita tidak pernah ribut ya. Ada restoran mahal enggak pernah ribut kita. Ustaz, kok mahal banget restoran itu? Kita, ya udah, makan di rumah, jangan makan di restoran, itu kan. Kenapa kita harus salahkan yang punya restoran? Kemudian sekolahan ini terus terang. Sekolahan Islam itu ada yang gratis, ada yang pertengahan, ada yang mahal. Disesuaikan jamaah. Ketika mau bikin sekolah gratis, karena sudah ada dananya, alhamdulillah bisa ngasih gratis. Bikin sekolah mahal, Ustaz, ini ada anak-anak pejabat, anak orang-orang kaya, mereka kalau nggak mau, kalau kita nggak bikin yang bagus, mereka sekolahkan anaknya ke sekolah yang nggak benar. Ya berarti kita memfasilitasi untuk dakwah nih. Bagaimana tuh anak-anak orang-orang kaya bisa dapat ilmu agama yang benar. Mahal ya mahal, loh, memang gedungnya mahal, ininya mahal. Tapi ingat, tetap ada yang murah. Jangan melihat kepada yang mahal. Karena terkadang kita inginnya yang mahal mesti bagus, belum tentu jemaah. Belum tentu. Kadangkala yang murah lebih bagus, tapi kita selalu berpikiran duit itu menentukan. Enggak. Ada orang yang sekolahnya favorit, anak orang kaya sekolahnya favorit enggak jadi apa-apa. Ternyata ada anaknya orang miskin, sekolahnya yang biasa-biasa, berhasil dia jadi anak soleh. Jadi jangan menyalahkan sekolah yang mahal, tapi sekalahkan kenapa kita enggak ngajarin anak-anak kita di rumah kita. Assalamualaikum Pak Ustaz, bagaimana pendapat Bapak, Pak Ustaz? Sebenarnya cukup Ustaz aja, gak perlu Bapak. Tentang kesenangan anak-anak sekarang dengan game, apakah itu juga termasuk menyekutukan Allah? Masya Allah, anak mau minum. Dan bagaimana saya, alhamdulillah, sebagai orang tua harus menyikapi anak-anak yang senang main game. Jadi menyekutukan Allah itu artinya memalingkan hak Allah kepada selain Allah, hak khusus milik Allah. Berdoa, tawakal, memohon, meminta pertolongan, berlindung, semua itu hak milik pencipta, kita serahkan kepada selain Allah. Adapun main game tentang kesenangannya apa? Ada yang gamenya jadi tuhannya. Ada. Sehingga dia semua dia tinggalkan demi game. Hati-hati yang seperti itu. Tapi kalau sekedar anak-anak main game, itu termasuk fenomena yang harus diperbaiki. Dan orang tua harus turun tangan. Orang tua bapak khusus. Kadangkala ibu-ibu ya, ketika ada tamu, anaknya kan nangis kan, gangguin ibunya nih. Udah tuh main game sana. Mana main game? Suruh main game tuh anaknya. Ibunya ngobrol. Karena enggak digangguin sama anaknya. Anaknya suruh main game. Kita yang membiasakan mereka main game akhirnya. Tolong diadakan permainan yang real. Banyak permainan real itu yang insyaallah tidak membuat orang sakit seperti main game. Diadakan tadi main petak umpet. Orang tua, Ustaz, anak udah tua masa main petak umpet sama anaknya, gak apa-apa. Main di rumah, sama ibunya juga main. main badminton di rumahnya, main apalah yang anak-anak itu seneng, main mobil-mobilan, balapan mobil sama anak-anaknya itu. Itu lebih nyata jemaah. Karena ana lihat sekarang ini banyak permainan yang membuat anak itu sehat, anak itu cerdas, hilang. Dulu tuh ada permainan namanya, kalau di Jawa tuh patilili. Apa tuh? Jadi mukul kayu, dipukul tuh lari, sehat-sehat anak tuh. Masya Allah, sekarang lemas-lemas. Suruh nolongin orang tuanya, aduh capek. Karena yang sehat cuma jempolnya doang. Tolonglah ibu-ibu, dicarikan permainan dia, belikan mainan yang memang anak sampai sekarang melihat permainan yang bagus buat anak-anak itu tadi, blok-blok gitu ya. Apa? Lego tuh baru. Dulu bukan Lego, yang gede-gede tuh jemaah. Bikin rumah nanti jatuh, rusak ya. Biasa tuh anak-anak seneng seperti itu. Termasuk permainan yang tidak membosankan. Jangan main monopoli. Ngajarin anak duniawi. Fulus. Batu main monopoli itu ngajarin anak. Wah. Padahal sebenarnya main monopoli itu ngajarin kita ke akhirat kalau kita benerin. Kenapa? Nah, dunia ini kayak monopoli. Kau merasa punya hotel, kau merasa punya ini, padahal setelah itu hilang semua. Di dunia kita seperti itu. Orang anak punya hotel di sana, punya hotel di sana. Inti bawa nggak ada. Orang selesai main monopoli, selesai ditutup. Duitnya mau dipakai nggak ada, nggak dipakai. Ibu wah. Jadi, tapi jangan main monopoli. Itu ngajarin duniawi. Nah, nggak boleh itu. Gimana? Ada dadunya juga kan seperti itu. Itu termasuk permainan yang tidak diperbolehkan. Ustaz mau tanya bagaimana, udah habis waktunya, bagaimana caranya mengajarin anak menghafal Al-Quran agar cepat menghafalnya, mohon penjelasannya. Iya, anak-anak itu tadi, anak-anak kecil itu hanya butuh diperdengarkan kepada mereka. Ibunya sambil nyuapin anaknya baca Qul Huwallahu Ahad, Allahu Samad, terus anak itu akan merekam. Terus yang penting dia diperdengarkan. Karena kebanyakan anak kecil itu hafal Al-Quran tanpa bisa membaca. Dia kalau bisa membaca, belum bisa baca Quran. Tapi udah hafal satu juz ya. Udah hafal mungkin juz amma. Itu banyak dengerin, setelin kaset ketika dia main atau apa. Mau tidur ya. Insya Allah anak-anak itu bisa cepat hafal Al-Quran Karim. Nah, ana mau tanya saat ini, apa hukumnya akhwat yang aslinya berjilbab namun di sosmed ternyata dia memajang foto tanpa jilbab. Terkadang fulanah itu suka foto selfie padahal dia bercadar. Ya, yang seperti ini doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Memang jamaah, sejak ada sosmed ini banyak orang itu seakan-akan ada sarana untuk menunjukkan eksistensi dirinya. Foto di mana aja foto dia. Ya mungkin dia keimanannya masih belum ya. Tapi alhamdulillah dia sudah mau pakai kerudung, tinggal kasih nasihat. Tolonglah kerudungnya dijaga, karena di sosmed nanti yang melihat itu mungkin dia berpikir enggak ada yang melihat tuh, saat kecuali cewek-cewek. Nah, tapi mau cewek-cewek disebarin ke yang lainnya nantinya, itu kadang-kadang berbahaya nantinya, sehingga auratnya dia tampakkan kepada orang lain. Hanya Allah lah yang kita taati dan kita patuhi. Kadangkala juga akhwat kayak gitu tuh yang masih belum nikah. Betul yang tanya, masa kayak ibu-ibu ya bisa dipulangin ke rumah orang tuanya sama suami? Udah ya, cukup ya. Karena capek aja. Insya Allah lah, mudah-mudahan ini masih banyak pertanyaan. Afwan banget. soalnya harus mikir jawab pertanyaan itu kadang-kadang. Tapi insya Allah mudah-mudahan lain waktu harapan kita semua kebersamaan kita di tempat ini diridhai Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang kita dapat bukan hanya menjadi wacana, tapi ilmu itu mengantarkan kita kepada pengamalan yang sesuai dengan anjuran atau sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri saya sendiri. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
1: Mutiara Tilawah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Tilawah.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Tanya jawab.
2: Main game itu dosa apa enggak dosa? Tergantung gamenya, Ustaz. Ada yang gamenya tebak-tebakan, Ustaz. Menebak ini ayat berapa dari Al-Quran. Oh, ya gak apa-apa kalau gitu, jemaah. Tapi siapa yang main kayak gitu, jemaah? Orang yang hafal Quran. Ada mungkin permainan yang mubah, tapi ada permainan yang jelas-jelas haram. Mungkin dosanya kecil. Orang kalau berpikir, gak usah, ini cuma memandang. Ada beberapa game yang menampakkan wanita sebagai lakonnya, sebagai aktornya. Na'udzubillah, jemaah. Anda kalau ngelihat game-game tersebut, ya kadang kala ada gambar perempuan, ya. Ada orang yang bermain. Enggak, Ustaz, anda tidak melihat, Ustaz. Anda suka dengan apa ya? Dengan teknik dia, dengan keahlian dia. Tapi dia kan perempuan, katanya. Ya enggak, Ustaz, anda qaddul basar. Gimana mau qaddul basar? Perlahan, perlahan, perlahan, wallahi sebagian orang itu jadi budaknya game. Di kamar mandi main game, di masjid main game, karena udah kecanduan. Makanya seorang muslim menghindari hal itu. Kalau mau permainan-permainan yang nyata, main bola lah. Sebagian orang itu jago main bola, tapi di mana? Di handphone. Masya Allah dia jemaah. Yang sehat itu kakinya apa jempolnya? Jempolnya dong yang sehat. Semua badannya sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadis Sahal bin Sa'ad berkaitan dengan dosa kecil. Iyakum wa muhaqqaratidz dzunub. Hati-hati kalian dengan dosa-dosa yang diremehkan. Ka qaumin nazalu fi batni wadin, seperti sebuah kaum yang turun di perut lembah. Mereka sedang singgah. Mereka sedang camping mungkin, duduk di tempat itu. Faja'adha bi'udin, waja'adha bi'udin. Akhirnya semua orang cari kayu bakar yang kecil-kecil. Ranting ini dibawa, ranting ini dibawa. Sampai akhirnya ranting itu banyak dan bisa membuat roti yang mereka taruh di panci itu jadi masak. Padahal gara-gara ranting-ranting dan dahan-dahan yang kecil. Seperti itu dengan dosa-dosa kecil. Ahibati fillah, bagaimana kalau yang diremehkan ini dosa besar?
1: Tanya jawab.
3: Banyak umat Islam mengadakan kaul di kuburan dengan mengundang ustaz untuk ceramah. Bagaimana? Nggih sami niku kan perayaan-perayaan ten kuburan ingkang sampun dipun amisi dening Nabi. Kenging napa para sahabat kok mboten ngawontenaken haul ten kuburane Nabi nalika Nabi sampun sedo? Nate sahabat Umar, sahabat Abu Bakar ngelumpukke para sahabat liyane, ayo cah padha kaul ning kuburane Nabi, enten sing ceramah. Mboten nate. Nalika para sahabat sampun sedo, mboten enten para ulama tabi'in ngundang menung, ayo cah do ngelumpuk ning kuburane Umar bin Khattab. Ayo cah do ngelumpuk ning kuburane Ali bin Abi Thalib. Ayo do ngelumpuk ning kuburane Abdullah bin Mas'ud. Nggih. Ngeneke kaul gak ceramah ning mboten wonten. Justru niku malah dipun awisi Nabi. Wong salwangsul wonten hadis ingkang kathah Nabi ngendika, "Wala taj'alu qabri idan." Lan aja didadekake kuburanku iku kanggo papan-papan perayaan. Nggih, ngibadah ten kuburane Nabi nggih mboten pareng napa malih kuburane sing duduna Nabi menika luweh mboten dipun keparengaken malih. Ning kok kuatah umat Islam nindakake niku? Nggih. Kuatah niku mboten saged dados dalil. Malah-malah nalika kula panjenengan sedaya niku kersa mirsani Al-Qur'an hadis nggih, tetembungan kathah niku rata-rata niku dipun sebut kanthi penyebutan ingkang mboten sae. Antawisipun Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Wala in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." menawa sira iku manut akeh-akehe menungso ana saklumahing jagat. Menawa sira iku manut marang akeh-akehe menungso ning alam donya, yudilu ka an sabilillah. Akeh-akehe menungso iku bakal njlompro ngake sira saka dalane Allah Subhanahu wa taala. Lho sakniki kula taken, sak desa niku nggih setunggal RT niku wargane cacahe 100 sing lanang tok. Sing lanang cacahe 100. Niku sing kersa tindak masjid pinten? Sing sithik napa sing akeh? Rata-rata akeh-akehe warga desa niku mboten sami tindak masjid. Mila ampun gumun kalih wong sing akeh. Nggih. Akeh niku mboten dadi dalil, mboten saged dadi patokan. Patokan menika dawuhipun Allah, dawuhipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalanipun para ulama ussalaf, para ulama salaf nggih, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Imam Syafi'i mboten nate niku ngawontenaken kaul. Imam Ahmad bin Hambal, nggih, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam empat mazhab mboten nate ingkang ngawontenaken kaul wonten kuburan. Dados kula menawi sedaya nggih sak saged-saged nggih mboten sah derek-derek acara-acara kados ngoten niku wallahu taala alam.

sudah aku bertobatlah. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum pintu tobat ditutup oleh Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir." Sungguh Allah senantiasa menerima tobat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di kerongkongannya. Tinggalkan maksiat. Hentikan maksiat. Minta kepada Allah kebaikan. Pintu surga terbuka lebar selama kita mau bertobat. Dan minta kepada Allah agar jangan sampai maksiat itu merasa betah dalam hati kita. Jika kita berharap kepada Allah kebaikan, Allah akan berikan kebaikan kepada kita. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wassalamu ala manu'ala. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada satu orang hamba pun yang luput dari pandangan Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah mengatakan, amin tuman fissama, apakah engkau bisa merasa aman dari zat yang ada di atas langit sana? Allah Azza wa Jalla mengawasi kita. Barang siapa merasa dirinya aman dari pengawasan Allah, maka dia bukan golongan orang-orang yang bahagia. Ia celaka dan ia akan binasa. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemaksiatan meninggalkan jejak yang buruk di hati seseorang. Bahkan jasad seorang hamba bisa terpengaruh karena perbuatan maksiat. Nabi kita mengatakan, idar takabal abdu dhanban nukitat fi qalbi nuktatan sauda. Apabila seorang hamba melakukan perbuatan dosa, dosa itu akan tertinggal di hatinya berupa sebuah titik yang berwarna hitam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, manusia tidak mungkin lepas dari perbuatan yang salah. Tapi tidak selayaknya seorang manusia terus-menerus berbuat dosa, karena dosa itu akan memberatkan dia kelak ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, mari kita lihat. Bukan

0: Saudaraku Muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhal yawm wa khaira ma ba'dah, wa a'udhu bika min syarri ma fi hadhal yawm wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fin nar wa 'adhabin fil qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at, abu'u laka bini'matika alai, wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ardh. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

0: محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
0: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca 1 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
0: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya, Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya, dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih,
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilayhi,
1: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: راديو مطيرة القرآن، مطيرة القرآن، مطيرة القرآن.
4: راديو مطيرة القرآن. AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, bahagia sekali rasanya di edisi pagi ini,
1: edisi Kamis 14 Rabiul Awal 1448 Hijriah.
0: Kami kembali menyapa Anda dalam program Kajian Mutiara Pagi. Dan untuk menemani aktivitas di pagi hari, kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
1: Ustadz Dr. Zainal Abidin Hafizahullah
0: dengan pembahasan materi yang berjudul
1: Mari Berbenah Saat Umur Bertambah.
0: Ya, baiklah Sobat Qurani dimanapun berada, untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk menambah ilmu dan menambah amal soleh kita sehari-hari. Selamat mendengarkan.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله. قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam kesempatan ini kita membahas mari berbenah saat umur bertambah. Manusia makin hari itu makin tua. Tambah umur itu bukan tambah banyak tapi tambah berkurang. Dan realitas menunjukkan itu, lihat lambat laun kekuatan kita makin lama makin kisut. Kemudian kulit lambat laun keriput dan muka membentuk seperti jeruk purut. Dan rambut sudah mulai kusut. Dan berbagai macam yang kita inginkan kuat sudah mulai tidak lagi membanggakan kita. Dan suatu ketika napas ini tidak akan berdenyut dan kita semua akan dikubur di padang rumput. Enggak tahu di Pondok Rangon atau Pondok Kopi atau Pondok Indah. Yang jelas di Pondok Indah enggak ada. Namanya umur, bisa saja Bapak Ibu dulu lebih mati dari saya atau saya lebih akhir dari Ibu. Itu kan? Benar enggak? Insyaallah. Napas manusia ini dibuat oleh Allah per detik untuk dihitung, untuk dihisab, untuk ditimbang. Maka napas ini ibarat biji kemudian tumbuh menjadi detik, waktu, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Lalu hasilnya adalah amal. Makanya dari sini pentingnya untuk mengolah. Nah, banyak orang hanya olah raga tapi kurang olah diri, olah batin. Nah, di sini tema kita. Ya. Dan fakta berbicara juga, kita itu makin lama makin tua, terus elek, terus bokek, lalu mate. Iya enggak? Iya. Ini fakta. Usaha apapun dan obat yang kita beli semahal apapun enggak bisa menyelamatkan kematian. Skincare itu hanya memberikan tipuan muka, kelihatan agak lebih mudah, kelihatan agak lebih bergairah. Padahal ya itu hanya kamuflase dan juga fiksi. Makanya cantik itu dituntut luar dan dalam. Bukan hanya luar, operasi plastik pun hanya sekedar sekitar mukanya gelemis, hidungnya mancung, kelihatan auranya glowing, tapi yang lainnya tetap aja kisut. Kalau memang seperti itu, olahraga, olah batin, olah diri itu wajib. Olahraga memang kita itu harus sehat secara fisik dan jasmani karena ibadah, sholat, rukuk, sujud itu butuh tenaga. Haji juga butuh kesehatan. Makanya orang yang sakit-sakitan gugur kewajiban hajinya. Itu. Tapi yang paling penting di antara itu adalah olah batin. Jadi batiniah rohani kita itu juga harus glowing. Rohani kita itu harus bening. Rohani kita itu juga harus bersih. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita doa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikanlah jiwaku ini ketakwaannya dan bersihkan. Nah, itu kan gitu. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Engkau adalah zat yang sebaik-baik membersihkan. Nah, olah batin ini dengan apa? Dengan ketaatan. Makanya Rasulullah mengatakan al-wal mujahid man jahada nafsahu ala ta'atillah. Yang namanya mujahid, pejuang, itu adalah orang yang berjuang untuk menaklukkan dirinya di dalam rangka mau beribadah kepada Allah, mau menjalankan ketaatan. Karena jiwa manusia itu dikelilingi oleh dua hal yang dua-duanya buruk. Yang pertama hawa nafsu dan yang keduanya setan. Ya. Makanya Allah mengirimkan juga dua kekuatan, yang pertama syariat dan yang keduanya adalah akal sehat. Gitu, ya. Makanya ketika akal kita itu berfungsi, ketika syariat itu kita terapkan dan kita jalankan, maka dua kekuatan ini akan lumpuh. Itulah yang dimaksudkan firman Allah, inna kaida syaitani kana dha'ifa, sesungguhnya tipu muslihat syaitan itu sangat lemah. Makanya dari sinilah Allah tegaskan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa, kan gitu. Siapa yang takut terhadap Allah dengan beramal soleh dan menjalankan ketaatan, maka tempat tinggalnya adalah surga, dan gitu. Makanya di dalam doa kafaratul majlis yang paling sering dibaca oleh Rasulullah dan paling jarang kita baca, karena kita sudah terbiasa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tapi yang paling sering dibaca oleh Rasulullah dan jarang kita baca adalah Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik. Ya Allah, berikanlah bagian takdirmu berupa rasa khusyuk khasyah yang bisa membentengi dari pelanggaran maksiat kepadamu. Nah, itu makanya khasyah itu penting untuk menghalau diri dari pelanggaran dan penyimpangan. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, dan karuniakan bagian takdirmu, ketetapanmu, ketaatan, mentaatimu di dalam rangka menghantarkan ke surgamu. Nah, itu. Makanya kita diajarkan oleh Rasulullah doa juga, Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Ya Allah, aku mohon kepadamu apa-apa yang memasukkan kepada surgamu, baik berupa ucapan dan amal, yaitu apa? Ta'at. Wa minal yaqini ma tuhawinu alina masaibad dunya, dan dari keyakinan yang meringankan musibah dunia. Makanya tiga pilar kehidupan agama ini jangan sampai lepas, yaitu khasyah, ta'at, ketaatan, dan yang ketiganya adalah keyakinan. Gitu ya. Silakan ibu-ibu diminum. Dikasih minum enggak? Hah? Enggak. Loh, kasih minum, Masya Allah. Dan pelit. Bismillah. Baik. Ibu-ibu sekalian, sekarang kita memasuki kitab, ya. Ya, langsung dibaca, Mas. Silakan, Bapak.
3: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في سياسة النفس بالحكمة والحزم.
2: Nah, ini judulnya fi siyasatin nafsi. Kenapa? Karena nafsu manusia itu kan ada tiga, nafsun ammarah bisu. Ya. Yeah. Terus ada nafsun mutmainnah. Itu. Jadi nafsu-nafsu ini semuanya tidak ada yang sekarang ini tidak bergejolak, berubah, ya. Makanya di sini dibutuhkan siyasatun nafs. Ada siyasat untuk menyiasati ketika amarah. Makanya kata Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar, setiap orang itu wajib melakukan amar ma'ruf nahi mungkar meskipun dalam keadaan sendirian. Kenapa? Karena inna nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu jiwa manusia ini ada dorongan untuk melakukan keburukan, bisikan untuk melakukan keburukan. Makanya kadang-kadang ada bisikan untuk mangkel sama suami, ya enggak, Bu? Kok gak ngomong? Bisikan untuk ngutang gak balik, bisikan untuk jelek-jelekin orang, ada itu namanya inna nafsa la ammaratun bisu. Bahkan di sana ada bisikan-bisikan lebih jahat kepada orang yang diberikan amanah jabatan, ada bisikan untuk korupsi, ada bisikan untuk arogan, ada bisikan untuk memperalat jabatan di dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan nafsu sesaat. Ketika jadi ustadz tokoh agama juga ada bisikan untuk tergoda popularitas agama sehingga menjual fatwa. Sebagai jamaah juga ada bisikan untuk malas ngaji, malas beribadah, malas untuk datang kajian. Sebagai guru juga begitu, ada bisikan untuk melakukan berbagai macam apa pelanggaran kedisiplinan dan juga kemalasan di dalam mengajar, ngasih ilmu kepada murid. Semua ada. Itu namanya inna nafsa la ammaratun bisu. Makanya kita disinilah taklukkan supaya menjadi nafsun mutmainnah sampai

0: dari nafsun mutmaih, dari nafsun lawwama, nafsun ammaratun bisu, menjadi mutmainnah ini dibutuhkan siasat. Dalam bahasa Imam Ibnul Jauzi ini, siasatin nafsi. Dengan apa? Al-hikmah. Al-hikmah itu apa? Al-isabah fil qawli wal-amal, tepat di dalam ucapan dan perbuatan. Benar di dalam ucapan dan perbuatan, sehingga muncul bijaksana. Itu makanya kenapa dikatakan Luqman itu al-hakim. Kenapa? Karena dia itu selalu tepat di dalam putusan-putusannya, tepat di dalam ucapan dan perbuatannya, tepat di dalam nasihatnya. Nah, yang selanjutnya adalah al-hazmi. Al-hazmi itu apa? Serius, tegas. Jadi kita itu terhadap nafsu itu seperti anak-anak, Pak, Bu. Harus tegas. Kadang-kadang kita yang diatur-atur nafsu, ya, bukan mengatur nafsu. Contoh, kita ketika nuruti keinginan nafsu, kita itu sedang diatur. Udah mancing aja, udah ngadu burung aja, udah ke kafe, udah nongkrong aja, udah ngerumpi aja. Jadi kita itu didorong oleh nafsu kita, diatur oleh nafsu kita, kita bukan yang ngatur. Makanya di sini dikatakan, dibaca sekarang. Lanjut.
1: A'jabul asya'i mujahadatun nafsi.
0: Nah, itu a'jabul asya', sesuatu yang paling ajaib adalah olah nafsu, olah jiwa, olah apa batin. Bagaimana kita itu mensiasati ketika diajak untuk malas supaya semangat lagi? Bagaimana kita mensiasati ketika diajak ngerumpi gibah untuk menolak? Bagaimana sekarang kita mensiasati ketika mau bangun qiyamul lail terus ketiduran, malas, ingin terus berselimut? Nah, ini harus diperangi. Dan gitu ya. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yubghidu kulla ja'dariyan jawad. Allah itu benci orang yang dungu lagi kasar. Sakhabin bil aswaq, suka teriak-teriak di pasar. Jifanin bil laili, bangkai pada waktu malam hari. Wahimarin bin nahar, keledai di siang hari. Wa alimin bi amrid dunya, sangat alim dalam masalah urusan dunia. Wa jahilin bi amril akhirah. Kenapa? Karena nurutin hawa nafsu. Makanya Bu, masya Allah, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi, Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya, ada Ibnu Qayyim, ada Ibnu Jauzi, ya. Ada 7 orang yang diberikan naungan oleh Allah saat tidak ada, nanti naungan. Ternyata 7 orang itu karena berhasil melawan nafsunya. Secara totalitas dia bisa mengolah batinnya. Ya. Kalau kita lihat coba, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. 7 orang yang nanti diberikan naungan oleh Allah di masa nanti tidak ada naungan. Yang pertama apa? Imamun adil, imam yang adil. Kenapa? Karena dia telah bisa mengolah batin, bisa bersikap adil, tidak zalim. Dia betul-betul menunaikan sumpah jabatannya, ikrarnya, kemudian dia merawat rakyatnya. Ini kalau tidak ada ketulusan dan juga kemurnian dalam pengabdian hanya kepada Allah, enggak mungkin. Ya, kalau tidak ada olah batin terus, ketika ingin dolim dicegah dengan keadilan. Ketika ingin mementingkan pribadinya, ingat nanti ditanya oleh Allah, imamun adil. Yang keduanya adalah warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, orang yang hatinya tertaut dengan masjid. Kalau enggak berhasil olah batin, olah jiwa, enggak mungkin. Karena datang wira-wiri ke masjid untuk sholat jamaah secara rutin itu enggak mudah. belum lagi nanti menjaga waktunya, menjaga kekhusyuannya, masya Allah. Nah, yang ketiganya adalah wasabun nasha'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dewasa terus beribadah kepada Allah, masya Allah. Ini orang yang paling berhasil mujahadatun nafsi, ya, mengolah batinnya secara baik. Nah, yang kelimanya, warajulun da'adhum ra'atun datu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Masya Allah, ada orang yang diajak perempuan yang punya kecantikan, kedudukan, kekayaan, tapi dia bisa sanggup seperti Nabi Yusuf, inni akhafullah. Kemudian yang keenam adalah warajulani tahaba fillah, atau kelima, ya, warajulani tahaba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang berkasih sayang karena Allah, ketemu karena Allah, pisah karena Allah, subhanallah. Kemudian yang keenamnya adalah warajulun dzakarallaha khalian wa fadat aina, ada orang yang berzikir kepada Allah di dalam kesepian kemudian meneteskan air mata karena Allah. Karena itulah air mata yang paling mahal. Ainani lan tamassahuman nar, dua mata yang tidak pernah disentuh oleh api neraka, yaitu ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Nah, yang ketujuhnya warajulun tasaddaq, seorang yang sedekah. Fa akhfa, kemudian disembunyikan, hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuhu, sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan dengan tangan kanannya. Artinya, andaikan tangan kiri itu bisa melihat, andaikan tangan kiri itu bisa mendengar, itu enggak dengar apalagi tetangga sebelah, apalagi diunggah di sosmed. Ya, ini penyakitnya sosmed, dikit-dikit upload, dikit-dikit diunggah, bagi sembako.

0: cukup ajaib, kata Imam Ibnu Jauzi. Keterampilan, pengalaman, dan juga kepiawaian, kemaheran. Jadi sinaah itu isinya pengalaman, kemaheran, dan juga kelihaian di dalam apa namanya olah batin tersebut. Seperti olahraga, bagaimana pesenam itu melakukan lompatan-lompatan yang sangat apa, sangat eksotik. Bagaimana pelari juga, bagaimana sekarang ini formula, ya, dengan tikungan-tikungan yang tajam tapi dia selamat. Nah, mujahadatun nafsi, olah batin itu dibutuhkan lebih pengalaman, lebih kemahiran, lebih daripada kecerdikan. Ajibah yang ajaib. Jadi gak bisa begitu aja nyantai, ya, contoh aku kemarin pelit, sekarang supaya gak pelit lagi kan butuh pengalaman. Aduh, kemarin itu begini begitu, aku kemarin itu ngaji ngantuk, supaya sekarang gak ngantuk gimana, kan ada pengalaman itu. Nah, ini namanya olah batin, Bu. Aduh, saya kemarin itu nyolot sama orang, ngantain sama orang, udah jadi gak enak, dalam pergaulan dikucilkan. Dari pengalaman itu kita bikin pelajaran, lain kali aku gak nyolot, lain kali aku gak gibah, lain kali aku gak arogan. Dibutuhkan kemahiran dan pengalaman, olah batin tersebut, ya. Ini namanya sina'ah ajibah. Lanjut.
1: فَإِنَّ أَقْوَامًا أَطْلَقُوهَا فِيمَا تُحِبُّ فَأَوْقَعَتْهُمْ فِيمَا كَرِهُوا.
0: Nah, ada sebagian kaum yang membiarkan nafsunya itu liar, yang membiarkan nafsunya itu tidak terkontrol. Bahkan subhanallah, semua yang diinginkan diturutin, semua yang diinginkan itu diikuti. Akhirnya terjatuh di dalam sesuatu yang apa, yang dia enggak suka, yang dia benci, puncaknya adalah neraka. Itu karena fa amman
2: tagha wa asara al hayat ad dunya, kan gitu. Fa amman tagha, itu ada artinya siapa yang melampaui batas di dalam mengikutkan hawa nafsunya. Wa asharul hayatad dunya, memilih kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, itu neraka. Dan jangankan sebelumnya neraka, Bu, orang-orang yang memperturutkan nafsunya di dunia saja, lihat di dalam masalah hubungan suami istri selalu mengikutkan hawa nafsunya, pecah akhirnya apa, terjadilah berbagai macam konflik rumah tangga. Membiarkan hawa nafsunya di tengah sosial juga begitu, rusuh sosialisasinya. Akhirnya jelekin sana, jelekin sini, fitnah sana, fitnah sini. Bahkan fitnahnya sampai diunggah kepada sosmed. Nauzubillah, hancur nanti. Itu. Jadi fa inna aqwaman atlaquha fi ma tuhib, dia lampiaskan. Makanya sederhana itu sering saya kasih definisinya itu, terima apa adanya yang penting halal, walaupun 1 miliar, 10 miliar, itu. Sambil, nih yang paling penting, dulukan pola daripada gaya, pentingkan kebutuhan daripada keinginan. Kalau kebutuhan itu akal sehat, kalau keinginan itu nafsu. Itu. Coba ibu sekarang soal pakaian turutin keinginan, ada habisnya? Coba soal HP, ibu ingin turutkan keinginannya, baru juga belum kebeli yang Pro Max 17, sudah keluar 18. Baru juga lihat-lihat foto-foto di counter, sudah keluar yang 19. Yang kendaraan, yang rumah. Keinginan gak ada batasnya, tapi kebutuhan itulah yang sekarang membatasinya. Butuh enggak? Kita baca sampai 5 pintu almarinya. 5 pintu. Katanya bilang, Mbak, aku gak punya baju. Masya Allah, yang di rumah itu apa? Bawanya ngeluh sana, ngeluh sini. Padahal istri-istri Rasulullah itu rata-rata bajunya, Masya Allah. Ya. Robek-robek. Aisyah itu, Bu, dikirimin oleh

0: Abdullah ibnu Zubair 100.000 ya dinar langsung saat itu dibagikan, sementara kata pembantunya itu Ummu Barirah ya, itu subhanallah bajunya sobek-sobek, bolong-bolong itu. Dan bedanya Asma saudara kakaknya itu dengan Aisyah, kalau Aisyah tidak pernah mengumpulkan harta, Asma tidak pernah mengumpulkan harta, selalu dapat dibagi. Aisyah mengumpulkan harta untuk dibagi-bagi. Itu. Karena alladzi jama'a mala wa 'addada, dikumpulkan cuma dihitung-hitung itu capek. Tapi kalau dikumpulkan untuk disedekahkan, dikumpulkan untuk diinfakkan, dikumpulkan untuk tadi itu meraih surga, masya Allah gitu. Dan lalu alladzi jama'a mala wa 'addada, itu capek. Itu. Apalagi ngumpulin emas, emas naik turun. Yang enggak naik turun cuma satu, emas peco. Gitu. Ngumpulin duit kena inflasi. Itu. Usaha ya namanya usaha fluktuatif. Namanya hidup itu gampang tertimpa krisis dan gampang berubah layar. Makanya siapa yang puas dengan dunia, maka dia akan kecewa dengan akhirannya. Itu aja kaidahnya. Baik, lanjut.
1: Wa in aqwaman balagu fi khilafiha.
0: Nah, ada sebaliknya. Ada di sini satu kelompok yang melampiaskan sesuka hatinya, tapi ada yang sekarang ini terlalu menahan nafsunya dengan berbagai macam alasan zuhud dan tidak mau dunia. Nah, terus lanjut.
1: Hatta mana'uha haqqaha wa zalamuha wa athara zalamahum laha fi ta'abbudatihim.
0: Nah, itu jadi akhirnya sholat karena alasannya zuhud, makan seadanya, semua subhat. Jadi cuma makan nasi, makan telur, telur pun enggak digoreng karena apa? Karena minyak subhat. Terus apa lagi? Yang dijual di toko-toko subhat, piringnya subhat. Jadi pakai kukusan langsung dimakan di kukusan. Itu pun nasi. Nasi pun cukup yang mentah-mentah. Karena yang mengandalkan dari bahkan sama sekali di antara mereka itu enggak makan, puasa terus dengan keyakinan bahwa dunia ini akan membangkitkan syahwat. Ini juga salah. Lanjut.
1: Faminhum man asa'a ghidha'aha.
0: Nah, ada yang sama sekali buruk makannya. Jadi makannya enggak teratur. Ada di pernah saya temui orang yang alasannya zuhud mengurung di kamar, Bu, sudah berapa tahun katanya. Itu cuma ngerokok tok. Saya masuk ke kamarnya, masya Allah, keluar dari kamar mendem. Dulu masih saya nekunin dukun-dukun gitu, datang ke orang-orang pinter itu dulu kelas 2 SMA itu sudah dukun saya ya. Kelas 2 SMA itu udah praktek ya, praktek itu juga mencari kekuatan dan mempraktekkan gitu. Itu diantaranya yang saya kunjungin itu orang sakti katanya, yang sudah bertapa di dalam pertapaan bertahun-tahun gak pernah keluar itu. Seperti itu ya, dan ini gak sedikit. Fa atsara dhalika dha'fa badaniha an iqamati wajibiha, akhirnya badannya lemas, salat enggak bergairah, berangkat ke masjid susah, no, kan gitu, terganggu. Terus lagi, wa minhum
1: man afradaha fi khalwatin athmaratil wahshata minan nas.
0: Nah, ada yang mereka tadi mengurung diri khalwat, akhirnya tidak bermasyarakat. Itu. Padahal Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita, al mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adaha adahum khairun min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang mukmin yang bersosial sabar atas gangguan orang-orang sekitarnya itu lebih baik daripada enggak bergaul, enggak sabar. Itu yang terjadi. Lanjut.
1: Wa alat ila tarki fardin wa aw afadlin min ayyab min iyadati maridin aw birri walidin.
0: Akhirnya karena dia tersibukkan dengan khalwat di pucuk-pucuk gunung, di goa-goa atau di tempat-tempat angker atau di rumah istimewanya dia untuk khalwat tadi, untuk menyendiri, untuk meditasi dalam bahasa umumnya, akhirnya menelantarkan banyak kewajiban, salat ke masjid tidak ditunaikan. Terus kemudian mengunjungi orang sakit, mengantar kematian ke jenazah, sholat jenazah, dan paling puncaknya adalah birrul walidah, berbuat baik kepada ibunya. Yang itu ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ayyun nasi ahakku subhani bihusni suhbah, manusia yang paling berhak untuk kita perbaiki, ummuka. Semua ditelantarkan, termasuk kajian begini. Yang belajar ilmu-ilmu dasar agama, termasuk prinsip-prinsip agama adalah wajib. Itulah yang dimaksudkan firman sabda Rasulullah, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Itu akhirnya telantar. Nah, lanjut.
1: Wa innamal hazimu man ta'lamu minhu nafsuhu al-jidda wa hafidhal usul.
0: Wa hifdhal usul. Nah, ini jadi hakikat sebenarnya orang yang teguh tegas terhadap dirinya dalam olah batin itu adalah apa? Mengenalkan dirinya pada kesungguhan di dalam beragama dan menjaga prinsip-prinsip agama. Makanya betul kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah itu. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh berjuang memerangi dirinya, mengolah batinnya, mengolah jiwanya di dalam rangka meneguhkan perintah Allah, ketaatan, maka akan kami tunjukkan jalan-jalan kebaikan. Maka Imam Ibnu Qayyim menjelaskan ayat ini di dalam kitab Al-Fawaid, yang dimaksud mujahadatun nafsi, olah batin, olah jiwa adalah memperjuangkan dirinya untuk mau belajar ilmu agama. Bagian daripada asasku anfusakum wa ahlikum naro, memperjuangkan dirinya untuk mengamalkan ilmu agama. Yang ketiga, memperjuangkan diri di dalam rangka untuk mendakwahkan ilmu agama. Nah, yang keempat, memperjuangkan diri di dalam rangka menahan kesabaran, menahan duka lara, tantangan-tantangan dakwah tersebut. Makanya bekal amar ma'ruf nahi mungkar, dan termasuk dakwah kata Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyi 'anil Munkar, yang menukil dari para ulama, hendaknya orang yang ingin amar ma'ruf nahi mungkar itu pertama berilmu sebelum amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang kedua lemah lembut ketika amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, sabar setelah amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Berhasil juga butuh kesabaran supaya enggak sombong, enggak berhasil butuh kesabaran supaya enggak frustasi, minder, minus. Akhirnya apa? Minus semangat, minus iman, minus daripada pahala. Sementara Nabi Nuh alaihissalam muridnya cuma 4 aja, selama 950 tahun tetap sabar di dalam memperjuangkan agama Allah. Inni da'autu qawmi laylan wa nahara. Masya Allah, aku mendakwai kaumku siang malam. Masya Allah. Ini ya, wallahu a'lam bishawab. Lanjut.
1: Fa'idha fasaha laha fi mubahin lam tatajasar an tata'addahu.
0: Nah, betul. Andaikan ada kesempatan atau Allah karunia harta melimpah, ya intinya menikmati sewajarnya, tidak berlebihan, ya tidak mencoba untuk memuas-muaskan, ya cukuplah sebenarnya. Cukupnya begini Bu, pakaian cukup berapa sih? 3 helai kok, pakaian luar dalam sudah, mungkin sama jaket kalau musim dingin. Begitu juga sandal paling juga 2-3, Gak usah nyetel baju putih sandalnya putih, baju hitam sandalnya hitam, baju kuning sandalnya kuning, baju batik sandal kulit macan gitu. Gak usah, tas juga begitu, cukup tas ya buat untuk jalan-jalan ya, tas kecil, tas besar dua kan gitu. Paling banter juga tas tiga untuk ngaji, yang ketiga yang jelek-jelekan. Pokoknya ngaji itu kasih aja yang minus-minus, gak apa-apa. Itu, gak usah berlebihan. Motor juga begitu, mobil juga begitu ya, sehingga kita itu hidup dalam keadaan seimbang, tidak ngos-ngosan gitu. Nah, fayakunu ma'aha kal malik, sikap kita kepada nafsu, keinginan kita itu seperti raja. Idza mazaha ba'dhu jundihi, ketika sekarang ini Gurau, ketika sekarang ini Sumeh, ketika dia sekarang bercengkrama, ya ingin berbuat satu kebaikan, dia senyum, ya bermanis muka kepada tentaranya, itu cukup sedeng-sedeng saja, jangan berlebihan. Sehingga apa? Sehingga haibatul mamlaka, yaitu bibawanya kerajaan dan pemerintahan itu jatuh gitu. Nah, kalau raja itu cengengesan sama tentara kan repot. Makanya presiden itu harus tegas, raja itu harus tegas. Jangan kecengengesan sama tentaranya jogetan. Itu enggak bisa, enggak ada wibawa. Pada waktu acara yang sakral, umpamanya seperti sekarang ini ada acara kenegaraan 17 Agustus, itu tunjukkan kewibawaannya. Gitu. Sehingga apa? Haibatul mamlaka, haibatul siasa, jadi wibawanya kekuasaan, wibawanya kerajaan, dan wibawanya politik itu tetap utuh. Begitu juga sikap kita kepada nafsu kita. Jangan kita kolokan, kita manjakan, kita turuti berlebihan, kita yang dikerjai oleh nafsu kita. Tapi jangan sampai juga kita sinisin terus, kita telantarkan terus, kita lawan terus, akhirnya dia itu keras, kasar, dan bahkan bermusuhan. Tapi sedang saja, seperti seorang raja yang berbaik diri kepada tentaranya, cukup sekedar agar ada kesan dekat. Tapi tolong dicamkan, kelakar dan kurawan dia jangan sampai menghilangkan wibawa kekuasaan kerajaan dan politiknya. Lanjut.
1: Fakadhalika al-muhaqqiq yu'tiha hadhaha wa yastawfi minha ma 'alayha.
0: Nah, begitu. Fakadhalika al-muhaqqiq yu'tiha hadhaha wa yastawfi minha ma'alaiha. Intinya kita berikan hak dan kewajibannya. A'ti kulladhi haqqin haqqahu. Makanya ketika Salman al-Farisi kan dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Abu Darda, kemudian Salman datang ke rumah Abu Darda menemui istrinya. Istrinya namanya siapa, Bu? Istri Abu Darda siapa, Bu? Ya Abu Darda lah, Bu. Gimana sih, Bu? Gitu aja mikir, Bu. Ya, suaminya Abu Darda, istrinya berarti Ummu. Nah, gitu. Suaminya Abu Salamah siapa? Ummu Salamah. Istrinya Abu Hurairah siapa? Parah itu ya. Ya, jadi Abu Darda, Salman ketika kunjung ke rumahnya Abu Darda, ditemukan istrinya lusuh, lecek, enggak berdandan. Aduh, kenapa kalian seperti ini? Istrinya dengan lantang menjawab, akhuka Abu Darda la yuridu dunya. Masya Allah. Saudaramu Abu Darda sudah tidak menginginkan dunia lagi. Kenapa? Siang puasa, malam qiyamul lail. Masya Allah. Itu enggak boleh. Akhirnya ketika siang malam, ketika siang kan disuguhkan makanan, Wahai Salman, makanlah, saya puasa. Enggak, saya enggak akan makan sebelum kamu juga makan. Akhirnya apa? Terpaksa dia makan, karena Salman agak tegas, meskipun disertai dengan muka yang tidak bersahaja sambil makan. Ketika saat malam hari, Abu Darda mengatakan, Salman silakan tidur, saya akan sholat qiyamul lail. Enggak, kita tidur bersama dan nanti bangun bersama untuk qiyamul lail tahajud. Kemudian akhirnya mau pulang, Abu Darda mengatakan kepada Salman mengatakan kepada Abu Darda, ya Abu Darda, inna li zawrika 'alaika haqqan. Penziarahmu itu punya hak. Sesungguhnya orang yang datang ke rumahmu sebagai tamu ini juga punya hak. Wa inna li ahlika 'alaika haqqan. Dan keluargamu juga punya hak atasmu. Wa inna li nafsika 'alaika haqq. Dirimu juga punya hak. A'ti kulladhi haqqin haqqahu. Kasih hak itu masing-masing sesuai dengan porsinya. Suami punya hak, ada porsinya. Istri punya hak, ada porsinya. Anak punya hak, juga ada porsinya. Dakwah juga punya hak, ada porsinya. Bahkan kerjaan bersama kantornya itu punya hak, ada porsinya. Kasih masing-masing sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan. Akhirnya tanpa Abu Darda kecewa dengan ucapan Salman tersebut, maka beliau lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya melakukan begini dan begitu, kata Salman begini dan begitu. Ya, akhirnya Rasulullah membenarkan Salman, sadaqa Salman, sadaqa Salman, sadaqa Salman. Benar yang dikatakan Salman, benar yang dikatakan Salman, benar yang dikatakan Salman, yaitu apa? Masing-masing itu harus kita kasih hak sesuai dengan porsinya. Insyaallah seperti itu nanti, karena ini temanya berbenah. Saat umur bertambah, maka pasal berikutnya kita akan bahas waktu seperti pedang, waktu laksana pedang. Insyaallah kalau kita tidak gunakan untuk menghunus, kita yang dihunus. Insyaallah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan Bapak Ibu sekalian yang mengikuti kajian ini senantiasa diajarkan kepadanya ilmu-ilmu yang bermanfaat.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi
3: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Terjemahannya, ya Hayyu Ya Qayyum, wahai yang maha hidup, wahai yang maha mengurusi makhluknya. Birahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah segala urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata'in, janganlah engkau jadikan aku bergantung kepada diriku sendiri walaupun hanya sekejap mata. Bacaan ini landasannya adalah sebuah hadis dari sahabat Nabi SAW, yaitu Anas bin Malik. Sinten? Anas bin Malik, semoga Allah meridhai beliau. Beliau menuturkan, pada suatu hari Rasulullah SAW bersabda kepada Fatimah. Sinten? Fatimah radhiyallahu anha. Ma yamna'uki an tasma'i wasiyyati. Wahai Fatimah, apa yang menghalangimu untuk menyimak wasiat yang akan aku sampaikan? Jadi Nabi SAW ini menyampaikan apa? Wasiat. Biasanya wasiat niku penting apa mboten penting? Penting. Biasanya wasiat itu yang disampaikan sesuatu yang remeh-remeh napa yang penting-penting? Yang penting-penting. Kalau ada orang mau meninggal, kira-kira wonten napa mboten sing wasiat ke sandal jepitku sing selen niku? Wonten napa mboten? Mboten. Biasanya sing dipesenakan napa? Oke, tanah sing 10 hektar. Ya. Sesuatu yang besar. Sesuatu yang urgen. Kalau sesuatu yang remeh-temeh itu enggak akan disampaikan. Berarti apa yang akan disampaikan oleh Nabi SAW kepada Fatimah itu sesuatu yang penting. Karena Nabi SAW menamakan hal yang akan disampaikan ini sebagai sebuah wasiat. Apa wasiat Nabi SAW kepada Fatimah? Bacalah setiap pagi dan petang Ya Hayyu Ya Qayyum, terus sampai akhir hadis. Ini dalilnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab beliau As-Sunanul Kubra dan dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim. Bapak Ibu yang kami hormati, doa ini luar biasa. Seandainya kita paham betul kandungan yang ada di dalamnya. Inti dari doa ini adalah mengajarkan kepada kita tentang wajibnya kita untuk bergantung kepada Allah dalam segala urusan. Napa? Bergantung kepada Allah dalam segala urusan. Urusan duniawi napa ukhrawi? Ukhrawi napa duniawi? Duniawi dan ukhrawi. Semua urusan kita harus bergantung kepada Allah. dan jangan sekali-kali mengandalkan kemampuan pribadi. Walaupun kita memiliki banyak fasilitas, fasilitas kekayaan, fasilitas kecerdasan, fasilitas jabatan, fasilitas kedudukan, sebanyak apapun fasilitas yang kita miliki, jangan sampai kita lupa dengan Allah Azza wa Jalla. Percaya dirinya seorang muslim, percaya diri ini singkatnya apa? Pede. Kepedean seorang muslim itu bukan karena kemampuan pribadinya, bukan. Kepedean seorang muslim itu karena dia yakin punya Allah yang maha kuat. Kepedean muslim itu bukan karena kemampuan pribadinya, karena manusia itu aslinya lemah nopo kuat? Lemah. Nopo nesing lemah? Segalanya. Ya kekuatannya, ya hatinya, ya kemampuannya, ya fisiknya, semuanya. Allah sampaikan itu dalam surat An-Nisa ayat 28. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Ketika kita sampaikan ini bukan supaya kita itu ngelokro, turu baik, ungap, angup, bukan seperti itu. Tapi supaya kita berusaha mencari bantuan dari yang maha kuat. Sinten? Allah. Al-Qawiyyu, yang maha kuat. Maka menarik sekali untuk kita renungi, doa ini diawali dengan tawassul. Doa ini diawali dengan apa? Tawassul. Tawassul menggunakan apa? Menggunakan asmaul husna. Dan juga tawassul dengan sifat Allah. Tawassul dengan nama-nama Allah dan tawassul dengan sifat Allah. Apa itu nama Allah yang disebutkan? Ya tadi, ya Hayyu ya Qayyum. Al-Hayyu dengan Al-Qayyum itu termasuk Asmaul Husna. Sifat Allah mana? Bi rahmatika. Rahmat Allah, itulah sifat. Mari kita kupas satu persatu. Ya Hayyu. Al-Hayyu. Apa artinya Al-Hayyu? Yang maha hidup. Kulo kali panjenengan hidup napa mboten? Hidup. Terus bedanya dengan Allah napa? Kalau Allah itu maha, kalau kita hidup tok, bedanya maha hidup kali hidup tok nopo. Kalau maha hidup itu kehidupannya sempurna, kalau hidup tok kehidupannya banyak kekurangannya. Apa bedanya maha hidup sama hidup tok? Kalau maha hidup itu kehidupannya nopo? Sempurna. Kalau cuma hidup, kehidupannya banyak kekurangannya. Apa contoh kekurangan hidupnya manusia? Kekurangannya ada awalnya, ada nopo? Akhirnya. Ada awalnya itu maksudnya jenengan itu ada di muka bumi, itu ada awalnya. Awalnya kapan? ketika lahir ke muka bumi. Dan ada akhirnya. Kapan akhirnya? Ketika mati. Matinya kapan? Wallahu a'lam. Walaupun kita tidak tahu kapan kita mati, tapi kita bisa memastikan bahwa semua dari kita pasti bakalan mati. Itulah kekurangan kehidupan kita. Kehidupan kita itu ada awalnya, ada napanya? Akhirnya. Di tengah-tengahnya, di tengah-tengah kehidupan yang diawali dengan kelahiran dan diakhiri dengan kematian, di tengah-tengah kehidupan itu juga banyak kekurangannya. Kadang sakit, kadang tidur, kadang ngantuk, ngantuknya pas pengajian lagi. Itu kekurangan. Ya, kekurangan apa kelebihan? Saged sare niku kekurangan apa kelebihan? Kelebihan apa kekurangan? Bisa tidur, kelebihan atau kekurangan? Kelebihan. Kelebihan apa kekurangan? Tergantung. Tergantung kapan gitu maksudnya. Pas pengajian bisa turu ya. Kelebihan apa kekurangan? Kekurangan gue. Ya, kesempat-sempatnya lagi ngaji turu gitu. Nah, kelebihan kapan? Kalau waktunya tidur. Malam hari ba'da isya gampang tidur, itu kelebihan. Jadi manusia itu kehidupannya banyak kekurangan. Berbeda dengan kehidupan sinten? Allah. Kalau kehidupan Allah Azza wa Jal itu sempurna. Kapanpun Allah tetap hidup. Sejak kapanpun sampai kapanpun. Kemudian kehidupan Allah itu tidak ada kekurangannya sama sekali. Allah enggak pernah ngantuk. Allah enggak pernah tidur. Apa ayatnya? La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Apa artinya? Allah tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Bismillah. Itu kesempurnaan kehidupannya Allah. Jadi Allah itu maha sempurna. Makanya di dalam doa ini kita mengingat nama Allah Al-Hayyu yang maha hidup. Karena kita mau minta tolong sama Allah. Ketika kita mau minta tolong, maka hendaknya yang dimintai tolong itu adalah zat yang enggak pernah ngantuk. Yang enggak pernah tidur. Kenapa? Kalau sampai kita lagi kepepet minta pertolongan, kok yang dimintai tolong tidur, gimana? Susah kita.
2: Soal jawab.
3: Jika hanya mengambil ilmu-ilmu pada beberapa ustaz saja, sehingga membatasi diri agar tidak bingung, karena kadang berbeda pendapat antara ustaz yang satu dengan ustaz yang lain, apakah ini taklid buta? Tidak ya. Selektif dalam memilih ustaz ini bisa masuk dalam taklid buta, bisa tidak ya. Bisa masuk dalam taklid buta, bisa tidak. Tapi selektif ya, tindakan selektif memilih ustadz dalam mempelajari ilmu agama ya, ini keharusan. Ini keharusan. Adapun masalah taklid itu masalah lain ya. Sedangkan memilih ustadz yang mumpuni ilmunya dalam masalah agama, ini keharusan. Kalau tidak demikian, maka akan banyak ilmu kita yang terkontaminasi dengan kesalahan-kesalahan. Ini bukan taklid. Taklid adalah masalah lain. Memang ada orang yang demikian terjatuh ke dalam taklid. Ada. Tapi itu masalah lain gitu. Untuk masalah memilih ustadz ini harus. Sebagaimana dalam masalah dunia, orang yang ingin mahir, ingin ahli dalam bidang kedokteran, apakah dia akan belajar di sekolah-sekolah yang sembarangan? Apakah dia akan belajar ke orang-orang yang sembarangan? Tidak. Dia akan memilih kampus yang terpercaya, yang dia mampu untuk membayar. Tanpa jalan itu, dia tidak akan mampu menjadi seorang ahli kedokteran yang dipercaya. Dalam masalah agama, ya lebih dari itu, ya. Dalam masalah agama juga demikian. Orang harus hati-hati dalam memilih rujukan ilmu agama. Yang ilmunya mumpuni, yang akidahnya lurus, yang takwanya tinggi. Ini yang harus ada dalam seorang guru agama, ya. Karena kalau tidak mumpuni ilmunya, maka kita akan sulit ya menyerap ilmunya. Kadang-kadang dia yang dia baca sendiri aja, ada yang dia baca sendiri saja tidak dia fahami, bagaimana akan menyampaikan kepada orang lain. Makanya harus mumpuni ilmunya, harus tinggi takwanya. Kenapa? Karena agama ini berhubungan dengan keberkahan. Ya, kalau misalnya ya yang di depan kita ini ustadz yang kurang takwanya, ya keberkahan ilmunya akan berkurang juga. Bagaimana akan berkah dia sendiri tidak menjalankan ilmunya? Kalau dia menjalankan ilmunya harusnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lurus akidahnya. Kenapa demikian? Ya karena kalau tidak lurus akidahnya, maka ilmunya juga akan dimasuki oleh akidah-akidah yang tidak lurus tersebut. Orang yang akidahnya Syiah, maka fikihnya juga akan terpengaruh dengan akidah tersebut. Orang yang akidahnya liberal, maka fikihnya juga akan terpengaruh dengan akidah itu. Fikihnya menjadi liberal, bebas, semuanya boleh. Ya. Orang yang akidahnya Ahlussunnah, maka fikihnya juga akan dipengaruhi oleh akidah yang baik tersebut, ya. Wallahu a'lam.
4: Masih.
5: Weh. Monggo.
6: Ya humahun.
7: Belajar bahasa Arab, Bos.
6: Iya.
7: Harus tetap istiqomah dong, Bos.
6: Pengennya. Wah. Tapi
7: tenang, Bos. Ada doanya biar istiqomah.
6: Wah, mau.
7: Mau?
6: Mau banget.
7: Ini doanya, Bos. Monggo.
8: Begini Mas Tri, doa agar istiqomah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sekali lagi ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, yang artinya, wahai Tuhan kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi engkau, karena sesungguhnya engkaulah zat yang maha pemberi karunia. Quran Surat Ali Imran ayat 8. Begitu Mas Tri. Monggo Mas Tri.
9: Adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka.
10: Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum.
9: Jangan harta mereka, jangan keturunan mereka, orang-orang yang kufar tidak beriman kepada Allah membuat kalian takut. takjub. Kenapa?
10: Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya.
9: Allah ingin mengadab mereka dengan harta itu
4: dalam kehidupan dunia.
10: Wa tazhaq anfusuhum wa hum kafirun.
9: Dan melayang nyawa mereka, melayang ruh mereka dalam keadaan kafir. Bagaimana mungkin antum takjub kepada mereka padahal Allah mengatakan kepada antum Allah ingin mengadab mereka dengan harta itu. Allah akan membuat hidup mereka sengsara dengan harta itu. Karena mustahil Allah salah, mereka sedang menderita di dalam harta mereka yang sangat banyak itu. Dan yakinlah Allah subhanahu wa ta'ala punya 1001 cara untuk mengadab mereka dengan harta itu, dengan harta mereka yang melimpah ruah itu. Kalau antum melihat orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulnya, tidak beriman kepada Al-Quranul Karim, tidak menyambut seruan Allah dan berada di atas selain agama Islam dan tidak taat dan patuh kepada Allah, melihat mereka punya harta yang banyak, ucapkan kepadanya selamat menderita. Jangan anggap harta yang Allah berikan kepada orang kufar adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Justru Allah mengatakan Allah ingin adab mereka dengan harta itu.
0: Mutiara Tilawah.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Ketika kita mau minta tolong, maka hendaknya yang dimintai tolong itu adalah zat yang gak pernah ngantuk, yang gak pernah tidur. Kenapa? Kalau sampai kita lagi kepepet minta pertolongan, kok yang dimintai tolong tidur, gimana? Susah kita. Ya. Contoh misalnya, Bapak jenengan mengantarkan istri ke rumah sakit dalam keadaan istri ketubannya sudah pecah. Dan di saku duitnya pas-pasan. Estimasi jenengan itu suami estimasinya istri nanti proses bersalinnya akan berjalan lancar normal. Begitu sampai di bidan, bidannya mengatakan, "Wah, ini harus dirujuk kemana? Rumah sakit." Begitu ditangani sama dokter kandungan, "Waduh, sungsang." Kenapa? Sungsang. Ini harus dioperasi, harus disesar. Nun sewu, Bu, dokter, biayanya berapa? Ya, limolas pada dia. Limolas, nopo. Ya orang mungkin limolas sewu. 15 juta. Padahal nang sakit jenengan pinten. 500 sewu. Terus pripun Bu dokter? Ya coba kita kita tunggu dulu. Setengah jam kemudian bagaimana? Nanti kalau memang posisinya tidak berubah, maka mau tidak mau harus operasi. Wis njenengan banyak aja berdoa, minta kepada Allah, nyuwun kepada Allah. Maka njenengan sebagai suami pergi ke musola yang ada di rumah sakit. Jenengan sholat berdoa. Kira-kira dongane jenengan saat itu khusyuk napa mboten? Dengan seumur-umur lebih tahu donga sekhusyuk itu. Gole menghibak, gole merintih, gole nangis. Itu dahsyat. Minta kepada Allah agar Allah berkenan membalikkan bayi itu. Ya mbuh kepriye carane bayine ngulet apa kepriwe terus ditimbalik. Gitu kan? Coba jenengan bayangkan. Dalam suasana darurat seperti itu kok misal yang kita mintai sedang tidur. Apa ya kita enggak pusing? Dan alhamdulillahnya Allah itu enggak pernah nopo tidur. Jenengan minta kepada Allah jam 12 siang, saged? Saged? Jenengan minta kepada Allah jam 12 malam, saged? Saged? Sekarang kalau jenengan ngajukan proposal ke Pemda jam 1 bengi, pripun? Alhamdulillah Allah itu tidak seperti manusia. Makanya di dalam hadis ini diawali dengan nama Al-Hayyu. Untuk menumbuhkan keyakinan kita bahwa yang sedang kita mintai tolong itu tidak akan pernah berhalangan. Tidak ada liburnya. Tidak ada jam dinasnya. Kapanpun kita minta bantuan, maka Allah siap untuk membantu kita karena Allah Al-Hayyu. Napa Al-Hayyu? Yang Maha Hidup. Ini nama yang pertama. Nama yang kedua napa? Al-Qayyum. Al-Qayyum itu artinya yang Maha berdiri sendiri dan Maha mengurusi makhluknya. Apa artinya Al-Qayyum? Maha berdiri sendiri dan Maha mengurusi makhluk. Apa maksudnya Maha berdiri sendiri? Maksudnya Allah itu tidak butuh bantuan siapa-siapa. Allah itu ada dengan dirinya sendiri. Allah itu berdiri dengan dirinya sendiri. Allah itu mengurusi makhluknya dengan dirinya sendiri. Tanpa memerlukan bantuan siapapun. Justru siapapun membutuhkan apa? Bantuan dari Allah. Inilah yang sedang kita minta. Yang sedang kita mohon bantuannya adalah yang peduli dengan urusan makhluknya. Sehingga kita tidak perlu merasa khawatir akan dicuekin. Kita tidak perlu merasa khawatir akan diterlantarkan. Karena Allah Al-Qayyum. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Tawassul berikutnya adalah dengan sifat Allah. Birahmatika. Apa tadi rahmatika? Kasih sayangmu. Allah punya sifat kasih sayang. Kasih sayang Allah itu luas atau sempit? Luas atau sangat luas? Sangat luas. Saking luasnya kasih sayang Allah, semua makhluk menikmati kasih sayang. Kalau saya katakan semua makhluk, berarti